Al-Iman 846 AM. Berikutnya melalui Clubhouse ya, aplikasi Clubhouse, yaitu di channel @suaraaliman ya, melalui 4 aplikasi ya. Silakan Anda pilih salah satu yang nyaman buat Anda. Kemudian untuk format atau apa saja yang ditulis dalam request tersebut, saya sampaikan sesuai urutannya. Yang pertama ditulis adalah huruf R dan Q, R Q. Kemudian setelah itu ditulis nama, nama Anda siapa, kemudian alamat Anda di mana ya, dengan menyebutkan nama daerah dan nama kotanya. Kemudian berikutnya adalah nama surah yang diinginkan, surah apa, kemudian qari'nya siapa. Surah-surah yang dapat di request secara umum adalah surah-surah dari juz 27 hingga 30, mulai surah yang ke-51, surah Az-Zariyat, hingga surah An-Nas. Namun untuk Syekh Abdul Somad dan Syekh Abdul Basit ya, dua qori tersebut hanya kami sediakan surah-surah dari juz 29 dan 30 saja, mulai surah yang ke-67, surah Al-Mulk, hingga surah An-Nas. Kemudian batasan waktu untuk mengirimkan request pukul 6.59 hingga pukul 9.00 waktu Indonesia bagian barat. Baik, khotbah iman, para pendengar siaran radio Suara Iman, rahimani rahimakumullah. Demikianlah tata cara dalam mengirimkan request ya. Sekarang kami akan melihat request-request yang sudah dikirimkan. Untuk request yang sudah masuk ada beberapa. Yang pertama masuk dari Mas Leandro Islami di Gading Indah Regency, Surabaya, yang merequest surah Al-Fatihah, surah An-Najm dan surah Al-Qamar dengan qari Syekh Mahir Al-Mu'aykidi. Kemudian berikutnya request dikirim oleh Ibu Yusuf di Telaga Anyar Lamongan yang merequest surah Al-Hadid, qarinya Syekh Nabil Ar-Rifai. Ada juga Ibu Mulyadi di Simbatan Lamongan yang merequest surah Ar-Rahman, qarinya Syekh Nabil Ar-Rifai. Kemudian berikutnya request dari Kamisya Nur, Marisa Ayu dan Ayu Nadira di Jalan Dr. Wahidin Gresik dan di Wiguna Regency Surabaya. Yang direquest adalah surah Al-Munafiqun, surah Al-Kafirun dan surah At-Taghabun. Kemudian ada juga surah Al-Muzzammil dan surah Al-Qiyamah, qarinya sama Al-Ustaz Abdul Qadir. Bapak Romli dan Ibu Rina di Kapas Madya Surabaya merequest surah Al-Bayyinah dan surah An-Naba, qarinya Al-Ustaz Mubarak Bamu Alim. Kemudian Ibu Ani di Rungkut Surabaya merequest surah An-Naba, qarinya Syekh Abdul Somad. Baik, untuk media yang lain masih belum bisa ya. SMS belum bisa, untuk Telegram dan Clubhouse belum ada request yang dikirim dari sana. Baik, kita langsung saja siapkan surah-surah yang sudah di request. Diawali dengan surah-surah dengan qari Syekh Mahir Al-Mu'aykili, yaitu surah Al-Fatihah, kemudian surah An-Najm dan surah Al-Qamar.
Dari studio Radio Suara Iman, saya Abu Ayyub Al-Athari mengucapkan

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Alhamdulillah.

والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون.

رؤوسهم ورأيتهم لو رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون.

مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم

وكأساً دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء

يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن

جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار.

0: Saat ini Anda sedang menyimak program Request Murattal Al-Quran bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Murattal Iman, penyiar setia Radio Suara Al-Iman, rahimani ya rahimakumullah. Demikianlah surah-surah yang sudah kami hadirkan pada putaran yang pertama. Sebelum kita lanjutkan menuju putaran berikutnya, kami bacakan kembali request-request yang sudah masuk. Request berikutnya dikirim oleh Ananda Amira dan Abida di Jalan Veteran Lamongan yang merequest surah An-Nail dengan Qari Syekh Abdul Samad. Kemudian berikutnya dari Ibu Arti Ningsih dan Aninda di Pelumpang Tuban, masing-masing merequest surah Al-Haqqah Al-Ustaz Abu Usama dan surah Al-Buruj mungkin ya, diperiksa kembali, ini sepertinya salah tulis ya, mungkin yang dimaksudkan adalah surah Al-Buruj, qari'nya Syekh Mishari Rashid Al-Afasi. Kemudian berikutnya dari Ibu Khairin di Waru Sidoarjo yang merequest surah Al-Mulk dengan qari' Al-Ustaz Mubarak Bamu Alim. Bapak Mahmudi beserta istri di Perak Jombang merequest surah Al-Fajr dengan qari Al-Ustadz Muflih Safitra. Baiklah ikhwatul iman, segera kami putarkan surah-surah pada putaran yang kedua, diawali dengan surah Al-Lail dengan qari Syekh Abdul Somad. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.

0: Saat ini Anda sedang menyimak program Request Murattal Al-Quran bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Ikhwatul Iman, para pendengar setia Radio Suara Al-Iman, rahiman ya rahimakumullah, demikianlah surah-surah pada putaran yang kedua sudah kami hadirkan. Dan ada request yang masuk dari Ibu Mafaza di Surabaya, tidak disebutkan Surabayanya dari mana, merequest surah Al-A'raf ayat 143 dengan Qari Syekh Hani Arifai. Di awal perjumpaan biasanya sudah kami sampaikan ya, di antara ketentuan-ketentuan yang berlaku, bahwa surah-surah yang direquest adalah dari juz 27 hingga 30 saja, yakni mulai surah Adz-Dzariyat ya, surah yang ke-51 hingga surah An-Nas. Kecuali untuk Syekh Abdul Samad dan Syekh Abdul Basit lebih sempit lagi, hanya juz 29 dan 30. Ya, jadi untuk surah di luar itu masih belum bisa kami penuhi, mohon maaf. Baik, karena masih ada waktu dan belum ada yang mengirimkan request, kami akan pilihkan beberapa surah untuk Anda. Kami pilihkan surah Abasa dengan qari Asy-Syaikh Mishari Rashid Al-Afasi, dan surah yang lainnya menyusul ya. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. 'Abasa wa

0: Saat ini Anda sedang menyimak program Request Murattal Al-Quran bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Ikhwatul Iman, para pendengar setia Radio Suara Al-Iman, rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah surah-surah yang dapat kami hadirkan untuk Anda pada perjumpaan kita pagi hari ini. Saat ini di studio telah menunjukkan pukul 9 waktu Indonesia bagian barat. Maka kita akan mengakhiri perjumpaan kita sampai di sini. Terima kasih, jazakumullah khairan atas perhatian, partisipasi dan kebersamaannya. Saya Abu Ayyub Al-Athari pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan selama menemani Anda dalam mengikuti program acara Request Murattal Al-Quranul Karim, baik di pagi hari ini maupun pada kesempatan-kesempatan yang telah lalu. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda ikuti program Request Murattal Al-Quran persembahan Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Ada keindahan di sekitar kita, ada rasa hormat pada alam, pada budaya, pada leluhur, pada agama yang kita anut. Namun ada yang mengikatnya menjadi satu rasa. Sarung menyatukan kita. Sarung adalah Indonesia. Sarung Gajah Duduk, kreasi Indonesia.
3: Wah, gak kerasa, bentar lagi sudah Idul Adha, waktunya kurban. Bentar-bentar, kalau kurban mesti keluar uang berapa ya? Cara milih hewannya gimana ya? Apa mesti nyembelih sendiri? Kan aku gak bisa nyembelih. Aduh, jadi bingung. Wait, tenang. Kurban di Al-Iman aja. Kurban di Al-Iman? Jadi iya, bingung. Kamu gak perlu repot lagi cari hewan kurban berkualitas. Ada domba, kambing, sapi kolektif 7 orang dengan harga terbaik. Tapi kalau pesan jauh-jauh hari, bakal kena tambahan biaya nggak ya? Jangan khawatir, harga hewan kurban sudah termasuk ongkos kirim, perawatan, penyembelihan, bahkan menyalurkan kurban kamu. Cara pesannya gimana? Cara pesannya gampang banget. Hubungi nomor 085-704-018-561 atau di nomor 08-73x04x846. Tentukan hewan kurbanmu, kirim bukti transfer, sudah deh. Tinggal tunggu update dari Al-Iman. Oke deh, aku pesan sekarang. Wah, alhamdulillah, kurban makin tenang dan gak ribet dengan kurban bersama Al-Iman.
4: Berkurban jadi tenang dan mudah bersama kurban Al-Iman.
5: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk, gabung di kursus Al-Iman. Tersedia kursus bahasa Arab, tahsin, hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Al-Iman. Kursus Al-Iman, karena menuntut ilmu tak kenal usia dan tak terbatas tempat.
6: Pernikahan bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang amanah terbesar di dalam hidup ini. Sudah siapkah Anda membangun keluarga yang kuat, harmonis, dan berkah? Kini hadir buku berjudul Menikah dan Mendidik Buah Hati. Panduan lengkap bagi calon pengantin, pasangan muda, hingga orang tua yang ingin menghadirkan generasi terbaik. Karya Ustadz Dr. Mariono, STHI, MPDI. 189 halaman. Dapatkan harga spesial Rp35.000 khusus untuk pre-order hingga 15 Februari 2026. Harga Rp45.000. Informasi dan pemesanan hubungi Gria Al-Iman di 08131 94 kali 846, di 08131 94 kali 846.

0: kepada kedua orang tua kita adalah sebuah amalan yang sangat mulia, amalan yang sangat agung, sehingga Allah menggandengkan dengan perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini tanamkan, wahai orang tua, kita sebagai orang tua hendaknya berbakti kepada kedua orang tua kita karena niat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum." Sungguh Allah tidak akan lihat kepada bentuk-bentuk kalian. Tidak pula melihat kepada harta materi yang kalian miliki. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan terus melihat apa yang ada pada kalbu kalian dan apa yang kalian kerjakan dalam amal-amal kalian.
2: Makan riba dari keringat orang lain, dia meminjamkan uang atau modal kepada orang lain, kemudian dia hanya mengambil bunganya setiap bulan. Setiap kali terlambat ditambah bunganya, sehingga dia menjadi linta darat yang tidak mempunyai pri kemanusiaan, yang dia adalah orang yang makan dari riba, hidup dengan riba di atas penderitaan orang lain. Makanya Allah mengancam mereka apabila tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ancaman api neraka, dibangkitkan di hari kiamat kelak dalam keadaan seperti seorang yang kesurupan, yang kemasukan syaitan.
3: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Sab

ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد.

0: الله فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين.
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
3: Orang yang
2: mati, you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak aliman bulan ini?

0: Al Iman TV, sarana penyubur keimanan. Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Para hadirin kaum muslimin dan muslimah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan taufik dan pertolongan serta kemudahan dari Allah sehingga kita semuanya bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dengan tujuan yang mulia. Kita berkumpul fi baitin min buyutillah, di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, dan kita berkumpul di sini untuk tujuan yang mulia, yaitu untuk talabul ilmi, untuk memahami ajaran agama kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat yang bisa kita jadikan bekal ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa kami ucapkan jazakumullahu khairan katsiran, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah ikut mensukseskan acara daurah liburan yang ketiga ini. Semoga apa yang dilakukan oleh pihak-pihak tersebut yang menyukseskan acara ini mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema yang akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini adalah judulnya adab-adab sehari-hari. Adab-adab yang perlu diperhatikan oleh seorang muslim dan muslimah dalam kehidupannya sehari-hari. Pembahasan ini kita ambil dari sebuah buku kecil berbahasa Arab yang berjudul Adabul Muslim Fil Yaumi Wal Lailah, adab-adab seorang muslim pada sehari semalam. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita yakin bahwasanya agama Islam itu agama yang sempurna, agama yang lengkap, Dan hal ini telah jelas disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga, Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini, yaitu hari Arafah ketika haji wada, Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agama Islam, agama kalian. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati. Dan aku sempurnakan nikmatku atas kalian, wa raditu lakumul Islam dinan. Dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat tersebut Allah jelas-jelas menyampaikan kepada kita bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang sempurna, agama yang lengkap, yang mengatur seluruh aspek kehidupan seorang muslim dan muslimah. Mulai seorang muslim itu bangun dari tidurnya sampai dia tidur kembali di waktu malam, itu semuanya telah ada aturannya di dalam Islam. Sudah sepatasnya kita sebagai muslim dan muslimah untuk mempelajari aturan-aturan, syariat-syariat yang telah Allah jelaskan di dalam Al-Quran dan telah dijelaskan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis-hadis beliau, termasuk syariat-syariat Allah, termasuk syariat Islam adalah tentang masalah adab, tentang masalah etika. Ya, kalau kita belajar adab-adab Islam, itu akan semakin menguatkan keyakinan kita akan kebenaran Islam, semakin memantapkan kita untuk bisa istiqomah di atas Islam sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai pembahasan tentang adab-adab ini karena buku ini sudah sebagian dibahas oleh pembateri yang lain, maka kita akan memulai di halaman 39, yaitu adabud diyafah, adab-adab ketika bertamu. Adab-adab ketika bertamu. Ya. Sudah. Halaman berapa? Ziyaratul Maulid. Taib. Adabud diyafah sudah halaman 41 berarti. Halaman ke-41, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adabu ziyaratil marid. Adab-adab ketika menjenguk orang yang sakit. Adab-adab ketika berkunjung kepada orang yang diuji oleh Allah dengan penyakit. Di dalam buku ini disebutkan beberapa adab, beberapa etika, beberapa aturan di dalam Islam ketika seorang muslim atau muslimah menziarahi atau berkunjung kepada saudaranya yang sakit. Entah itu saudaranya yang sakit ini dirawat di rumah, atau entah saudaranya yang sakit ini dirawat di rumah sakit. Kalau kita sudah tahu, kita dapat kabar, kita dapat info bahwasanya salah satu di antara saudara kita, salah satu di antara teman kita atau kerabat kita itu sakit, maka marilah kita luangkan waktu untuk menjenguk saudara kita tersebut. Karena di antara hak seorang muslim terhadap muslim yang lain, di antara hak seorang muslim terhadap muslim yang lain, kata Nabi, idza marida fa'udhu. Apabila saudaramu itu sakit, maka jenguklah dia, kunjungilah dia. Ya, itu perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apabila saudaramu itu sakit, maka jenguklah. Ya. Sehingga menziarahi atau berkunjung kepada orang yang sakit itu ibadah. Itu merupakan salah satu ibadah yang disyariatkan di dalam agama kita. Dan itu bernilai pahala apabila kita ikhlas dalam mengerjakannya, bukan karena terpaksa. Bukan karena enggak enak, ini teman dekat saya, kalau saya enggak kesana nanti enggak enak, bukan seperti itu. Tapi kita menziarahi atau mengunjungi orang yang sakit itu untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan kita berharap pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. karena Nabi memerintahkan hal itu. Adab yang pertama, adab ala zair, ini adab bagi yang berkunjung. Adab bagi yang berkunjung. Al awal, adab yang pertama para hadirin rahimakumullah, alla yutilal julusa indal marid. Ketika kita berkunjung kepada saudara kita yang sakit itu, jangan kita berlama-lama. Ya. Jangan kita berkunjung dalam waktu yang lama, secukupnya saja. Alla yutilal julusa indal marid. Jangan kita berkunjung itu dalam waktu yang lama. Ya, orang yang sakit itu kita ngajak ngobrol lama dan sebagainya. Wa an yakhtara al-waqta al-munasiba liz-ziyarati wa alla yashuqqa alayhi bal yuhawilu idkhala as-sururi alayhi wa istinasihi. Termasuk juga adab-adab ini. Jadi ketika kita berkunjung kepada saudara kita yang sakit itu enggak perlu dalam waktu yang lama. Mungkin secukupnya 10 menit, 15 menit, 20 menit kita tanyakan kabarnya, ya, bagaimana kabarnya. Kemudian hal-hal yang perlu kita tanyakan itu kita tanyakan. Karena ketika kita mengunjungi saudara kita yang sakit kemudian kita berlama-lama duduk di situ, ya, kita berlama-lama duduk di situ, maka bisa jadi saudara kita ini akan terganggu, merasa tidak nyaman. Mungkin dia mau istirahat tapi karena sungkan kepada kita akhirnya dia diam saja. Ya, secukupnya saja. Karena intinya menziarahi saudara kita yang sakit itu untuk bertanya kabarnya bagaimana atau yang semisalnya. Kemudian ketika kita berkunjung kepada saudara kita yang sakit, hendaknya memilih waktu yang tepat untuk berkunjung. Ya. Memilih waktu yang tepat, kata penulis di sini, wa an yakhtaral waqtal munasiba liz-ziyarah. Memilih waktu yang tepat ketika berkunjung. Biasanya kalau di rumah sakit ya, itu kan ada waktu-waktu untuk berkunjung. Dan hal itu diterapkan oleh manajemen rumah sakit bukan karena tidak ada sebabnya. Itu semuanya supaya teratur ya. Ada waktu-waktu berkunjung misalnya mungkin jam 4 ya, jam 4 sore sampai mungkin jam 5 sore atau sampai setengah 6. Kemudian kalau pagi itu jam berapa? Hal ini itu memang ditetapkan untuk kemaslahatan, untuk kebaikan bersama. Ya. Karena ada waktu-waktu tertentu orang yang sakit itu perlu istirahat atau perlu ada dokter yang sedang datang memeriksa atau yang semisalnya. Maka kalau kita berkunjung, marilah kita memperhatikan jam-jam berkunjung itu kapan. Ya, waktu-waktu berkunjung itu kapan demi terciptanya kebaikan bersama. Ya, demi terciptanya kebaikan bersama. Karena kita mengunjungi orang yang sakit itu ibadah. Ya, jangan sampai ibadah itu rusak ketika kita berkunjung itu seenaknya dewi, seenaknya dewi, enggak tahu aturan atau yang semisalnya. Bal yuhawilu idkhalus sururi alaihi wastihnasi. Kemudian para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengunjungi saudara kita yang sakit, usahakan untuk idkhalus surur, sampaikan hal-hal yang menggembirakan. Idkhalus surur, ya, sampaikan hal-hal yang menggembirakan supaya saudara kita ini termotivasi untuk bisa sembuh, misalnya tidak gampang putus asa. Ya, idkhalus surur, masukkan kegembiraan, hal-hal yang bisa menyenangkan hatinya, hal-hal yang bisa membuatnya gembira. Ya, mungkin kita ingatkan bahwasanya sakit itu bisa menghapuskan dosa-dosa, bisa mengangkat derajat seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, supaya dia bisa bersabar. Supaya dia bisa bersabar untuk menunggu kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk memasukkan kegembiraan. Ya, kegembiraan kepada saudara kita yang sedang sakit. Jangan ketika saudara kita sakit justru kita nagih hutang. Ya, ini kan enggak pantas. Ini malah orangnya tambah sakit parah, enggak sembuh-sembuh ya bagaimana? Idkhalus surur. Jadi hal-hal yang negatif, hal-hal yang menyedihkan itu jangan disampaikan ketika dia sakit. Orang yang sakit itu jiwanya lemah. Hatinya itu sedang lemah. Dan dia butuh saudara-saudaranya yang sehat itu untuk datang menguatkan hatinya. Menguatkan kesabarannya, ya, menguatkan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang pertama tadi, kalau berkunjung jangan duduk lama-lama, secukupnya saja. Kemudian juga pilih waktu yang tepat, jam-jam berkunjung itu kapan kalau dia di rumah sakit. Dan juga usahakan menyampaikan kabar-kabar yang menyenangkan, kabar-kabar yang menggembirakan, yang bisa membuat si sakit ini optimis, bukan malah pesimis dan lain sebagainya. Yang kedua, an yadnuwa anil maridi wa yas'alhu an halihi wa musabi. Yang kedua, mendekat kepada pasien, mendekat kepada si sakit, orang yang sakit, dan bertanya tentang halnya, bertanya tentang keadaannya bagaimana. Ini yang kedua, an yadnuwa anil marid, yaitu kita sampai di rumah sakit misalnya, kita duduk di dekat orang yang sakit ini, kita tanyakan kabarnya, bagaimana perkembangannya. Ya, mungkin sudah minum obat atau belum, sudah berdoa kepada Allah minta kesembuhan atau belum. Ya, itu kita tanyakan. Itu yang kedua. Intinya menanyakan tentang keadaannya bagaimana, perkembangannya bagaimana, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah mendoakan orang yang sakit ini. Mendoakan orang yang sakit ini supaya diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. An yad'uwa lil maridi bisyifai warahmati wassalamati wal afiyah. Yaitu mendoakan orang yang sakit ini supaya diberikan kesembuhan. Asyifa, supaya diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamah, kemudian supaya diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal afiyah, dan diberikan sehat wal afiat, afiyah. Sebagaimana hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kalau beliau mengunjungi seorang muslim yang sakit, maka beliau mengucapkan la ba'sa tahurun insyaallah. La ba'sa, ya, tidak mengapa. Tahur itu insyaallah penyakit ini bisa menghapuskan dosa-dosa Anda. Tahur. La ba'sa tahurun insyaallah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena penyakit itu bisa menggugurkan dosa. Seorang muslim dan muslimah pasti tidak lepas dari yang namanya dosa. Ya. Tidak lepas dari yang namanya kesalahan. Maka dosa dan kesalahan itu selain bisa ditutupi dengan taubat dan istighfar, maka juga dosa dan kesalahan itu bisa ditutupi, bisa digugurkan dengan penyakit yang diturunkan, yang ditimpakan oleh Allah kepada seorang muslim dan muslimah, dengan syarat dia sabar. Dengan syarat orang itu harus bersabar. Itu baru bisa menggugurkan dosanya. Sebagaimana Nabi, la ba'sa tahur, ya, tidak mengapa. Tahur insyaallah, semoga mudah-mudahan penyakit ini bisa tahur, bisa membersihkan dosa-dosa Anda. Insyaallah. Penyakit juga bisa meninggikan derajat seorang hamba di dalam surga Allah Subhanahu wa taala, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika seseorang itu sakit, maka dia akan ingat, ternyata kita saat ini masih di dunia. Ya, yang namanya dunia itu enggak ada sehat selama-lamanya, itu enggak ada. Pasti ada apa? Sakitnya. Nanti kalau kita mudah-mudahan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya, baru di dalam surga itu sehat terus, tidak ada sakit. Ya, sebagaimana di dalam hadis yang sahih, ketika seorang hamba itu dimasukkan ke dalam surga, ada seseorang yang menyeru, innalakum antasihu abadan falataskomu. Sesungguhnya kalian akan sehat terus-menerus dan tidak akan pernah sakit. Itu ada di surga. Ya, adapun di dunia ini, selama kita masih di dunia, itu yang namanya sehat dan sakit akan silih berganti. Ya, akan silih berganti. Maka orang yang sakit akan ingat, oh ternyata saya ini masih di dunia. Ya, nanti kalau insya Allah di surga, semoga Allah mau memasukkan kita semuanya dalam surganya, itu baru sehat terus. Gak ada sakitnya. Ya, gak ada pusing, gak ada diabetes, gak ada ini, gak ada penyakit itu, dan lain sebagainya. Itu adab yang ketiga, ya, mendoakan orang yang sakit. Ini penting. Ya, orang yang sakit itu kalau didoakan sewenangnya bukan main. Ya, senangnya itu bukan main. Yang keempat, an yamsaha biyadihil yumna 'alal marid. Yang keempat itu mengusap, ya. Mengusap dengan tangan kanan kepada si pasien, ya. Misalnya pasien ini teman dekat kita, sahabat kita, atau kerabat kita, atau mungkin keluarga kita, maka kita mengusap dengan tangan kanan kita di salah satu anggota tubuh pasien, mungkin di bahunya, atau mungkin di lengannya misalnya. Kemudian kita membaca doa, adhibil ba'sa, rabban nas, ishfi antas syafi, la shifa'a illa shifa'uk, shifa'an la yugadiru saqaman. Yang artinya, adhibil ba'sa, ya Allah hilangkanlah rasa sakit yang ditimpa saudaraku ini. Adhibil ba'as, hilangkanlah penderitaan, kesusahan, penyakit yang menimpa saudaraku ini. Adhibil ba'asa, Rabban nas, engkaulah Tuhan seluruh manusia. Ishfi, sembuhkanlah saudaraku ini ya Allah. Antas syafi, sesungguhnya engkau zat yang maha memberikan kesembuhan. La shifa'a illa shifa'uk, tidak ada kesembuhan kecuali dari engkau ya Allah. Shifa'an la yughadiru saqaman, maka berikanlah kepada saudaraku ini kesembuhan, kesembuhan yang tidak meninggalkan rasa sakit, ya, kesembuhan yang tidak meninggalkan bekas penyakit. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi doa ini doa yang bersumber dari Nabi dengan hadis yang sahih. Adhibil ba'sa, Rabban nas, ishfi anta syafi, la shifa'an illa shifa'uk, shifa'an la yugadiru saqaman. Kalau ada yang belum hafal, maka bisa dilihat di buku doa dan wirid, ya, punya Ustaz kita Ustaz Yazid, insya Allah di situ ada. Atau buku doa Hisnul Muslim, ya, itu insya Allah ada. Ini buku ini saya kira buku yang akrab di telinga kita, Hisnul Muslim atau buku doa dan wirid. Begitu juga ada punya Ustaz kita Ustaz Mubarak, itu Senjata Ampuh, itu beliau di situ ada doa-doa yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Intinya kita berusaha membacakan doa ini kepada saudara kita yang sakit agar Allah memberikan kesembuhan kepada saudara kita tersebut. Itu adab yang keempat. Adab yang kelima, para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Adab yang kelima yaitu mengingatkan orang yang sakit untuk sabar. Mengingatkan orang yang sakit itu untuk bersabar atas takdir Allah. Dan mengingatkan orang yang sakit untuk tidak minta mati. Ya, adab yang kelima, mengingatkan saudara kita yang sakit untuk tetap bersabar terhadap takdir dan ketentuan Allah. Dan mengingatkan saudara kita yang sakit untuk jangan sekali-kali minta kematian. An yudzakkirul marido bisabri ala qada'illahi wa adam istibta'is syifa'i wa alla yatamannal mauta mahma ishtadda bihil bala. Kita ingatkan saudara kita dengan kesabaran, ya, bahwasanya sabar itu pahalanya tanpa batas. Di dalam surat Az-Zumar kalau enggak salah ayat 24, innama, Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah akan memberikan balasan pahala kepada orang yang sabar bi ghairi hisab, tanpa batasan. Kalau kita baca sholawat satu kali, pahalanya 10 kali. Ya, kalau kita baca, kalau kita sedekah, pahalanya 100 kali sampai 700 kali. Tapi kalau sabar, Allah mengatakan bi ghairi hisab, tanpa batasan. Semakin sabar, semakin banyak pahalanya. Ya, semakin sabar seseorang, semakin banyak pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kembali kepada iman. Ini semuanya kembali kepada iman. Ya, kita ingatkan supaya dia sabar dan tidak banyak berkeluh kesah. Ya, tidak banyak berkeluh kesah. Tidak banyak ngedumel kalau orang Jawa atau yang semisalnya, atau ngersulo. Jadi sabar. Sabar itu amalan hati, tapi bisa dilihat dari anggota badan. Kalau seseorang itu hatinya sabar, maka lisannya akan ikut sabar. Kan begitu? Karena Nabi kan pernah bersabda, di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Kalau segumpal daging ini baik, anggota tubuh yang lain akan ikut baik. Kalau segumpal daging ini rusak, anggota tubuh yang lain akan ikut rusak. Kalau seseorang itu sabar, tidaknya seseorang itu dilihat dari lisannya dan dari anggota tubuhnya. Kalau hati orang itu sabar, karena sabar ini amalan hati. Kalau seseorang itu hatinya itu sabar, maka insya Allah lisannya akan ikut sabar. Ya, dan sabar ini memang nggak ada batasannya. Saya sudah nggak sabar lagi. Saya sudah datang ke dokter ini, ke dokter itu. Saya sudah ikut bekam ini, rukyah itu. Oh, jangan. Ya, itu berarti Anda nggak sabar. Berarti Anda tidak bersabar. Jangan mengeluh kepada manusia. Jangan mengaduh kepada manusia. Ya, mengeluhlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Akui kesalahan-kesalahan kita. Yaitu diingatkan tentang sabaran. Sabar ini pahalanya tanpa batas. Ya, pahalanya berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Dan diingatkan supaya jangan minta mati. Ya, ini sebenarnya ada dalilnya, cuman tidak dicantumkan oleh penulis di sini. Dan jangan seseorang itu sekali-kali dia minta mati. Separah-parah apapun penyakitnya, seberat apapun musibah yang menimpa seorang hamba, tidak boleh seorang muslim atau muslimah itu minta mati. Ya. Karena apa? Wallahu a'lam, terkadang seseorang itu ditimpa musibah. Ya, musibahnya itu mungkin berat. Atau ditimpa penyakit. Sehingga dia berpikir jalan pintas, wah saya mati saja. Dikira setelah mati itu selesai urusan. Kan begitu? Dia mengira setelah mati itu urusan selesai, padahal tidak. Kalau kita orang yang beriman, ya kita harus beriman. Setelah mati itu kan ada proses yang panjang. Ada pertanyaan malaikat, ya ada azab kubur, ada nikmat kubur. Nanti ada kita dibangkitkan di hari kiamat. Nanti ada pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala tentang umur kita, tentang masa muda kita, tentang harta kita. Kemudian nanti akan ada buku catatan amal dibagikan, ada lewat jembatan Shirath. Itu urusannya panjang. Jadi jangan kita berpikir yang instan. Kalau saya mati urusan selesai, tidak. Ya. Tidak, tapi apa jalan keluarnya? Maka seandainya ada seseorang ditimpa penyakit yang parah atau penyakit yang kronis atau musibah yang berat, padahal kalau kita mau berpikir musibah yang dialami oleh manusia di zaman ini itu enggak ada apa-apanya dengan musibah yang dialami oleh para nabi dan para rasul, itu enggak ada apa-apanya, kan begitu? Ya, kalau kita bandingkan, dan tidak bisa dibandingkan, musibah yang kita alami dengan musibah yang dialami oleh para nabi dan rasul itu enggak ada apa-apanya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau masih hidup, itu beliau ditinggal mati oleh 6 anaknya. 6 putra-putri beliau itu meninggal ketika Nabi itu masih hidup. Itu musibah yang berat pada jemaah sekalian. Ya, cobalah kita lihat musibah-musibah atau ujian-ujian yang diberikan oleh Allah kepada para nabi dan para rasul itu beratnya bukan main. Musibah yang kita alami, ujian yang kita alami, insya Allah gak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Seandainya ada musibah yang berat, menurut kita berat, maka boleh kita berdoa, Allahumma ahyini in kanatil hayatu khairan li wa tawaffani in kanatil wafatu khairan li. Ya Allah, hidupkan aku, berikanlah aku hidup seandainya hidup itu baik untukku. Wa tawaffani, dan wafatkan aku ya Allah, matikan aku seandainya mati itu baik untukku. Itu boleh seperti itu. Kita serahkan urusan kita kepada Allah. Tapi jangan langsung minta, ya Allah matikan saja saya. Ya. Itu jangan. Tapi kita serahkan di Allah, seandainya hidup itu baik untukku, maka hidup, berikanlah aku kesempatan untuk hidup. Karena dengan hidup itu kita bisa bertobat, kita bisa nambah istighfar, kita bisa nambah amal soleh, kita bisa masih sabar, kita dapat pahala lagi. Ya. Maka kita serahkan semuanya urusan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Itu boleh. Kita berdoa, ya Allah, seandainya hidup itu baik untukku, maka hidupkan aku. Berikanlah kesabaran kepadaku, dan seandainya mati itu baik untukku, maka matikan aku. Itu adab yang kelima, ya, adab yang kelima. Adab yang keenam yaitu apabila adab yang keenam ini mentalkin orang yang sakit ini dengan kalimat la ilaha illallah apabila sudah ada tanda-tanda sakaratul maut. Apabila ada tanda-tanda nazak, ya. Ya mungkin dokter, ya dokter ini kan bukan peramal, dokter itu sesuai dengan ilmu yang dia miliki. Mungkin dia dokter memutuskan memberikan keputusan orang ini sudah enggak bisa ditolong. Ya. Akan tetapi tetap kita yakin bahwasanya ajal itu hanya Allah yang tahu. Tapi dokter sesuai dengan ilmu yang mereka miliki mungkin memberikan diagnosa, oh pasien ini sudah susah untuk ditolong. Nah ini kan mungkin sudah ada tanda-tanda sakaratul maut, tanda-tanda nazak, ya. Maka segera orang yang hadir waktu itu untuk mengingatkan, untuk menuntun orang yang akan meninggal ini dengan ucapan la ilaha illallah. Ya, hanya la ilaha illallah, bukan asyhadu alla ilaha illallah. Tapi hanya kalimat la ilaha illallah. Jadi bukan kalimat syahadat dua-duanya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi Nabi mengatakan lakinu mautakum la ilaha illallah. Tuntunlah orang-orang yang akan meninggal di antara kalian dengan kalimat la ilaha illallah, supaya orang tersebut ucapan terakhirnya adalah la ilaha illallah. Bagaimana cara mentalkin? Yaitu dengan membisikkan kepada orang yang sakit ini, jangan dengan suara yang kencang, maka orang yang sakit ini maka kaget atau yang semisalnya, dibisikkan dengan suara yang lirih, ya, terus la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah. Kalau si orang yang akan meninggal ini sudah mengucapkan la ilaha illallah, sudah berhenti, jangan ditalkin lagi. Jangan ditalkin lagi, kecuali orang tadi yang akan meninggal ini sudah mengucapkan la ilaha illallah, ternyata dia ngomong lagi, ngomong kesana, ngomong ini, mungkin dia ingat hutang-hutangnya atau ingat keluarganya, kemudian ditalkin lagi, sampai benar-benar kalimat terakhir yang diucapkan adalah kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Yaitu caranya, bisikkan ke telinga orang yang akan meninggal ini, orang yang sakaratul maut, orang yang nazak, supaya dia bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Bisa tidaknya, ya, bisa tidaknya orang yang sakit yang akan meninggal ini mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu bukan urusan kita. Itu semuanya tergantung amal soleh yang dikerjakan oleh orang ini. Karena memang tidak mudah. Ya, kalau kita masih sehat sekarang ini, alhamdulillah kita masih hidup, kita mau mengucapkan la ilaha illallah itu mau 100 kali, mau lebih itu bisa. Tapi kalau orang yang akan mati, orang yang sakaratul maut, itu tidak mudah untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dan itu semuanya tergantung dengan masa hidupnya, masa sehatnya untuk apa, digunakan untuk bagaimana. Ya, itu semuanya sangat-sangat berpengaruh kepada bisa tidaknya seseorang menutup usianya dengan kalimat la ilaha illallah. Itu tadi adab-adab ketika kita mengunjungi saudara kita yang sakit. Kita tambahkan adab yang ketujuh, yaitu mengingatkan orang yang sakit ini tentang ibadah sholat. Tentang ibadah sholat. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Orang yang sakit ini kan orang yang hatinya lemah, dan dia harus sering diingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk adalah masalah salat. Kalau orang yang sakit ini enggak bisa wudu atau enggak boleh wudu sama dokter, kita ajarkan tayamum. Bagaimana tata cara tayamum? Kalau orang yang sakit ini enggak bisa tata cara salat dengan duduk atau tata cara salat dengan berbaring, maka kita ajarkan. Ingatkan dia tentang salat. Ya, selama orang yang sakit ini masih sadar, masih akalnya itu masih berfungsi, maka dia tetap wajib sholat. Ya, dia tetap wajib apa? Sholat. Sesuai dengan keadaan yang mudah baginya. Mau dengan berbaring atau dengan duduk. Yang sesuai dengan keadaan yang gampang bagi orang yang sakit tersebut. Ya, ini kadang mungkin masih banyak yang lalai masalah orang, masalah sholat. Ya, terutama sholat ketika sakit itu bagaimana tata caranya dan lain sebagainya. Ini butuh bagi orang-orang yang berilmu, bagi para penuntut ilmu untuk menyadarkan kaum muslimin dalam hal sholat ketika sakit. Bersuci ketika sakit itu bagaimana? Ya, itu kita tambahkan satu hal. Sekarang kita lanjutkan. Wa'alal marid. Ini adab bagi orang yang sakit. Kalau tadi adab bagi orang yang berkunjung. Ini adab bagi orang yang sakit atau orang yang diuji oleh Allah dengan penyakit. Yang pertama, an yubadiru bitaubatin nasuh wa an yuqbila 'alal 'amali shalih. Orang yang sakit itu hendaknya bertaubat kepada Allah dengan taubat yang jujur. Ya, orang yang sakit itu hendaknya bertaubat kepada Allah dengan taubat yang nasuha. Bukan berarti orang yang sehat itu enggak perlu taubat, tapi orang yang sakit ini lebih ditekankan lagi untuk bertaubat. Semuanya butuh bertaubat. Ya, orang yang sehat, orang yang sakit, orang yang muda, yang tua, yang miskin, yang kaya, laki-laki, perempuan, semuanya butuh bertaubat. Tapi lebih ditekankan lagi supaya orang yang sakit ini bersegera untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mungkin orang ini masih sehat, orang ini sehat ini susah. Ya, dia terus-menerus berbuat maksiat, akhirnya dikasih sakit oleh Allah Subhanahu wa taala supaya dia ingat, supaya dia sadar. Ya, supaya dia sadar dan ingat, supaya dia insaf. Akhirnya mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa anjuk bila amal alal amali saleh. Dan hanya orang yang sakit ini menyibukkan dengan amal saleh. Bisa dengan memperbanyak zikir, memperbanyak istighfar. Ya, memperbanyak apa? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Memperbanyak selawat kepada Nabi itu bisa. Ya. Membaca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kalimat yang ringan tapi pahalanya besar. Sibukkan dengan zikir-zikir yang gampang. Ya. Atau mungkin orang yang sakit ini punya hafalan Al-Qur'an, baca surat-surat pendek yang dihafal. Ya, itu enggak masalah. Ya, itu tidak, itu sangat-sangat berpengaruh bagi orang yang sakit supaya dia tetap ingat kepada Allah, supaya dia, orang yang sakit ini bisa menambah pahala di buku catatan amal kebaikannya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah orang yang sakit itu hendaknya berbaik sangka kepada Allah. An yuhsina dhanna bi rabbih. Maka hendaknya orang yang sakit itu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau di sini, wa yastahdiru fi dhihnihi annahu makhluqun dha'ifun min makhluqatillah wa anna Allah taala ghaniyyun an adabihi wa an ta'atihi. Orang yang sakit itu harus berbaik sangka kepada Allah. Ya, orang yang sakit itu harus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada misalnya orang rajin ibadah. Ya, misalnya ada orang yang rajin sedekah, rajin baca Al-Quran, rajin sholat berjamaah. Akhirnya ketika sakit dia mengeluh, kenapa Allah ngasih saya sakit padahal saya sudah rajin ibadah. Ini jangan. Ya, ini enggak benar ini. Ini kurang beradab. Ya, tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu enggak ada hubungannya. Anda rajin ibadah dengan Anda sakit itu enggak ada hubungannya. Ya, sebagaimana Anda, sebagaimana kita mengharapkan pahala ketika kita sholat berjamaah, ketika kita baca Al-Quran, begitu juga ketika kita sakit, kita berharap pahala, caranya dengan apa? Dengan bersabar. Enggak ada hubungannya. Ya, antara rajin ibadah dengan orang yang sakit, dengan penyakit yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berbaik sangka kepada Allah. Ya, Allah Maha Adil. Dan Allah tidak akan menzalimi hamba-hambanya sedikit pun di dunia dan di akhirat. Kalau kita diberikan penyakit, itu karena Allah menyayangi kita. Ya, Allah ingin menginginkan kebaikan bagi kita. Mungkin dosa kita terlalu banyak.

orang yang sakit an yatahallala minal madzalim, yaitu mengembalikan kezaliman yang pernah dilakukan atau meminta maaf kepada orang-orang yang pernah dizalimi. Kalau masih punya hutang, hendaknya hutang itu segera dibayarkan. Kata beliau, wa yubadiru bi ada'il huquqi ila sabihi wa radil amanati ila ahliha. Ya, kalau kita masih punya hutang, kemudian kita jatuh sakit, kalau bisa dilunasi hutang itu maka dilunasi. Kalau enggak bisa, maka minimal kita nulis surat wasiat. Ya, saya masih punya hutang ini, hutang ini, hutang itu. Supaya nanti apa? Orang yang masih hidup, keluarga kita itu tahu kalau kita itu masih punya hutang. Seandainya Allah menakdirkan orang yang sakit kita itu meninggal, maka nanti hutang kita bisa dibayarkan oleh keluarga kita. Karena hutang ini kan berat pada jemaah sekalian. Ya, hutang ini masalahnya masalah yang berat di hari kiamat. Bukan masalah yang remeh, bukan masalah yang sepele. Kalau kita mungkin pernah berbuat salah kepada orang, maka minta maaf. Ya, saya pernah ngerasani kamu, saya pernah menyebarkan aib-aib kamu atau yang semisalnya, maka minta maaf. Minta kehalalan sebelum datangnya suatu hari yang tidak bermanfaat lagi harta dan anak-anak yang kita miliki. Yang ada pada hari kiamat itu cuma pahala dan dosa. Yang ada pada hari kiamat cuma ganjaran dan dosa. Itu yang ketiga. Yang keempat, ini sudah kita singgung tadi. Yang keempat adalah anjuk siram yang dikrilah, yaitu memperbanyak zikir kepada Allah. Ya, memperbanyak zikir kepada Allah, memperbanyak baca Al-Quran atau istighfar atau apa misalnya mendengarkan ceramah-ceramah yang bermanfaat. Ya, ada cerita bahwasanya ada seseorang penuntut ilmu. Ada seorang penuntut ilmu ini, orang tersebut bisa bahasa Arab dan ketika orang tersebut sakit, diuji oleh Allah dengan penyakit, dia kecelakaan, jatuh dari motor, maka orang tadi itu mengisi waktunya dengan mendengarkan ceramah. Ceramah-ceramah tentang kesabaran ketika sakit, ya, keutamaan sabar. Itu akhirnya apa? Orang tadi itu terhibur hatinya. Ya. Terhibur hatinya itu penting pada jemaah. Mungkin sekarang kan alhamdulillah kita itu mudah ada HP. Kemudian ada channel-channel YouTube yang di situ banyak ustaz-ustaz yang bermanhaj salaf, yang Ahlussunnah wal Jamaah. Itu mereka punya ceramah-ceramah. Kalau yang bisa bahasa Arab bisa dengarkan dari para masyayikh, misalnya Syekh Abdul Razak atau Syekh Sulaiman atau Syekh Ibrahim. Kalau yang bisa bahasa Arab itu banyak. Ya, banyak antum cari ketika misalnya ada di antara kita yang sakit, isi waktu itu dengan dengarkan ceramah-ceramah tadi. Sekali, dua kali, tiga kali itu akan bisa membantu hati untuk bersabar. Insya Allah. Dengarkan terus, dengarkan gitu. Isi waktu, dengarkan murotal. Alhamdulillah gampang. Ya, sarana sekarang itu gampang untuk mengisi waktu ketika kita sakit untuk bisa tetap meraih pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Gampang caranya. Ya, cari ceramah-ceramah yang di situ anjuran untuk bersabar, pahala bagi orang-orang yang sabar. Ya. Kemudian doa-doa apa saja yang perlu dibaca ketika kita sakit itu ada. Bagaimana cara meruqyah? Seseorang itu sebetulnya bisa meruqyah dirinya sendiri. Ya. Enggak perlu minta ruqyah kepada orang lain, bisa cara meruqyah diri sendiri bagaimana? Ya. Misalnya dengan baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas atau dengan bacaan-bacaan yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sakit. Yaitu yang keempat, isi waktu ketika sakit itu dengan ibadah, dengan ketaatan kepada Allah. Daripada kita memikirkan penyakit ini, lebih baik kita pikirkan bagaimana caranya menambah pahala, gitu aja. Sabar, banyak zikir, ya, banyak istighfar, banyak salawat kepada Nabi, ya, dan lain sebagainya. Murojaah Al-Quran itu kan sangat-sangat bermanfaat, insya Allah. Yang kelima, yang kelima ada bagi orang yang sakit adalah mengharap pahala dari penyakit yang dialami. Ya, mengharapkan pahala dari penyakit yang kita derita. Di dalam hadis yang sahih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yusibul mu'minu." Tidaklah seorang mukmin itu ditimpa min hammin wala ghammin wala nasabin wala wasabin hatta syauqatu yushaquha illa rafa'a Allahu biha darajatan illa rafa'a Allahu biha darajatan wa kafara anhu biha khati'a.

0: yang artinya tidaklah seorang muslim, seorang muslimah, tidaklah seorang mukmin ditimpa rasa hammin. Hammin itu cemas, gelisah, galau. Wala hammin, kegelisahan. Wala nasobin, dan kelelahan. Wala wasobin, ya, hatta syaukatu yusyakuha, sampai kalau ada seorang muslim terkena duri, ya, atau terkena pecahan kaca, atau terkena paku misalnya, illa rafa'allahu biha daraja, kecuali Allah akan mengangkat derajatnya. Wa kaffara anhu biha khathiyah, dan Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya. Ini bayangkan, kalau kita, ya naudzubillah, kita minta keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin suatu saat ada seseorang terkena paku misalnya, atau terkena pecahan kaca, atau terkena duri. Itu kalau dia sabar plus mengharapkan pahala, ini yang penting, sabar itu sendiri, tapi mengharapkan pahala itu sendiri. Ya. Kan kalau kita puasa itu ada iman, ada ikhtisab. Ikhtisab itu apa? Artinya kita mengharapkan pahala hanya kepada Allah. Begitu juga ketika kita sakit, ketika seseorang itu sakit, jangan lupa dengan penyakit itu kita bisa mengharap pahala. Ya, sebagaimana kita sehat, kita sholat berjamaah, kita datang ke majelis ilmu, kita mengharap pahala. Begitu pula ketika kita sakit, kita juga mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu hanya satu paku yang menimpa. Bagaimana dengan penyakit-penyakit yang berat? Insyaallah lebih banyak pahala yang bisa kita peroleh dari Allah Subhanahu wa taala dengan syaratnya yang pertama itu sabar, yang kedua mengharapkan pahala. Yang keenam, yang terakhir, adab untuk orang yang sakit adalah yang keenam, bertawakal kepada Allah. Berserah diri kepada Allah. Kata penulis di sini, wal yaqinu bi anna syifa'a min Allah ma'abadil asbab syar'iyyati fi tadawi min al marad. Hendaknya orang yang sakit itu yakin bahwasanya kesembuhan itu datangnya dari Allah. Ya, kesembuhan itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an, apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, yaitu Allah berfirman, wa idza maridtu fa huwa yashfin. Kata Nabi Ibrahim, ini perkataan Nabi Ibrahim diabadikan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Ya, Allah berfirman, wa idza maridtu fa huwa yashfin. Ini Allah menceritakan Nabi Ibrahim, apabila aku sakit, fa huwa yashfin, maka dialah, yaitu Allah, yang memberikan kesembuhan kepadaku. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Kalau enggak salah di surat Asy-Syu'ara itu ada. Wa idzana dicari, wa idza maridtu fa huwa yashfin. Maka orang yang sakit harus menanamkan rasa tawakal kepada Allah. Dia datang ke dokter ini, dia datang ke rumah sakit ini, dia datang ke dokter spesialis A, spesialis B, itu cuma sekedar usaha. Ya, tetap yang berhak memberikan kesembuhan itu Allah, bukan dokter atau yang semisalnya. Alangkah baiknya kalau misalnya ada orang yang sakit ketemu sama dokter muslim yang paham agama. Maka misalnya ada seorang dokter itu nanya kepada pasiennya, bukan yang ditanya itu keluhannya apa, tapi ditanya sudah sholat apa belum, kan gitu. Ini luar biasa dokternya. Sudah sholat apa belum bu, sudah sholat apa belum pak, saya ini cuma seorang dokter, tapi yang menyembuhkan itu hanya Allah. Itu dokter yang luar biasa. Ya, kalau ada dokter yang seperti ini, maka kita sangat senang. Ya, mengingatkan pasien ini supaya dia bergantung, bertawakal hanya kepada Allah, bukan kepada dokter. Ya, saya ini cuma seorang dokter, saya cuma bisa berusaha sesuai dengan ilmu yang saya miliki, yang saya pelajari, maka tetap kesembuhan itu hanya milik Allah, datangnya dari Allah, maka hak Anda, wahai pasien, hendaknya tetap minta kepada Allah. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dokter yang luar biasa. Tanya pasiennya. Kalau lihat pasiennya ini muslim, kelihatannya dia tanda tanya orang muslim, Kalau misalnya wanita itu pakai jilbab, tanya sudah sholat apa belum, Bu? Ya, tanya, ya, supaya orang yang sakit ini diingatkan, dikuatkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, diingatkan tawakalnya, tauhidnya dan sebagainya. Itu adab yang terakhir berkaitan dengan adab-adab bagi orang-orang yang sakit, ya, bagi orang-orang yang sakit. Kita lanjutkan para hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adabul janazati wa ta'ziyah, adab-adab ketika ada jenazah, adab-adab ketika ada saudara kita yang meninggal, dan adab-adab ketika takziah. Saya ulangi, adab-adab ketika ada saudara kita yang meninggal dunia, dan adab-adab ketika takziah. Yang pertama, para jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Yang pertama, al-isra'u fi tajhizil janazati wa dafniha. Yang pertama adalah bersegera untuk mengurus jenazah. Bersegera untuk mengurus jenazah, yaitu diantaranya dengan memandikan, mengkafani, menyolati, dan menguburkan, empat hal. Itu harus bersegera, jangan ditunda-tunda. Kalau tidak ada kepentingan yang urgen, maka masalah memandikan, mengkafani, menyolati, dan menguburkan ini hendaknya segera dilakukan. Tidak perlu ditunda-tunda. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asri'u bil janazati." Bersegeralah kalian dalam mengurusi jenazah. Ini perintah. Perintah dari Nabi. Pada asalnya perintah itu hukumnya wajib. Asri'u bil janazah. Bersegeralah kalian untuk mengurusi jenazah. Fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha ilaihi. Kalau jenazah ini jenazah orang yang baik, maka kebaikanlah yang akan kalian berikan kepada orang ini. Wa in taku siwa dalika fasyarun tad'una an riqabikum. Kalau jenazah itu bukan jenazahnya orang yang baik, maka kalian bisa berlepas diri dari keburukannya. Ya, kurang lebih ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jenazah itu tidak keluar dari dua kemungkinan. Yang pertama, jenazahnya orang yang soleh, orang yang ahli ilmu, ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemungkinan yang kedua adalah jenazahnya orang-orang pelaku maksiat, pelaku kesyirikan, pelaku bid'ah, atau yang misalnya ini jenazah yang kedua. Kemungkinan yang kedua. Kalau kita bersegera mengurusi jenazah, kalau jenazah ini jenazah orang yang soleh, maka itu merupakan suatu kebaikan. Karena apa, para jemaah? Kalau jenazah ini jenazah orang yang soleh, kemudian segera kita urusi, segera dimandikan, segera dikafani, segera disolati, segera dikuburkan. Kalau jenazah ini jenazah orang yang soleh, insya Allah orang ini bisa menjawab pertanyaan malaikat, dan orang ini bisa cepat-cepat mendapatkan nikmat kubur. Kan begitu? Ya, dia enak. Jadi itu kebaikan, kebaikan dari orang yang masih hidup kepada jenazah orang yang soleh ini, supaya dia cepat-cepat bisa mendapatkan nikmat di alam kuburnya. Ya, kalau jenazah ini yang kedua, jenazahnya pelaku maksiat dengan berbagai macam jenis kemaksiatan yang dia lakukan. Misalnya ya, ada orang rentenir lintah darat, orang yang suka nganano duit. Itu ada orang ini ternyata mati, orang ini mati. Maka kalau orang ini orang yang seperti ini dan belum diketahui orang ini taubat, kalau orang ini orang yang seperti ini diurusi jenazahnya cepat-cepat, supaya apa? Supaya kita yang masih hidup itu berlepas diri dari keburukannya, sudah. Supaya kita bebas dari keburukan yang dilakukan oleh orang ini. Supaya kita bebas dari kemaksiatan, dari kesyirikan yang dilakukan oleh orang ini. Karena perbuatan maksiat, ya, perbuatan maksiat itu punya dampak negatif. Ya, perbuatan maksiat dari mulai syirik, kemudian bid'ah, kemudian dosa-dosa besar dan lainnya ini, itu punya dampak negatif. Bukan hanya kepada manusia, Ya, tapi kepada binatang, kepada makhluk yang lain. Allah terkadang Allah menurunkan musim kemarau, itu sebabkan karena kemaksiatan juga. Ya, karena kemaksiatan dan sebagainya. Karena kemungkaran yang terjadi. Kalau ada orang yang pelaku maksiat, kemudian segera diurusi jenazahnya, supaya apa? Supaya orang-orang yang masih hidup, supaya binatang, hewan, tumbuhan itu terlepas dari keburukan orang ini tadi. Supaya bebas dari keburukannya. Itu arahan perintah dari Nabi alaihi salatu wasallam. Adapun misalnya kalau ada yang kerabat dari jauh, anaknya tinggal di luar pulau. Kalau tidak ada maslahat yang sangat-sangat penting, toh enggak ada pentingnya seorang anak itu melihat wajah orang tuanya yang sudah meninggal. Ya, enggak ada urusannya. Kalau memang orang tuanya sudah meninggal, kemudian anak ini di luar pulau atau bahkan di luar negeri, yang penting itu apa? Yang penting itu doa dari seorang anak untuk orang tuanya itu. Adapun kalau orang tuanya sudah meninggal, ya enggak perlulah nanti jauh-jauh, nanti jangan dikubur dulu orang tua saya ingin melihat wajahnya dulu dan sebagainya, ya itu enggak terlalu penting. Ya, yang penting Anda sebagai seorang anak jangan lupa untuk mendoakan orang tua Anda, memohonkan ampun untuk orang tua Anda, itu yang lebih penting. Ya, karena perintah Nabi itu sangat jelas. Nabi memerintahkan kita untuk cepat-cepat menyelenggarakan mengurus jenazah, cepat-cepat bersegera. Jangan ditunda, jangan sampai jenazah itu ya nunggu semalaman sampai pagi besoknya dan sebagainya. Kecuali memang ada maslahat yang sangat-sangat penting, mungkin karena hujan deras, susah ya datang ke kuburan, susah, itu hal-hal yang lain. Yang kedua para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, yang kedua, adab ketika ada saudara kita yang meninggal, tidak boleh menangis dengan suara yang kencang. Menangis itu boleh. Ya, menangis itu boleh. Tapi bukan menangis yang sampai teriak-teriak. Ya. Sampai mungkin apa menjambak-jambak rambut. Ya, mungkin seorang wanita atau mungkin sampai menampar-nampar pipi. Mungkin sampai mengoyak-ngoyak kerudung atau pakaian. Ini melampaui batas namanya. Ya, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna man latamal khududa wa syaqal juyuba wa da'a bid'ah jahiliyah." Bukan termasuk golongan kami. Siapa yang bukan termasuk golongan Nabi? Man latamal khudud, siapa yang menampar-nampar pipi? Ya, ketika terjadi musibah, ditinggal mati oleh orang yang dicintai kemudian dia menampar-nampar pipi. Wa syaqal juyub, dan merobek-robek baju. Wada'a bidakwal jahili, kemudian berseru dengan seruan jahili, yaitu teriak-teriak, menangis dengan suara yang kenceng. Ya, ini adab yang kedua, enggak boleh menangis dengan suara yang kenceng atau teriak-teriak. Ya, kalau kita ditinggal mati oleh orang yang kita cintai, entah itu orang tua kita atau mungkin istri atau suami atau mungkin anak kita yang masih bayi, ya menangis itu wajar. Ya, kita meneteskan air mata itu wajar. Tapi jangan sampai melampaui batas, ya. Jangan sampai melampaui batas. Itu yang kedua. Adab yang kedua, boleh menangis, tapi jangan sampai teriak-teriak, ya. Jangan sampai menampar-nampar pipi, mengoyak-ngoyak rambut atau yang semisalnya. Terkadang masih ada di masyarakat kita, ya. Ada masyarakat, ada di dalam masyarakat kita yang mungkin masih awam. Ditinggal mati sama bapaknya, ya, seorang anak perempuan ditinggal mati sama bapaknya atau seorang istri ditinggal mati suaminya, itu teriak-teriak, ya, seolah-olah dia tidak ridho terhadap takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, itu tadi yang kedua, yang adab yang ketiga adalah berusaha untuk menyolati jenazah dan ikut menguburkan jenazah. Berusaha atau dianjurkan, ya, ini hukumnya sunnah, dianjurkan untuk ikut menyolati jenazah dan ikut mengantarkan jenazah sampai di pemakaman. Disebutkan di dalam hadis, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Man syahidal janazata hatta yusalli alaiha falahu qirat." Barang siapa yang ikut menyolati jenazah maka dia dapat pahala satu qirat. Wa man syahidaha hatta tudfana falahu qiratan. Barang siapa yang ikut menyalati jenazah dan ikut mengantarkan jenazah sampai selesai proses pemakaman, maka baginya pahala dua qirat. Ikut nyolati tok itu dapat satu qirat. Kemudian ikut mengantarkan jenazah, ngiringi jenazah sampai selesai proses penguburan, dapat pahala satu qirat lagi dua qirat. Para sahabat bertanya, "Wa mal qiratan ya Rasulullah? Apa dua qirat itu ya Rasulullah?" Maka Nabi menjawab, "Mislul jabalainil adhimain." Dua qirat, ya satu qirat, dua qirat itu seperti dua gunung yang besar. Kalau ada di antara kita yang pernah apa traveling ke gunung ya, Gunung Semeru apa Gunung Bromo, itulah satu qirat. Satu gunung yang besar. Ini lumayan para jamaah. Salat jenazah itu kan enggak sampai 15 menit, 20 menit enggak sampai. Paling banyak 10 menit itu salat jenazah. Tapi pahalanya apa? Pahalanya besar. Satu qirat, satu gunung besar. Ini pahala ini kita butuhkan untuk memberatkan timbangan kebaikan kita di hari kiamat kelak. Ya, amalan ringan pahalanya besar, satu qirat. Padahal salat jenazah itu enggak lama dan gampang dilakukan. Cuman kita mau atau enggak. Kalau ada waktu, kita tahu ada tetangga kita yang meninggal walaupun kita enggak akrab, yang jelas itu orang muslim, ikut sholat, ikut sholat. Terlebih-lebih apa? Sholat jenazah itu hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah itu lebih tinggi daripada sunnah. Jadi sholat jenazah itu kedudukannya lebih tinggi daripada sholat tahajud, kan begitu? Sholat jenazah itu lebih tinggi derajatnya daripada sholat duha, daripada sholat sunnah qobliyah subuh dua rakaat. Sholat jenazah itu kedudukannya lebih tinggi daripada sholat witir, karena sholat jenazah tadi apa hukumnya fardu kifayah. Yang namanya fardu kifayah itu lebih tinggi daripada amalan-amalan sunnah. Itu luar biasa. Kalau kita masih punya waktu luang, maka ikut iringi jenazah, ikut mengantarkan jenazah. Entah itu pakai motor, kalau kuburannya dekat jalan kaki, ya kalau bisa kita ikut mikul jenazahnya, itu dapat pahala satu qirat lagi. Itu adalah kasih sayang Allah kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Amalannya ringan tapi pahalanya besar. Amalannya ringan tapi pahalanya besar. Ini khusus untuk laki-laki. Ya, mengiringi jenazah ini untuk laki-laki. Ataupun perempuan hendaknya tetap di rumah, tidak ikut mengantarkan jenazah. Ya, kalau perempuan itu yang kami tahu bahwa alam hendaknya tetap di rumahnya masing-masing, tidak perlu ikut mengantarkan jenazah. Dikhawatirkan perempuan itu hatinya mohon maaf lemah. Kalau dia ikut mengantarkan jenazah itu justru nanti malah khawatirnya nangisnya enggak karu-karuan. Ketika lihat jenazah suaminya mau dikuburkan malah nangisnya enggak karu-karuan, ini kan bahaya. Ini berbahaya dan itu bisa mendatangkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi apa? Nanti kalau kita ikut mengantarkan jenazah, kita dapat pelajaran. Ini sekarang saya mengantarkan jenazah. Suatu saat nanti jenazah saya yang akan diantarkan. Sekarang saya melihat jenazah dimasukkan ke dalam liang kubur. Suatu saat nanti jenazah saya yang akan dimasukkan ke dalam liang kubur. Akhirnya kita ingat mati. Ya, kita bisa ingat mati. Kita ingat persiapan kita sudah sampai mana untuk menghadapi kematian. Persiapan apa yang sudah kita lakukan untuk menghadapi kehidupan setelah mati. Ya, menghadapi terjadinya hari kiamat, huru hara hari kiamat dan sebagainya. Akhirnya itu dapat manfaat lagi kita. Sudah pahalanya besar, kita bisa ingat mati, kita bisa introspeksi diri sejauh mana persiapan kita. Ya, dan sebagainya. Sampai di pemakaman kita ikut ngantarkan jenazah. Ya, ikut ngantarkan jenazah. Kalau kita sampai di pemakaman, kita baca doa masuk kubur, masuk pemakaman itu ada doanya. Kita dapat pahala lagi. Ya. Luar biasa pahala itu banyak. Ya, pahala-pahala, pintu-pintu pahala itu banyak. Kalau sampai di pemakaman, tolong dijaga sikapnya. Kadang kita masih mendapatkan, ya, sangat disayangkan. Ada teman-teman saudara-saudara kita kaum muslimin, walaupun gak banyak, mereka ikut mengantarkan jenazah. Sampai di pemakaman, ada di antara mereka yang ngobrol, ada yang di antara mereka yang ketawa-ketawa. Ini kan, ya mohon maaf, ini enggak, bukan momennya gitu loh. Kita mengantarkan jenazah, kita di makam, itu bukan momennya untuk ketawa terbahak-bahak. Bukan momennya untuk melucu atau ngelawak. Tapi momennya itu momen merenung, momen sedih, momennya untuk berpikir, untuk muhasabah, untuk introspeksi dan sebagainya. Bukan kita melarang Anda tertawa, tertawa silakan, tapi lihat tempatnya. Masa mengantarkan jenazah di pemakaman, itu masa mau tertawa? Ya mohon maaf, itu enggak pantas lah, bukan adabnya lah. Ya walaupun tidak sampai diharamkan, tapi lihat tempatnya Anda itu di mana, Anda tertawa di mana. Itu yang ketiga. Ya, usahakan kalau ada saudara kita yang meninggal dunia, kita ikut nyolati. Kalau kita punya ilmu, kita diminta untuk memandikan, ya kita mandikan. Kalau kita punya ilmu, untuk kita diminta untuk mengkafani, ya kita kafani. Dan yang semisalnya. Yang keempat para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk adab ketika ada saudara kita yang wafat, yaitu menyebutkan kebaikan-kebaikan si mayit. Ya, menyebutkan kebaikan-kebaikan si mayit. As-sana'u 'alal mayit bi dzikri ma'asirihi wa mahasini. Menyebutkan kebaikan-kebaikan si mayit. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tasubbul amwat." Janganlah kalian mencaci maki si mayit. Janganlah kalian mencaci maki menyebutkan keburukan-keburukan si mayit ini. Fa innahum qad afdau ila ma qaddamu. Karena merekalah si mayit inilah yang akan mempertanggungjawabkan amalnya sendiri, bukan kalian. Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk menyebutkan keburukan-keburukan si mayit. Kalau si mayit ini punya aib, punya kekurangan, ya sudahlah, dia sudah mati. Dia sudah meninggal dan dia yang akan mempertanggungjawabkan, bukan kita yang masih hidup. Ngapain juga kita menyebutkan keburukan-keburukannya? Ya. Maka yang justru yang disunahkan, yang dianjurkan adalah mungkin kebaikan-kebaikannya kita sebutkan. Ya, mungkin bisa kebaikannya itu bisa kita tiru, ya kita tiru atau yang semisal. Itu yang keempat. Yang kelima. Adab yang kelima berkaitan dengan apabila ada saudara kita yang meninggal dunia. Al-adabul khamis, yaitu memohonkan ampun untuk si mayit. Memohonkan ampun untuk si mayit setelah si mayit ini dikuburkan. Al-istighfaru lil mayyiti ba'da dafnihi. Memohonkan ampun untuk si mayit setelah si mayit ini dikuburkan. Sebagaimana hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ibnu Umar berkata, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau selesai menguburkan jenazah, maka beliau bersabda, istaghfiru li akhikum. Apabila jenazah ini sudah dimasukkan ke kuburannya, sudah ditumpuk dengan tanah, sudah selesai, ya, sisa ditumpuk dengan tanah, maka Nabi bersabda, istaghfiru li akhikum. Mohonkan ampun untuk saudara kalian. Ya, mohonkan ampun untuk saudara kalian. Istaghfiru li akhikum. Wasalu lahu tasbid. Dan mohonkan keteguhan untuk saudara kalian. Fa innahul ana yus'al. Karena sekarang ini dia sedang ditanya. Ya, karena sekarang ini dia sedang ditanya. Intinya para jemaah, kalau kita ikut mengantarkan jenazah, ikut ke kuburan, setelah jenazah itu dikuburkan, selesai, ditutup dengan tanah, maka kita mohonkan ampun. Ya, Allahummaghfirlahu. Ya sendiri-sendiri, enggak perlu dikomando, enggak perlu dipimpin. Allahummaghfirlahu. Ya Allah, ampunilah dosa saudaraku ini. Itu namanya istaghfiru. Mohonkan ampun untuk saudara kalian. Ya Allah, ampunilah dosa saudaraku ini. Ya, ya Allah, rahmatilah saudaraku ini. Itu kita mohon kepada Allah. Mau bahasa Arab, mau bahasa Indonesia, mau bahasa apapun silakan. Yang penting sendiri-sendiri, suaranya lirih, tidak bersama-sama, tidak berjamaah atau yang semisalnya. Kemudian itu yang pertama, kita mohonkan ampun, ya Allah ampunilah dosa saudaraku ini. Kemudian yang kedua, ya Allah berikanlah keteguhan kepada saudaraku ini. Ya, kita minta kepada Allah supaya saudara kita diberikan keteguhan, keteguhan dalam menjawab pertanyaan malaikat. Ya, keteguhan supaya enggak bimbang atau enggak bingung ketika ditanya oleh malaikat. Wasallallahu tasbih. Mintalah kepada Allah supaya orang ini diteguhkan, dimudahkan menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur, di alam barzakh. Ini adab yang kelima. Yang keenam adalah dianjurkan untuk membuatkan hidangan, untuk membawa makanan yang dibawa kepada keluarga si mayit. Ya, misalnya kita tahu ada orang meninggal, ya mungkin tetangga kita, maka kita yang masih hidup, kita bawakan makanan, makanan yang matang, entah itu pesan atau yang sebenarnya, kita bawakan, berikan kepada keluarga si mayit, keluarga si mayit. Sebagaimana Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, isna'u li ali ja'far ta'aman fa innahu qad atahum ma yushiluhum. Jadi suatu saat keluarganya Ja'far ini ada yang meninggal dunia, maka Nabi isna'u li ali ja'far ta'aman, buatkan makanan untuk keluarganya Ja'far. Fa innahu qad atahum ma yushiluhum, karena mereka telah datang kepada mereka sesuatu yang bisa menyibukkan mereka. Jadi kalau ada orang ditinggal mati, atau bahasa Jawanya itu kepaten, mereka itu sibuk, mereka sedih, ya mereka sibuk. Maka justru orang yang sibuk, orang yang sedih itu jangan diberikan kesibukan lagi untuk memasakkan orang yang datang dan sebagainya. Justru orang-orang yang masih hidup itu ketika datang untuk takziah, ya. Jadi ketika takziah itu boleh kita bawa makanan, bisa. Makanan yang matang, ya beli apalah, roti atau yang semisalnya, kita bawa kepada keluarga si mayit. Ya. Atau misalnya kalau di masyarakat kita itu biasanya beras, ya. Beras. Ya enggak masalah, itu mudah-mudahan karena itu uruf itu adat. Ya mudah-mudahan tidak bermasalah. Jadi bawa beras. Biasanya kalau di masyarakat kita enggak tahu di sini atau di tempat lain, itu ibu-ibu kalau datang takziah itu sambil bawa beras, mungkin beberapa enggak sampai 1 kilo, beberapa on lah, bawa beras diberikan kepada keluarga si mayit. Ya, intinya, atau mungkin kita bisa ngasih uang, ya, untuk menghibur hati keluarga yang ditinggal mati ini, atau untuk meringankan bebannya. Bisa jadi si mayit ini punya hutang, ya, kemudian keluarganya ini kebingungan untuk menutupi hutang si mayit, maka kita bisa bantu dengan uang atau yang semisalnya. Yang ketujuh para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk adab yang perlu kita perhatikan ketika ada saudara kita yang meninggal dunia adalah dianjurkan untuk melakukan takziah. Yustahabu takziatul musab wa tasbiru. Dianjurkan bagi orang yang masih hidup untuk bertakziah kepada keluarga orang yang ditinggal mati, ya, kepada keluarga atau sahibul musibah. Ini takziah. Ketika kita takziah, apa yang perlu kita ucapkan? Ada sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ucapan ketika takziah adalah diantaranya, inna lillahi ma akhada wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma faltasbir wal tahtasib. Artinya apa? Ini kalau kita bacakan ini, ya, doa ini kalau kita bacakan kepada orang yang kena musibah, ditinggal mati oleh orang yang dia cintai. Misalnya kita punya teman kita ini ditinggal mati oleh ibunya, ya. Maka kalau kita bacakan ini dan teman kita ini paham isi dari doa ini, dia akan bisa bersabar, dia akan terhibur. Inna lillahi ma akhada. Sesungguhnya milik Allah apa yang Allah ambil. Sesungguhnya apa? Milik Allah apa yang Allah ambil. Kita punya orang tua. Orang tua kita dipanggil oleh Allah. Kita enggak bisa apa-apa. Kita hanya bisa pasrah dan ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena semuanya milik Allah. Kan ada di dalam surah Al-Baqarah, qalu inna lillahi, kan begitu. Inna lillah, semuanya milik Allah. Kita semuanya milik Allah. Kalau Allah mengambil, kita enggak boleh berontak, kita enggak boleh protes. Kita ini makhluk yang lemah. Ngapa kita enggak boleh protes? Enggak pantas kita protes kepada Allah. Inna lillahi ma akhadha. Sesungguhnya milik Allah apa yang Allah ambil. Walahu ma a'ta. Dan milik Allah apa yang Allah berikan kepada kita. Wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Dan segala sesuatu itu sudah ada ketentuannya di sisi Allah. Segala sesuatu sudah ada takdirnya. Ya. Fal tasbir, maka hendaklah Anda bersabar. Wal tahtasib, dan hendaknya Anda mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang itu paham tentang doa ini, maka dia akan bersabar. Dia akan terhibur hatinya. Ya, dia tidak akan terus-menerus dalam larut dalam kesedihan. Pernah para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, suatu saat kami punya teman. Ya, teman. Teman ini mengabarkan putrinya meninggal dunia. Putrinya meninggal dunia. Dia kabarkan melalui grup WA. Kemudian karena teman ini tempatnya jauh, rumahnya jauh dan sulit bagi kami untuk takziah ke sana, juga karena kesibukan, maka di grup WA itu kita cantumkan doa ini. Plus terjemahannya, karena orang ini bukan orang penuntut ilmu yang bisa bahasa Arab. Kita cari ya di situs-situs yang sunnah, kan ada doa ini, kan ada. Plus terjemahannya. Saya cantumkan di grup itu. Akhirnya orang ini alhamdulillah dia sedikit terhibur. Karena di situ dia paham innalillahi ma akhadha. Ya, bahwasanya putri yang dia miliki itu milik Allah. Kalau Allah yang ambil ya sudah. Kita enggak bisa apa-apa. Allah memiliki ketentuan, Allah memiliki takdir. Dan Allah Maha Kuasa. Dan Allah memiliki hikmah. Ya. Kenapa putrinya diambil dari masih kecil belum balik kok sudah diambil? Ya, Allah memiliki hikmah. Ya, akhirnya dia terhibur. Bahkan dia punya Facebook, itu dipasang di Facebooknya. Doa ini dipasang. Sering-sering kita membacakan doa ini. Ya, kalau ada orang yang meninggal, mungkin kita sampaikan doa ini kepada orang tadi plus terjemahannya supaya dia paham. Ya. Kemudian yang terakhir sebelum kita istirahat. Karena ini sudah selesai, ada pada ketika orang ada orang yang meninggal itu sudah selesai. Kalau kita paham, intinya para jemaah, intinya itu pahamlah. Kalau kita paham, doa yang kita panjatkan, entah itu doa yang bersumber dari Al-Quran, atau doa itu bersumber dari hadis Nabi yang sahih, maka kita akan sangat-sangat senang. Ya, contohnya apa? Contohnya kalau ada orang yang meninggal, kan kita bisa mengucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Ya, misalnya begini, ini katakanlah kita sebagai posisi orang yang ditinggal mati. Kita punya ibu, ibu kita meninggal. Maka kita orang yang kena musibah, kita dianjurkan untuk mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, Allahumma jurni fi musibati wa khlufli khairan minha. Saya ulangi, kalau orang kena musibah, itu dia dianjurkan membaca inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, Allahumma ajirni, Allahumma ajurni, Allahumma ajurni fi musibati wa khlufli khairan minha. Kalau orang yang kena musibah itu paham apa yang dia ucapkan, itu dia tidak akan bersedih berlarut-larut. Dia sedih wajar. Artinya inna lillah, sesungguhnya kita milik Allah. Sudah, kalau kita yakin kita semuanya milik Allah, kemudian ibu kita dipanggil duluan oleh Allah, kita pasrah, kita sabar. Itu yang terbaik. Apa yang Allah takdirkan bagi hambanya itu yang terbaik. Ya. Itu yang terbaik bagi kehidupan seorang hamba. Innalillahi, kita semuanya milik Allah. Kalau Allah yang ngambil ya sudah, kita enggak bisa apa-apa. Wa inna ilaihi rajiun, dan kita semuanya akan kembali kepada Allah. Akhirnya kita enggak akan sedih. Maksudnya kita tidak akan berlarut-larut dalam kesedihan. Karena kita yakin semuanya cepat atau lambat kita akan kembali kepada Allah, dan kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita amalkan, apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu kalau orang paham ketika dia mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, maka insyaallah dia tidak akan sampai sedih yang berlarut-larut. Kemudian apa? Allahumma ijurni fi musibati. Ya Allah, berikanlah pahala terhadap musibah yang menimpaku. Ini seorang muslim. Ini seorang muslimah. Orang yang beriman, orang yang beriman dalam keadaan apapun dia tetap mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia sehat, dia pergi ke majelis ilmu, dia berharap pahala. Ketika dia sehat, dia sholat berjamaah 5 waktu di masjid, dia berharap pahala. Ketika dia sakit, ya seperti tadi yang kita singgung, ketika dia sakit, dia berharap pahala. Sampai ketika dia terkena musibah, dia tetap berharap apa? Pahala. Allahumma ajirni, Allahumma ajirni fi musibati. Ya Allah, berikanlah pahala terhadap musibah yang menimpaku. Ya, itu orang iman, orang yang beriman dalam keadaan apapun pikirannya itu pahala, ganjaran surga ridha Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ajirni fi musibati. Ya Allah, berikanlah pahala terhadap musibah yang menimpaku. Wa khluf li khairan minha. Dan berikanlah ganti yang lebih baik kepadaku darinya. Mungkin ada di antara kita yang kehilangan motor. Coba baca doa ini. Ya, berikanlah ganti yang lebih baik. Mungkin Allah akan mengganti kepada kita motor yang lebih baik. Atau Allah akan memberikan pahala yang lebih baik daripada motor yang kita kehilangan darinya. Ya, intinya kalau kita mengamalkan doa-doa yang ada di Al-Quran, kita mengamalkan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi di dalam hadis-hadis yang sahih, dan kita paham, ya sekali lagi garis bawahi, dan kita paham maknanya, itu akan sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Sangat-sangat berdampak positif dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, itu kita usahakan. Kalau kita baca Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna, itu apa artinya, apa maknanya? Coba kita lihat terjemahannya, kita lihat tafsirnya, supaya ketika kita baca doa tadi, kita itu sambil memahami, sambil merenung. Bukan lisan kita membaca, tapi pikiran kita kemana-mana. Ya. Bahkan ada seorang syekh, ya, syekh yang kita kenal, Syekh Abdul Razak, itu beliau punya buku, di situ bukunya Fikih, Doa, dan Zikir. Ya, kurang lebih 2 jilid. Saya belum tahu apakah sudah diterjemahkan atau belum. Fikih, doa, dan zikir. Jadi zikir ini tuh apa artinya, apa maknanya, apa kandungannya. Doa ini tuh apa isinya, apa makna, apa kandungannya. Di dalam buku tersebut beliau mencantumkan doa-doa dari Al-Quran, termasuk doa-doa para nabi. Doanya Nabi Adam, doanya Nabi Zakaria, doanya Nabi Musa, doanya Nabi Yahya, doanya Nabi Ibrahim dicantumkan, dijelaskan, disyarah apa maknanya, apa kandungannya. Itu luar biasa. Ya, sekali lagi, doa yang paling baik, doa yang paling bagus itu doa yang bersumber dari Al-Quran. Yang kedua, doa yang paling bagus adalah doa yang bersumber dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis yang sahih atau hadis yang hasan. Itu mungkin yang kita cukupkan pada sesi yang pertama kali ini, sampai adab ketika ada saudara kita yang meninggal. Insya Allah nanti kita lanjutkan pada sesi yang berikutnya. Kita istirahat berapa menit? Kita istirahat 15 menit ya, sampai jam 10.04. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
2: Sudah infak Al-Iman bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV. Dengan wahyu ini.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: mati. Yuk follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.

0: Ketika dia berhasil, dia mengatakan karena kecerdasanku, karena pengalamanku. Kita bilang bahwasanya kecerdasan tidak berbanding lurus dengan kekayaan. Banyaknya pengalaman tidak berbanding lurus dengan banyaknya harta. Betapa banyak orang cerdas, lebih cerdas daripada kita, tidak kaya-kaya. Betapa banyak orang pengalamannya lebih banyak dari pengalaman kita, ternyata tidak kaya. Rizki rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah menyuruh kita untuk berusaha. Dalam banyak ayat kata Allah, "Famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi." Berjalanlah kalian di penjuru bumi, carilah rezeki Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Jika selesai salat Jumat, bertebarlah di atas muka bumi dan cari dari rezeki Allah Subhanahu wa taala."
1: Karena Islam adalah agama yang berlandaskan kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Dan Al-Qur'an dan Sunnah adalah dalil dari Allah dan Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka semua permasalahan-permasalahan berkaitan dengan akidah, ibadah, akhlak, muamalah dalam Islam ini senantiasa didasari oleh dalil, oleh ayat-ayat Al-Qur'an atau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak sedikit di antara kaum muslimin yang membaca Al-Qur'an tetapi tidak paham apa yang dibacanya. Bagaimana mungkin seorang bisa mengamalkan?
2: Bagaimana mungkin seorang bisa mengamalkan
1: kalau dia tidak memahami apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya? Maka merupakan hal yang harus bagi setiap muslim dan muslimah untuk mempunyai waktu dalam kehidupannya ini, yaitu untuk membaca Al-Qur'anul Karim dengan memahami makna dan kandungannya.
3: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Semenit manfaat.
4: Allah menceritakan supaya kita sadar di antara penyebab turunnya bala, turunnya wabah, turunnya musibah adalah perbuatan dosa. Coba kita lihat sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari. Aisyah ini bertanya, "Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil ta'ul." Aku bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam tentang ta'ul. Ta'ul itu apa? Wabah penyakit seperti usah, wabah yang menimpa sebuah negeri yang kemudian negeri itu jadi lockdown dan rakyatnya mati. Bertanya, apa kata Nabi SAW? Azabun, kata Nabi, azab. Yab'azuhullahu ala man yasha, azab yang Allah kirimkan kepada siapa yang Allah hendaki. Jadi bicara adab, yang Allah kehendaki orang itu terinfeksi, Allah kirim itu. Wa annallah ja'alahu rahmatan lil mu'minin, dan Allah menjadikannya rahmat buat orang-orang yang beriman. Ada yang bisa jadi yang terinfeksi ini orang beriman. Jangan berpikir, oh muslim gak mungkin kena, aman. Sahabat-sahabat Nabi SAW mati karena ta'ul. Mu'ad bin Jabal, yang disebut oleh Nabi SAW, a'lamu ummati bil halal wal haram, umatku yang paling faham dengan halal dan haram. Mu'ad bin Jabal yang dikirim ke Yaman untuk berdakwah oleh Nabi alaihi salatu wasallam mati karena wabah penyakit.
3: Semenit manfaat.
5: Jadi kenapa tidak boleh membuat patung-patung atau gambar-gambar makhluk bernyawa? Karena itu bertentangan dengan adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertentangan dengan adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman dalam kitab qudsi, wa man adzlamu mimman dhaba yakhluqu ka khalqi. Siapakah yang lebih zalim dari orang yang membuat seperti ciptaanku? Kata Ibn Utsaimin, bahwa musiun lil adabi ma Allah. Kaman dadau fi syar'i fala adzlama minhu. Fala

0: hikmah di dalam berdakwah, ilmiah di dalam menjawab. Semuanya tercakup radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Semenit manfaat.
2: Meninggalkan sesuatu akan bernilai ibadah harus disertai dengan niat atau al-qasd, yaitu keinginan untuk meninggalkan perbuatan tersebut. Tentu maksudnya di sini adalah perbuatan maksiat, perbuatan yang bisa mendatangkan dosa. Maka kita harus ada keinginan. Kalau tidak ada keinginan, berarti tidak akan mendapatkan pahala. Yang kedua, harus ikhlas. Loh kok ikhlas? Tadi perbuatan iya, ikhlas jelas. Tapi sekarang kita meninggalkan sesuatu kok ikhlas? Maka jawabannya iya juga. Bagaimana contohnya? Contohnya adalah ketika orang yang biasa melakukan mabuk, minum-minuman keras. Ada orang yang setiap hari pasti menghabiskan satu botol miras untuk mabuk. Hari pertama, kedua, atau sudah berlangsung selama beberapa tahun. Suatu ketika, dia ingin beli miras lagi, tapi nggak punya uang. Berarti dia nggak jadi beli miras. Berarti dia meninggalkan mabuk. Nggak jadi mabuk, padahal sudah direncanakan. Apakah ketika dia meninggalkan mabuk tadi mendapatkan pahala? Jawabannya tidak. Karena dia nggak ada keinginan untuk meninggalkan. Karena dia terpaksa meninggalkan mabuk. Karena memang nggak ada uang. Nggak ada yang ngasih minum-minuman keras. Coba kalau ada, dia pasti mabuk. Maka dia meninggalkannya tadi tidak mendapatkan pahala.
1: Semenit manfaat.
2: Ibadah itu memiliki dua syarat, yaitu syarat agar diterima amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ibadah tidak hanya sekedar beribadah, apalagi kita juga sudah melewati bulan Ramadan, bulan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memang tidak tahu apakah ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak. Akan tetapi kita semuanya bisa melihat barometer, indikasi, standar bahwasanya suatu amalan tersebut akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak. Lalu apa saja kaidah atau syarat diterimanya amal ibadah? Para ulama menjelaskan bahwasanya amal ibadah itu tidak akan diterima kecuali apabila memenuhi dua syarat. Yang pertama al-ikhlas, yang kedua adalah al-mutaba'ah. Yang pertama harus ikhlas, artinya harus dikerjakan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a. Dalam surat Al-Bayyinah ayat yang kelima, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikhlas, dengan memurnikan ibadah tersebut hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beribadah hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan yang kedua, al-mutaba'ah, harus mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Ya, Reza jujur aja, akhir-akhir ini suka telat sholat, kadang lupa, kadang ngerasa belum siap.
4: Nak, kamu tahu nggak, meninggalkan sholat itu dosanya lebih besar daripada mencuri atau berzina?
3: Hah? Serius ya? Tapi kok kayaknya banyak orang anggap hal ini biasa aja ya?
4: Iya betul, karena mereka belum tahu hukum dan dalilnya. Meninggalkan sholat itu berbahaya. Ulama sepakat orang yang meninggalkan sholat lebih buruk dari pencuri dan pezina. Karena sholat itu tiang agama. Kalau tiangnya roboh, apalagi coba yang tersisa.
3: Ya Allah, selama ini aku meremehkannya. Padahal sholat yang 5 menit itu penentu akhiratku.
4: Wahai anakku, masih ada waktu. Jangan tunggu hatimu jadi keras. mulai dari satu sholat ke sholat yang selanjutnya, jaga dan istiqomah.
5: Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, orang yang meninggalkan ibadah sholat lebih buruk daripada orang yang mencuri dan berzina dengan kesepakatan para ulama. Jami'ul Masail, jilid 4, halaman 142.
0: Renungan Suara Al-Iman.

amalan tergantung akhirnya. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW

selama 40 hari pula. Kemudian diutuslah kepadanya malaikat lalu meniupkan ruh kepadanya dan diperintahkan untuk menulis 4 perkara: rizkinya, ajalnya, amalnya, celaka ataupun bahagianya. Maka demi Allah yang tiada ilah yang berhak diibadahi selainnya, sesungguhnya ada di antara kalian yang mengamalkan amalan ahli jannah, ahli surga, hingga tiada jarak antara dirinya dengan surga kecuali sehasta saja. Namun takdir Allah telah mendahuluinya, sehingga ia mengamalkan amalan ahli nar, ahli neraka, lalu ia pun masuk neraka. Dan sesungguhnya ada di antara kalian yang mengamalkan amalan ahli neraka hingga tiada jarak antara dirinya dengan neraka kecuali sehasta saja. Namun takdir Allah telah mendahuluinya, sehingga ia mengamalkan amalan ahlul jannah, ahli surga, maka ia pun masuk surga. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim.

وَلَا يَغْتَبْ بَعْدُكُمْ بَعْضًا. Janganlah di antara kalian saling menggibah satu dengan yang lainnya. أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَيَّأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُ. Mas, saya tanya, makan daging manusia sembelihan halal apa haram? Mas, anak tanya, mas, kalau ada manusia disembelih kemudian disate, halal enggak satenya? Apalagi bangkai, apalagi dikasih racun. Masya Allah, cepat itu. Dosanya berlipat-lipat. Sehingga ikhwan, Imam Adz-Dzahabi mengatakan, demi Allah, setelah tahu ghibah itu membahayakan pelakunya, saya tidak pernah ghibah dalam hidup saya. Dan Imam Al-Bukhari menangis, demi Allah, kalau bukan karena tanggung jawab hadis Rasulullah dan demi hadis Rasulullah, saya tidak akan membicarakan rijalul hadis. Walhasil ikhwan, sekarang banyak orang yang menghalalkan ghibah. Kalau tidak hati-hati, bisa bubrah, keplesetnya lisan, sulit diobati. Katanya Imam Asy-Syafi'i, keplesetnya kaki, gampang diobati. Keplesetnya lisan, itu bisa celaka seumur mati. Kadang-kadang mindah kalimat itu untuk kita-kita aja. Itu jujur banget. Sampai ini juga jujur. Hati-hati ya, untuk kita-kita aja. Jujur. Sampai 10 orang semuanya untuk kalangan sendiri. Emang buletin apa?

0: Ya ikhwan, ini bukan buletin, a'radun nas. Rasulullah katakan, fa inna arbar riba istitalatur rajuli fi irdi akhihi. Sesungguhnya riba yang paling gampang berkembang itu orang yang mengumbar kehormatan orang lain. Bahkan Rasulullah SAW banyak memberikan peringatan riba, riba, riba itu masya Allah. Dengan demikian, hati-hati ikhwan, riba ini harus dihindarkan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dan ingatlah hari ketika itu orang yang zalim menggigit dua tangannya seraya berkata, "Aduhai, kiranya dulu aku mengambil jalan bersama Rasul. Kecelakaan bagiku, andai kiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Sungguh ia telah menyesatkanku dari Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku. Dan adalah setan itu tidak mau menolong manusia."
1: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mathalu al-jalisi as-salihi was-su'i." كحامل المسك وننفخ الكير فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تجد منه ريحا طيبا وننفخ الكير إما أن يحرق ثيابك وَإِنَّا أَنْ تَجِدَ الْمُّرِي حَمْدِ.
2: Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam ahibati fillah rahimani wa kumullah pernah menggambarkan dalam hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dengan sanad yang sahih tentunya, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Masalul jalisus salih," perumpamaan teman yang saleh, teman yang kita cintai karena Allah, bukan teman yang saleh, bukan teman yang menjadikan kita menjadi hati kita perlu dengan lara. La ikhwah, teman saleh, perumpamaan teman yang saleh kata Rasulullah dengan teman yang tidak saleh, kama sakahamilil miski wa nafihil kir, seperti pembawa minyak wangi, penjual minyak wangi, atau dia tukang pandai besi. Ketika kita bertemu dengan orang saleh dengan hamilil misk kata Rasulullah, imma an tu'ti imma an yu'tiyaka, mungkin saja dia memberimu minyak itu dan insyaallah dia akan beri. Paling tidak engkau bisa membeli darinya minyak tersebut sehingga kita mendapatkan harumnya. Paling tidak kata beliau, ikhwah, antaji dari haha minhu, engkau mendapatkan harumnya yang kau dapatkan darinya ketika engkau dekat dengannya, ciuman harum bau yang keluar semerbak dari sahabat yang kita cintaikan Allah. Adapun teman-teman yang buruk kata Rasulullah, maka dia seperti pandai besi. Walaupun mungkin tidak membakar dan bisa membakar, dan banyak yang sudah terbakar dengan api yang dia kobarkan, dengan bara yang dia nyalakan, paling tidak ikhwah, harum yang tidak sedap kita cium darinya. Oleh karena itu berhati-hati ikhwah, ketika kita memilih sahabat, hendaknya dipilih karena Allah. Dia aku cintai karena Allah. Ketika harus aku benci pun, aku benci dia karena Allah subhanahu wa ta'ala. Hati-hati ikhwah. Bagaimana pengaruhnya tukang minyak wangi tadi? Pembawa minyak wangi tadi begitu kuat. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Al-mar'u ala dini khalilihi." Seseorang itu agamanya bagaimana temannya. Oleh karena itu nasihat mulia beliau katakan, "Falyandhur ahadukum aman tukhalin." Oleh karena itu hendaknya setiap orang melihat siapa yang harus dia jadikan teman.

dipancarkan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Ali bin Abi Thalib Surabaya. Suara Aliman, sarana penyubur keimanan.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha sa'ilu kulli ra'in amma star'ah. Ahafidha dhalika am dayya hatta yus'ala ar-rajulu an ahli baiti." Rawahu Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Sesungguhnya Allah akan menanya setiap orang tersebut terhadap apa yang dia pimpin. Apakah dia menjaga atau menyia-nyiakan orang yang dia pimpin? Sehingga seorang pria akan ditanya tentang ahli bait. Ayahanda yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Beri aku kesempatan untuk berterima kasih, mengucapkan syukur atas pengorbanan yang engkau berikan untuk jerih payah dan keringat yang engkau teteskan untuk ketenangan, kenyamanan, kebahagiaan. Engkau telah bekerja keras, memeras keringat, menyediakan dan memfasilitasi kebutuhan makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal. Engkau telah menempatkan aku di sebaik-baik rumah. Semua itu engkau lakukan untuk anak-anakmu. Akan tetapi, wahai ayah, kapan engkau membimbing tanganku, mengajakku untuk menghadiri salah satu kajian-kajian Islam yang menambah bekal dan perbendaharaan ilmu dan amalku? Kapan engkau, wahai ayah, suatu hari memberiku hadiah kaset-kaset Islam yang berfaedah, yang memenuhi waktuku dan memperbanyak kebaikan-kebaikanku? Kapan engkau menghadiahkan aku satu buku agama yang menjadi penerang membimbingku di atas jalan ini di tengah zaman yang gelap gulita dengan syahwat dan syubhat? Kapan engkau, wahai ayah, menempelkan telapak kakimu dengan telapak kakiku, berdiri bersama di saf, salat di belakang imam berjamaah di masjid, mengajakku menjalankan perintah Allah tabaraka wa taala, wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alayha. La nas'aluka rizqa, nahnu narzukuka wal 'aqibatu lit-taqwa. Perintahkanlah keluargamu menunaikan salat dan bersabarlah di atasnya. Kami, kata Allah, kami tidak mengharapkan rezeki darimu, kami yang memberimu rezeki. Dan akhir yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayah, kapan engkau membimbingku untuk menghafal Al-Quran? Kapan engkau mengajarkanku sunnah? Kapan engkau memahamkan aku akan agama ini? Kapan engkau memahamkan aku akan agama ini?
1: Jalani hidup dengan kesabaran dan ketakwaan kepada Allah bersama Radio Suara Aliman, sarana penyubur keimanan.
2: Tingkatkan ketakwaan dan keimanan Anda bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Ikhwani wa akhwatiddin, para pemirsa sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Di dalam pertemuan kali ini, kita akan memulai perjalanan kita untuk mengetahui seperti apakah gambaran kenikmatan di surga kelak yang telah Allah Subhanahu wa taala siapkan sebagai ganjaran bagi hamba-hambanya. Namun, ikhwani wa akhwatiddin, rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita menjelaskan tentang seperti apakah kenikmatan demi kenikmatan yang menanti bagi para penghuni surga di dalamnya, maka perlu kita menjelaskan tentang beberapa hal, perlu kita mengetahui tentang beberapa hal yang merupakan kunci bagi kita sekalian untuk bisa meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Nabi alaihi salatu wassalam pernah bersabda di dalam sebuah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi di dalam sunan beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man khafa adlaja wa man adlaja balagal manzila. Ala inna silatallahi ghaliyah. Ala inna silatallahil jannah." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, memberikan wejangan beliau kepada kita sekalian, "Man khafa adlaja." Barang siapa yang merasa takut, maka dia pasti akan segera berangkat. Waman adlaja dahba wasalal manzila, dan barang siapa dia segera berangkat, maka dia akan sampai ke tempat tujuannya. Hal ini menggambarkan tentang kehidupan kita di dunia ini. Bagaimana ketika kita ingin mencapai suatu tujuan, ketika kita ingin berangkat melakukan safar perjalanan, maka kita bersegera untuk bersiap-siap. Untuk apa? Agar kita tidak terlambat. Apabila kita naik kereta, maka kita segera mempersiapkan jauh sebelumnya, mempersiapkan barang-barang, mempersiapkan kendaraan, agar kita sampai ke stasiun dengan tidak terlambat. Begitu pula ketika kita berangkat dengan menggunakan pesawat, maka kita akan melihat tiketnya jam berapa, dan kita akan memperkirakan waktu berangkat kita jauh sebelumnya. Agar apa? Balagal manzila, agar kita sampai menuju tujuan kita. Karena kalau kita sampai terlambat, maka kita tidak akan sampai ke tempat tujuan kita. Kita tidak akan bisa menaiki kendaraan yang seharusnya kita naiki. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang takut, maka dia akan segera berangkat, dan barang siapa yang segera berangkat, dia akan sampai ke tempat tujuannya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat yang sangat penting kepada kita sekalian, ala inna silatallahi ghaliyah. Ketahuilah bahwasannya barang dagangan Allah Subhanahu wa taala adalah mahal. Ala inna silatallahil jannah. Ketahuilah bahwasannya barang dagangan Allah Subhanahu wa taala adalah surganya. Hal ini menunjukkan kepada kita sekalian bahwasannya surga merupakan barang dagangan yang mahal. Surga harus diraih dengan perjuangan dan bukan dengan kemalasan. Oleh karena itu ketika di dunia kita dituntut untuk beramal dan beramal. Beramal saleh, menjalankan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Karena dengan kita melaksanakannya, kita akan bisa meraih rahmat Allah, kita akan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Namun sekali lagi, hal itu untuk meraih surga adalah sebuah perjuangan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan gambaran kepada kita sekalian di dalam sebuah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya. Beliau bersabda, "Lamma khalaqallahul jannah." Ketika Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan surga, surga telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam kenikmatannya, maka Allah Subhanahu wa taala memanggil Jibril. Kemudian memerintahkan kepada Jibril alaihissalam, "Idhhab fanzur ilaiha." Wahai Jibril, berangkatlah menuju surga dan lihatlah. Maka kemudian Jibril pun berangkat untuk melihat surga yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam kenikmatannya. Kemudian setelah melihat, fadzahaba tsumma jaa. Kemudian Jibril datang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Jibril mengatakan, "Ai Rabbi wa izzatika." Wahai Rabbku, demi kemuliaanmu. Kata Jibril ketika melihat surga dengan berbagai macam keindahan dan kenikmatan, kata Jibril, tidaklah seorang pun mendengar tentang surga maka dia pasti akan bisa memasukinya. Dia pasti akan bersemangat dan dia pasti akan menjalankan ketaatan sehingga akhirnya bisa masuk ke dalam surga. Kemudian setelah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala melingkupi, mengelilingi di sekitar surga itu adalah dengan makarih, dengan hal-hal yang dibenci. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah menjadikan hal-hal yang dibenci itu melingkupi surga, menutupi surga, maka Allah memerintahkan kembali kepada Jibril untuk berangkat kembali melihat kepada surga. Kemudian pun Jibril pun berangkat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah ini? Apakah kali ini yang dikomentarkan oleh Jibril alaihissalam, yang dilaporkan oleh Jibril kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Berkata Jibril alaihissalam, "Ai Rabbi wa izzatika, wahai Rabbku, demi kemuliaanmu." Kata Jibril, "Aku..."
1: Pendengar Radio Suara Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesaat lagi kita akan mendengarkan azan salat zuhur untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا للذي وعدته.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna ini dan sholat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Nabi Muhammad, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan. Para pendengar radio Suara Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, azan sholat zuhur untuk wilayah kota Surabaya dan sekitarnya sudah berkumandang. Untuk itu, marilah kita meninggalkan sejenak segala aktivitas kita untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur. Khusus bagi kaum laki-laki, marilah kita segera melangkahkan kaki kita ke masjid untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur secara berjamaah. Kami segenap kru Radio Suara Iman mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
2: Doa dukhul al-khala.
3: Doa masuk WC.
2: Yaqul bismillah. Allahumma inni a'udzu bika min al-khubuth wal khaba'ith.
3: Dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari setan laki-laki dan setan perempuan.
2: Doa al-khuruj min al-khala.
3: Doa keluar WC.
2: Ghufranak.
3: Ya Allah, ampunilah diriku.
2: Al-dhikr ba'da al-faragh min al-wudu.
3: Dzikir seusai wudu.
2: Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.
3: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
2: ويقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
3: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
2: Wa yaqul subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant أستغفرك وأتوب إليك.
3: Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepada-Mu.
2: الذكر عند الخروج من المنزل.
3: Doa keluar rumah.
2: يقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
3: Dengan nama Allah, aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
2: Allahumma inni a'udzu bika an adhill aw udhall aw azill aw uzall أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي.
3: يا الله, aku berlindung kepada-Mu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: آداب إسلامية. Adab-adab masuk masjid. Ketika seorang muslim masuk ke dalam masjid, hendaklah ia memperhatikan adab-adab yang berkaitan dengannya. Di antara adab-adab itu adalah, yang pertama, niat yang benar. Selayaknya bagi seorang muslim jika masuk ke dalam masjid berniat untuk mencari keridhaan Allah dan berniat meraih pahala dan balasan. Ia mendatangi rumah Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan salat, berdoa di dalamnya dan berzikir kepadanya Subhanallah wa taala. Adab yang kedua, masuk dengan mendahulukan kaki kanan. Masuk masjid dengan mendahulukan kaki kanan didasarkan pada anjuran umum mendahulukan sebelah kanan dalam urusan mulia, sebagaimana telah disebutkan berulang kali. Adab yang ketiga, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala serta membaca selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah seorang muslim jika hendak masuk ke dalam masjid mengucapkan A'udzu billahi al-'adzim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim minasyaitonir rajim. Bismillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa azwajihi Muhammad. Allahumma ftahli abwab rahmatik. Yang artinya, aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung dengan wajahnya yang mulia dan kekuasaannya yang tidak berawal dan tidak berakhir dari gangguan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah. Ya Allah, berilah salawat atas Muhammad dan istri-istrinya. Ya Allah, bukalah pintu-pintu rahmatmu bagiku. Adab tersebut diambil dari beberapa hadis Nabi di dalam masalah ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjida falyusallim 'ala an-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, thumma yaqul, Allahumma iftah li abwaab rahmatik." Yang artinya, jika salah seorang di antara kamu masuk masjid, maka ucapkanlah selawat atas Nabi dan hendaklah ia membaca, "Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmatmu." Telah sahih juga dari beliau sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala al-masjida qala a'udzu billahi al-'adzim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim minasyaitonir rajim." Yang artinya, jika masuk masjid beliau berdoa, "Aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung dengan wajahnya yang mulia dan dengan kekuasaannya yang tidak berawal dan tidak berakhir dari gangguan-gangguan syaitan yang terkutuk." Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Idza qala dzalika hufiza minhu sa'irul yaumi." Yang artinya, jika mengucapkan yang demikian, niscaya ia akan terpelihara dari gangguan syaitan sepanjang hari. Adab yang keempat, mengerjakan salat tahiyatul masjid 2 rakaat. Salat tahiyatul masjid hukumnya sunnah yang ditekankan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk mengerjakannya. Salat tahiyatul masjid harus dikerjakan sebelum seseorang duduk. Dasarnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahadukumul masjida falyarka' raka'atain qabla an yajlis." Yang artinya, barang siapa yang masuk ke dalam masjid, hendaklah ia mengerjakan salat 2 rakaat sebelum ia duduk. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Inilah akhir yang Allah mudahkan dari adab-adab masuk masjid yang jumlahnya 4 adab. Walhamdulillahi rabbil alamin.
5: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Adabun Islamiyah.
4: Adab-adab keluar masjid. Seorang muslim harus berusaha untuk menjaga dan memelihara adab-adab Islam dalam setiap keadaan. Ketika keluar dari masjid, hendaklah ia memperhatikan adab-adab Islami, bagaimana ia menjaga adab-adab tersebut ketika hendak masuk masjid. Di antara adab-adab keluar masjid adalah, yang pertama, keluar dengan mendahulukan kaki kiri. Akan datang menanti penjelasannya dalam adab masuk masjid, yaitu seseorang yang hendak sholat mendahulukan kaki kanan ketika masuk di dalam masjid, sebagaimana ia masuk masjid dengan mendahulukan kaki kanan, maka hendaklah ia keluar dengan mendahulukan kaki kiri, sebab masjid adalah tempat yang paling suci daripada tempat yang lainnya. Maka dari itu, apabila seseorang keluar, berarti berpindah dari tempat yang suci ke tempat yang kurang kesuciannya. Adab yang kedua, berzikir kepada Allah serta mengucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zikir dan solawat ketika keluar dari masjid dapat diambil dari sejumlah hadis di dalam bab ini. Dengan demikian, hendaklah seorang muslim ketika hendak keluar dari masjid mengucapkan Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma inni as'aluka min fadlik, Allahumma simni minasyaitan. Yang artinya, dengan menyebut nama Allah, salawat dan salam tercurah atas Rasulullah. Ya Allah, aku memohon karuniamu. Ya Allah, peliharalah aku dari gangguan syaitan. Di antara hadis-hadis tersebut ialah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahadukumul masjida fasallim 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wal yaqul Allahumma aftahli abwaaba rahmatik wa idza kharaja falyaqul Allahumma inni as'aluka min fadlik." Yang artinya, jika salah seorang di antara kamu masuk ke dalam masjid, hendaklah ia mengucapkan salam atas Nabi. Hendaklah ia mengatakan, "Ya Allah, bukalah pintu-pintu rahmatmu bagiku." Apabila ia hendak keluar, maka ucapkanlah salam atas Nabi. Dan hendaklah ia mengatakan, "Ya Allah, aku memohon karuniamu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa idza dakhala ahadukumul masjida falyusallim 'alan nabiyyi wal yaqul Allahumma aftahli abwaaba rahmatik wa idza kharaja falyusallim 'alan nabiyyi wal yaqul Allahumma asimni minasyaitonir rajim." Yang artinya, jika salah seorang di antara kalian masuk masjid, hendaklah ia mengucapkan salam atas Nabi. Hendaklah ia mengatakan, "Ya Allah, bukalah pintu-pintu rahmatmu bagiku." Apabila ia hendak keluar, maka ucapkanlah salam atas Nabi. Dan hendaklah ia mengatakan, "Ya Allah, lindungilah aku dari gangguan syaitan." Adab yang ketiga, berniat untuk kembali ke masjid untuk mengerjakan sholat sesudahnya. Berniat untuk kembali setelah mengerjakan sholat termasuk adab mengaitkan hati dengan masjid. Sebab, apabila seorang muslim keluar dari masjid, niscaya hatinya senantiasa terkait dengannya, dan ia pun meniatkan rujuk kembali ke rumah Allah untuk kali yang berikutnya. Di dalam hadis disebutkan, "Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh, wa rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajidi." Yang artinya, 7 macam orang yang Allah naungi mereka di bawah naungannya pada hari ketika tidak ada naungan selain naungannya. Di antaranya adalah seorang laki-laki yang hatinya terkait dengan masjid. Inilah akhir yang Allah mudahkan dari adab-adab keluar masjid yang jumlahnya 3 adab. Walhamdulillahi rabbil alamin.
7: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.
8: Pertanyaan, apakah seseorang boleh menjawab azan saat dia berada di WC? Jawaban, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, tidak selayaknya seseorang berzikir kepada Rabbnya Azza wa Jalla di dalam WC, karena tempat itu tidak layak baginya. Jika dia berzikir dalam hatinya, maka tidak mengapa. Tanpa mengucapkannya dengan lisannya, maka lebih utama jika dia tidak mengucapkan dengan lisannya, dan hendaknya dia menunggu hingga keluar dari WC. Wallahu a'lam bissawab. Dikutip dari kitab Majmu' al-Fatawa, jilid ke-11 halaman 209.
9: Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Anda punya anak? Berapa umur anak Anda? 1 tahun? 2 tahun? 3 tahun? Anak Anda sedang berlatih untuk berjalan? Bagaimana ketika dia sedang berlatih untuk berjalan? Apakah dia sering terjatuh? Oh, tentu saja. Namanya orang berlatih berjalan, dia pasti sering untuk jatuh. Ketika dia lagi jatuh, tersandung kursi misalnya, apa yang Anda lakukan saat itu? Ketika dia menangis dan tidak henti-henti tangisnya, kebanyakan orang atau orang tua akan mengatakan kepada anaknya, "Cup, cup, cup, cup, jangan nangis. Mana yang nakal? ini ya yang nakal ya kursinya ya. Dipukul kursi itu, blok, blok, blok. Ini ya yang nakal, nakal kursinya, nakal, nakal kursinya. Dipukul-pukul kursinya itu, sampai kemudian si anak diam, dan selesailah episode kehidupan tersebut. Sadarkah kita bahwa apa yang kita lakukan tadi atau apa yang kita lakukan terhadap si kursi itu ternyata tidak tepat? Ah, itu kan sudah lazim, Ustaz, biasa. Dari dulu mbah-mbah kita juga seperti itu. Saya katakan, coba kita berpikir sejenak. Apa sih salahnya si kursi itu? Apakah dia itu punya akal? Kok sampai dia itu dipukuli seperti itu? Apa kita tidak menzalimi kursi tersebut? Kemudian, pernahkah kita berpikir apa dampak dari praktek tersebut ketika kita memukuli kursi yang tidak bersalah itu? Tentunya ada dampaknya. Apa kira-kira dampaknya? Banyak. Dampak buruk yang akan ditimbulkan dari perilaku yang tidak benar tersebut banyak. Antara lain, ketika kita pukul kursi itu, pada saat kita memukul kursi tersebut, disadari ataupun tidak disadari, kita seakan-akan sedang mendidik anak kita bahwa dia tidak pernah bersalah. Yang bersalah adalah orang lain atau benda lain yang bersalah. Dan ini bisa jadi akan terbawa sampai dia besar. Sampai dia besar, dia selalu merasa bahwa dialah yang benar. Dan dia tidak pernah salah. Kalau ada kejadian apapun, yang salah adalah orang lain. Sehingga yang harus ditegur adalah orang lain dan bukan dia. Orang tua baru sadar perilaku buruk anaknya ketika anaknya itu dia mulai melawan kepada orang tuanya. Dinasihati oleh orang tuanya, dia tidak menerima. Ketika dia melakukan kesalahan, dia tidak mau dinasihati. Dia merasa bahwa yang perlu dinasihati adalah orang lain. Sehingga dia terjerumus kepada penyakit kesombongan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan juga meremehkan orang lain. Dia tidak bisa menerima bahwa dirinya adalah salah. Yang salah adalah orang lain. Dan ini terus dia bawa sehingga ego dia itu semakin tinggi. Dia semakin sulit untuk menerima kebenaran dari orang lain. Ternyata yang membuat perilaku buruk itu siapa? Kita orang tua. Disadari ataupun tidak. Terus, bagaimana yang seharusnya kita lakukan, Ustaz? Yang kita lakukan adalah ketika anak kita menabrak kursi tadi, kemudian dia menangis keras. Bukan kursinya yang kita pukuli. Tapi yang kita lakukan adalah saat itu kita berusaha untuk menjelaskan duduk permasalahan dari kejadian tersebut kepada si anak. Bagaimana kita katakan? Kita katakan sama anak, oh jatuh ya nak, kesandung kursi ya. Lain kali hati-hati ya nak. Kalau berjalan, lihat-lihat. Jangan tergesa-gesa berjalannya. Ya. Jadi secara tidak langsung kita sedang mengajarkan kepada anak kita bahwa kita perlu mengambil pengalaman. Ya. Kita perlu mengambil pelajaran dari pengalaman pahit yang kita lakukan atau yang kita jalani. Ketika kita ingatkan anak kita seperti itu, secara tidak langsung kita sudah mengambil dua pelajaran. Yang pertama, atau memberikan dua pelajaran. Pelajaran yang pertama adalah bahwa seorang anak perlu mengambil pelajaran dari pengalaman pahit yang dia lakukan. Kita katakan kepada si anak, nak, hati-hati lain kali. Ya. Lain kali hati-hati dalam perjalanan. Sehingga apa? Sehingga si anak itu mengambil, oh kalau kayak gitu, kelak kalau misalnya saya berjalan, saya harus berhati-hati jalannya, jangan sampai seperti kejadian kemarin. Ini pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua adalah, yang akan kita tanamkan ketika kita ingatkan anak kita adalah, bahwa anak kita supaya dia mengaku dan merasa bahwa dia itu pernah salah. Dia mengalami kesalahan. Dan ini adalah merupakan bekal berharga untuk mengarungi kehidupan di masa yang akan datang. Bahwa manusia pernah salah. Ketika dia salah, ya dia mengaku salah. Jangan sampai dia itu menyalahkan orang lain yang tidak bersalah. Maka berhati-hatilah wahai orang tua. Kejadian yang sedikit seperti ini, yang sering dianggap remeh oleh sebagian orang, ternyata berdampak buruk buat kehidupan seorang anak. Hati-hati dengan perilaku orang tua. Hati-hati dengan perilaku sang ayah dan sang ibu. Makanya As-Samarqand di dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin, beliau pernah bercerita bahwa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, pada suatu hari beliau didatangi oleh seorang bapak yang dia mengadukan anaknya yang durhaka. Kata si bapak sambil menyeret anaknya, "Ini loh Umar, anak saya ini durhaka sama saya. Tolong ingatkan dia." Umar pun memanggil anak tersebut dengan pandangan yang tajam. Dia mengatakan, "Nak, kenapa engkau berdurhaka kepada orang tuamu? Apakah engkau tidak takut sama Allah subhanahu wa ta'ala durhaka kepada orang tuamu? Bukankah berbakti kepada orang tua itu hukumnya wajib?" Setelah diberi nasihat seperti itu, sang anak berkata, "Wahai Amirul Mukminin, sebelum saya jawab pertanyaanmu, tolong jawab pertanyaanku." "Apa pertanyaanmu?" "Pertanyaanku wahai Amirul Mukminin, apakah seorang anak punya hak kepada orang tuanya?" "Ya, punya hak." "Apa haknya wahai Amirul Mukminin?" "Haknya adalah seorang anak perlu dipilihkan ibu yang baik oleh bapaknya, kemudian dikasih nama yang baik pula, dan juga orang tua perlu mendidik anaknya, mengajarinya Al-Quran, mengajarinya ilmu-ilmu agama. Itulah kewajiban seorang orang tua kepada anaknya, dan itulah hak anak kepada orang tuanya." Ketika mendengarkan perkataan tersebut, maka sang anak pun menjawab dengan tegas, "Wahai Amirul Mukminin, orang tua saya sama sekali tidak memenuhi haknya atau tidak memenuhi kewajibannya, dan saya tidak pernah mendapatkan hak-hak tersebut dari bapak saya. Saya dipilihkan ibu yang tidak baik, kemudian juga bapak saya memberi nama saya dengan nama yang jelek, lalu yang terakhir bapak saya tidak pernah ngajarin saya, tidak pernah mengajarkan Al-Quran kepada saya." Ketika mendengarkan apa yang disampaikan oleh si anak, maka Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab memandang tajam sang bapak dan mengatakan, "Enyahlah engkau dari mukaku, karena sesungguhnya engkau telah durhaka kepada anakmu sebelum anakmu durhaka kepada dirimu." Jadi ternyata bapak-bapak, ibu-ibu, dan juga para orang tua dimanapun Anda berada, perilaku kita sangat berpengaruh kepada pendidikan anak kita. Maka jangan sampai kita merusak buah hati kita, dan semoga kita bukan termasuk golongan tersebut. Seandainya kita ternyata masih seperti itu, mari kita perbaiki diri kita sehingga anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh, salehah, menjadi qurratu a'yun kita semua. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Wahai Rabbi, jadikanlah pasangan dan keturunan kami sebagai orang-orang yang menyejukkan pandangan mata. Allahumma amin. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Semenit manfaat.
1: Sikap seorang muslim, ya, kalau dalam masalah ibadah, ya, dalam masalah keyakinan, dalam masalah akidah, tidak ada yang namanya toleransi. Ya, tidak ada yang namanya apa? Tidak ada toleransi dalam masalah keimanan dan peribadahan. Sekali lagi, tidak ada kata toleransi dalam masalah keyakinan, dalam masalah akidah, dalam masalah penyembahan, dalam masalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau mereka orang-orang kafir tidak mau menyembah kepada Tuhan yang kita sembah, tidak mau menyembah kepada Allah, maka kita orang yang beriman tidak akan pernah mau beribadah dan tidak akan pernah ridho terhadap Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala.
0: Semenit manfaat.
1: Ibadah kita, amal soleh yang kita kerjakan, itulah yang akan menemani kita di alam kubur. Itulah yang akan menemani kita di alam barzakh. Semua orang akan meninggalkan kita. Ya, ketika kita dikubur, ketika kita dimasukkan, ketika jenazah kita dimasukkan di dalam liang lahat, kemudian ditutup dengan tanah, semua orang akan meninggalkan kita. Yang bersama kita, yang menemani kita, hanya amal soleh yang kita kerjakan. Dan amal soleh yang kita kerjakan itu harus ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Perhiasan bagi seorang pemuda. Ta'allam idza ma kunta laysa bi'alimin, famal ilmu illa 'inda ahli at-ta'allumi. Ta'allam fa innal 'ilma zainun li ahlihi, wa lan tastati'al 'ilma illam tu'allami. Ta'allam fa innal 'ilma azyanu bil fata min al-hullatil hasna'i 'inda at-takallumi. Wa la khayra fi man raha laysa bi'alimin basirin bima ya'ti wala muta'allimin. Belajarlah apabila kamu bukan seorang ahli ilmu, karena ilmu hanya bisa diraih oleh penuntut ilmu. Belajarlah karena sesungguhnya ilmu adalah perhiasan bagi pemiliknya, dan kamu tidak akan pernah bisa mendapatkannya tanpa belajar. Belajarlah karena sesungguhnya ilmu adalah perhiasan yang lebih berharga pada diri pemuda daripada seorang wanita jelita tak kala ia berucap kata. Tidak ada kebaikan dari apa yang dibawa pulang oleh seorang perantau kalau sekiranya ia bukan seorang ahli ilmu maupun penuntut ilmu. Jami' Bayan al-Ilmi wal Fadli, juz 1 halaman 147.
3: Idza'atu sautil iman lil mu'minin wal mu'minat.
4: من الشيطان الرجيم.
5: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.

0: ذكر الله كثيرا.
1: Di dalam ayat yang mulia tersebut, Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita, apabila kita ingin mencari teladan, apabila kita ingin mencari contoh, mencari panutan, maka tidak lain tidak bukan Allah Subhanahu wa taala telah mencukupkan bagi kita sekalian, bagi seluruh kaum muslimin, seorang rasul, yaitu rasul kita Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam.
2: Renungan bagi kita semua bahwasanya Islam adalah agama yang sempurna dan Nabi kita mengajarkan hal-hal yang kecil dan yang sangat mendatangkan kemanfaatan bagi umatnya.
1: Beliaulah suri tauladan kita, beliaulah panutan kita yang kita ambil jejak langkah beliau, baik dalam ibadah beliau, baik dalam akhlak beliau, dalam muamalah, dan dalam seluruh hal kehidupan. Beliau adalah suri tauladan yang baik.
3: Wa inna laka la ajran ghayra mamnun.

0: sesuatu yang halal dan sesuatu yang haram sudah jelas. Dari Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sesuatu yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Namun di antara keduanya ada persoalan yang samar-samar yang kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Maka barang siapa menjaga dirinya dari persoalan yang subhat itu, maka ia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Dan barang siapa yang jatuh dalam perkara yang subhat itu, maka ia telah jatuh dalam perkara yang haram. Seperti penggembala yang membiarkan kambingnya merumput di sekitar tanah larangan, lambat laun ia akan masuk ke dalamnya. Ingatlah bahwa tiap-tiap raja memiliki daerah larangan. Ingatlah bahwa daerah larangan Allah adalah apa-apa yang diharamkannya. Ingatlah bahwa dalam tubuh terdapat sepotong daging. Apabila ia baik, maka baiklah badan itu seluruhnya. Dan apabila ia rusak, maka rusaklah badan itu seluruhnya. Ingatlah, itu adalah hati. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
1: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ba'd. Saudaraku yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, setiap manusia pasti pernah terjatuh ke dalam perbuatan dosa, bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu tatkala telah tersadar, dia akan melakukan perbuatan-perbuatan agar diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Namun ada satu pertanyaan, apakah perbuatan-perbuatan yang dia lakukan untuk mendapatkan ampunan Allah itu sudah benar? Karena kalau tidak, apa yang dia lakukan justru malah tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ada sebuah ayat yang sangat pendek, yang sangat ringkas, yang menjelaskan kepada kita bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni orang yang berbuat dosa ketika melakukan apa-apa yang dijelaskan dalam ayat tersebut, yaitu yang terdapat dalam surat Thaha ayat yang ke-82. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada. Yang mana arti dari ayat tersebut, dan sesungguhnya aku, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, maha memberikan ampunan bagi orang yang bertaubat dan beriman dan beramal soleh, kemudian dia tetap berada di jalan yang benar. Subhanallah, ayat yang begitu ringkas, ayat yang begitu pendek, namun menjelaskan kepada kita yang tidak lepas dari berbuat dosa dan maksiat agar kita mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan ampunan bagi orang yang bertaubat, bagi orang yang kembali kepada Allah, bagi orang yang dia meninggalkan dosa-dosa yang dia lakukan.

0: kita harus benar-benar memperbaiki keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai keimanan kita masih bercampur dengan perbuatan-perbuatan kemusyrikan atau bercampur dengan keyakinan-keyakinan yang menyimpang, yang mungkin merupakan warisan dari nenek-nenek moyang kita, yang bertentangan dengan akidah dan keyakinan dalam Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi yang sahih. Maka perbaiki iman kita kepada Allah, yaitu dengan cara kita belajar keimanan yang benar, keimanan yang sahih yang diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya. Setelah itu, wa amila saliha, kita melakukan amal soleh setelah bertaubat, meninggalkan dosa, kemudian memperbaiki keimanan. Lalu setelah itu kita melakukan amal-amal soleh, kita melakukan amal-amal yang wajib, harus kita pertahankan amal-amal yang wajib, harus kita jaga amal-amal yang wajib. Lalu kita tambah, kita perbanyak dengan amal-amal yang sunnah, namun tetap kita memperhatikan kualitas dari amal-amal soleh kita. Dan perlu dipahami bahwasanya amalan soleh yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amal yang dilandasi dengan keikhlasan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan amalan yang dilakukan sesuai dengan petunjuk dan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka amalan tersebut adalah amalan soleh yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga akan menghapuskan dosa-dosa kita. Karena pada hakikatnya amal-amal kebaikan, amal-amal soleh itu bisa menghapus kesalahan-kesalahan. Kemudian apakah cukup? Ternyata lanjutan ayat tersebut, tsummah tada, kemudian dia tetap berada di jalan yang benar. Maka di sini di antara hal yang penting adalah kita harus istiqomah di atas keimanan, di atas amal soleh. Kita harus istiqomah. Dan dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir bahwasanya maksud dari tsummah tada, yaitu orang yang melazimi ajaran-ajaran Islam sampai dia meninggal dunia. Kemudian dalam tafsir yang lain dijelaskan bahwasanya maksud dari tsummah tada adalah orang yang istiqomah di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini yang harus diperjuangkan, yaitu ketika kita sudah bisa bertaubat kepada Allah, kemudian beriman dengan keimanan yang benar, kemudian kita memperbanyak amal-amal soleh, maka hendaknya kita istiqamah di atas agama Islam, istiqamah di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hingga kita meninggal dunia. Maka kalau kita melakukan hal-hal tersebut, Allah akan memberikan ampunan atas dosa-dosa kita. Wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan tsumma ihtada. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan taufik kepada kita semua, memberikan hidayah kepada kita semua, agar kita benar-benar di atas petunjuk Allah ketika kita hidup di dunia ini, sehingga kita apabila melakukan perbuatan dosa, kita benar-benar meminta ampunan dengan cara yang dikehendaki oleh Allah, dan kita mendapatkan ampunan Allah dari dosa-dosa kita. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Istilah waktu luang Anda dengan kajian-kajian Islam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari agar hamba-hambanya,
2: orang yang paling mulia yang di sisi Allah di antara kamu sekalian, adalah orang yang paling bertakwa. Disinilah keistimewaan Islam yang menjadikan ketakwaan sebagai tolak ukur kemuliaan seseorang.
1: Dan lantunan ayat-ayat

0: Bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Info sehat hari ini.
2: Nyeri kaki akibat diabetes.
3: Ibu saya berumur 50-an. 3 bulan yang lalu masuk ke rumah sakit, analisanya gejala diabetes. Gula darahnya 250. Seminggu yang lalu masuk lagi rumah sakit, gula darahnya 130. Cuma untuk terakhir diagnosa, kata dokter rumah sakit, asam lambungnya tinggi dan paling susah untuk makan. Tapi sekarang makan sedikit-sedikit sudah mulai lancar. Cuma sekarang mengalami sakit kaki yang teramat sangat dari seluruh kaki kedua-duanya. Sampai kadang-kadang, jika sudah terasa sampai menangis. Kira-kira itu gejala penyakit apa dan apa yang harus kami lakukan saat ini? Jawaban, nyeri kaki dapat bermacam-macam penyebabnya. Bisa dari otot, tulang, saraf, gangguan aliran darah atau sendi. Pengobatannya tentu harus disesuaikan dengan penyebabnya. Untuk mendiagnosis penyakit penyebab sakit kaki, perlu wawancara dan pemeriksaan lebih lanjut. Perlu ditanyakan, apakah sering mengangkat beban berat? Sejak kapan diagnosis sakit diabetes dan lain sebagainya? Dari gejala dan hasil lab yang Bapak sampaikan, kemungkinan besar Bapak mengalami neuropati DM. Neuropati DM adalah gangguan fungsi saraf dikarenakan penyakit DM, diabetes mellitus. Penyakit DM dapat menyebabkan gangguan aliran pembuluh darah. Dalam kasus ini, aliran darah yang terganggu adalah di daerah kaki. Dengan berkurangnya aliran darah, maka berkurang pula asupan nutrisi dan oksigen. Hal inilah yang menyebabkan nyeri. Nyeri akibat neuropati DM dapat berkurang dengan analgesik. Biasanya juga diberi vitamin untuk saraf, dan yang tidak kalah pentingnya adalah pengendalian kadar gula darah. Pada kasus-kasus tertentu, perlu dilakukan tindakan bedah untuk melancarkan aliran darah di kaki. Saran kami, silakan kontrol kembali ke RS yang pernah merawat ibu saudara agar dapat ditentukan dengan tepat penyakit dan pengobatan yang sesuai dengan penyakitnya oleh Dr. Muhammad Zulfahmi Akbar, kesehatanmuslim.com.
1: Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya. Info sehat hari ini.
4: Kapan menghentikan obat anti-epilepsi? Bagi pasien yang menderita penyakit epilepsi akan mendapatkan obat rutin berupa obat anti-epilepsi atau OAE yang harus diminum setiap hari. Sampai kapan obat anti-epilepsi harus selalu diminum? Pada dewasa, penghentian obat anti-epilepsi secara bertahap dapat dipertimbangkan setelah 3-5 tahun bebas kejang. OAE dapat dihentikan tanpa kekambuhan pada 60% pasien. Dalam hal penghentian OAE, maka ada dua hal penting yang perlu diperhatikan, yaitu syarat umum untuk menghentikan OAE dan kemungkinan kambuhnya bangkit atau kejang setelah OAE dihentikan. Syarat untuk menghentikan pemberian OAE adalah sebagai berikut. Setelah minimal 3 tahun bebas kejang dan gambaran EEG, elektroensefalografi atau rekam otak normal, penghentian OAE disetujui oleh pasien dan keluarganya. Harus dilakukan secara bertahap, 25% dari dosis semula setiap bulan dalam jangka waktu 3-6 bulan. Bila digunakan lebih dari 1 OAE, maka penghentian dimulai dari OAE yang bukan utama. Bagi penderita epilepsi, harus rutin minum OAE sesuai anjuran dokter. Pemberian OAE harus rutin. Yang boleh menghentikan dan mengatur dosis hanya dokter spesialis saraf. Semoga bermanfaat. Sumber, Pedoman Tata Laksana Epilepsi Perdosi 2014. Artikel www.kesehatanmuslim.com.
1: Info Sehat Hari Ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya. Info Sehat Hari Ini.
3: Solusi sederhana penyakit akibat kutu kepala. Tidak sedikit dari kalangan anak-anak, remaja, bahkan dewasa memiliki masalah dengan kulit kepala dan rambutnya. Salah satu penyakit yang cukup mengganggu adalah penyakit yang diakibatkan oleh kutu kepala atau bahasa medisnya pedikulosis carpitis. Penyakit ini tidak jarang pula menurunkan kepercayaan diri seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain. Penyakit ini termasuk penyakit infeksi yang ditularkan dengan cara kontak fisik erat, seperti tidur bersama yang berdekatan dengan penderita, dan kontak tidak langsung, seperti pemakaian bergantian aksesoris kepala, seperti topi, kopiah, jilbab, sisir, bantal, dan lainnya. Penderita penyakit ini akan mengeluhkan gatal yang bervariasi pada kulit kepala, mulai dari ringan hingga berat, sesuai dengan derajat penyakitnya, baik pada siang maupun malam hari, saat beraktivitas ataupun saat beristirahat. Selain itu, penyakit ini ditandai oleh adanya telur-telur kutu yang menempel pada rambut penderita. Dan jika beruntung, akan menemukan pula kutu-kutu kepala pada kulit kepala atau rambut. Penyakit ini akan menimbulkan infeksi bakteri jika penderita menggaruk kulit kepalanya dengan tidak terkontrol, dengan tangannya terutama yang memiliki kuku yang panjang. Infeksi ini selanjutnya akan menimbulkan erosi dan peradangan di kulit kepala, sehingga dapat menimbulkan nyeri, kemerahan, serta adanya benjolan kecil berisi nanah dan krusta sehingga rambut bergumpal. Lalu, bagaimana solusi dalam menanggulangi masalah ini? Pertama, mohonlah kesembuhan kepada Allah terhadap penyakit yang dialami. Kedua, cukur atau potong rambut penderita sependek mungkin untuk menghilangkan telur-telur kutu yang menempel di rambut. Membatasi gerak kutu agar kutu kepala mudah terlihat sehingga mudah dievaluasi. Jika penderita enggan untuk dipotong rambutnya, maka bisa melangkah ke poin ketiga. Ketiga, kemudian dilakukan penyisiran dengan menggunakan sisir serit sehingga kutu kepala dan telur-telurnya akan tereliminasi. Keempat, cuci rambut dengan menggunakan shampoo. Kelima, oleskan salah satu dari obat berikut pada kulit kepala dan rambut penderita. Malashen 0,5% atau 1% lotion atau spray, biarkan 1 malam. Permethrin 1% krim, biarkan dalam 2 jam. Gamexan 1% biarkan selama 12 jam. Keenam, tutup kepala dengan kain selama pembiaran obat. Ketujuh, rambut dicuci kembali dan lakukan penyisiran dengan sisir serit. Kedelapan, jika penyakit belum mereda, konsultasikan dengan dokter spesialis kulit dan kelamin terdekat. Oleh Dr. Henry Perwira Negara, kesehatanmuslim.com.
1: Info Sehat Hari Ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna
1: punya Allah Subhanahu Wa Taala, senantiasa membentangkan tangannya

0: di malam hari, agar hamba-hambanya,
1: orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu sekalian adalah orang yang paling bertakwa. Disinilah keistimewaan Islam yang menjadikan ketakwaan sebagai tolak ukur kemuliaan seseorang.
2: Dan lantunan ayat

0: Bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
3: La uqsimu biyaumil qiyamah.
2: Aku bersumpah dengan hari kiamat.
3: Wa la uqsimu bin nafsil lawwamah.
2: Dan aku bersumpah demi jiwa yang selalu menyesali dirinya sendiri. Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Bahkan, kami mampu menyusun kembali jari-jemarinya dengan sempurna. Tetapi manusia hendak membuat maksiat terus-menerus. Dia bertanya, kapankah hari kiamat itu? Maka apabila mata terbelalak ketakutan, dan bulan pun telah hilang cahayanya, lalu matahari dan bulan dikumpulkan, pada hari itu manusia berkata, kemana tempat lari? Tidak, tidak ada tempat berlindung. Hanya kepada Tuhanmu tempat kembali pada hari itu. Pada hari itu, diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakannya dan apa yang dilalaikannya. Bahkan manusia menjadi saksi atas dirinya sendiri. Dan meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya, jangan engkau Muhammad gerakan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Sesungguhnya kami yang akan mengumpulkannya di dadamu dan membacakannya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Kemudian sesungguhnya, kami yang akan menjelaskannya. Tidak, bahkan kamu mencintai kehidupan dunia dan mengabaikan kehidupan akhirat. Wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri memandang Tuhannya, dan wajah-wajah orang kafir pada hari itu muram. Mereka yakin bahwa akan ditimpakan kepadanya malapetaka yang sangat dahsyat. Tidak, apabila nyawa telah sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapa yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa itulah waktu perpisahan dengan dunia. Dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Kepada Tuhanmu lah pada hari itu kamu dihalau. Karena dia dahulu tidak mau membenarkan Al-Quran dan Rasul, dan tidak mau melaksanakan sholat. Tetapi justru dia mendustakan Rasul dan berpaling dari kebenaran. Kemudian dia pergi kepada keluarganya dengan sombong. Celakalah kamu, maka celakalah. Sekali lagi, celakalah kamu manusia, maka celakalah. Apakah manusia mengira dia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Bukankah dia mulanya hanya setetes mani yang ditumpahkan ke dalam rahim? Kemudian mani itu menjadi sesuatu yang melekat. Lalu Allah menciptakannya dan menyempurnakannya. Lalu dia menjadikan darinya sepasang laki-laki dan perempuan. Bukankah Allah yang berbuat demikian berkuasa pula menghidupkan orang mati?
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
3: Hal ta'ala al-insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura.
2: Bukankah pernah datang kepada manusia waktu dari masa yang ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut?

0: Sungguh, kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu, kami jadikan dia mendengar dan melihat.
1: Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura.
0: Sungguh, kami telah menunjukkan kepadanya jalan yang lurus. Ada yang bersyukur dan ada pula yang kufur.
1: Inna a'tadna lil kafirin sabasila wa aghlala wa sa'ira.
0: Sungguh, kami telah menyediakan bagi orang-orang kafir rantai, belenggu, dan neraka yang menyala-nyala.
1: Innal abrar yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura.
0: Sungguh, orang-orang yang berbuat kebajikan akan minum dari gelas berisi minuman yang campurannya adalah air kafur.
1: Ainan yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira.
0: Yaitu mata air dalam surga yang diminum oleh hamba-hamba Allah dan mereka dapat memancarkannya dengan sebaik-baiknya.
1: Yufuna bin nadri wa yakafuna yawman kana syarruhu mustatira.
0: Mereka memenuhi nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana.
1: وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا.
0: Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan.

0: sambil berkata, "Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah karena mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak mengharap balasan dan terima kasih dari kamu."
1: Inna nakhafu min Rabbina yawman 'abusan qamtarira.
0: Sungguh, kami takut akan azab Tuhan pada hari ketika orang-orang berwajah masam, penuh kesulitan. Maka Allah melindungi mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka keceriaan dan kegembiraan. Dan dia memberi balasan kepada mereka karena kesabarannya berupa surga dan pakaian sutra.
1: Muttakiina fiha 'alal araa'ik la yaruna fiha syamsan wa la zamhariira.
0: Di sana mereka duduk bersandar di atas dipan. Di sana mereka tidak melihat merasakan teriknya matahari dan tidak pula dingin yang berlebihan. Dan naungan pepohonannya dekat di atas mereka dan dimudahkan semudah-mudahnya untuk memetik buahnya.
1: وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا.
0: Dan kepada mereka diedarkan bejana-bejana dari perak dan piala-piala yang bening laksana kristal.
1: قَوَارِيرَ مِن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا.
0: Kristal yang jernih terbuat dari perak. Mereka tentukan ukurannya yang sesuai dengan kehendak mereka. Dan di sana, mereka diberi segelas minuman bercampur jahe. Yang didatangkan dari sebuah mata air di surga, yang dinamakan Salsabil.

0: Dan mereka dikelilingi oleh para pemuda-pemuda yang tetap muda. Apabila kamu melihatnya, akan kamu kira mereka mutiara yang bertaburan.
1: وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا.
0: Dan apabila engkau melihat keadaan di sana, surga, niscaya engkau akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar.
1: عَلِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا.
0: Mereka berpakaian sutra halus yang hijau dan sutra tebal dan memakai gelang terbuat dari perak, dan Tuhan memberikan kepada mereka minuman yang bersih dan suci.
1: Inna hadza kana lakum jazaa'a wa kana sa'yukum mashkura.
0: Inilah balasan untukmu, dan segala usahamu diterima dan diakui Allah.
1: Inna nahnu nazzalna 'alaika al-Qur'ana tanzila.
0: Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran kepadamu Muhammad secara berangsur-angsur. Maka bersabarlah untuk melaksanakan ketetapan Tuhanmu, dan janganlah engkau ikuti orang yang berdosa dan orang yang kafir di antara mereka.
1: وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا.
0: Dan sebutlah nama Tuhanmu pada waktu pagi dan petang.
1: وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا.
0: Dan pada sebagian dari malam, maka bersujudlah kepadanya dan bertasbihlah kepadanya pada bagian yang panjang di malam hari.
1: Inna haulai yuhibbuna al-ajilah wa yadaruna wara'ahum yawman thaqila.
0: Sesungguhnya mereka orang kafir itu mencintai kehidupan dunia dan meninggalkan hari yang berat, hari akhirat di belakangnya.
1: Nahnu khalaqnahum wa shaddadna asrahum. وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا.
0: Kami telah menciptakan mereka dan menguatkan persendian tubuh mereka. Tetapi, jika kami menghendaki, kami dapat mengganti dengan yang serupa mereka.
1: إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا.
0: Sungguh, ayat-ayat ini adalah peringatan. Maka barang siapa menghendaki kebaikan bagi dirinya, tentu dia mengambil jalan menuju Tuhannya.

0: Tetapi kamu tidak mampu menempuh jalan itu, kecuali apabila dikehendaki Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.
1: Yudkhilu man yasha'u fi rahmatih, wadh-dhalimina a'adda lahum 'adzaban alima.
0: Dia memasukkan siapapun yang dia kehendaki ke dalam rahmatnya, surga. Adapun bagi orang-orang zalim, disediakannya azab yang pedih.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Wal-mursalati 'urfa.
0: Demi malaikat-malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan.
1: Fal-'asifati 'asfan wan-nashirati nashra.
0: Dan malaikat-malaikat yang terbang dengan kencangnya. Dan malaikat-malaikat yang menyebarkan rahmat Allah dengan seluas-luasnya.
1: Fal-fariqati farqa.
0: Dan malaikat-malaikat yang membedakan antara yang baik dan yang buruk dengan sejelas-jelasnya. Dan malaikat-malaikat yang menyampaikan wahyu untuk menolak alasan-alasan atau memberi peringatan. Sungguh, apa yang dijanjikan kepadamu pasti terjadi. Maka apabila bintang-bintang dihapuskan, dan apabila langit terbelah, dan apabila gunung-gunung dihancurkan menjadi debu, dan apabila rasul-rasul telah ditetapkan waktunya, niscaya dikatakan kepada mereka, sampai hari apakah ditangguhkan azab orang-orang kafir itu? Sampai hari keputusan. Dan tahukah kamu apakah hari keputusan itu?
1: Wailun yawma'idhin lilmukadzibin.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: Alam nuhlikil awwalin.
0: Bukankah telah kami binasakan orang-orang yang dahulu?
1: Thumma nutbi'ahumul akhirin.
0: Lalu kami susulkan azab kami terhadap orang-orang yang datang kemudian.
1: كذلك نفعل بالمجرمين.
0: Demikianlah kami perlakukan orang-orang yang berdosa.
1: ويل يومئذ للمكذبين.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: ألم نخلقكم من ماء مهين.
0: Bukankah kami menciptakan kamu dari air yang hina, mani? Kemudian kami letakkan ia dalam tempat yang kokoh, rahim. Sampai waktu yang ditentukan, lalu kami tentukan bentuknya, maka kamilah sebaik-baik yang menentukan.
1: Wailun yawmaidhin lilmukadzibin.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: Alam naj'alil arda kifatan ahya'an wa amwata.
0: Bukankah kami jadikan bumi untuk tempat berkumpul bagi yang masih hidup dan yang sudah mati?
1: وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا.
0: Dan kami jadikan padanya gunung-gunung yang tinggi dan kami beri minum kamu dengan air tawar. Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: Inṭaliqū ilā mā kuntum bihi tukadzibūn.
0: Akan dikatakan, pergilah kamu mendapatkan apa azab yang dahulu kamu dustakan.
1: Inṭaliqū ilā ẓillin dhī thalāthi syu'ab.
0: Pergilah kamu mendapatkan naungan asap api neraka yang mempunyai 3 cabang.
1: لا ظليل ولا يغني من اللهب.
0: Yang tidak melindungi dan tidak pula menolak nyala api neraka.
1: إنها ترمي بشرر كالقصر.
0: Sungguh, neraka itu menyemburkan bunga api sebesar dan setinggi istana.
1: كأنه جمالة صفر.
0: Seakan-akan iring-iringan unta yang kuning. Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran. Inilah hari saat mereka tidak dapat berbicara. Dan tidak diizinkan kepada mereka mengemukakan alasan agar mereka dimaafkan. Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran. Inilah hari keputusan. Pada hari ini kami kumpulkan kamu dan orang-orang yang terdahulu. Maka jika kamu punya tipu daya, maka lakukanlah tipu daya itu terhadapku. Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran. Sungguh, orang-orang yang bertakwa berada dalam naungan pepohonan surga yang teduh dan di sekitar mata air. Dan buah-buahan yang mereka sukai. Katakan kepada mereka, makan dan minumlah dengan rasa nikmat sebagai balasan dari apa yang telah kamu kerjakan.
1: Inna kadzalika najzil muhsinin.
0: Sungguh, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.
1: Wailun yawmidzil lil mukadzibin.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: Kulu wa tamattau qalila innakum mujrimun.
0: Katakan kepada orang-orang kafir, makan dan bersenang-senanglah kamu di dunia sebentar. Sesungguhnya kamu orang-orang durhaka.
1: Wailun yawmidzin lil mukadzibin.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ.
0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, rukuklah, mereka tidak mau ruku.
1: وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ.
0: Maka kepada ajaran manakah selain Al-Quran ini mereka akan beriman?
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Amma yatasaalun.
0: Tentang apakah mereka saling bertanya-tanya? Tentang berita yang besar, hari berbangkit. Yang dalam hal itu, mereka berselisih. Tidak, kelak mereka akan mengetahui. Sekali lagi tidak, kelak mereka akan mengetahui. Bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan? Dan gunung-gunung sebagai pasak. Dan kami menciptakan kamu berpasang-pasangan. Dan kami menjadikan tidurmu untuk istirahat. Dan kami menjadikan malam sebagai pakaian. Dan kami menjadikan siang untuk pencari penghidupan. Dan kami membangun di atas kamu 7 langit yang kokoh. Dan kami menjadikan pelita yang terang benerang, matahari. Dan kami turunkan dari awan air hujan yang tercurah dengan hebatnya. Untuk kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tanam-tanaman. Dan kebun-kebun yang rindang. Sungguh, hari keputusan adalah suatu waktu yang telah ditetapkan. Yaitu, pada hari ketika sangkakala ditiup, lalu kamu datang berbondong-bondong. Dan langit pun dibukalah, maka terdapatlah beberapa pintu. Dan gunung-gunung pun dijalankan, sehingga menjadi fata morgana.
1: Inna jahannama kanat mirsada.
0: Sungguh, neraka jahanam itu sebagai tempat mengintai bagi penjaga yang mengawasi isi neraka.
1: Yuttaghina ma'aba.
0: Menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas.
1: Labithina fiha ahqaba.
0: Mereka tinggal di sana dalam masa yang lama.
1: La yadhuquna fiha bardan wa la sharaba.
0: Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapat minuman.
1: Illa hamiman wa ghassaqa.
0: Selain air yang mendidih dan nanah.
1: Jazaa'un wifaqa.
0: Sebagai pembalasan yang setimpal.
1: Innahum kanu la yarjuna hisaba.
0: Sesungguhnya dahulu mereka tidak pernah mengharapkan perhitungan.
1: Wa kadzabu biayatina kidzaba.
0: Dan mereka benar-benar mendustakan ayat-ayat kami.
1: Wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba.
0: Dan segala sesuatu telah kami catat dalam suatu kitab, buku catatan amal manusia. Maka karena itu rasakanlah, maka tidak ada yang akan kami tambahkan kepadamu selain azab. Sungguh, orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan. yaitu kebun-kebun dan buah anggur. Dan gadis-gadis yang sebaya. Dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman. Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun perkataan dusta.
1: Jazaan min rabbika ata'an hisaban.
0: Sebagai balasan dan pemberian yang cukup banyak dari Tuhanmu.

Tuhan yang memelihara langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, yang Maha Pengasih, mereka tidak mampu berbicara dengan Dia.

0: abang.
1: Pada hari ketika ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak berkata-kata, kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Tuhan yang Maha Pengasih, dan dia hanya mengatakan yang benar.
0: Dzalikal yaumul haqq, faman syaa ittakhadha ila rabbihi ma'aba.
1: Itulah hari yang pasti terjadi. Maka barang siapa menghendaki, niscaya dia menempuh jalan kembali kepada Tuhannya.

0: Sesungguhnya kami telah memperingatkan kepadamu, orang kafir, azab yang dekat. Pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya. Dan orang kafir berkata, alangkah baiknya, seandainya dahulu aku jadi tanah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: An-nazi'ati gharqa.
0: Demi malaikat, yang mencabut nyawa dengan keras.
2: Wan-nashitati nashta.
0: Demi malaikat, yang mencabut nyawa dengan lemah lembut.
2: Was-sabihati sabhan, fas-sabiqati sabqa.
0: Demi malaikat yang turun dari langit dengan cepat dan malaikat yang mendahului dengan kencang.
2: Al-mudabbirati amra.
0: Dan malaikat yang mengatur urusan dunia.
2: Yawma tarjufur rajifah.
0: Sungguh, kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama mengguncangkan alam.
2: Tatba'uha ar-radifah.
0: Tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua. Hati manusia pada waktu itu merasa sangat takut. Pandangannya tunduk. Orang-orang kafir berkata, apakah kita benar-benar akan dikembalikan kepada kehidupan yang semula?
2: Aidza kunna 'idhaman nakhirah.
0: Apakah akan dibangkitkan juga apabila kita telah menjadi tulang belulang yang hancur?
2: Qalu tilka idzan karwatun khasirah.
0: Mereka berkata, kalau demikian, itu adalah suatu pengembalian yang merugikan.
2: Fa innama hiya zajratun wahidah.
0: Maka pengembalian itu hanyalah dengan sekali tiupan saja. Maka seketika itu, mereka hidup kembali di bumi yang baru. Sudahkah sampai kepadamu Muhammad, kisah Musa? Ketika Tuhan memanggilnya Musa di lembah suci, yaitu lembah tua.
2: Idhhab ila Fir'aun, innahu tagha.
0: Pergilah engkau kepada Fir'aun. Sesungguhnya dia telah melampaui batas.
2: Faqul hal laka illa an tazakka.
0: Maka katakanlah kepada Fir'aun, adakah keinginanmu untuk membersihkan diri dari kesesatan? Dan engkau akan kupimpin ke jalan Tuhanmu, agar engkau takut kepadanya. Lalu Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar. Tetapi dia Fir'aun mendustakan dan mendurhakai. Kemudian dia berpaling seraya berusaha menantang Musa. Kemudian dia mengumpulkan pembesar-pembesarnya, lalu berseru, memanggil kaumnya. Seraya berkata, akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Maka Allah menghukumnya dengan azab di akhirat dan siksaan di dunia.
2: Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha.
0: Sungguh, pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang takut kepada Allah.
2: A'antum ashaddu khalqan am as-samaa'a banaaha.
0: Apakah penciptaan kamu yang lebih hebat, ataukah langit yang telah dibangunnya? Dia telah meninggikan bangunannya, lalu menyempurnakannya. Dan dia menjadikan malamnya gelap gulita, dan menjadikan siangnya terang benderang. Dan setelah itu, bumi dia hamparkan. Darinya dia pancarkan mata air, dan ditumbuhkan tumbuh-tumbuhannya. Dan gunung-gunung dia pancangkan dengan teguh. Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk hewan-hewan ternakmu. Maka apabila malapetaka besar, hari kiamat telah datang. Yaitu pada hari ketika manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya. Dan neraka diperlihatkan dengan jelas kepada setiap orang yang melihat. Maka adapun orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka sungguh nerakalah tempat tinggalnya. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sungguh surgalah tempat tinggalnya. Mereka orang-orang kafir bertanya kepadamu, Muhammad, tentang hari kiamat, kapankah terjadinya? Untuk apa engkau perlu menyebutkannya waktunya? Kepada Tuhanmulah dikembalikan kesudahannya, ketentuan waktunya. Engkau Muhammad hanyalah pemberi peringatan bagi siapa yang takut kepadanya, hari kiamat.
2: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها.
0: Pada hari ketika mereka melihat hari kiamat itu, karena suasananya hebat, mereka merasa seakan-akan hanya sebentar saja tinggal di dunia pada waktu sore atau pagi hari.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Abasa wa tawalla.
0: Dia Muhammad berwajah masam dan berpaling.
2: Anja'ahul a'ma.
0: Karena seorang buta telah datang kepadanya, Abdullah bin Umi Maktum.
2: Wa ma yudrika la'allahu yazzakka.
0: Dan tahukah engkau Muhammad, barangkali dia ingin menyucikan dirinya dari dosa. Atau dia ingin mendapatkan pengajaran yang memberi manfaat kepadanya. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, pembesar-pembesar
2: Quraisy,
0: maka engkau Muhammad memberi perhatian kepadanya.
2: وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى.
0: Padahal, tidak ada celah atasmu kalau dia tidak

0: Sungguh, ajaran-ajaran Allah itu suatu peringatan. Maka barang siapa menghendaki, tentulah dia akan memperhatikannya. Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan di sisi Allah, yang ditinggikan dan disucikan. Di tangan para utusan malaikat. Yang mulia lagi berbakti. Celakalah manusia, alangkah kufurnya dia. Dari apakah dia Allah menciptakannya? Dari setetes mani, dia menciptakannya, lalu menentukannya. Kemudian jalannya dia mudahkan. Kemudian dia mematikannya, lalu menguburkannya. Kemudian jika dia menghendaki, dia membangkitkannya kembali. Sekali-kali jangan begitu. Dia manusia itu belum melaksanakan apa yang dia Allah perintahkan kepadanya. Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Kamilah yang telah mencurahkan air melimpah dari langit. Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Lalu di sana kami tumbuhkan biji-bijian dan anggur dan sayur-sayuran. Dan zaitun dan pohon kurma. Dan kebun-kebun yang rindang. Dan buah-buahan serta rerumputan. Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk hewan-hewan ternakmu. Maka apabila datang suara yang memekakan, tiupan sangkakala yang kedua. Pada hari itu, manusia lari dari saudaranya. Dan dari ibu dan bapaknya. Dan dari istri dan anak-anaknya. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya.
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Sesaat lagi akan segera hadir ke ruang dengar Anda kajian Islam ilmiah yang kita kemas dalam program acara Kajian Siang. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: وشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم يغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله

هذا فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Pemirsa Aliman Televisi dan juga pendengar radio Seiman dimanapun Anda berada, semoga Allah merahmati kita semuanya. Semoga senantiasa Allah memberikan kepada kita al-afiyah, penjagaan terhadap agama kita, diri kita di dunia dan akhirat. Allah SWT adalah Zat yang Maha Penyayang, memberikan rahmat kepada makhluk, kepada semua yang ada dalam semesta ini. Allah merahmati, sebagaimana kita telah membaca setiap saat dalam salat, kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dengan rahmat Allah SWT, melalui rahmat Allah, ya, karena rahmat Allah SWT kita dapatkan hidayah, di mana agama Allah yaitu agama Islam sampai kepada kita semenjak Rasulullah SAW diutus untuk menyampaikan risalah Islam ini dengan firman-Nya, wa andhir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada kerabat yang terdekat dalam surat Asy-Syu'ara. Dan sampailah peringatan dari Allah SWT kepada kita semuanya, sehingga kita beriman kepada Allah, sehingga kita beriman kepada Rasulullah SAW. Ini merupakan rahmat dari Allah SWT. Maka begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Namun walakin aktaran nasi la yaskuru, kebanyakan manusia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa Al-Iman Televisi dan pendengar Radio Surah Al-Iman dimanapun Anda berada, kita membutuhkan keimanan, keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Rasulnya untuk menyampaikan ayat-ayat Allah yang berisi keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita melihat alam semesta, melihat pemandangan ayat-ayat Allah yang nampak di luar, yang tidak tertulis dalam bentuk lembaran. Kita memandang gunung-gunung, langit tanpa tiang,

0: ayat-ayat Allah yang menunjukkan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Coba di mana ada bangunan tanpa tiang? Ada atap tanpa tiang? Carilah di dunia ini. Tidak akan Anda jumpai kecuali Allah SWT telah menciptakan langit. Kemudian cobalah perhatikan lagi, ada air yang turun dari atas, turun dari langit. Ada air yang letaknya ada di dalam sebuah buah, tidak jauh-jauh dari langit ya, sebuah buah kelapa misalnya. Kita lihat di kelapa itu tidak ada, kalau kita bilang apa, selang gitu ya, atau pipa yang bisa mengisi air gitu ya ke atas. Tidak ada tenaga listriknya yang mengangkat air itu ke atas mengisi buah-buahan, buah kelapa. Namun Allah SWT membuat buahnya berisi air, menunjukkan tentang tanda-tanda keesaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak adanya peperangan antar Tuhan. Kalau ada dua Tuhan, Tuhan yang satu mengalahkan Tuhan yang kedua, terjadi pertempuran. Langit akan berubah menjadi peperangan gitu ya. Bintang-bintang akan saling bertubrukan. Bulan, Tuhan yang satu mengalahkan Tuhan yang kedua. Tidak ada. Ini menunjukkan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Fitrah manusia mengakui bahasanya Tuhan itu adalah Esa, satu. Semuanya mengakui demikian. Karena Allah menciptakan manusia dalam keadaan fitrahnya adalah mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Namun ayah ibunya menjadikan manusia itu menjadi Majusi, Nasrani, Yahudi. Fitrah manusia adalah Esa, mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Manusia berselisih, berpecah belah. Ada yang menyatakan bahwasanya Uzair adalah putra Tuhan. Ada yang menyatakan Al-Masih Isa alaihissalam putra Tuhan. Padahal ayat-ayat Allah menunjukkan bahwasanya Allah itu Esa, Tuhan ada, dan Tuhan adalah satu. La ilaha illallah, kul wallahu ahad. Keimanan kepada Allah dapat kita saksikan dari alam semesta. Namun kita juga membutuhkan keimanan yang kita baca langsung dari Rasul yang Allah SWT turunkan membawa risalah Allah SWT, ayat-ayat Allah SWT. Yang kita membaca Al-Quranul Karim, membaca ayat-ayat Allah yang menunjukkan bahwasanya Allah adalah Esa, Allah itu ada. Allah berjanji barang siapa beribadah kepada Allah, mengesakan Allah SWT, Allah akan memasukkan ke surga. Allah mengancam siapa yang mempersekutukan Allah SWT, menganggap ada Tuhan-Tuhan selain Allah, maka Allah mengancam dengan api neraka. Kita tidak bisa melihat api neraka saat ini. Kita tidak bisa melihat ayat Allah yang bernama surga. Kita hanya bisa melihat ayat-ayat Allah yang nampak, yang bisa kita lihat, yang diperlihatkan kepada Allah, ya, langit, gunung, hewan-hewan. Maka Allah turunkan Rasulnya sebagai bentuk daripada rahmat Allah kepada hambanya, kepada makhluknya. Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 107 pada pertemuan yang lalu telah kita membaca ayat ini, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidak akan mengutusmu Muhammad melainkan sebagai rahmat. Rahmat kepada alam semesta. Kita telah membaca pada pertemuan yang lalu surat Al-Anbiya ini, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulnya, menjadikan Rasulnya sebagai rahmat bagi alam semesta, rahmat lil alamin, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang mencintai keselamatan, ingin berharap, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berharap agar manusia selamat dari azab Allah, dari api neraka. Maka salah satu sifat yang ada di Rasulullah adalah rahmah lil alamin, sebagai rahmat bagi alam semesta. Kita ulang lagi membaca surat tafsir surat Al-Anbiya surat ke-21 ayat 107 ya. Surat ke-21 surat Al-Anbiya ayat ke-107 kita akan membaca. Thumma asma ala rasulihi, Rasul dalam tafsir Sa'din, Allah SWT memuji Rasulnya, alladhi ja'a bil Qur'an, yang mana Rasul ini membawa risalah Allah, Al-Quran Al-Karim. Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidak kami mengutus wahai Muhammad melainkan rahmat lil alamin, ya, pujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa rahmatuhu al-muhda li ibadi. Yaitu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di mana Rasulullah memberi petunjuk untuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Hidayatul bayan, petunjuk berupa penjelasan, ya, sehingga ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Rasulullah menyatakan, "U'budullah wajtanibut taghut." Ribatlah kalian kepada Allah, jauhilah sembah-sembahan. Jangan menyembah Lata, Uzza, Mana, Suwa, Yahud. Jangan menyembah, berharap belasan Allah, entah itu namanya apa, gitu ya. Maka di sini kita mengetahui bahwa Islam menekankan, memerintahkan kepada hambanya kaum muslimin agar mengucapkan la ilaha illallah, yang bermakna tiada sembah yang berhak disembah oleh Allah. Ibadah hanya kepada Allah. Mencari keridhaan, perbuatan yang disenangi, zahir maupun batin, harus sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka fal mu'minuna bihi, orang yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qabilu hadhihi ar-rahmah, dia menerima rahmat ini. Alhamdulillah, lakal hamdu ya Allah, segala puji bagi Engkau ya Allah, kami mendapatkan rahmat-Mu. Satu rahmat Allah yang Allah berikan di alam semesta ini mencakup rahmat seorang ayah kepada anaknya, ibu kepada anaknya, anak kepada ibunya, semua sayang gitu ya, kepada neneknya, kakeknya. Hanya satu rahmat Allah SWT. 99 yang lain disimpan Allah, diberikan Semoga kita termasuk manusia-manusia yang diberikan oleh Allah, rahmat Allah, dunia dan akhirat. Di akhirat kita mendapatkan ampunan Allah, walaupun kita amal kita sedikit. Amila qalilan wa ujiya katiran. Kita berharap sebagaimana para sahabat Rasulullah atau di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada yang beramal sedikit namun diberi pahala yang banyak. Ya, sebenarnya amalnya banyak, bagaimana tidak banyak? Seorang sahabat Rasulullah yang datang kepada Rasulullah, apakah saya harus bersahadat dulu atau berperang melawan, berjihad melawan orang-orang kufar mengingkari engkau wahai Rasulullah? Engkau harus bersahadat dulu. Maka dia bersahadat, berjihad, berkorban nyawa. Tidaklah ringan sebenarnya. Namun dia belum melakukan sholat, belum melaksanakan amal-amal yang lain, baru melaksanakan peperangan jalan Allah, amal yang satu ini saja. Maka setelah meninggal dunia, Rasulullah bersabda, dia dapat pahala banyak, dia beramal sedikit, namun pahalanya besar. Saudaraku, rahmat Allah begitu luas. Kita bersyukur kepada Allah. Kita beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur kita menjadi manusia-manusia yang mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti kita telah mendapatkan rahmat Allah. Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka tidaklah kami mengutusmu wa ma'at illa rahmatan lil alamin." Sebagai rahmat. Sebagai manusia yang punya rahmat untuk alam semesta. Qabilul hadir rahmah. Mereka yang beriman kepada Rasulullah, mereka telah menerima rahmat ini. Wa syakaruha, mereka telah mensyukuri rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qamu bih, mereka telah menunaikan makna dari bersyukur terhadap pemberian Allah. Karena beriman, Allah memberikan rahmat, diutusnya Rasulullah SAW mengajak untuk beriman kepada Allah. Kita beriman. Wa qawmu biha wa ghairuhum kafaraha wa baddalu ni'matallahi kufran. Sebagian lain mengingkari nikmat Allah, mengganti nikmat Allah dengan kekufuran, tidak mau beriman kepada Rasulullah SAW, tidak percaya bahwasanya Muhammad itu adalah Rasulullah, tidak percaya bahwasanya Nabi Isa alaihissalam bukanlah Tuhan. Nabi Isa adalah Nabi. Nabi Isa adalah hamba Allah. Tuhan hanya satu. Allahu wallahu ahad. Yang mempunyai sifat Allahu samad. Semuanya butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah kita butuh kepada Maryam? Maryam, ibu daripada Nabi Isa alaihissalam, yang terhormat, wanita yang terhormat. Apa kita butuh kepada Nabi Isa? Maka Allah menyatakan Allah as-samad. Allah tempat bergantung seluruh makhluk. Apakah keinginan makhluk? Maka ditujukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan salah kita dalam berdoa, meminta. Meminta kepada siapa kita ini keselamatan ya misalnya? Janganlah meminta kepada Nabi. Janganlah meminta kepada para sahabat Nabi. Apalagi jangan meminta kepada orang-orang di bawah sahabat Nabi. Entah itu para ulama, para kiai, para ustaz. Mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini nikmat Allah. Kita mengerti tauhid itu nikmat Allah. Jika mengingkari nikmat Allah, berarti mengkufuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa abau rahmatullahi wa ni'matahu. Tidak menginginkan, tidak mau dengan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwanillah. Kemudian di antara hal yang harus kita ketahui, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin. dalam susah. Rahmah lil ins. Rasulullah SAW adalah rahmat, satu rahmat kepada manusia. Bahkan lil jin, wal jin, untuk jin juga rahmat, untuk jin ditulisnya Rasulullah SAW. Kita di dunia kan melihat ya, manusia beriman kepada Allah, ada yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan jin? Siapa yang mendakwahkan dai-dai para jin? Rasulullah SAW diutus sebagai rahmat lil alamin, untuk alam semesta, untuk manusia, untuk jin. Pada suatu ketika Allah SWT mendatangkan jin-jin. Kita bilang para jin gitu ya, jin-jin, para jin. Mereka mendengarkan bacaan Al-Quran. Mereka diam tatkala mendengarkan bacaan Al-Quran. Bukan hanya mendengarkan saja ya, mereka mengerti makna ayat-ayat Al-Quran. Kemudian setelah mereka mengerti, mereka diam. Kemudian dia mengerti bahasanya perintah atau Al-Quran, dakwah Rasulullah SAW yang membacakan ayat-ayat Al-Quran mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah, bukan kepada jin, bukan kepada setan, bukan kepada manusia, namun kepada Allah SWT. Maka para jin kembali kepada kaumnya. Mereka menyebarkan dakwah tauhid kepada kaumnya. Rahmat lil alamin. Kita melihat manusia ada yang beriman, ada yang kafir. Demikian juga para jin, ada yang beriman kepada Allah, kepada Rasulullah SAW, juga ada yang kafir. Maka Rasulullah SAW yada'uhum ilallah, mengajak manusia, mengajak jin untuk mentauhidkan Allah. Liyukhrijahum minad dhulumati ilan nur, mengeluarkan mereka, manusia dan jin, dari kegelapan kepada cahaya. Maka kalau ada manusia yang minta perlindungan, minta tolong kepada para jin, para syaitan, ada makhluk yang namanya jin gitu ya, kita tidak bisa melihatnya seperti kita melihat manusia terang benderang. Mereka melihat kita. Yad'uhu ila Allah liyukhrijahum minadh dhulumati ilan nur. Qala Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam surat Al-A'raf ya. Kita buka surat Al-A'raf. Surat ke-7. Surat Al-A'raf adalah surat ke-7 ayat ke-158. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul, katakanlah wahai Muhammad." Katakanlah. Rasulullah diperintahkan untuk mengatakan apa? Ya ayyuhan nas. Wahai manusia. Wahai manusia. Inni Rasulullah ilaikum jami'ah. Ini kepada manusia dulu ya. Rasulullah diperintahkan untuk mengatakan, ya yuhnas, inni Rasulullah ilaikum jami'ah. Nanti akan ada kisah bagaimana para jin berkumpul mendengarkan bacaan Rasulullah SAW. Inni Rasulullah ilaikum jami'ah. Aku adalah Rasulullah kepada kalian semuanya. Alladhi lahu mulku samawati wal ard, Allah yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Saudaraku, kalau kita perhatikan langit dan bumi dengan mata kita sendiri, kita tidak bisa melihat hal-hal yang gaib ya, yang tidak nampak dengan mata kita. Mungkin kita bisa melihat dengan alat-alat bantuan, bisa melihat bagaimana alam semesta ini, bagaimana langit di dunia ini, bagaimana indahnya. Kalau ada atap yang gelap, kita hiasi dengan lampu yang kecil-kecil gitu ya. Atapnya itu agak jauh. Rumahnya tinggi, atapnya, lampunya kecil-kecil. Banyak gitu, kita memang indah sekali. Kita ada langit, bintang dijadikan hiasan oleh Allah SWT. Ada di tempat yang gelap, ada lampu sedikit. Tempat yang gelap, lampu sedikit. Kita bayangkan berapa watts sinar yang dimiliki oleh bintang ya. Sedangkan di dunia ini membutuhkan listrik ya untuk jalan itu supaya terang. Banyak jalan di negeri kita masih gelap gitu ya. Membutuhkan berapa listrik biayanya. Allah SWT menerangi langit. Allah yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Kita beriman Allah yang menciptakan bulan, menciptakan bintang, menciptakan langit. Oleh karena itu, di antara sunnah, tatkala kita bangun malam, ketika Rasulullah SAW bangun malam, beliau memandang langit, membaca firman Allah 10 ayat terakhir surat Ali Imran. Inna fi khalqis samawati, ayat ke dari 200 ke bawah ya, 200, 199, 198, 191 sampai 200. Inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil layli wan nahar layatil ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dalam silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, orang-orang yang berdiri mengingat Allah, duduk mengingat Allah, berbaring mengingat Allah. Mereka memikirkan pencipta langit dan bumi, lalu mereka berpikir, ya Allah, tidaklah sia-sia Engkau menciptakan langit dan bumi ini, Engkau ya Allah. Pasti Engkau akan memintai pertanggungjawaban kami ya Allah. Engkau uji kami di dunia ini. Ini banyak kita ketahui ya. Dunia adalah negeri ujian. Kita tinggal di bumi, di dunia ini ya. Negeri yang penuh dengan ujian. Ujian apa saja yang Allah berikan kepada kita, kepada kita semuanya. Ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sia-sia Allah menciptakan langit dan bumi. Kira-kira kita bertanya, kemarin kita diuji oleh Allah apa? Kita berpikir paling ringan lah kita. Oh, kemarin saya capek, diuji Allah dengan rasa capek setelah saya bekerja, setelah saya beribadah kepada Allah. Oh, saya kemarin diuji oleh Allah bertemu dengan seseorang, dia mengucapkan kata-kata yang tidak baik kepada saya, sedih saya. Oh, kemarin dalam usaha saya diuji oleh Allah dengan kekurangan dan sebagainya. Ujian banyak sekali. Oh, kemarin saya sakit. Oh, kemarin begitu banyak ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita. Maka kita tahu bahwasanya dunia ini adalah tempat ujian. Tidak Allah menciptakan langit dan bumi dengan sia-sia. Saudaraku, semuanya ini adalah, dunia ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alladzi lahu mulku samawati wal ard. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumiit. Tidak sembah yang berhak disembah dengan Allah. Allah yang menghidupkan dan yang mematikan. Fa aminu billah. Berimanlah kepada Allah. Wa rasulihi. Berimanlah kepada Rasulnya. Bagaimana bentuk beriman kepada Allah SWT? Kita meyakini apa yang Allah beritahukan dalam risalah Allah, dalam kitabullah, dalam Al-Quran. Allah misalnya memberitahukan kepada kita, tauhidkanlah Allah, beribadah kepada Allah, jangan jauhi, jangan yaitu menyembah kepada selain Allah. Janji Allah bahwasanya orang yang mentauhidkan Allah dapatkan surga, orang yang mempersekutukan Allah, Allah akan masukkan ke neraka. Kita beriman, percaya. Kita membaca itu, iya percaya. Inna allaha la yaghfiru ayyishrak. Kita baca, Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan. Seorang yang mati dalam kesyirikan, belum bertobat, Allah tidak mengampuni. Astagfirullahaladzim. Kita takut kesyirikan. Kita percayai Allah tidak akan ampuni, akan memasukkan ke neraka kalau tidak diampuni, kalau tidak bertobat. Maka kita jauhi syirik yang besar, syirik-syirik peribadatan kepada selain Allah ya, maupun syirik yang kecil bentuknya seperti ingin dipuji, ingin disanjung, ingin tampil, ingin ria ya, kita jauhi. Karena inna allaha la yaghfiru ayyushrak, kita percaya hal itu. Maka kehidupan kita ini harus disertai keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa para sahabat mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena mereka beriman kepada Rasulullah SAW, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Bilal disiksa di siang hari, dipukulin, dijemur. Allah ahad-ahad percaya, memohon kepada Allah ketauhidan satu-satu Allah, la ilaha illallah. Itulah para sahabat Rasulullah SAW. Mereka memiliki keimanan. Para sahabat kita lihat Bilal bin Rabah, seorang budak. Kita lihat para sahabat lainnya, mereka adalah pedagang. Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Abdurrahman bin Auf, pedagang. Atau sahabat-sahabat yang lain, mereka juga pengembala, mempunyai ternak unta. Atau sahabat-sahabat yang lain, mereka di Madinah, mereka mempunyai kebun-kebun, mereka berkebun. Mereka belajar kepada Rasulullah SAW keimanan. Khalid bin Walid, kita lihat bagaimana hebatnya Khalid bin Walid menjadi pemimpin pasukan. Tidak pernah sekolah militer, medan pertempuran yang dia alami secara langsung. Para sahabat yang dahulunya mereka adalah manusia-manusia yang biasa gitu ya, berdagang, mengembalakan unta, kambing, menanam kurma. Mereka berhasil dengan keimanan kepada Allah menaklukkan dunia. Rom dikalahkan, Romawi dikalahkan, Persia dihancurkan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu saudara-saudaraku sekalian, tanamkan keimanan dalam diri kita, dalam kehidupan kita ini. Dan kalau kita sholat, keimanan apa yang kita dapatkan dari sholat itu? Yaitu apa perintah Allah tentang sholat? Sholat wajib ya. Kita sholat berjamaah di masjid. Kita ingat warka'u ma'ar-raki'in. Rukulah bersama orang-orang yang rukuk. bersama-sama. Dan keimanan diperintah dari Tuhan. Allah, Tuhan memerintah kepada kita untuk rukuk bersama-sama, berjamaah. Saya mengerti maknanya dengan keimanan. Tapi kalau kita mengatakan Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin, kita mengerti makna maknanya, mentadaburinya, makna-maknanya. Dan kalau kita membaca ayat-ayat Al-Quran surah Al-Fatihah, kita mengerti maknanya Qul Wallahu Ahad, Allahu Samad. Kita mengerti makna-maknanya. Sehingga semuanya penuh dengan keimanan salat ini. Sehingga salat kita seperti Rasulullah SAW. Wujudat kurratu aini fis salat. Dijadikan penyedap pandanganku dalam salat. Kurratu aini. Penyedap pandanganku adalah sesuatu yang paling nikmat. Dari kenikmatan-kenikmatan yang ada adalah kurratu ayun. Kurratu aini, ya. Kurratu ainin, suatu yang paling nikmat, paling menyedapkan. Kita melihat misalnya makanan, makanan enak, pandangan kita sedap, senang gitu. Apakah selevel itu kurratu ain kita, ya? Apakah ketika kita melihat istri kita cantik, kita melihat kendaraan kita bagus, penyedap pandangan mata, kendaraan kita bagus, apakah sebatas itu kurratu ain, penyedap, satu yang menyenangkan mata kita? Rasulullah SAW mengatakan, jadikan kurratu aini fi shalah, jadikan suatu sebagai penyedap, penyenang. Lihat di sini kesenangan itu, dan kalau orang melihat sesuatu menyenangkan sampai ke masuk ke dalam rongga hati yang paling dalam, dia melihat sesuatu kemudian masuk ke dalam hati, kemudian merasa senang, bahagia, luar biasa bahagianya. Apakah bisa kita seperti itu tatkala sholat? Sholat tatkala kita membaca Maliki Yawmiddin, raja di hari pembalasan, kita terhibur. Allah akan membalas semua kedoliman. Kita takut tatkala kita berbuat dolim, ya Allah. Kita tatkala membaca Ar-Rahman, yang maha pemurah, Allamal Quran, yang mengajarkan Al-Quran, kita melihat bahwa Allah itu Ar-Rahman, yang maha pemurah. Kita bertemu nanti dengan Ar-Rahman dalam sholat, sehingga kita atau kalau kita merasa disakiti, Allah yang maha pemurah, terhibur ketika kita membaca ayat-ayat Allah, membaca nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang sahabat Rasulullah SAW setiap sholat dia senang dengan membaca Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Kemudian setelah membaca Qul huwallahu ahad, Allahu samad, membaca Qul huwallahu ahad, Allahu samad, dia membaca ayat yang lain. Dia senang. Kenapa kau senang membaca itu? Aku senang membaca ayat itu karena dalam ayat itu terkandung sifat-sifat Allah. Nama-nama Allah, sifat-sifat Allah terkandung dalamnya. As-Samad, yang mana makhluk bergantung kepadanya. Saudaraku, pernahkah Anda merasakan merenung gitu ya, atau bermimpi Anda telah meninggal dunia, orang-orang tidak bisa menolong Anda semuanya, uang yang Anda miliki, kekayaan Anda tidak bisa menolong Anda untuk terjepit di tanah ini, didatangi oleh makhluk-makhluk yang mengerikan. Allah yang menolong Anda, tempat bergantung. Pernahkah Anda merasakan hal seperti itu? Sehingga Anda mengatakan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau ya Allah kami beribadah, kepada Engkau kami minta pertolongan. Sehingga salat kita dengan tadabbur ayat Allah, dengan tadabbur makna-makna bahasa Arab yang terkandung dalam salat, kita merasakan qurratu ain. Salat kita menjadi terlibur lara kita. Hati kita menjadi lapang, menjadi tenang ya. Sebagaimana salat Rasulullah SAW. Alhamdulillah. Berilah kepada Allah dalam segala hal. Saya sering tatkala mengajar kepada para santriwati, para santri juga, kenapa kamu sekolah di sini? Karena kenapa kamu mondok gitu? Apa tujuanmu kamu mondok? Saya ingatkan itu untuk mengetahui apa dari hati mereka. Kenapa? No, ada yang jawab, karena orang tua saya nyuruh di sini, Ustaz. Mereka tidak mengerti kenapa sekolah di pondok gitu ya, yang di situ belajar agama, menghafal Al-Quran, dan sebagian ada yang mengerti. Ustaz, saya sekolah di sini, belajar Al-Quran di sini agar saya hafal Al-Quran. Karena Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Quran dan menghafalkannya. Man belajar Quran wa 'allama, dan mengajarkannya. Saya ingin menjadi orang yang terbaik. Ustaz, saya ingin mendapatkan syafaat dari Allah. Saya ingin masuk surga ya Allah. Masuk surga, ingin dicintai oleh Allah. Mengerti tentang keimanan. Itulah yang kita lakukan dalam setiap hal, dalam beribadah. Kenapa kamu begini? Karena merasakan keimanan. Walaupun susah. Kan kalau gambaran pondok itu kan di pondok ya, gak bisa apa-apa, gak bisa pergi jalan-jalan ke mall gitu ya. Anak-anak muda diperlukan pembinaan keimanan. Kenapa kamu, apa yang kamu harapkan dari Allah? Itulah yang dimiliki oleh para sahabat Rasulullah SAW. Mereka berjihad di jalan Allah SWT, membawa pedang yang berbalutkan kain sobekan karena goyang gede pedangnya. Mereka berjihad di sabilillah dengan naik unta satu di bergantian, 5 orang, 2 kilo ganti lagi, 2 kilo ganti lagi, terus gantian. Mereka berjihad di sabilillah di terik panas yang panas sekali sehingga tidak ada air minum yang mencukupi perjalanan jauh di padang pasir. Hanya kurma mereka, gantian satu kurma dikulum saja, tidak dimakan habis, satu dikasihkan yang lain untuk menutupi rasa lapar dan menguatkan kekuatan tubuh. Kenapa mereka mampu demikian? Karena keimanan kepada Allah. Hal adullukum tirjaratan tunjikum min adzabin alim. Mereka mengetahui firman Allah, maukah aku tunjukkan kepada kalian perdagangan yang tidak merugi. Mereka mengetahui, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah SAW, berjihad di jalan Allah, berperang di jalan Allah, berdakwah. Mereka mengetahui itu menyelamatkan mereka dari adab yang pedih nanti di hari kiamat. Berjihad dengan harta, berjihad dengan jiwa, berjihad dengan apa yang mereka miliki. Mereka tahu, mereka tidak terpaksa, sehingga mereka menikmatinya. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas. Keimanan, saudara-saudaraku, keimanan kepada Allah yang harus kita miliki untuk menghancurkan kekufuran, untuk melenyapkan kesyirikan. Ma'rifatullah, mentauhidkan Allah. Itulah yang dimiliki oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka beriman kepada Allah. Beriman dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa aminu billah wa rasulih. Jadi kita melakukan sesuatu itu bukan karena doktrin atau terpaksa gitu ya. Kita mengetahui bahwa ini paling surga. Dan kalau kita melakukan sesuatu terpaksa, misalnya dalam berinfak gitu ya, dalam mengeluarkan sedekah, kita melakukan bukan karena Allah, maka kita akan berat untuk melakukannya. Jangankan sedekah, sholat yang tidak mengeluarkan uang gitu ya, hanya mengeluarkan kekuatan tubuh, jika dilakukan bukan karena Allah, tidak diimani karena Allah, ini adalah perintah Allah, ini adalah pahalanya besar gitu ya, ini amalan yang akan dihisap awal kali waktu nanti di hari kiamat. Berat sholat ini, kecuali bagi orang khusyuk ya. Ista'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa alal khashin. Kalianlah minta pertolongan kalian kepada Allah ya. Ista'inu, mintalah kalian pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Tapi itu berat, kecuali bagi orang yang meyakini khusyuk dan keimanan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Keyakinan kembali kepada Allah, keimanan kembali kepada Allah, ini menjadikan kita ringan dalam beramal soleh, dalam sholat, dalam bersedekah, dalam berjihad, dalam berdakwah. Anda berdakwah, yang ngaji misalnya cuma satu orang, dua orang gitu ya, tiga orang, empat orang, bukan Anda ngaji sedikit di daerah terpencil lagi, desa masuk sekali, atau di luar Pulau Jawa misalnya, di pulau-pulau yang terpencil. Jika kita miliki keimanan bahwasanya apa yang kita lakukan akan diberi pahala oleh Allah, menyelamatkan kita dari adab pedih, kita akan merasakan keimanan kepada Allah SWT. Itulah kunci para sahabat Rasulullah SAW menaklukkan Romawi, menghancurkan kerajaan Parsi dengan keimanan kepada Allah SWT. Mereka hanyalah petani-petani, mereka hanyalah pedagang-pedagang, mereka hanyalah manusia seperti Bilal bin Rabah. Bisa menghancurkan kekuatan yang luar biasa di dunia ini karena keimanan kepada Allah SWT. Marilah kita kembali kepada Allah dengan fa'aminu billahi wa rasulihi, beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya. An-Nabi al-Ummi, Nabi yang tidak bisa membaca, yaitu membaca dengan bacaan alif ba' tak saja, Rasulullah SAW menghafalan, ya bagi hafalan. An-Nabi yu'minu billahi wa kalimati, Rasul itu beriman kepada Allah dan kalimat Allah. Wattabi'uhu, ikutilah Rasulullah SAW, la'allakum tahtadun, agar kalian mendapatkan petunjuk. Dalam tafsir al-Miyasar, kul ayyuhar rasul linnasi kullihim, katakanlah wahai rasul kepada seluruh manusia, ila inni rasulullah ilaikum jami'a, aku ini utusan Allah kepada seluruh kalian. La ilaha ba'dikum duna ba'd, bukan hanya untuk bangsa Arab saja, bukan hanya untuk sebagian kalian kepada sebagian yang lain, bukan, untuk seluruh kalian. Rasulullah SAW dari bangsa Arab, Al-Quran berbahasa Arab, diturunkan di lembah Mekah, namun Al-Quran yang berbahasa Arab ini untuk mereka yang berbahasa Cina, untuk mereka yang berbahasa Jawa, berbahasa Sunda, berbahasa Papua, semuanya jami'ah. Itulah Rasulullah SAW, untuk seluruhnya global, yang Alkitab juga, yang dahulunya beragama Nasoro, yang dahulunya beragama Yahudi, Allah mengutus Rasulnya mereka untuk menyampaikan, berimanlah kepada Allah, oleh orang-orang Nasara, berimanlah kepada Allah dan Rasulnya, kepada Muhammad SAW, orang-orang Yahudi, kepada semuanya. Alladzi lahu mulku samawati wal ard, Allah yang menciptakan langit, yang menguasai langit dan bumi, wa ma fihima, yang memiliki apa yang ada di antara langit dan bumi dan apa yang terkandung yang ada di dalamnya. Layan bagi antakun al-uluya wal-ibadah illa lahu jalla tanau, ibadah hanya harus hanya kepada Allah SWT yang maha mulia. Kita lihat sekarang ya, banyak peribadatan kepada manusia, mereka memberikan sesembahan kepada manusia maupun kepada jin gitu ya. Kita lihat di Indonesia begitu banyak ya, sesajen-sesajen ya dipersembahkan. Ustaz, sesajen ini disembahkan kepada Tuhan kok Ustaz? Apakah Rasulullah SAW mengajari itu? Dalam beribadah ada dua syarat, kita ikhlas kepada Allah karena Allah, juga mengikuti Rasulullah SAW. Gambarkan bagaimana sosok Rasulullah SAW dalam kehidupan kita ini. Bagaimana Rasulullah SAW dalam berdakwah, dalam ajarannya Rasulullah SAW. Nah ini kita harus menuntut ilmu. Kemudian al-qadir ala ijadil khalq wa ifna'ihi wa ba'ti, Allah SWT dan yang membangkitkan, yang mematikan, yang memusnahkan, ada Allah SWT yang berhak kita sembah. Wasaddiqu billahi wa qarru biwahdaniyati, maka esakan Allah, tauhidkan Allah Subhanahu wa taala, jangan dipersukan Allah Subhanahu wa taala, berimanlah kepada Allah. Kemudian wasaddiqu bi rasulihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika percayalah, imanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita sekarang tanya, kamu beriman kepada Nabi Muhammad SAW? Kalau kamu tidak beriman, kamu membohong. Walaupun kamu dikatakan, oh dia orang jujur, tapi kalau tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulullah, berarti tidak beriman kepada Allah, berarti berdusta kepada Allah SWT, tidak jujur. Al-Nabi al-Ummi alladhi yu'minu billahi wa ma unzila ilaihi min rabbihi, Nabi SAW ummi, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, wa ma unzila ala nabiyyina min qabli, Nabi SAW beriman juga kepada kitab Taurat, kepada Injil yang tidak ada perubahan. Wa taba'u hadar rasul, wa taba'u hadar rasul, ikutilah hadar rasul ini, ikuti Nabi Muhammad SAW. Waltazimu al-amal bima amarakum bihi min ta'atillah, taatlah kepada Allah. Ketika Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW memerintahkan taatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, raja'an an tuwaffaqu ila tariqi al-mustaqim, dengan berharapan tatkala mengikuti perintah Rasulullah dapat jalan yang lurus. Saudaraku, keimanan banyak ada dalam diri kita, dalam setiap perbuatan kita, yaitu kita percaya ini janji Allah, ini perintah Allah, Allah menjanjikan demikian, ini perintah Allah, Allah menjanjikan demikian. Keimanan harus ada dalam diri kita, sehingga kita melakukan sesuatu adalah benar-benar karena iman. Kita berjuang, kita berdakwah, kita beramal dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah kita akan lanjutkan lagi pada bahasan yang akan datang. Semoga Allah SWT memberikan kepada kita manisnya iman. Allahumma habib ilainal iman, ya Allah, jadikanlah kami cinta kepada keimanan, keimanan kepada Engkau ya Allah. Wa zayyinhu fi qulubina, jadikanlah iman itu indah dalam hati kami. Kami merasakan indahnya keimanan, manisnya keimanan, lezatnya keimanan yang luar biasa. Ukarih lana al-kufra wal-fusuqa wal-isyan waj'alna min ar-rasyidin, jadilah kami benci kepada kekufuran, kepada kefasikan, kemaksiatan, dan jadikanlah kami termasuk orang-orang yang dapat petunjuk. Aku lukau lihada wa astaghfirullah li wa lakum innahu al-ghafur rahim. Semoga kita akan bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah infakkah 5 bulan ini?

0: percaya diri. Dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Dukung channel kami dengan

0: Instagram Al Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
1: Masya Allah, tabarakallah.
2: Orang yang
0: menanti. You follow Instagram Al Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
3: Kata Allah Azza wa Jalla menceritakan tentang kondisi sebagian umat. Falaula ja'ahum ba'tsuna tadarru.
4: Adakah datang kala mereka ditimpa oleh musibah? Datang kepada mereka hukuman dari kami. Petaka dan balak menimpa mereka. Mereka kembali mengangkat tangannya tunduk patuh kepada Allah. Selesai urusan. Agar dunia ini sangat ringan.
5: Ya kan, Islam itulah jalan yang lurus. Orang yang meniti jalan Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, maka dia tidak akan tersesat, dia tidak akan menyimpang, dan dia tidak akan celaka. Nanti di akhirat, orang-orang yang menjalankan ajaran-ajaran Islam, nanti di akhirat apa? Allah akan mudahkan orang ini menempuh sirat, yang ketika orang itu bisa melewati sirat itu akan mengantarkan dia dengan izin Allah menuju surganya Allah Subhanahu wa taala.
6: Kemudian kami jadikan engkau wahai Muhammad berada pada satu syariat, yaitu syariat Allah Azza wa Jalla. Fattabi'ha, maka ikutilah syariat Allah itu, dan jangan kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Kita tidak boleh, kita punya ilmu misalnya kemudian kita ikuti orang yang bodoh, orang yang tidak punya ilmu, ya. Nah, ini tidak dibenarkan. Karena mereka kebanyakan mengikuti hawa nafsu mereka. Ya, sedangkan orang berilmu, dia berupaya untuk mengikuti ilmu yang Allah berikan kepadanya.
7: Semenit manfaat.
8: Bahwasannya ilmu terbagi menjadi dua. Ya. Ada ilmu yang sifatnya wajib, dan ada ilmu yang bersifat sunnah. Ilmu yang bersifat wajib, contohnya adalah seperti ilmu tentang Allah, ya, yang berkaitan tentang mentauhidkan Allah, ya. Kemudian juga ilmu tentang syirik, ya, agar kita kenal apa itu syirik sehingga kita menjauhinya. Begitu pula ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukum, ya, seperti tentang sholat, bagaimana kita melakukan sholat wajib, bagaimana kita bertoharah, karena yang namanya sholat tidak sah, ya, kalau tidak didahului dengan toharah. Begitu pula ilmu tentang puasa Ramadan dan yang lain sebagainya, yang sifatnya itu adalah wajib, ya. Begitu pula ada ilmu-ilmu, itu kalau yang pertama tadi adalah ilmu yang bersifat wajib bagi seluruh manusia pada umumnya, bagi seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat pada umumnya. Begitu pula ada ilmu-ilmu yang bersifat sunnah secara relatif atau nisbi, ya. Contohnya seperti ilmu tentang haji atau umrah bagi orang yang belum mampu melakukannya, ya. Atau ilmu yang mengajarkan tentang zakatul mal misalnya bagi orang yang belum memiliki harta yang mencapai nisab, ya. Maka hukum mempelajari ilmu-ilmu seperti ini bagi seseorang yang memang belum terkena kewajiban yang berkaitan dengan hal-hal ini, hukumnya adalah sunnah.
7: Semenit manfaat.
9: Khaturatu ma'tadahu an-nasu min at-tasahuli fi tukhuli akhi zawji ala zawjati akhihi wal khulwati biha. Dari hadis ini dapat kita simpulkan akan bahayanya sebuah fenomena yang biasa dilakukan oleh masyarakat. Ya. Apa fenomena tersebut? Fenomena tersebut adalah mereka terlalu bermudah-mudahan untuk membolehkan masuknya saudara si suami kepada istrinya. Ya. Iparnya nemuin si istri. Ya. Ini kita dapati sangat sebagian masyarakat sangat bermudah-mudahan, ya, karena sebab mereka, wah ini kan saudara, ya, ini kan saudaranya suamimu sendiri, udah enggak apa-apa, buka aja hijabnya misalnya, ya, ayo salaman sama saudara sendiri kok enggak mau misalnya, ya. Nah, ini semua ini berasal dari ketidaktahuan mereka akan ilmu agama, ya. Ini pentingnya bagi kita untuk menyisihkan waktu

untuk belajar ilmu agama, agar kita tidak terjatuh ke dalam kebinasaan di dunia maupun di akhirat. Ya, nah, ini adalah sebuah fenomena yang tidak baik, ya, fenomena yang cukup banyak terjadi di kalangan masyarakat dan harus dirubah. Kultur seperti ini harus dirubah. Nah,

يومئذ

banyak orang melakukan doa-doa yang syirik ya. Misalkan kalau doa, contoh doa syirik ya, meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Misalkan minta kepada kuburan ya, kepada wali ya, wahai wali fulan, ya berikanlah rezeki kepadaku. Ini syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitu juga zikir-zikir yang tidak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kadang berlebih-lebihan. Ya, selawat-selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak ada contohnya dari Nabi, terkadang isinya berlebih-lebihan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Misalkan dalam selawat ya, sebagian selawat itu ya meminta atau meyakini bahwasanya Nabi Muhammad SAW itulah yang bisa menghilangkan segala bahaya, alladzi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil uqad, ya, yang dengan Nabi SAW segala ikatan-ikatan lepas dan segala kesusahan-kesusahan akan hilang. Nah, ini tentu adalah berlebih-lebihan kepada Nabi Muhammad SAW. Atau doa bikinan orang-orang Syiah ya, misalkan ya Ali bin Abi Talib anta masdarul mawahib, wahai Ali bin Abi Talib, engkau adalah sumber segala anugerah ya, segala anugerah. Ala kulli hal, contoh-contoh doa ya yang mengandung kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala banyak kita temukan ya, ya dalam doa-doa bikinan manusia sendiri, bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, hendaknya bagi kita ya berusaha dalam zikir ya, dalam doa-doa ya, kalau kita bisa berzikir dan berdoa dengan yang ada dalilnya yang sahih dari Nabi sallallahu, maka itu lebih selamat. Zikir yang paling bagus, doa yang paling bagus adalah doa-doa yang diajarkan di dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi yang sahih. Cukupkan dengan apa yang ada dalam Quran, apa yang ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, daripada kita bikin sendiri yang malah bisa keliru, bisa salah ya, mengandung unsur-unsur kesyirikan ya. Jadi intinya kalau doa-doa yang mengandung kesyirikan banyak ya, banyak. Intinya kalau itu memohon pertolongan kepada selain Allah SWT, meminta rezeki, meminta dihilangkan segala kesusahan ya kepada selain Allah SWT, maka itu adalah kesyirikan. Wallahu a'lam bissawab.

dengar nggak?

مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. Tidaklah terkumpul suatu kaum di salah satu masjid, di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mereka membaca ayat Allah, mempelajari ayat-ayat Allah, fima bainahum di antara mereka, kecuali akan turun ketenangan. Wa ghasyatumur rahmah, dan rahmat Allah pun akan menaungi mereka, orang-orang yang belajar agama Allah, mempelajari Al-Quran, mempelajari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan para malaikat akan mengelilingi mereka, dan Allah akan menyebut nama-nama mereka di hadapan para makhluk yang ada di sisinya. Sungguh hati ini tidak tenang hanya sekedar dengan harta, tidak hanya tenang atau tidak bisa tenang cukup dengan jabatan kuasaan, akan tetapi hati itu akan tenang apabila disiram dengan kalamullah Al-Qur'anul Karim, disiram dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disiram dengan ilmu-ilmu bermanfaat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati-hati tersebut akan tenang. Termasuk zikir adalah membaca Al-Qur'anul Karim, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan sholat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan. Doa apabila tertimpa hal yang tidak disenangi atau harapan yang tidak terwujud.
1: يقول,
0: membaca doa.
1: Qadarullahi wa ma syaa fa'al.
0: Takdir Allah dan apa yang Dia kehendaki pasti terlaksana.
1: الدعاء للمريض في عيادته.
0: Doa menjenguk orang sakit.
1: يقول لا بأس طهور إن شاء الله.
0: Tidak mengapa, semoga sakitmu ini bisa membersihkan dosa insya Allah.
1: ويقول أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك سبع مرات.
0: Aku memohon kepada Allah yang agung, Rabb Arsy yang agung, agar menyembuhkan penyakitmu. Dibaca sebanyak 7 kali.
1: Doa ziyaratil kubur.
0: Doa ketika menziarahi kuburan.
1: Yaqul Assalamu alaikum ahli ad-diyar min al-mu'minin wal muslimin. Wa inna insha'allahu bikum lahiqun. Wa yarhamullahu al-mustaqdimin minna wal musta'khirin. As'alullah lana wa lakumul afiyah.
0: Semoga keselamatan menyertai kalian, wahai para penghuni alam kubur dari kalangan mukminin dan muslimin. Sesungguhnya kami insyaallah akan menyusul kalian. Semoga Allah merahmati para pendahulu dan yang akan menyusul kami nanti. Aku memohon kepada Allah agar memberikan keselamatan kepada kita sekalian.
2: كيف يلبي المحرم في الحج أو العمرة؟
3: بجأن تلبية.

0: memenuhi panggilan-Mu. Ya Allah, aku memenuhi panggilan-Mu. Aku memenuhi panggilan-Mu, tiada sekutu bagi-Mu. Aku memenuhi panggilan-Mu, sesungguhnya pujian dan nikmat adalah milik-Mu. Begitu juga kerajaan, tiada sekutu bagi-Mu.
1: Az-zikru ba'da nuzulil matar.
2: Zikir ketika turun hujan.
1: Yaqul mutirna bi fadlillahi wa rahmatih.
2: Hujan diturunkan kepada kami karena keutamaan dan rahmat Allah.
1: Ad-du'a 'inda idkhal al-mayyit al-qabr.
2: Doa ketika memasukkan mayit ke liang kubur.
1: Yaqul bismillah wa 'ala sunnati rasulillah.
2: Dengan menyebut nama Allah dan dengan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Faedah kajian. Ada sebuah hadis yang sahih bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika bersabda, ya'ti 'alan nasi sanawatu khadda'at. Akan tiba menjumpai manusia tahun-tahun yang menipu. Yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzdzabu fiha as-sadiq. Orang yang pendusta dinilai jujur, sementara orang yang jujur dipandang sebagai pendusta. Terbalik. Wa yukhawwanu fiha al-amin wa yu'tamanu fiha al-kha'in. Seseorang yang amanah, dia justru dinilai pengkhianat, sementara para pengkhianat diacungi jempol sebagai para penjalan amanat. Terbalik lagi. Inilah yang kemudian dipahami sebagai tahun yang menipu. Kemudian Nabi melanjutkan di penghujung hadis ini, وَيَنْتِقُ فِيهَا الرُّوَيْبِضَهُ. Dan di tahun-tahun tersebut, yang banyak bicara adalah para ruwaibidah. Selanjutnya para sahabat bertanya, apa itu ruwaibidah wahai Rasulullah? Beliau kemudian berkata, rajulun tafih yatakallamu fi amril ammah, yaitu orang-orang yang rendah, orang-orang yang dangkal ilmu agama namun memaksakan diri untuk bicara atas nama orang banyak. Subhanallah. Kira-kira kita dapatkan atau belum indikasi-indikasi tahun-tahun yang menipu itu? Kalau sudah mulai kita lihat, maka semakin kita terpanggil untuk waspada terhadap salah satu di antara sekian banyak perangkap syaitan, yaitu kita bicara atas nama agama Allah tentang urusan banyak orang tapi tanpa dasar ilmu. Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin. Mereka ditanya tentang agama, mereka memaksakan diri untuk menjawab pertanyaan tersebut. Fa'aftau bighairi ilm. Mereka berfatwa namun tanpa dasar ilmu agama. Fadallu wa'adallu. Mereka sendiri tersimpang dan mereka menyimpangkan banyak orang lain. Yang pantas untuk kita waspadai adalah bahwa satu di antara sekian banyak perangkap syaitan adalah agar menjadikan manusia angkat bicara atas nama Allah, atas nama agama, namun tanpa dasar ilmu.

0: Sudah infakkah 5 bulan ini?
1: Al-Arba'un An-Nawawiyah.
2: Al-Hadis Al-Thamin, Hurmatul Muslim. عن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى رواه البخاري ومسلم.
3: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan salat, menunaikan zakat. Jika mereka melakukan hal itu, maka darah dan harta mereka akan dilindungi kecuali dengan hak Islam dan perhitungan mereka ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billah. Kaum muslimin wal muslimat, saudara-saudaraku seiman yang dimuliakan Allah azza wa jalla, ketahuilah bahwasanya kita hidup di dunia ini hanyalah sebentar. Dan segala sesuatu yang terjadi di dunia ini telah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Termasuk apa saja yang kita alami, termasuk apa saja yang kita hadapi. Di antaranya adalah tentang pembagian rizki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam satu hadis beliau menerangkan bahwa malaikat diutus oleh Allah Azza wa Jalla kepada sebuah janin yang berumur 120 hari di dalam rahim seorang wanita. Dan malaikat itu diperintah untuk mencatat 4 hal. Salah satunya adalah terkait dengan rizki yang akan dia peroleh ketika menjalani kehidupan di dunia. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku sekalian, hendaknya kita yakin bahwasanya kita ketika hidup di dunia pasti telah dicatat rizkinya oleh Allah Azza wa Jalla. Rizki kita tidak akan pernah diambil oleh orang lain, pun kita tidak akan pernah mengambil rizki dari orang lain, meskipun orang lain tersebut adalah orang terdekat kita seperti saudara kita ataupun keluarga kita. Maka kaum muslimin wal muslimat, saudara-saudaraku seiman, hendaknya kita memiliki sifat iffah ketika kita mendapatkan ujian dari Allah Azza wa Jalla berupa sempitnya rizki. Karena siapa yang memiliki sifat iffah, berusaha untuk memiliki sifat luhur ini, yaitu menjaga dirinya dari meminta-minta, dari mengemis, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan dia rizki serta memberikan dia kecukupan. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim serta ada riwayat pula dari Al-Imam Ahmad bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan ini merupakan potongan hadis, Rasul mengatakan, "Wa may yasta'fif fayu'iffahu Allah. Wa may yasta'fif yu'iffahu Allah." Siapa yang berusaha untuk menjaga kehormatan dirinya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan jadikan dia sebagai orang yang mampu menjaga kesuciannya, menjaga kehormatannya. Disebutkan oleh Ibnu At-Tin makna dari yu'iffahullahu, Allah jadikan dia mampu menjaga kesuciannya, menjaga kehormatannya adalah imma an yarzuqahu minal mali ma yastaghni bihi anis suali, bisa berupa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan dia rizki berupa harta yang dengan itu dia tidak lagi meminta-minta kepada manusia. Wa imma an zur'an yarzuqahu al-qana'ata, atau bisa berupa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menambah rizki untuknya. Yani yang dimaksud adalah rizki materi, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan qana'ah, kecukupan dalam hatinya. Jadi ma'asyiral muslimin wal muslimat, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, hendaklah kita semua bersabar atas ujian Allah Azza wa Jalla. Di antaranya adalah bersabar di dalam menghadapi ujian kekurangan, ujian kesempitan, ujian tidak lapang dalam urusan rizki. Cara bersabarnya adalah kita berusaha untuk menahan diri dari meminta-minta kepada manusia,
dari memohon-memohon kepada manusia, yang dengan itu

itu kita dicukupi oleh Allah Ta'ala serta kita tidak lagi meminta-minta atau dijauhkan dari meminta-minta kepada manusia. Atau makna yang kedua, rizki materi tidak bertambah, nominal tidak bertambah, namun Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan sifat qona'ah di dalam hati kita. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita semua, dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan kita di antara orang-orang yang mampu menjaga kesucian-kesucian diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Azan dan Iqamah. Azan adalah panggilan dan pemberitahuan akan masuknya waktu salat dengan lafaz tertentu. Iqamah adalah pemberitahuan bahwa salat segera dilaksanakan dengan lafaz tertentu. Hukum azan dan iqamah. Pertama, dalam salat wajib yang dilakukan berjamaah, hukumnya adalah fardu kifayah, baik saat berpergian ataupun tidak, karena keduanya merupakan syiar Allah, maka tidak patut diabaikan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan jika tiba waktu salat, maka hendaknya salah seorang di antara kalian mengumandangkan azan, kemudian orang yang paling tua di antara kalian menjadi imam salat. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Kedua, dalam salat sendirian, hukumnya adalah sunnah. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala merasa takjub kepada seorang penggembala kambing di puncak bukit. Ia mengumandangkan azan lalu ia salat. Allah berfirman, lihatlah ke hambaku itu. Ia mengumandangkan azan, kemudian ia salat. Ia takut kepadaku, maka aku ampuni dosanya, dan aku masukkan dia ke dalam surga. Hadis riwayat An-Nasa'i. Hikmah dibalik perintah azan. Pertama, pemberitahuan akan masuknya waktu salat. Kedua, panggilan dan motivasi untuk melaksanakan salat jamaah. Ketiga, peringatan bagi mereka yang lalai, mengingatkan orang yang lupa untuk segera mendirikan salat. Waktu dan sebab disyariatkannya azan. Azan mulai disyariatkan pada tahun pertama Hijriah. Saat itu, kaum muslimin ingin mengetahui maksudnya waktu salat. Kemudian mereka berunding. Di malam harinya, Abdullah ibn Zaid radhiyallahu anhu bermimpi, dan ia melihat ada seorang yang membawa lonceng. Lalu ia berkata kepadanya, apakah engkau hendak menjual lonceng ini? Orang itu berkata, hendak engkau gunakan untuk apa? Abdullah berkata, akan kami gunakan untuk memanggil orang melaksanakan sholat. Orang itu berkata lagi, maukah engkau aku tunjukkan dengan sesuatu yang lebih baik? Abdullah menjawab, iya. Orang itu pun mengajarkan Abdullah lafaz azan dan iqamah, seperti yang ada sekarang ini. Hadis riwayat Ad-Darimi. Abdullah berkata, di pagi hari aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengabarkan mimpiku kepadanya. Lalu beliau bersabda, itu adalah mimpi yang benar insyaallah. Maka temuilah Bilal dan ajarkanlah lafaz itu kepadanya, karena suaranya lebih merdu dari suaramu. Hadis riwayat Abu Dawud. Keutamaan azan. Kelak di sisi Allah pada hari kiamat, seorang muazin akan mendapatkan persaksian dari semua yang mendengarkan suaranya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah ada makhluk yang mendengar suara muazin dari kalangan jin atau manusia atau yang lainnya, kecuali ia akan menjadi saksi baginya di hari kiamat kelak. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jika saja manusia mengetahui pahala azan, maka mereka akan berlomba-lomba mengumandangkannya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika saja manusia mengetahui besarnya pahala azan dan barisan pertama dalam salat, dan mereka tidak mendapatkan jalan untuk meraihnya kecuali dengan cara mengundi, maka niscaya mereka akan melakukannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Syarat-syarat sahnya azan. Pertama, hendaknya dikumandangkan oleh orang muslim.

laki-laki, dan berakal sehat. Kedua, hendaknya sesuai dengan urutannya. Ketiga, hendaknya berkesinambungan dan tidak diselingi dengan perkataan lain. Keempat, hendaknya dikumandangkan setelah masuknya waktu sholat. Sunnah-sunnah saat mengumandangkan azan. Pertama, menghadap kiblat. Kedua, hendaknya muadzin bersih dan suci dari hadas. Ketiga, menoleh ke samping kiri dan kanan ketika mengucapkan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Keempat, seorang muadzin meletakkan kedua jari telunjuknya di kedua lubang telinganya. Kelima, hendaknya muadzin memiliki suara yang indah dan merdu. Keenam, melafadzkan azan dengan baik dan tenang. Lafaz azan dan iqamah. Adapun lafaz azan adalah sebagai berikut. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Hadis riwayat Muslim. Adapun lafaz iqamah adalah sebagai berikut. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah. Qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Hal-hal yang disunahkan bagi yang mendengarkan azan. Pertama, mengikuti ucapan muazin, kecuali pada saat ia mengucapkan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Bagi yang mendengarkan mengucapkan la haula wala quwwata illa billah, tidak ada daya dan upaya kecuali milik Allah. Kedua, setelah azan disunahkan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasula wa bil islami dina. Aku bersaksi bahwa tidak ada zat yang berhak disembah kecuali Allah, tidak ada serikat baginya, dan Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Aku ridha Allah sebagai Tuhan dan Muhammad sebagai Rasul dan Islam sebagai agama. Ketiga, dilanjutkan dengan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berdoa. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang hendak ditunaikan, berikanlah kepada Muhammad wasilah dan keutamaan, dan bangkitkanlah ia di tempat terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Keempat, hendaknya orang yang mendengarkan azan berdoa untuk dirinya, terutama jeda antara azan dan iqamah, karena berdoa pada saat itu tidaklah tertolak. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya doa yang dilantunkan antara azan dan iqamah tidak akan tertolak. Hadis riwayat Ahmad. Hukum-hukum azan dan iqamah. Pertama, jika menjamak dua sholat, maka cukup satu kali azan, berbeda dengan iqamah yang dianjurkan pada setiap sholat. Kedua, jika telah dikumandangkan iqamah, namun sholat dilaksanakan agak terlambat, maka tidak perlu mengulangi iqamah. Ketiga, hendaknya seorang muadzin berupaya untuk menghindari kekeliruan dalam melantunkan azan. Keempat, jika telah dilantunkan iqamah, maka seseorang tidak dibenarkan melaksanakan sholat sunnah. Namun, jika ia sedang melaksanakan sholat sunnah, lalu sang muazzin melantunkan iqamah, maka ia boleh menyelesaikan sholat sunnahnya jika hampir selesai. Namun, jika masih lama, maka dianjurkan untuk berhenti dan bergabung pada jamaah yang lain. Kelima, dibenarkan azan yang dikumandangkan oleh anak-anak kecil yang telah mumayyiz. Keenam, dianjurkan untuk mengumandangkan azan dan iqamah jika hendak melaksanakan sholat yang tertinggal, baik karena lupa ataupun karena tertidur. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam,
ketika para sahabatnya tertidur hingga terbit matahari, beliau memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan azan. Lalu mereka berwudu dan melaksanakan sholat sunnah fajar. Kemudian beliau meminta Bilal untuk melantunkan iqamah, kemudian mereka sholat fajar berjamaah. Hadis riwayat Abu Dawud. Bagi mereka yang berada di masjid, sementara muazin telah mengumandangkan azan, maka tidak dibenarkan meninggalkan masjid kecuali terpaksa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW menyuruh kami jika sedang berada di masjid dan azan telah dikumandangkan untuk tidak keluar dan meninggalkan masjid. Hadis riwayat Ahmad. Ke-8, dianjurkan bagi muazin untuk merendahkan suaranya ketika mengucap lafaz syahadatain dalam azan. Kemudian ia mengulangi sambil meninggikan suaranya sebagaimana disebutkan dalam sunnah. Hadis riwayat Abu Dawud. Hal yang tidak boleh dilakukan. Pertama, melakukan azan yang dapat mengubah bunyi huruf atau harokat atau sukun, baik dengan cara mengulangi atau menambah. Kedua, mengeraskan suara saat membaca salawat kepada Nabi SAW setelah azan. Ketiga, mengucapkan aqamahallahu wa adamaha ketika mendengar ucapan qad qamatis shalah dalam iqamah. Lafaz azan salat subuh. Dianjurkan mengumandangkan azan sebanyak 2 kali pada salat subuh. Azan pertama sebelum masuk waktu salat dan azan kedua setelah masuk waktu salat. Pada azan pertama, seorang muazin dianjurkan mengucapkan as-salatu khairum minan naum. Salat lebih baik daripada tidur sebanyak 2 kali. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika engkau mengumandangkan azan pertama di waktu salat fajar, maka ucapkanlah as-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Hadis riwayat Abu Dawud.

0: العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب

0: الله الرحمن الرحيم.
1: قل أعوذ برب الفلق.

0: Semenit manfaat.
1: Harus kita bersungguh-sungguh, harus kita bekerja keras, harus kita mengajari anak kita, memperbaiki anak-anak kita, memperbaiki kesalahan-kesalahan mereka itu dengan dawam, dengan terus-menerus, dengan kontinu, dengan tak mengenal lelah. Karena tidak bisa pendidikan itu hanya dilakukan cuman sekali. Tidak bisa nasihat itu hanya dilakukan sekali. Butuh kontinuitas, butuh terus-menerus, ya. Karena pendidikan, mendidik anak, mengarahkan mereka, itu adalah sebuah tanggung jawab. Ya. Sebuah tanggung jawab yang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu binniyat. Ya. Jika kita melakukan pendidikan ini karena niat sebagai bentuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk melakukan dari tanggung jawab seorang orang tua, maka bisa bernilai sebuah ibadah. Sehingga kita harus terus melakukannya sampai anak kita menuju kebaikan, sampai diri kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Semenit manfaat.
2: Ibadah di rumah banyak sekali. Ya, bukan kita dianjurkan sholat sunnah untuk laki-laki itu di rumah. Ya. Sholat sunnah antara laki-laki di rumah. Kecuali kita belum safar. Kalau safar, boleh meninggalkan sholat sunnah. Dan itu dihukumi kita sholat sunnah. Tapi di rumah dibayarkan kita sholat sunnah di rumah. Ya, supaya rumah ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik sunnah, sholat sunnah qabliyah atau sholat sunnah ba'diyah. Atau yaitu sholat sunnah, yaitu ketika telah fajar menyingsing. Atau sholat tahajud. Ya, kecuali sholat tarawih itu dianjurkan yaitu di masjid. Tapi sholat tahajud, bangun kita malam. Fatahajjad bihi nafilatallah. Inilah rumah-rumah yang bermanfaat. Sekalipun rumah itu sederhana, tapi terisi dengan amal-amal yang baik. Nah, inilah kaum muslimin perlu kita memanfaatkan rumah ini, bukan hanya sekedar dihiasi, dicat atau dibersihkan, tapi bagaimana kita manfaatkan untuk ibadah. Karena kita meninggal dunia, yang kita bawa itu adalah amal ibadah.
3: Tata cara berwudu. Pertama, berniat wudu untuk mengangkat hadas kecil. Kedua, membaca basmalah. Ketiga, mencuci tangan 3 kali. Keempat, beristinsyak memasukkan air ke hidung dan berkumur-kumur. Kelima, beristintar mengeluarkan air dari hidung. Membasuh muka 3 kali.

8. Mengusap kepala dari depan hingga belakang sekali. 9. Mengusap daun telinga satu kali. 10. Mencuci kaki hingga mata kaki tiga kali.

12 berdoa setelah berwudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: mau follow Instagram Al-Iman TV menanti di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: percaya diri dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga, ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga, bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Sudah infak aliman bulan ini?
3: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa Aliman TV, para pendengar radio Suara Iman, kaum muslimin kaum muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tak lupa kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang tak pernah berhenti memberikan beragam kenikmatan kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam ya, yang menancap dalam hati kita. Semoga kita bisa tetap jaga dan pertahankan hingga akhir hayat kita. Dan saya pribadi sangat senang sekali berjumpa dengan para pemirsa dan juga para pendengar radio Suara Iman dalam kesempatan Selasa sore yang memang biasanya programnya adalah program bahasa Arab ya, dan yang lebih khusus yaitu pembelajaran maharatul qiraah, keterampilan membaca ya. Dan beberapa pekan atau bulan ya sempat tidak belajar kita dikarenakan materinya dari kitab yang lama sudah selesai, kemudian baru mendapatkan kitab yang baru ya, insya Allah akan kita pelajari kitab Durus Minal Quranil Karim ya, pelajaran-pelajaran yang bisa diambil dari Al-Quranul Karim jilid yang pertama dari kitab silsilah, yang insya Allah ya kita akan mempelajari tafsir ringkas dari surat-surat pendek pada juz yang ke-30 ya. Jadi sangat-sangat mendasar sekali ya, dan kitab ini ya, karena memang berbicara tentang surat-surat pendek ya, tilawah dan tafsirnya yang ringkas ya, jadi kita pakai metode maharatul qiraah, yaitu kita pakai metode untuk latihan membaca ya, dalam artian kita berusaha agar bisa membaca teks-teks bahasa Arab dari kitab Durus Minal Quran ini dengan baik, dan juga kita berusaha untuk memahami ya, untuk memahami dari teks-teks bacaan yang ada pada kitab Durus Minal Quran ini ya. Jadi insya Allah kita dapat bahasanya dan kita pun dapat ilmu tafsirnya, meskipun sangat ringkas sekali karena memang untuk pemula, untuk pembelajar dari awal ya, yaitu belajar tafsir ringkas dari juz 30 yaitu juz amma ya. Jadi insyaallah sangat bermanfaat sekali ya, kita bisa mendapatkan faedah secara bahasa ya, dan juga kita mendapatkan faedah berupa konten tafsir ringkas ya dari surat-surat pendek di juz yang ke-30. Nah, Dan seperti biasanya ya, karena ini kitab silsilah, kitab yang memang dipersiapkan untuk belajar, maka alhamdulillah ada tadribatnya. Dan nanti tadribatnya juga kita pakai metode untuk maharatu qiraah ya, kita pakai untuk keterampilan membaca ya, biar tambah lancar bacanya dan biar benar-benar paham ya apa yang kita baca dan kita pelajari ya. Nah, langsung saja biar enggak lama-lama, kita masuk dalam materi ad-darsul awal di safhati 15 ya, pada halaman 15. Di situ ada al-wahdatul ula, unit yang pertama, ad-darsul awal, pelajaran yang pertama. Pelajaran yang pertama ini tentang apa? Al-isti'adzatu wal basmalatu, yaitu tentang isti'adzah. Apa itu isti'adzah? Nanti akan kita jelaskan ya. Wal basmalah, apa itu basmalah? Dua hal ini akan kita pelajari pada kesempatan sore hari ini. Dan sebelum kita masuk pada materi, ada al-kalimatul jadidatu, ada kosakata yang baru. Ya, saya akan baca. Assalamualaikum. Hadhihi al-kalimat al-jadidata. Wa li kulli kalima marratain. Saya akan baca dua kali ya, setiap kata dari kata yang baru ini. Fastami'u jayidan. Fastami'u jayidan, ya, dengarkan dan simak dengan baik. Aza ya'udzu. Aza ya'udzu. Pakai ain dan pakai zal, ya. Aza ya'udzu. Ar-rajim. Ar-rajim. Ar-Rahman. Ar-Rahman.

الاستعاذة، البسملة، البسملة، الشيطان، الشيطان، إبليس، إبليس، السورة، السورة. Nah, ini al-kalimat al-jadidah. Kosakata, kosakata yang baru. Tadi sudah disimak dengan baik ya. Dan juga boleh kok diikuti di rumah ya. Biar tambah lancar bacanya. Nah, sekarang kita maknai atau kita artikan tiap kosakata yang baru ini. Adza ya'udzu, meminta perlindungan. Ya, nanti ada a'udzu billah. Ya. Adza ya'udzu bi. Biasanya setelah itu ada huruf ba yang dikasrah. Adza ya'udzu bi. Ya. Nah, umpama adza aliyan billahi. Ali meminta perlindungan kepada Allah. Ar-rajim. Ar-rajim biasanya ya, ini diterjemahkan di Indonesia itu yang terkutuk ya, yang terkutuk. Artinya yang dijauhkan dari rahmat Allah. Ar-rajim. Ya, sungguh sangat sengsara sekali. Karena dilaknat ya, dijauhkan dari rahmat Allah, yang terlaknat, yang terkutuk ya. Baik, kemudian Ar-Rahman, salah satu nama Allah min asma'illahil husna, Ar-Rahman yang maha pengasih. Ar-Rahim, demikian juga salah satu nama Allah. Ya, Ar-Rahim, Maha Penyayang. Allahu Huwa Ar-Rahman Ar-Rahim. Baik, ab'ada yub'idu. Ab'ada yub'idu. Apa artinya ab'ada yub'idu? Ab'ada. Tahu kosakata ba'id. Ya, ba'id. Jauh ya, ba'id, jauh. Ab'ada menjauhkan. Biasanya pakai an. Ya. Ab'ada an. Umpama seorang bapak menjauhkan anaknya dari HP. Ya, karena bahaya HP. Masih kecil di, ya kalau pegang HP bahaya nanti. Ayah menjauhkan anaknya dari HP. Ab'ada al-ab iflahu anil jawal aw waladahu. Ab'ada al-abu waladahu atau tiflahu anil jawal. Jawal az-zaki, smartphone ya. Handphone itu yang HP cerdas. Bapak menjauhkan anaknya dari HP. Nah, ya. Taib ab'ada yub'idu an. Ya. Atau Allah menjauhkan seorang muslim dari kemaksiatan. Ab'adallahu al-muslima anil maksiyati. Allah menjauhkan seorang muslim dari kemaksiatan. Subhanallah ya, luar biasa. Syarrun, syarrun lawannya khairun, yaitu kejelekan. Ya. Baik, kejelekan. Ya, a'udzubillah min syarr.

0: nafsi, aku berlindung kepada Allah dari kejelekan jiwaku. Ya. Baik. Asma, asma adalah isim jamak. Mufradnya apa? Ya, para pemirsa dan pendengar, apa mufrad kata tunggal dari asma? Asmaul Husna, ya. Ismun min Asmaul Husna. Ini sudah dijawab sama ustadznya ya. Ismun yaitu nama, itu bentuk tunggalnya, mufradnya, jamaknya asma, nama-nama. Al-isti'adzah, al-isti'adzah bisa juga ta'awudz, meminta perlindungan. Al-isti'adzah meminta, memohon perlindungan. Al-basmalah membaca basmalah, yaitu bismillahirrahmanirrahim, itu basmalah. Dari fi'il apa yang sudah belajar ilmu sharaf ya dengan Ustaz Nur Khalis ya, dari kata apa ini basmalatan, ini basmala yubasmilu basmalatan. Nah ya, baik, asyaitan, syaitan. Asyaitan, syaitan. Ya. Iblis, iblis. As-surah, yaitu surat. Suratul Fatihah. Suratul Baqarah. Surat Al-Fatihah, surat Al-Baqarah. Nah, itu adalah penjelasan dari kosakata, kosakata yang baru ya, al-kalimat al-jadidah. Nah, sekarang saya akan baca ma'anil kalimat, makna-makna kata. Ya. Saya akan baca sampai akhir sebelum tadribat. Nah, istami'u jayidan. Dengarkan dengan baik. Bisa ditirukan juga enggak apa-apa ya, kan di rumah sendiri-sendiri kan ya. Di rumah masing-masing ya. Nah, sambil melihat layar kaca Al-Iman TV atau sambil mendengar radio Suara Al-Iman, bisa disimak dan diikuti yang diulang-ulang ya. Baik. Ma'anil kalimati. Al-isti'azatu a'udhu billahi minas syaitanir rajimi. Ma'na al-isti'azati a'udhu as'alullaha an yub'ida anni syarras syaitani. الشيطان اسم من أسماء إبليس الرجيم البعيد عن رحمة الله يقرأ المسلم الاستعاذة قبل أن يبدأ بقراءة القرآن الكريم. Kemudian halaman berikutnya 16. Al-basmalatu bismillahirrahmanirrahim. Ma'na al-basmalati abda'u bismillahirrahmanirrahim. Yaqra'ul muslimu bismillahirrahmanirrahim fi awal surati wa yaqulul muslimu bismillahirrahmanirrahim fi awal al-akli. Ya, itu penjelasan dari ma'anil kalimat. Ya. Baik, sekarang kita coba artikan ya apa yang sudah kita baca tadi. Ma'anil kalimati, ma'ani adalah jamak dari makna. Makna-makna kalimat, kalimat sini kata ya. Makna-makna dari kata-kata. Baik, al-isti'adzah itu. Apa itu al-isti'adzah? Kalau ditanya, apa itu al-isti'adzah? Isti'adzah adalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu, aku berlindung. Billahi, kepada Allah. Minasyaitani, dari syaitan ar-rajim, yang terkutuk atau yang terlaknat, yang dijauhkan dari rahmat Allah. Jadi kalau ditanya apa itu al-isti'adzah, maka isti'adzah adalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian apa makna isti'adzah? Apa makna isti'adzah? Makna isti'adzati, ya, kita pecah-pecah dulu. A'udzu, kalau terjemahnya kan aku meminta perlindungan. Tapi kalau dalam bahasa Arab bagaimana artinya? As'alullah, aku meminta kepada Allah. As'alullah, aku meminta kepada Allah. An yub'ida, agar menjauhkan. Agar Allah menjauhkan. Anni, dariku, syarra syaitan, kejelekan syaitan. Berarti a'udzu itu artinya aku meminta, memohon kepada Allah agar Allah menjauhkan kejelekan syaitan dariku, menjauhkan dariku kejelekan syaitan. Berarti jauhkan dariku kejelekan syaitan, ya Allah. Aku mohon kepadamu agar engkau jauhkan dariku kejelekan syaitan. Lah, apa itu syaitan? Ismun min asma'i iblis. Syaitan adalah nama dari nama-nama iblis. Ar-rajim al-ba'idu an rahmatillah. Ar-rajim biasanya diartikan terkutuk ya. Nah, ini artinya dalam bahasa Arab maknanya al-ba'id, yang jauh, an rahmatillah, dari rahmatnya Allah. Sengsara sekali ya, tidak mendapatkan kasih sayang Allah, padahal kasih sayang Allah itu luar biasa luasnya, tapi enggak dapat dikarenakan apa? Durhaka kepada Allah. Aliyadzubillah, jangan sampai tidak mendapatkan rahmat Allah. Sungguh sangat celaka, sengsara. Naam, yaqra'ul muslimul isti'adzata. Seorang muslim membaca isti'adzah qabla an yabda', sebelum memulai biqira'atil Qur'anil Karim. Sebelum memulai membaca Al-Qur'anul Karim. Fa idza qara'ta al-Qur'an fasta'idz billah. Ya, jadi sebelum baca Quran itu seorang muslim membaca isti'adzah agar fokus dalam membaca Al-Qur'an. Ya, apalagi kalau paham bahasa Arab, baca Quran itu luar biasa lezatnya. Luar biasa nikmatnya. Di samping bisa ya menikmati bacaannya, dan juga bisa mengambil ilmu yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran tersebut. Kalau pas baca tentang surga itu, luar biasa semangat beramal agar bisa mendapatkan surganya Allah yang berisikan banyak kenikmatan. Ketika baca ayat-ayat berkaitan dengan hari kiamat, berkaitan dengan siksaan api neraka, karena dia paham bahasa Arab, maka dia akan takut. Takut kalau nanti di akhirat, ya, mendapatkan siksaan api neraka. Makanya dia takut berbuat maksiat. Ya, jadi seperti itu. Nah, kemudian halaman berikutnya, al-basmalah. Apa itu al-basmalah? Basmalah adalah bismillahirrahmanirrahim. Ternyata simpel sekali ya jawabannya ya. Apa itu basmalah? Basmalah adalah ucapan bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan berikutnya, apa maknanya basmalah? Makna basmalati abda'u bismillahirrahmanirrahim. Aku memulai dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Abda'u, aku mulai. Abda'u, aku mulai. Ya. Kemudian paragraf terakhir, yaqra'ul muslim bismillahirrahmanirrahim fi awalis surah. Seorang muslim membaca bismillahirrahmanirrahim fi awalis surah ketika mau membaca awal surat dalam Al-Qur'an. Jadi tahu dulu ya kalau mau baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian mau baca surat Al-Ikhlas sumama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad dan seterusnya. Iya. Itu kalau membaca awal surat. Membaca bismillahirrahmanirrahim. Wa yaqulul muslim, dan seorang muslim membaca bismillahirrahmanirrahim fi awalil akli, pada saat di awal makan. Jadi mau makan gitu ya. Bisa bismillah saja ya, atau lengkap. Iya. Naam. Jadi mau baca Quran awal surat bismillah, mau bismillahirrahmanirrahim ya, mau makan itu juga baca bismillah. Ya. Baik. Nah, itu materi kita pada sore hari ini ya. Silakan bagi para pemirsa yang ingin membaca mulai dari ma'anil kalimat isti'adzah sampai awalil akli, silakan ya.
1: Baik, jazakumullah khairan saat atas materi yang telah disampaikan. Baik para pecinta Aliman TV maupun pendengar setia radio Suara Aliman, kita masuk sesi interaktif. Bagi antum yang ingin berinteraktif secara langsung, dapat sambungkan nomor teleponnya ke nomor 0873x04x846. Kita dalam pembahasan Ma'arakiro'ah menggunakan kitab Durus Minal Quran, silsilah Ta'lim Al-Lughah Al-Arabiyah, jilid yang pertama. Baik, bagi para pecinta Aliman TV maupun pendengar setia radio Suara Aliman yang ingin bergabung bersama kami dalam pembelajaran secara langsung, dapat disambungkan nomor teleponnya ke nomor 0873x04x846. Baik, sambil menunggu set, boleh
0: silakan Mas Anam ceritanya mau membaca set. Membaca, Anam, tafadhol.
1: Langsung dari ma'anil kalimat ya set.
0: Nah, ma'anil kalimati
1: al-isti'adatu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Makna isti'adzatu, makna isti'adzati. A'udzu as'alullaha an yub'ida anni syarrasyaitan. Asyaitan ismun min asma'i iblis. Ar-rajim al-ba'idu an rahmatillah. Yaqra'ul muslimu al-isti'adzata qabla an yabda'a bi qira'atil Qur'anil Karim. Naam Ustaz, seperti nampaknya ada penelpon yang masuk, baik kita coba angkat terlebih dahulu. Assalamualaikum. Baik, ahlan wasalam dengan Ibu Yati di Mojokerto sepertinya. Benar Ibu? Baik, ahlan wasalam Ibu Yati.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ibu Yati, kaifa haluki?
2: Alhamdulillah, ana fi khairin.
0: Masya Allah, sehat Ibu ya. Alhamdulillah. Silakan Ibu, ya, latihan membaca. Naam, tafadhali.
2: Ma'ani kalimati al-istiadati a'udhu billahi minasyaitonirrajim makna istiadati a'udhu as'alloha al-yudhika al-sarrasyaitonirrajim Asyaitan Ismu min Asma'i Iblisa Al-Rajim Al-Ba'isu Al-Rahmatullahi Yaqra'i Muslimu Isti'adata Kudra'an Yaqra'a Isti'adata Quran Karim Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Makna Al-Fatihah Abda'u Bismillahirrahmanirrahim Yaqra'u

0: Eh, masya Allah, barakallahu fik, ibu Yati, jazakillahu khairan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khairan kepada ibu Yati di Kota Mojokerto atas partisipasinya pada sore hari ini. Berikutnya kami masih membuka kesempatan bagi para pecinta Iman TV maupun pendengar setia Radio Suara Iman yang ingin bergabung bersama kami dalam pembelajaran Maharat Qiraat. Dapat disambungkan nomor teleponnya ke nomor 0873x04x846. Kita dalam pembahasan kitab Durus Minal Quran Silsilah Ta'lim Al-Lugha Al-Arabiyyah jilid yang pertama. Baik, kita coba. Naam. Baik, belum ada set. Lanjutkan yang tadi set ya.
2: Baik, naam.
0: Bismillah, al-basmalatu. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'na al-basmalati. Abda'u. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqra'u muslimu. Bismillahirrahmanirrahim. Fi awal surati. Wa yaqulu muslimu. Bismillahirrahmanirrahim. Fi awal al-aqli.
2: Masya Allah. Barakallahu fik. Ya, Mas Anas. Mas Anam, ya. Baik, sekarang kita masuk ke tadribat, ya. At-tadribat, latihan-latihan. Di sini ada at-tadribul awal, istami' wa raddid. Simak dan ulangi. Dengarkan dan ulangi. Ya, jadi para pemirsa, dengarkan dengan baik, ya. Dan boleh ikut mengulangi, ya, di tempat masing-masing. Di situ ada al-mudarris, ya, pak guru, dan at-thalib, yaitu siswa atau muridnya. Nah, saya akan baca sebagai mudarris. Al-isti'azatu a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Yang kedua, yaqra'ul muslimu al-isti'azata qabla an yabda'a biqira'atil qur'ani. Thalithan, yang ketiga. Al-basmalatu bismillahirrahmanirrahim. Rabi'an, yaqra'u al-muslimu al-basmalata fi awal surati. Khamisan, yang kelima. Yaqulu al-muslimu al-basmalata fi awal al-akli. Nah, itu ya, bisa dibaca, diulang-ulang, biar lidahnya apa ya, lidahnya lancar gitu ya dalam membaca. Baik, kemudian di sini ada at-tadribu tsani. Ya, ada at-tadribu tsani, itu disuruh akmil kana fi namudzaj, lengkapilah seperti pada contoh. Contohnya apa? Contohnya adalah ada satu kata di antara dua tanda kurung asyaiton, ya, lalu disempurnakan a'udzu billahi minasyaiton. Berarti ada susunan kalimat a'udzu billahi min. Nah, itu nanti ditambahi asyaiton. Aku memohon, meminta perlindungan kepada Allah dari, ya, nomor satu, asyar, kejelekan. Nomor dua, iblis, dari iblis. Nomor tiga, asyaitan ar-rajim. Nomor empat, al-marad, dari penyakit. Nah, itu tinggal ditambah apa? A'udzu billahi min atau mina. Ya, baik. Barangkali ada pemirsa yang mau menjawab latihan yang kedua ini. Nah,
0: baik, para pecinta Iman TV maupun pendengar setia Radio Suara Iman, kita berikan kesempatan lagi kepada antum semuanya yang ingin bergabung bersama kami dalam menjawab latihan soal pada sore hari ini. Langsung saja disambungkan nomor teleponnya, nomor 0873x04x846. Baik, kita angkat langsung. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, dengan Ibu Yati kembali, silakan Ibu.
1: Iya,
0: kembali Ibu Yati.
1: Kembali Ibu Yati. Akmil kamar hati dengan mujajil. Karena mujajil asyaitan ta'udzubillah dengan asyaitan yalantin.
2: Nomor satu, Ibu.
1: Asyari.

Jawabannya apa? A'udzu

0: minas
1: minas
0: syari. Nah, ayo Ahsanti ya, betul Ibu, nomor 2 sekarang. Min iblis. Baik.
1: Sayyid,
0: masya Allah. Masya Allah. Barakallahu fiik, Ibu Yati ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini kita latihan ya untuk membuat susunan kalimat dari a'udzu billahi min, aku berlindung kepada Allah dari. Biasanya kan dari sesuatu yang jelek ya, minasyarri, min iblis, minasyaitonir rajim, minal marad, dari apa namanya penyakit ya, atau sesuatu yang lain. A'udzu billahi minal musibah umpama ya, bisa. Baik, kemudian latihan yang ketiga, istami' wa raddid, dengarkan dan tirukan. Ya, dengarkan dan tirukan. Kalau tadi itu kan a'udzubillahi min ya. Sekarang ini kita akan latihan membuat susunan kalimat as'alullaha an yub'ida anni titik-titik. Aku memohon kepada Allah agar Allah menjauhkan dariku yang namanya titik-titik, al-marad, asyaitan, iblis dan sebagainya. Baik, istami' wa raddid. Dengarkan dan tirukan. As'alullaha an yub'ida annil marada. Thaniyan. As'alullaha an yub'ida annis syaitana. Thalithan, yang ketiga. As'alullaha an yub'ida anni iblisa. Yang keempat, rabi'an. As'alullaha an yub'ida anni syarra. Nah, ini kita latihan membuat susunan kalimat yang susunannya adalah as'alullaha an yub'ida anni titik-titik-titik. Nah, gitu ya. Baik, sekarang at-tadrib ar-rabi', akmil kama fil namuzaj. Lengkapilah seperti pada contoh. Titik-titik-titik-titik asyarra. Maka dilengkapi dengan as'alullaha an yub'ida anni asyarra. Nah, gitu ya. Baik, jadi kita memang ini kan latihan atau dari sangat mendasar sekali ya. Jadi latihan membuat sebuah susunan kalimat gitu ya. Baik, kira-kira dari pemirsa atau pendengar ada yang mau mencoba menyempurnakan susunan kalimat pada latihan yang keempat atau tadrib yang keempat? Nah, silakan.
2: Baik, para pecinta Elemen TV maupun pendengar setia radio Suara Elemen, kita buka kesempatan kembali. Baik, masuk lagi kita akan melakukan berikutnya. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Dan kembali lagi, Pak. Masya Allah. Ibu Yati, masya Allah ya. Apa kembali Ibu Yati?
3: Atas Ibu Yati, akmil kama fil namuzaji. Namuzaji as'alullaha an yasukkan an yasukkan yasukkan
0: yub'ida an yub'ida
3: an yub'ida
0: an
3: yub'ida awalan as'alullaha an yub'ida an yub'ida Masya Allah. Baik. Al-Nisya yang sama.
0: Baik, Masya Allah.
3: Rabi'an As'alullaha
0: Masya Allah, barakallahu fiik ibu Yati, Masya Allah. Masya Allah. Nah, iya, itu latihan yang keempat dijawab oleh ibu Yati ya dari Mojokerto, Masya Allah luar biasa. Sekarang yang terakhir, iya. Oh, masih banyak ternyata ya Mas Anam ya. Baik, Mas Anam jawab latihan yang kelima ya. Baik, nanti yang latihan berikutnya saya akan baca karena itu nanti fokus pada ini ya, membaca gitu ya, membaca dengan membedakan dua huruf yang agak mirip, hamzah dan ain gitu. Baik, latihan yang kelima, ajib at-tadribul khamis, ajib. Nah, silakan Mas Anam.
2: At-tadribul khamis, ajib. Al-isti'adatu a'udhu billahi minasyaitanir rajim.
0: Naam.
2: Tani, mata taqra'ul isti'adata, aqra'ul isti'adata qabla an abda'a bi qira'atil Qur'anil Karim.
0: Tayyib.
2: Al-basmalatu bismillahirrahmanirrahim.
0: Naam.
2: Mata taqra'ul basmalata, aqra'ul basmalata fi awali surati wa fi awali al-aqli.
0: Naam. Masmuka.
2: Masmuka. Ismi khairul anam.
0: Baik, Masmu baladika
2: baladi Indonesia.
0: Naam.
2: Madza ta'rifu min asma'illah,
0: apa yang kau ketahui ya dari nama-nama Allah. Apa saja nama Allah yang kau ketahui?
2: Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Ghairu Malik.
0: Hanya ya, wabarakatuh, banyak sekali, 99, bahkan lebih ya. Baik. Barakallahu fiik wa jazakumullahu khairan ya Mas Anam ya. At-tadrib as-sadis, istami' wa raddid. Nah, untuk latihan yang keenam ini kan membedakan ya antara hamzah dan ain. Awalan, yang pertama, an. Nah, itu pakai hamzah. An. An. Thanian. Awala, pakai hamzah. Awala, pakai ain. Thalithan, sa'ala. Sa'ala. Rabi'an, ta'allama. Ta'allama. Khamisan, asma'un. Asma'un. Sadisan, abda'u. Pakai hamzah ya. Abda'u. Abda'u. Baik. Kemudian kita baca juga karena kita pakai metode maharatul kalam ya, metode membaca. Jadi semuanya kita pakai untuk latihan membaca biar benar-benar bacaannya sahih. Ya. Yang ba, awala, awala. An asma'un, asma'un. Abda'a, abda'a. Yaqra'u, yaqra'u. Kemudian yang jim kita baca juga ketepatan dalam membaca huruf-huruf ya. Yuba'idu, abda'u. Ba'idun, anni asma'un aza. Nah, sudah selesai ya. Jadi karena mungkin ini baru awal ya, maka kita cukupkan dulu insyaallah. Ad-darsu tsani suratul Fatihah. Nanti materi berikutnya tentang surat Al-Fatihah. Nah, surat yang kita baca dalam sholat-sholat kita. Iya. Nah, ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan latihan membaca kita ya bisa semakin terasa ya, dan bisa kita tingkatkan gitu ya. Meskipun fokusnya kita ya lebih ke ayat Al-Quran, surat-surat pendek, dan tafsir ringkasnya. Tapi nggak apa-apa ya. Yang penting kita tujuannya adalah apa? Untuk latihan maharatul qiraah. Jadi insya Allah kita dapat ilmu bahasanya, ya, dan juga dapat ilmu syar'inya berupa tafsir. Nah, demikian kurang lebihnya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sudah infakkan 5 bulan ini?

0: percaya diri dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
3: Dengan wahyu ini.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: mau follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
1: Faedah kajian.
7: Satu keutamaan bagi orang-orang yang mendidik anak, sabar mendidik anak, bagi Nabi SAW menyebutkan, dan ini bagian terakhir dari kajian ini, Nabi SAW mengatakan, inna rajula laturfa'u darajatuhu fil jannah. Qala an hadza, qala bi istighfari waladikalah. Sesungguhnya Allah mengangkat derajat seseorang di surga. Jadi ada orang-orang yang dia berpikir, aku ini tidak sepadan mendapatkan derajat surga ini. Karena surga kan 100 singkatan. Ada orang mukmin, ada di antara kita yang diangkat derajatnya. Lalu dia bertanya, kalau aku ingat-ingat dengan amalku di dunia, aku tidak sepadan untuk mendapatkan derajat ini. Maka dijawab, ini istighfar anak-anakmu. Jadi artinya kalau antum punya anak 10, anak antum wudu sehari aja, satu kali dalam setiap sholat, berarti 5 kali wudu. Sehari berarti 50 wudu mengalir kepada antum. Antum punya anak 10, kemudian anak itu sholat, jangan qobliyah ba'diyah dulu, yang wajib aja. Sehari itu mengalir 50 sholat. Dalam setahun, 15.000 sholat, 15 wudu mengalir. Katakanlah anak kita, dari 10 anak itu, istighfar sekali aja dalam sholat. Mengatakan, Rabbi fili wali walidaya. Berarti apa? Dalam sehari, 50 dosa kita dihapus dengan istighfar anak kita. Maka dengan itu, Bu, Pak, jangan pernah Bapak mengeluh dengan anak itu. Dan jangan pernah terungkap oleh para ibu, para bapak kepada anak mengatakan begini, nak, jangan lupa ya nanti kalau udah kerja, udah punya penghasilan, sekian persennya buat ibu. Jangan, Bu. Anak soleh itu tidak perlu diminta. Dan bapak ibu cukup mendidik anak itu bukan harus anak membalas di dunia ini. Karena kalau anak itu memberikan mobil mewah, memberikan rumah mewah, belum tentu akan menyelamatkan kita ke surga nanti. Tapi apabila anak kita itu sholat, puasa, berzakat, sedekah, berkurban, maka amal anak kita akan mengalir kepada kita dengan janji Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam surah Tur ayat 21 tadi. Ya. Oleh sebab itu, para ibu para bapak yang dimuliakan Allah taala, pesan dari anak kita, ayah, ibu, antarkan aku ke surga, ini berarti permintaan anak dan keluarga kita agar kita mendidik mereka, membimbing mereka untuk bisa jalan ke surga dan selamat dari api neraka.

0: فائدة كاملة.
1: Seorang muslim tuh Pak, gak pernah menganggap remeh temannya siapapun, walaupun dia miskin. Walaupun dia miskin, dia gak pernah menganggap remeh siapapun. Karena ia ingat sabda Rasulullah SAW, bihasbin mri'in minasyar an yahkiru akhahul muslim. Cukuplah bagi seseorang keburukan, dia menganggap remeh seorang muslim, meremehkan seorang muslim, itu keburukan loh Pak. Kita terkadang Pak pengennya bergaul sama orang-orang kaya, gak mau, dan kita remehkan teman-teman kita yang miskin-miskin, yang kere-kere, yang kita berpikir gak bakal ada manfaatnya buat saya nih. Ini akhi, ada pepatah mengatakan emas memang lebih berharga dari kayu, Pak. Tapi saat kamu mau tenggelam, kamu tidak akan berpegangan dengan emas. Kamu akan berpegangan dengan apa?
2: Kayu.
1: Artinya, jangan remehkan siapapun. Bisa jadi saat kamu sangat butuh, justru dia yang membela kamu dan menolong kamu. Saudaraku seiman, jaga adab kita terhadap teman-teman kita, Masya Allah. Pahami tentang hak-hak ukhuwah, persahabatan dan pertemanan. Rasulullah SAW itu orang yang paling menjaga adab pertemanan. Ya. Pernah suatu ketika, ya, ada seorang nenek-nenek datang ke rumah Rasulullah SAW. Terlihat nenek-nenek ini ya bukan orang kaya, bukan siapa-siapa. Disambutnya sama Rasulullah. Ya. Bagaimana kabar kamu? Gak lihat. Lama sekali kamu gak kelihatan. Bagaimana kabar ini? Sampai Aisyah merasa heran. Ini wanita siapa sih? Sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat respek sama perempuan ini, Pak. Padahal udah tua. Apa kata Aisyah, wahai Rasulullah? Siapa wanita itu, wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, dulu, iya, di masa-masa sulit dakwah di Mekah, dia yang selalu mendatangi kami, dan ia sahabat akrab, sahabat karib istriku Khadijah. Wa inna husnal ahdi minal iman.

Faedah Kajian. Rasulullah SAW bersabda, "Wa man salama tariqan yaltamisu fihi ilman sa'alallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh perjalanan dalam rangka mencari ilmu agama, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Allah pahamkan dia dalam urusan agamanya. Jadi, seseorang itu diinginkan kebaikan oleh Allah, tandanya bukan diperbanyak hartanya, bukan ditinggikan jabatannya, bukan dilancarkan usahanya, bukan disegerwaraskan jasmaninya. Itu semuanya bukan tanda kasih sayang Allah. Disegerwaraskan badannya, dikayakan hartanya, ditinggikan jabatannya, itu bukan tanda kebaikan, itu juga bukan tanda kasih sayang Allah. Bukan. Jangan sampai kita ini salah menangkap sinyal kebaikan. Ada seorang laki-laki, gagah, kuat, gede, perkasa, datang kepada Nabi. Nabi bertanya kepadanya, "Apakah engkau pernah melihat orang, apakah engkau pernah merasakan sakit kepala?" Maka dia mengatakan, "Apa itu sakit kepala? Aku tidak pernah mengalami." Nabi bertanya lagi, "Apakah engkau pernah merasakan penyakit demam?" Dia mengatakan, "Apa itu penyakit demam? Aku tidak pernah merasakan." Ketika orang itu pergi berlalu, Rasulullah berkata, "Barang siapa di antara kalian ingin melihat penghuni neraka, lihatlah orang tadi." Jadi seger waras tok itu bukan tanda kebaikan. Jadi tanda kebaikan kalau ditambah keistiqomah. Diberi Allah kekayaan tok saja itu belum tanda kebaikan. Menjadi tanda kebaikan kalau dibarengi dengan keistiqomahan. Maka dari itulah tanda kebaikan adalah yang pertama diantaranya adalah Allah jadikan hamba itu mau jujur bermajlis ilmu, mau jujur

ومن هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أي

يطوف بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف

وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون.

0: wa'adtah.
1: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan sholat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
1: Masya Allah, tabarakallah.
2: Orang yang
0: menanti. You follow Instagram Aliman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
3: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
4: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan.
5: Allahu Akbar.
4: Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
6: Sudah infak Al-Iman bulan ini?

ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: mati. You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد إخواني في الله pada pengajian kita yang terakhir kita sampai ke Hisar Bani Qainuqa. Saya telah mengatakan bahwa di Madinah dahulu ada tiga kabail minal Yahud, Bani Qainuqa, Bani Nadhir, Bani Qurayza. Asyirah Nabawi yang saya nasihati yaitu mahasiswa-mahasiswa adalah yang memperhatikan Asyirah Nabawi. Asyirah Nabawi ini bukan dongeng. Asyirah Nabawi ini sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sejarah yang pernah, yang tidak ada tandingannya di dunia sama sekali, yaitu Sirah Nabawiyah. Seorang Muslim tidak bisa mengetahui atau menyintai Rasulnya apabila dia tidak mengetahui tentang Sirah Nabawiyah. Di dalam Sirah Nabawiyah terdapat faedah besar, mawa'idh, nasihat-nasihat, ibar dari Rasulullah SAW. Kemudian seorang apabila mengerti tentang Sirah Nabawiyah, dia akan menambah cintanya kepada Rasulullah SAW dan kepada sahabat-sahabatnya. Sirah Nabawiyah di antara faedahnya yaitu dia mengerti as-sunnah min al-bid'ah, mana sunnah mana bid'ah. Dan Sirah Nabawiyah menceritakan yaitu seorang Asyraful Anbiya wal Mursalin, Nabi yang paling mulia yang pernah diutus oleh Allah SWT di atas bumi ini, dan juga sahabat-sahabatnya yang mana dipuji oleh Allah SWT dan dipuji oleh Rasulnya. Di antaranya kuntum khair ummatin ukhrijat linnas, yakni manusia yang paling mulia, yang paling hebat yang pernah diciptakan oleh Allah SWT itu sahabat Rasulullah SAW setelah Al-Anbiya wal-Mursalin. Tuhan setelah Al-Anbiya wal-Mursalin tidak ada sahabat bersama seorang Nabi mulia seperti ashab Rasulullah SAW kepada Rasulullah SAW. Kuntum khair ummatin ukhrijat linnas ta'miruna bil ma'rufi wa tanhawna 'anil munkari wa tu'minuna billah, adalah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Puji sama Allah SWT kathir di ayat-ayat Qur'aninya. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la yuhibbu illa mu'min. Tidaklah seorang menyintai Al-Ansar, sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan seorang mu'min. La yabghadhum illa munafiq. Dan tidak.
5: Sudah infakal iman bulan ini?

0: وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. من اليهود بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة. السيرة النبوية مثال نصيحتي yaitu mahasiswa-mahasiswa. Adalah yang memperhatikan As-Sirah Nabawiyah. As-Sirah Nabawiyah ini bukan dongeng. As-Sirah Nabawiyah ini sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejarah yang pernah, yang tidak ada tandingannya di dunia sama sekali. Yaitu As-Sirah Nabawiyah. Seorang Muslim tidak bisa mengetahui atau menyukai Rasulnya apabila dia tidak mengetahui tentang As-Sirah Nabawiyah. Di dalam As-Sirah Nabawiyah terdapat faedah besar, mawa'id, nasihat-nasihat, ibar dari Rasulullah SAW. Kemudian seorang apabila mengerti tentang As-Sirah Nabawiyah, dia akan menambah cintanya kepada Rasulullah SAW dan kepada sahabat-sahabatnya. As-Sirah Nabawiyah di antara faedahnya yaitu dia mengerti as-sunnah min al-bid'ah, mana sunnah min al-bid'ah. Dan As-Sirah Nabawiyah menceritakan yaitu seorang asyraful anbiya wal mursalin, nabi yang paling mulia yang pernah diutus oleh Allah SWT di atas bumi ini, dan juga sahabat-sahabatnya yang dipuji oleh Allah SWT dan dipuji oleh Rasulnya. Di antara makhlukum khair umatin ukhrijat linnas, yakni manusia yang paling mulia, yang paling hebat yang pernah diciptakan oleh Allah SWT itu sahabat Rasulullah SAW setelah al-anbiya wal-mursalin. Tuhan setelah al-anbiya wal-mursalin tidak ada sahabat bersama seorang nabi mulia seperti ashab Rasulullah SAW kepada Rasulullah SAW. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Adalah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Puji sama Rasulullah kathir di ayat-ayat Qur'annya. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, illa mu'min. Tidaklah seorang menyintai al-ansar, sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang mu'min. La yabghadhum illa munafiq. Dan tidak orang mencaci ashabi Rasulullah SAW, benci sama ashabi Rasulullah SAW kecuali munafik. Ketahuilah bahwa seorang apabila mencelah salah satu dari sahabat Rasulullah SAW, dia munafik. Dia bukan orang muslim wahid. Kalau dia wahid billah subhanahu wa ta'ala, dia akan mencintai sahabat Rasulullah SAW. Berapa hadis-hadis banyak sekali Rasulullah memuji sahabat-sahabatnya. Jadi jangan dianggap bahwa Sirah Nabawiyah itu dongeng. Sirah Nabawiyah adalah pelajaran yang penting setelah Al-Quran Karim. Dengarkan di sini kita sampai ke Hisar Bani Qainuqa. Kalian tidak akan mengerti baca Sirah Nabawiyah itu, kalian bisa bahasa Arab. Kalian harus belajar sungguh-sungguh bahasa Arab. Apabila kalian mengerti betul-betul bahasa Arab, kalian bisa baca buku-buku para ulama. Kalau terjemah itu dari gunanya Khalil, banyak salah di sini. Terjemah-terjemah ini salah kathir. Kenapa? Karena mereka tidak mengerti bahasa Arab yang sebetulnya. Saya tidak mengatakan semuanya, tapi kebanyakan ada kesalahan-kesalahan fatal. Saya tahu kok. Walaupun benar, Hisar Bani Qainuqa. Aqad an-Nabi SAW mu'ahadat ma'al Yahud fil Madinah. Pertama Rasulullah SAW di kota Madinah waktu datang, kita sudah ceritakan itu. Rasulullah membuat perjanjian dengan orang-orang Yahudi. Wa kana mimma naqada ma'ahum an mu'ahadat Bani Qainuqa. Di antara yang Rasulullah berbuat perjanjian di antara dua atau tiga qabail Yahud ini, salah satunya adalah Bani Qainuqa. Wa kana syarru ta'if wa ja'hum Bani Qainuqa adalah di antara tiga golongan itu, golongan-golongan Yahudi yang paling jelek, yang paling syarir, syarir itu yang paling jahat, yang paling berani mereka di antara orang Yahudi itu. Mereka yaskununa dakhil Madinah fi hayyin bismihim. Dahulu mereka di kota Madinah duduk di kampung bernama kampung mereka, Hartu Yahud. Hai Bani Qainuqa namanya kampungnya itu, namanya Hai Bani Qainuqa. Hai itu kampung Bani Qainuqa, yakni orang-orang Yahudi dari kabilah Bani Qainuqa. Maka musyawal izdahab, dahulu kerjaannya yaitu membuat cincin, membuat pedang, membuat pisau. Wahadjadin, hadjadin yang membuat sisur, membuat apa namanya pedang, sebut haddad, namanya haddad, jamu haddadun. Soho lidhab, yang bikin cincin, bikin perhiasan-perhiasan perempuan-perempuan itu. Wasunna alil awani, dan juga bikin apa namanya barang-barang seperti gelas, seperti hal-hal yang untuk makanan itu, panci-panci. Karena ada muqatilin fihim sab'amiyah, dan mereka yang bisa memerangi, yang setia siap untuk berperang itu 700 jumlahnya mereka itu. Um awal man nakatha al-ahd wa al-mitsaq min Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka Bani Qainuqa ini adalah pertama orang-orang Yahudi yang menyelisih janjinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. أخرج أبو داود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لما أصاب الرسول صلى الله عليه وسلم قريشا يوم بدر وقدم إلى المدينة جمع اليهود في سوق بني قينقاع. لما أصاب الرسول صلى الله عليه وسلم قريشا أرتينيا فسأعرف لا bisa diterjemahkan dengan kalimat-kalimat ya jemaah. أصاب dari sini di semenjak Rasulullah atau mulanya Rasulullah SAW memenangkan pertempuran antara orang-orang Yahudi, orang-orang Muslimin dengan kufar Quraisy, ini artinya lama asabar Rasulullah SAW Quraisyan ini memenangkan. Semenjak Rasulullah SAW memenangkan di Harbi Badrin wa qadima ila Madinah jam'ul Yahudi fi suq Bani Qainuqa, datang orang-orang Yahudi berkumpul di pasar Bani Qainuqa. Faqala lahum, Rasulullah SAW mendatangi mereka, dikatakan kepada orang-orang Yahudi, ya ma'asyara Yahud, aslimu qabla nusibukum mithla ma asaba Quraisyan. Wahai orang-orang Yahudi, lebih baik Bani Qainuqa, lebih baik kalian masuk ke dalam agama Islam sebelum kalian menderita seperti penderitaan yang telah ditelan oleh Quraisy. Qalu ya Muhammad, mereka menjawab. Rasulullah mendatangi mereka di pasar-pasar mereka, mengatakan demikian Rasulullah, ya ma'asyara Yahud, aslimu qabla nusibakum mithla ma asaba Quraisyan. Qalu ya Muhammad, la yughrannaka an min nafsika annaka qatalta nafaran min Quraisy kanu aghmara. Dengan sombong ya Muhammad, enggak cuma memenangkan peperangan Quraisy kepada orang-orang Quraisy yang bisa, tidak bisa perang. Mereka aghmar, aghmar ini orang-orang yang tidak mengerti apa-apa. Hadza ghumrin, yakni orang yang jahil. Mereka tidak mengerti tentang Al-Qital, tentang peperangan. Nanti jangan la yughrannaka, jangan sombong kau ya Muhammad, engkau telah memenangkan pertempuran ini karena orang-orang Quraisy Israel, padahal Quraisy ini aqwal Arab, yang bangsa Arab yang paling kuat Quraisy dahulu. Qalu ya Muhammad la yughrannaka min nafsika annaka qataltana falam yuqilkan wa ghmaro la ya'rifuna al-qital, tidak mengerti tentang masalah fulun al-qital. Innaka law qataltana la'arafta anna nahnu nas. Kalau engkau menghadiri kami, hai Muhammad, engkau tahu siapa yang hebat. Siapa orang yang bisa melawan kalian? Ayo lawan kami. Maksudnya begitu, Bani Qasyombong, Bani Qasyombong. Wanna kalam talqa mislana, engkau tidak akan mendapatkan orang pemberani seperti kami. Orang yang hebat, yang berani-berani seperti kami. Fanzalallahu tabaraka wa ta'ala mudafi'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Turun ayat dari Allah SWT membela nabinya. Qul alladzina kafaru satughlabun wa tuhsharuna ila jahannam wa bi'sal mihad. Qad kana lakum ayatun fi fi'atayn iltaqata, fi'atun tuqatilu fi sabilillahi wa ukhra kafiratun yarawnahum mithlayhim ra'yal 'ayn wallahu yu'ayyidu bi nusrihi man yasha', inna fi dhalika la'ibratan li ulil absar. Turun ayat ini tentang Bani Qainuqa, tentang omongannya Bani Qainuqa. Allah SWT membela nabinya. Ya Rabbi,
1: katakanlah Muhammad kepada orang-orang yang kafir, kamu pasti akan dikalahkan dan digiring ke dalam neraka jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal. Sungguh telah ada tanda bagi kalian pada dua golongan yang berhadap-hadapan. Satu golongan berperang di jalan Allah, dan yang lain golongan kafir yang melihat dengan mata kepala bahwa mereka golongan muslim dua kali lipat mereka. Allah menguatkan dengan pertolongannya.

Qalluqa. Ada seorang perempuan dari bangsa Arab pergi ke pasar Bani Qainuqa untuk menjual yaitu perhiasan bidha'ah, yakni barang, barang. Disebutnya jiblah bidha'ah, jiblah bidha'ah di suku Bani Qainuqa, dijual sama dia perhiasannya, dia ini barangnya dia ke pasar Bani Qainuqa. Bajalah set ila soir, soir. Perempuan ini pakai kudung tadi, hijab. Pun saya duduk ada kursi sini, dia duduk di hadapan salah satu dari orang Bani Qainuqa yang soir. Soir yang apa? Yang membuat cincin seperti itu. Faja'al yuridunaha ala kasih wajah fa'abat. Mereka mengatakan, ayo bukaan wajahmu, ayo bukaan wajah agama. Dirayu anak perempuan ini yang dari muslimah ya. Dia tak mau, si perempuan ini tak mau. Fa'amada so'ir ila taraf fawdiya fa'aqadahu ila zahriya wa ila ta'lam. Kemudian si so'ir ini yang membuat perhiasan ini datang dari belakang. Fawdha tawil tawan, perempuan ini apa namanya, bajunya itu lebar, panjang. Maka diikat tininya bahra ala bahra, punggungnya ini diambil gini, tak rosok, tak berasa, apa namanya, si perempuan ini diikat di belakang kursinya. Disebut disini faqamul yahu falamma qamat, ya la ta'lam, dia tak tahu, tak berasa. Falamma qamat, waktu dia pun berdiri si perempuan ini, ingka sabah sawatah, akhirnya dia keluar, yakni auratnya tertampak. Sebab bajunya di sana kan, dia lihat. Fadhahika 'alaihi al-yahud, maka orang Yahud ketawa-ketawa. Fasuhat, nah perempuan ini menjerit, minta tolong kepada orang-orang muslimin. Fasuhat, fawadhaba rajulan minal muslimin faqatala as-sa'ir. Kalau salah satu dari orang-orang muslimin tahu ini, dilihat begitu perbuatannya dibunuh si tukang apa namanya perhiasan dari asal Yahudi yang Bani Qainuqa. Faqam al-Yahud wa qatal al-Muslim. Maka jatuh orang-orang Yahudi ini dan membunuh seorang Muslim yang membunuh saudaranya yang bisa berbuat membuat perhiasan tadi. Fasasakhu ahli muslim ala al-yahud. Maka di sini terjadi pertempuran antara orang Yahudi dan orang muslimin. Waktu si muslimin dikeroyok sama orang-orang Yahudi ini, mereka tidak bisa lah satu lawan satu itu. Mereka itu gimana pengecut orang Yahudi. Maka seorang muslim itu waktu dia membunuh si Suhaib ini, datang orang-orang Yahudi kerombolan dibunuh si muslim ini. Maka orang-orang muslim yang melihat ini membela saudara yang muslim yang terbunuh tadi. Fasasakhu ahli muslim ala al-yahud wa waqa'a bainahum syarrun dakhil as-suq, terjadi peperangan di dalam pasar. Inda dhalika qama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ikhtalafa wa istakhlafa al-madinata Abu Baba ibn Abdul Munzir. Waktu tahu Rasulullah hal itu, langsung Rasulullah pergi ke tempatnya Bani Yahud. Bani Qainuqa bersama sahabat-sahabatnya dan disuruh duduk di kota Madinah, yaitu Abu Lubaba. Abu Lubaba sahabat Rasulullah SAW, di Ansar, penggolongan Ansar. Untuk apa? Untuk apabila tiba waktu zuhur dia imam. Fastakhlafa Abu Lubaba ibn Abdul Munzir wa ata liwa'il muslimin Hamzah bin Abdul Muttalib, dan bendera orang-orang muslimin dibawa oleh pamannya Rasulullah SAW, Hamzah bin Abdul Muttalib. Wasara bijunudillah ila Bani Qainuqa, sahabat-sahabat Rasulullah, tentara-tentara Allah menuju Bani Qainuqa untuk memerangi orang-orang Bani, kerana mereka telah melisihi janji. Walamma ra'ahu tahassanu fil husun dakhil hajjin, katanya berani kita orangnya wahai Muhammad, ta'al pergi sini, kita akan memerangi engkau. Waktu datang Rasulullah bersama orang yang lari, mereka kemana lari? Ke benteng-benteng mereka. Mereka punya benteng-benteng, ada orang Yahudi mesti punya benteng-benteng, benteng-benteng kokoh ditutup sama jendela-jendela itu. Di jalannya

0: ada makanan-makanan dan minuman. Hakikat orang-orang Yahudi disebut di Al-Quran Karim. Sebut di sini sebut Mustamar al-Hisar, maka dikepung Mahasul Masyid al-Hisar Sallallahu alaihi wasallam fi Syawal bersanat al-Dhani Muhijrat, dikepung oleh tentara orang-orang muslimin dipimpin dipimpin oleh Rasulullah SAW. Mereka dikepung, mereka di dalam benteng. Ini terjadi tahun 2 dari bulan Syawal setelah Rasulullah SAW berhijrah. Mustamar al-Hisar 15 layla, 15 hari mereka duduk di benteng-benteng, mereka makan minum di situ. Waqadzaqallahu fi qulubi ru'ab, maka Allah SWT mengirim ketakutan kepada dada-dada mereka. Hada, itu pertolongan dari Allah SWT. Apabila seorang dilanda ketakutan menghadapi musuh, pasti dia akan menyerah. Yasbah jabalan, menjadi orang pengecut. Hakikat yang dahulu Allah SWT apabila membela Rasulnya, membela orang muslimin, diletakkan di dada-dada musuh-musuh Allah ketakutan. Disebut di sini ghadab Allah fi qulubi ru'ab, ru'ab al-khawf, yani ketakutan. Fanazzalu ala hukm Rasul sallallahu alaihi wasallam fi riqabihim wa amwalihim wa nisa'ihim wa auladihim. Mereka menyerah. Ini yang dikatakan pemberani, luar biasa itu. Menyerah mereka setelah 15 hari. Menyerah dan mereka mau syarat-syarat yang Rasulullah SAW, yaitu mereka akan mengikuti apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Diserahkan harta-harta mereka. Mereka takluk perempuan-perempuan mereka, istri-istri mereka dan anak-anak mereka. Fa'amra bihan Nabi SAW fakutifu. Rasulullah SAW merintah kepada mereka, maka yang dicancang. Mereka itu tawanan itu dicancang. Indah Qawm al-Khabir Abdullah bin Ubay bin Salur Rasul Munafiqin fa'alaha ala Rasulullah SAW man ya'fu anhum. Tetapi Abdullah bin Ubay Rasul Munafiqin ini datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasul, dia halif Bani Qaynuqa, dia itu sekutu dengan Bani Qaynuqa. Ya Rasulullah, mereka ini ada sekutu saya, tolong mereka, maafkan. Wah. Sambil Rasulullah maafkan mereka. Kalau ya Muhammad ahsan ila mawaliyah, ya Muhammad, berbuatlah baik kepada sekutuku, katanya Abdullah bin Ubay. Wa kanu ulama al-Khazraj, mereka adalah sekutu dengan Qabilatul Khazraj. Yang mana Abdullah bin Ubay dari Qabilatul Khazraj? Falah Abdullah bin Ubay Allah hayat minta Rasulullah agar, bukan satu kali, dua kali, tapi berkali-kali dia minta apa, agar Rasulullah maafkan mereka itu. Kemudian bahasa kata Nabi SAW, Rasulullah SAW diam. Fakirna rama qalat tahu ba'arad anhu Nabi SAW. Diulangi lagi sama Abdullah bin Ubay. Diam Rasulullah SAW. Famsak bin Nabi SAW, maka dipegang Rasulullah SAW sama Abdullah bin Ubay. Faqala lahu Nabi SAW, arsilni. Kata Rasulullah, lepaskan aku. Arsilni, artinya lepaskan aku. Tuma qala waihak, arsilni, kata Rasulullah. Celaka engkau, lepaskan aku. Faqala munafiq, Abdullah bin Ubay mengatakan, la wallahi la arsiluka hatta tuhsini fi mawaliya arba'at hasirin madalatnya dari' mana'uni min al-ahmar wa'asbat tahsuduhu fi ibadatin wahidah ini wallahu mu'atu imra'un akhsad dawair. Dia bilang, wallahi anak juga Allah tidak akan melepaskan engkau ya Muhammad sampai engkau memberikan kepada aku, yaitu memaafkan mereka, dan mereka mempunyai 400 salatnya dari mempunyai 300 persai minyak ahmar wal aswad tahsudu fi ridatin wahidah, yang punya emas, punya ini, engkau kami ambil semuanya itu dalam satu hari. Enggak, katanya Abdullah bin Ubay, tidak bisa ini. Ini Allah mau nafsu dawair. Aku adalah seorang, wallahi saya ini seorang, nanti akan terjadi dawair, artinya di sini hal-hal yang buruk. Faqala Nabi SAW, wamlak, pay kan kata Rasulullah, ambilin itu. Telah punya tiara, ada beberapa pedang, ada beberapa, ambilin, semua ambilin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Ubay. Fa'ata wa hadahum lahu, dikasihkan untuk Abdullah sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walakin amaruhum an yakhruju min Madinah. Tetapi Rasulullah mengatakan orang-orang Bani Qainuqa ini harus meninggalkan kota Madinah, diusir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahi jawiruhu fiha, jangan sampai duduk di kota yang dekat dengan Madinah. Jauh, harus berjalan menjauh dari orang-orang muslimin. Fakharaju ila Syam, maka mereka pergi ke negara Syam. Bani Qainuqa ini wahu pergi dia ke negara Syam. Negara Syam yaitu Suriah, lalu kemudian Lebanon, ya Al-Urdun, ya Palestine. Ini adalah negara Syam. Mereka ternyata adalah orang-orang yang licik, orang-orang Yahudi. Pertama, dari tiga golongan orang-orang Yahudi ini diusir oleh Rasulullah SAW sudah satu, yaitu Bani Qainuqa, keluar di kota Madinah, sudah tinggal dua. Bani Nadhir dan Bani Qurayza. Ya sebab Bani Nadhir dan Bani Qurayza ini juga ada perjanjian dengan orang-orang muslimin. Rasulullah tidak mau melanggar. Apabila mereka melanggar, baru diusir sama Rasulullah SAW. Ini Bani Nadhir dan Bani Qurayza belum melanggar. Bani Qainuqa telah melanggar, maka diperangi sama Rasulullah SAW, diusir dari kota Madinah. Qatal Ka'ab bin Ashraf. Ka'ab bin Ashraf ini salah satu tokoh orang-orang Yahudi. Orang Yahudi ini yang tasib li ummi, la yang tasib li abihi. Seorang Yahudi ini nisbatnya kepada ibunya, bukan kepada ayahnya. Masalah, umpamanya seorang Yahudi itu ayahnya orang Arab, dari bangsa Arab. Ibunya Yahudi, dia jadi Yahudi. Jadi dia Yahudi. Dia menjadi Yahudi. Ka'ab bin Ashraf ini sebetulnya dia orang Arab, dari Bani Ta'ib bin Bani Nabhan. Tetapi karena ibunya Yahudi, dia adalah Yahudi. Nah, dia diketokohkan oleh kabilahnya sebagai tokoh besar, dan dia orang kaya, orang paling ganteng di bangsa Arab, paling tampan di negara Arab. Wakana min ashaddi al-yahud adzan wa haqdan 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ini Ka'ab bin Ashraf, orang paling benci kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan paling benci kepada Islam. Kan ya di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengganggu apa? Mengganggu dengan syair-syairnya dia. Dia syair, seorang penyair. Di kuda dia membuat abiat dan syair, bed-bed syair itu mengganggu istri-istrinya sahabat Rasulullah SAW. Yang di sini disebut sama dia, yata ghazal biha, si fulana ini cantik, anna tidak tahu apa, disebut itu. Yakni seorang sahabi atau seorang dari sahabat Rasulullah yang sakit hatinya apabila melihat syair-syairnya Ka'ab bin Ashraf ini. Wadzalik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa orang yang ya'dzi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hukumnya dibunuh. Hatta sahabat kemudian dia membangkitkan orang-orang Quraisy agar melawan orang-orang muslimin yang mana mereka telah menderita kekalahan di Badar. Ka'ab bin Ashraf ini pergi ke Makkah dan mengatakan, ayo kita memerangi Muhammad. Hatta safara ila Quraisy, pergi dia ke Quraisy ke Makkah. Karena salah al-Muttalib bin Abi Wada' Sahmi, dia tidur di rumahnya seorang Quraisy yang bernama al-Muttalib bin Abi Wada' Sahmi, seorang musyrik dari Quraisy. Wa ja'ala yanjuyul ashab yabki fiha ala ashab al-qalib min qatl al-musyrikin. Kemudian dia bikin syair, pantun-pantun syairnya dia. Di situ dia menangisi orang-orang yang mati di perang Badar. Dari orang-orang musyrikin yang telah mati di perang Badar, dia menulis itu dengan tangisan-tangisan. Nuridani wa'ika ahli Makkah al-intiqam. Dia ingin memanasi ahli Makkah untuk membalas dendam mereka terhadap Rasulullah SAW dan terhadap tentara Islam. Wahuna kesalu ahli Makkah, orang ahli, dia menahli kitab At-Taurat, bukunya dia. Ya faham dia tentang masalah apa? Masalah ad-din, dinuhum yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Musa AS, Nabi yang mulia. Jadi dia menahli kitab, yang dia faham, yang dia mengerti, tetapi dia pura-pura membela orang-orang Quraisy. Ya orang Quraisy ini kan ya'budul asnam, mereka menyembah kepada berhala. Kalau dia tidak Yahudi, Yahudi walaupun dia menyimpang dari agama Islam, menyimpang dengan ajaran Allah, menyimpang dari ajarannya mereka, yaitu kita betul Taurat yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Musa, mereka telah menyimpang dari rupa-rupa Taurat, tapi mengerti itulah lebih baik dari ahli lautan yang menyembah berhala-berhala. Ditanyai oleh ahli Mekah, sa'alahu ahli Mekah, adinuna ahabu ilaika amdin Muhammad wa sahabu. Ya Ashraf, engkau senang mana? Agama kami apa agama Muhammad dan sahabat-sahabatnya? Wa ibnul fariqain yang dasabila, dan siapa di antara dua golongan ini, golongan kami, yakni golongan orang-orang Quraisy al-musyrikin sama golongan Muhammad, mana yang lebih mendapatkan petunjuk? Fakul antum ahda sabila, katanya Ashraf bin Ashraf, Ka'ab bin Ashraf, kamu orang yang lebih mendapatkan petunjuk dari Allah SWT. Wakum wasa jadali asmami, kemudian dia berdiri dia di Ka'bah ini, ini berhala-berhala 360 berhala dia sujud kepada berhala itu. Fanzalallahu tabaraka wa ta'ala, Allah SWT berikan ayat ini. Alam tara ila alladhina utu nasiban min alkitabi, nasiban dikasih sama Allah SWT, nasib yani bagian dari alkitab yani famun yaran yu'minuna bil jibdi wa tahut wa yakuluna alladhina kafaru wa ila yahdi ahda min alladhina amanu sabila ulaika alladhina la'anahum Allah wa min yal'anillahi falam tajid lahu nasira. Ini al-jibti wa yaqul yu'minuna bil-jibti wa taghut, al-jibti as-sihr, mereka yu'minuna bil-sihr, kami Umar al-Khattab makna al-jibti itu sihr, wa taghut syaitan, yani mereka itu menyimpang jauh, disebut di sini utu nasibun kita yu'minuna bil-jibti wa taghut wa yaquluna allazina kafaru wa la yahda min allazina amanu sabila. Berarti apa itu?
1: Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang diberi bagian dari kitab Taurat, mereka percaya kepada Jibit dan Tawud, dan mengatakan kepada orang-orang kafir musyrik Mekah bahwa mereka itu lebih benar jalannya daripada orang-orang yang beriman. Mereka itulah orang-orang yang dilaknat Allah, dan barang siapa dilaknat Allah, niscaya engkau tidak akan dapatkan penolong baginya.
0: Hina izin waktu dilihat sama Rasulullah SAW, orang ini merajalela, suka mengata-ngatai orang-orang muslim, perempuan-perempuan orang muslim, ya agar Rasulullah SAW mengganggu Rasulullah SAW, Rasulullah SAW mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, hina izin kala Rasulullah SAW, man di Ka'ab ibn al-Ashraf, fa'inu adu Allah wa Rasulullah. Siapa yang bisa membunuh Ka'ab ibn al-Ashraf? Sungguh dia telah mengganggu Allah dan Rasulnya. Faqala Muhammad bin Maslamah radhiyallahu ta'ala anhu, Muhammad bin Maslamah ini di antara orang muslimin al-Ansar, dia mengatakan, faqala ana ya Rasulullah, aku akan membunuhnya, atuhibu an aktulahu, apa engkau minta aku membunuhnya? Qala Nabi SAW, na'am, iya, kata Rasulullah, bunuhlah dia. Qala fa'adhan biya naqula syai'an, tolong ya Rasulullah, saya tidak bisa membunuh Ashraf, Ka'ab bin Ashraf begitu saja, mesti saya akan bicara kepadanya dengan pembicaraan yang pembicaraan saya ini menjadikan dia itu senang, gitulah. Itu apa senang itu? Aku akan berkata kepadanya bahwa Muhammad ini telah datang kepada negara, kepada kota kami, dan dia telah mengganggu kami, dan dia minta-minta hal-hal yang kami tidak bisa melaksanakannya, begitu. Jadi dia takut. Muhammad bin Maslamah ini apabila mengatakan demikian, maka dia minta izin kepada Rasulullah SAW. Hada kufrun. Orang yang mengatakan demikian kepada Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah datang mengganggu, maka Ka'ab bin Ashraf ini ingin minta izin kepada Rasulullah, apa boleh ya Rasulullah aku mengatakan demikian, supaya Ka'ab bin Ashraf itu percaya kepada aku. Kalau tidak gitu dia akan curiga, akan apa namanya, tidak mau bertemu kepada aku. Maksudnya kol, aku ya. Kola nak kola faadzan biyan aku la syai'an. Aku tidak izin kepadamu agar aku bisa berbicara kepada kamu. Boleh apa tidak? Kola kul, katanya Rasulullah. Katakanlah, tak apa-apa. Fatah Muhammad bin Maslama. Maka diparahi sama Muhammad. Datangi Ka'ab bin Ash'ab sama Muhammad bin Maslama. Faqala inna hadha ar-rajul sa'alana sadaqatan. Dia menyatakan bahwa orang ini yang ialah Rasulullah SAW telah datang ke kota kami dan minta sedekah. Wa innahu qat'anana, jadi dia adalah yut'ibuna, yakni melelahkan kami. Minta gandum, minta ini, minta ini. Kita enggak mampu, kita fukara, kita tahu sendiri. Orang ini terlalu mengganggu kami, minta dan minta. Mengatakan demikian Muhammad bin Ash'ab, seakan-akan dia tidak senang dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala Ka'ab, wallahi la tamullanna, engkau akan bosan kepada orang ini. Dia akan minta dan minta dan minta, kalian sampai bosan sama dia. Qala Muhammad bin Maslamah, fa innaka tabanahu. Tapi bagaimana, kita sudah mengikuti dia, yang mengikuti Rasulullah SAW. Falam yuhibbanna da'ahu hatta nanzur ila syai'in yusiru sya'na. Kita tidak menginginkan meninggalkannya sampai kita nanti apabila terjadi sesuatu. Kalau sekarang tidak bisa kita meninggalkannya. Bahwa karena antasrifana waskan awaskan, kita minta kepadamu, kita minta gandum, yang makanan, gandum atau kurma, wasat atau wasak, mungkin 1 kilo, 2 kilo lah. Katanya dicepat 300 kilo di sini. Kalau sendiri wasak itu 300 kilo. Kalau Ka'ab, na'am arhanun, ya halakan kasihkan kepada kalian. Dia mau sekarang. Terayu ini, sahabat namanya Ka'ab, senang waktu melihat Ka'ab. Sahabat Muhammad bin Maslamah mengatakan demikian kepada Rasulullah SAW. Kita telah mengetahui bahwa sahabat Rasulullah SAW itu meminta Rasulullah lebih dari dirinya, lebih dari anaknya, lebih dari semua. Percaya Ka'ab bin Ashraf ini. Dia bilang, dia boleh, aku harus kasih kepada kalian. Ada ini, aku beri jaminan, kasihkan aku jaminan. Disebut Qala bin Maslamah, Aisyu yang turid. Jaminan apa yang kau inginkan, wahai Ka'ab bin Ashraf? Dia mengarhanuni nisa'akum. Jaminannya yaitu istri-istri kalian. Kau kata Ka'ab, istri-istri kita orang. Kala Ka'ab, kala kaya menurunkan nisa'ana wa anta ajmal Arab. Bagaimana kita memberikan engkau jaminan terhadap istri-istri kami, sedangkan engkau adalah orang yang paling ganteng, paling gagah di negara Arab. Ini seakan-akan istri kami nanti akan terpengaruh kepadamu. Kalau betul ini menakum, kalau begitu sudahlah anak kalian. Jaminannya anak kalian. Saya akan kasih, yaitu gandum atau makanan itu, tapi jaminannya anak-anak kalian. Kalau kaifa nurhinaka abna'ana, bagaimana kita akan memberi janji kita membawa anak-anak kami, jaminannya itu. Fayusibba ahadahum faqayukur rahmina yuskin awuskin. Dan saya akan mengatakan apa? Apabila dicaci anakku di sana, dia adalah bangsa Arab, ya Allah, anaknya dijual dengan gandum, dengan wasat atau wasakin gandum. Kita akan diecek oleh mereka. Kalau kita merunut abna'ana, haga arun alayna, ini lah aib buat kami, katanya Muhammad bin Maslamah. Walakinna nurhinuka al-la'ma, kita akan memberikan kepadamu itu silah, senjata. Jaminannya senjata. Pokoknya Ka'ab af'al, iya, bunilah. Bagaimana fa'al abunaila, fa'al abunaila ma'akab ibn Ashraf. Yang itu bersama Muhammad bin Maslamah ini, bukan Muhammad bin Maslamah saja. Berapa orang? 4 orang. Di antaranya Abunaila. Abunaila ini sahabat Rasulullah SAW dan dia saudaranya Ka'ab ibn Ashraf dari susu. Saudara susu Ka'ab ibn Ashraf. Dia datang bersama Muhammad bin Maslamah untuk membunuh Ka'ab bin Ashraf, saudara susunya itu. Faja'ahu wa ma'ahuma ba'da ashabihima. Dua orang ini datang, Abu Nailah dan Muhammad bin Ashraf, Muhammad bin Maslamah, kepada Ka'ab bin Ashraf dan juga dengan sahabat-sahabatnya. Ini dua orang, empat orang semuanya. Halaka ya bin Ashraf atamsi ila Sya'b al-Ajuz dan Abu Nailah. Saudara dia, dari susu tahu dia. Kepada Ka'ab bin Ashraf alangkah baiknya kita jalan-jalan. Waktu itu malam ini. Jalan-jalan dipanggil dia, ini disingkat sama orangnya. Jadi tanya begini, dia datang mendatangi rumahnya Ashraf, Ka'ab bin Ashraf, dan dipanggil Ashraf, oh iya turun. Datang istrinya dia baru kawin waktu itu, masih baru kawin. Terus wah dia juga kawin orang ini, Ka'ab bin Ashraf ini. Terus juga wangi-wangi, orangnya bersih, wangi-wangi, suka apa namanya, nazofa. Kemudian turun, kata istri, jangan turun. Saya sungguh Allah, dia telah aku mencium darah, kata istrinya. Ini datangnya Muhammad bin Maslamah dan teman-temannya dengan untuk kebaikan. Aku telah mencium darah, jangan keluar dari Ashraf. Maka ya Allah, kata Ashraf. Ini yang anggurnya disebut. Katanya Abu Nailah, anak ya bin Ashraf, dia bilang, udah apa-apa, anak turun, turun dia menghadapi siapa? Abu Nailah dan Muhammad bin Ashraf dan teman-temannya. Abu Nailah mengatakan kepada Ibn Ashraf, ya bin Ashraf, anak ya bin Ashraf, antam sila Sya'b al-Ajuz. Ini matahari, apa namanya, bulan purnama, ayo kita jalan-jalan. Nasyamulri, apa namanya, al-hawa al-tayyib, kita akan mencium hawa yang enak, yang sejuk. Ayo kita hantar masjah sama ini, dijak masjah sama Nailah dan rekan-rekannya. Fana tahadda, kita akan berisam loh, oh duduk, oh bicara-bicara denganmu. Kalau insidum, katanya Ka'ab bin Ashraf, iya kalau kalian mau, bunilah, katanya dia. Fakulah bunailah berkata kepadanya, Nara'iduka layla tayyib a'babat. Saya tidak pernah, Nara'iduka layla tayyiban hautiban a'babat. Saya belum pernah ya, dia sedang pujian ini. Ka'ab bin Ashraf ini, mulai Ka'ab bin Ashraf, saya belum pernah melihat minyak wangi lebih indah dari minyak wangi yang kau buat, yang kau bawa ini. Luar biasa baunya. Wazah Ka'ab bima sami' zaha yang sombong. Waduh, begini dia. Waktu dipuji sama Abu Nailah itu, dia sombong. Wazah Ka'ab bima sami' waktu dengar omongnya Abu Nailah ini, dia senang. Faqallahu Abu Nailah ada'adana liyana sumurasat. Aku minta izin kepada Allah Ka'ab bima sami' Allah mencium kepalamu. Sebab dia naruh minyak wanginya di kepalanya, di rambutnya. Kalau naam, boleh katanya. Dikasihkan kepalanya kepada Abu Nailah. Fa'ad khalaya dalam isya'ri. Maka dipegang sama Abu Nailah. Kepala rambutnya itu, pegang-pegang ini, dipegang sama rat-rat. Sumah khala jawasi, mulai pegang kepalanya. Wakala dunia kumadullah waktunu. Ayo rekan-rekan, ayo butuh, bunuh sekali, bunuh. Dibunuh Ka'ab bin Ashraf ini. Terbunuh di situ, datang rekan-rekan, dibunuh. Mereka punya pedang-pedang, dibunuh dia. Mati. Ada kalau ada bicara sama kata berasa wakala dunia kumadullah waktu wakatalu, dibunuh. Ini riwayat ini akhrajahu al-Bukhari wa Muslim min hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala an hadis yang sahih. Waktu di sahabat-sahabat Rasulullah datang dari Rasulullah SAW dan membawa kabar gembira ini, Rasulullah farah, senang Rasulullah atas kematian Ka'ab bin Ashraf. Maka sohal Yahud, orang-orang Yahudi yang telah dibunuh itu, dia menjerit Ka'ab bin Ashraf ini. Didengar orang-orang Yahudi, datang mereka untuk menolong, tapi mereka sahabat Rasulullah SAW sudah tidak ada. Mereka terbunuh dia. Ini adalah ceritanya terbunuhnya Ka'ab bin Ashraf. Khusus Uhud tahun 3 Hijriah, insya Allah saya akan membahas ini. Madiani minggu depan,
1: insya Allah.
0: Ghazwat Uhud ini adalah salah satu dari ghazwat Rasulullah SAW yang dipimpin oleh Rasulullah SAW yang besar setelah Ghazwat Uhud, setelah Ghazwat Badr Al-Kubra. Di dalam Ghazwat Uhud ini terdapat yaitu banyak pelajaran-pelajaran. Di sini ditunjukkan oleh ashab Rasulullah SAW bagaimana setianya mereka kepada Rasulullah SAW. Di sini mereka telah mengorbankan diri-diri mereka untuk menyelamatkan jiwanya Rasulullah SAW. Insya Allah minggu yang akan datang saya akan menjelaskan tentang Ghazwat Uhud. Ghazwat Uhud ini terjadi tahun 3 Hijriah. Saya tutup di sini dulu. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa ajma'in. Wa akhir da'wan alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sudah infakkan iman bulan ini?
3: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan.
4: Allahu Akbar.
3: Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
5: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
6: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
7: Dengan wahyu ini.
8: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
9: Masya Allah, tabarakallah.
10: Orang yang menanti.
8: You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.

0: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan sholat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan. Doa mengusir setan dan was-was karenanya.
1: Al-isti'adzatu billahi min al-adhan al-adhkar wa qira'atul Qur'an.
0: Dengan membaca ta'awudz, memohon perlindungan kepada Allah darinya, mengumandangkan adhan atau berzikir, dan membaca Al-Qur'an.
1: Doa utardis syaitani wa wasawisa.
0: Doa mengusir setan dan was-was karenanya.
1: Al-isti'adzatu billahi min al-adhan al-adhkar wa qira'atul Qur'an.
0: Dengan membaca ta'awudz, memohon perlindungan kepada Allah darinya, mengumandangkan adhan atau berzikir, dan membaca Al-Qur'an.
1: الدعاء عند رؤية باكورة الثمر.
0: الدعاء ketika melihat petik buah.
1: يقول اللهم بارك لنا في ثمرنا وبارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في صاعنا وبارك لنا في مدنا.
0: يا الله berkatilah buah kami ini, dan berkatilah kota kami, berkatilah sok kami dan mud kami. Doa ketika memasukkan mayit ke liang kubur.
1: Yaqul bismillah wa ala sunnati rasulillah.
0: Dengan menyebut nama Allah dan dengan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Ma ya'simullahu bihi min ad-dajjal.
0: Doa mendapatkan perlindungan Allah dari Dajjal.
1: Man hafiza 10 ayat min awwal surah Al-Kahf 'usima min ad-dajjal.
0: Barang siapa yang menghafal 10 ayat dari awal surah Al-Kahfi akan terlindungi dari bahaya Dajjal.
1: Wal isti'adzatu billahi min fitnatihi 'aqiba at-tashahhud al-akhir min kulli salah.
0: Di samping itu juga meminta perlindungan kepada Allah dari bahaya Dajjal setelah tasyahud akhir dalam setiap salat.
1: Doa lubsi tsaubil jadid.
2: Doa mengenakan pakaian baru.
1: Allahumma lakal hamdu anta kasautani as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lah wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a lah.
2: Ya Allah, segala puji bagimu, Engkau telah mengaruniai pakaian ini kepadaku. Aku memohon kepadamu kebaikan dari pakaian ini dan kebaikan dari tujuan pakaian ini dibuat. Aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini dan keburukan dari tujuan pakaian ini dibuat.

0: فائدة كثيرة.
1: Sifat ini upayakan orang menyuruh umat pada agama Allah kepada man as-salafus salih radhiyallahu anhum ajma'in harus menanamkan sifat-sifat ini dalam dirinya walaupun tidak mungkin bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Azizul alaihi ma anittu, kasihan dengan mereka orang-orang yang menderita diadab oleh Allah taala. Harisun alaikum bil mu'minin, berupaya untuk mereka mendapat hidayah mengikuti Quran dan sunnah, bertauhid dan mengikuti sunnah Nabi alaihi wasallam dan cinta kepada kaum. Apabila sifat ini ada pada seorang dai, maka dia tidak akan putus asa dalam berdakwah di jalan Allah taala. Ya, dia tidak akan mudah memusuhi orang yang tidak mau menghadiri majlisnya, tidak mau mendengar dakwahnya, karena dia punya rasa kasihan pada orang ini. Ketika wafatnya Abdullah bin Ubay bin Salul, Rasul Munafiqin, pimpinan kaum Munafiqin ketika itu. Dan ketika itu belum turun larangan sholat. Larangan sholat pada jenazah Munafiq. Kemudian Abdullah bin Ubay bin Salul ini mempunyai seorang anak, namanya juga Abdullah bin Ubay bin Salul. Tapi anaknya ini beriman dan sangat cinta pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapaknya lah pimpinan munafikin. Ketika ayah meninggal, ya, maka Rasulullah itu menyolatkan jenazah sang ayah yang munafik. Ketika melihat demikian, Umar bin Khattab menarik dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, apa kau sholat jenazah orang ini? Ini kepala munafik ini. Kata Nabi Al-Fasam, ya Umar, ini khujirku. Wahai Umar, semuanya aku disuruh pilih oleh Allah Ta'ala. Pilih sholat atau tidak sholat. Kalau mau diuruh memilih, belum ada putusan, tak boleh. Allah menyuruh memilih, dan Nabi Alaihissalam itu mempertimbangkan, ya, kemaslahatan dan mafsadat. Makanya orang munafik tidak dibunuh oleh Nabi Sallam. Kenapa? Karena nanti tersebar di kalangan manusia di dunia ini Muhammad membunuh teman-temannya karena mereka tidak tahu tentang kemunafikan. Intinya orang ini bersama Rasulullah Sallam, bersama Muhammad. Tahu-tahunya ada yang dibunuh. Makanya dalam dakwah itu harus mikir maslahat mafsadat. Bukan asal ngomong, bukan asal ceramah, bukan asal hantam kromo, lihat maslahat dan mafsadat. Ya. Karena dicontohkan oleh Rasulullah SAW, contohkan oleh Al-Quran Al-Karim, jangan kalian mencaci maki Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah itu. Ya. Karena nanti mereka akan mencaci maki Allah SWT.

0: فائدة تجنى
1: Nabi alaihi salatu wasallam tumbuh besar menjadi seorang anak yatim. Jadi anak yatim itu perlu mendapatkan perhatian khusus. Dan ingat, anak yatim itu adalah anak yang ditinggal bapaknya dan belum balig. Kalau sudah balig, bukan anak yatim. Karena kadang-kadang ada orang, alhamdulillah kami merawat anak yatim di yayasan kami, ada yang sudah SMA, ada yang kuliah, loh. Yatim. Wismari yatim. Iya. Kalau dia masuk du'afa, mungkin masuk du'afa, tapi yatim sudah terangkat keyatimannya dengan dia balik. Maka kita harus sangat peduli dengan anak-anak yatim, ingat yang belum balik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah merasakan yatim. Anak yatim itu butuh kasih sayang lebih besar daripada uang. Beliau alaihi salatu wasallam mengatakan, "Ana wa kafilul yatim kahati." Aku bersama orang yang merawat anak yatim seperti ini, kata Rasulullah.

0: beliau bicara itu berdasarkan wahyu yang Allah turunkan, dan beliau juga pernah merasakan hakul yakin, bagaimana jadi anak yatim. Pernah ada kejadian seorang syekh cerita, syekh ini di Mekah, dia habis umrah, habis tawaf, sa'i, kemudian dia pulang ke hotel. Ada anak kecil yang menemani syekh ini, minta fulus. Adalah anak-anaknya. Akhirnya sama syekh diusap kepalanya, diajak ngobrol. Terus dia ngomong, syekh ngomong, suruh anak nggak pegang fulus sekarang, kata dia. Nanti ya, waktu sholat asar, anak kasih ya. Ya syekh, ini berangkat sampai ke hotel. Sudah. Syekhnya turun waktu sholat asar, anak ini sudah ada di situ. Akhirnya, masih di sini. Iya syekh, kata dia. Syekh mengeluarkan fulus. Syekh, anak nggak mau duit. Anak kepingin diusap kepala anak. Sudah lama nggak ada yang usap kepala anak. Itu anak-anak yatim, dia banget. Dia butuh kasih sayang. Jangan cuma pikir kasih fulus, kasih fulus. Nggak ada bapaknya dia. Dia memanggil ayah, abi, di saat anak-anak yang lain punya bapak, punya ayah. Dia nggak boleh. Nggak ada yang gendong dia. Nggak ada yang mencium dia. Nggak ada yang mengusap kepala dia. Ini anak cuma minta diusap kepalanya. Sudah lama nggak ada yang mengusap kepala anak.
1: Adab keluar rumah bagi kaum muslimah. Pertama, mengenakan hijab syar'i. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabibihin. Dzalika adna an yu'rafna fala yu'dzain wa kana Allahu ghafurar rahima." Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri kaum muslimin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kedua, hindari memakai wangi-wangian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu 'ainin zaniyatun." Wal mar'atu idza sta'tarat famarrat bil majlisi fahiya kadza wa kadza. Setiap mata itu berzina. Bila seorang wanita memakai wewangian, kemudian ia melewati majlis laki-laki yang bukan mahramnya, maka wanita itu begini dan begitu. Ketiga, ketika berjalan, janganlah menggesek-gesekkan sandal atau sepatumu dengan sengaja, dan jangan pula menghentak-hentakkan kakimu agar terdengar suara gelang kaki yang engkau kenakan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yadribna bi arjulihinna liya'lama ma yukhfina min zinatihin." Dan janganlah mereka para wanita memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Keempat, jangan berlenggak-lenggok ketika berjalan sehingga mengundang pandangan lelaki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al mar'atu 'auratun fa idza kharajat istashrafaha asy-syaitan." Wanita itu aurat, maka apabila ia keluar akan dihiasi oleh syaitan. Kelima, apabila engkau berjalan bersama saudaramu atau temanmu sesama wanita, sementara di sana ada lelaki, maka tahanlah untuk berbicara. Bukan karena suara wanita itu aurat, namun karena kekhawatiran lelaki akan terfitnah ketika mendengar suara wanita. Bila terpaksa berbicara dengan lelaki yang bukan mahrammu, berbicaralah dengan wajar tanpa mendayu-dayu dan melembut-lembutkan suaramu. Demikianlah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan di dalam firman-Nya, "Ya nisa'an nabi, lastunna ka ahadin minan nisa' in ittaqaytunna fala takhda'na bil qawl fayatma'a alladhi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa." Wahai istri-istri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain. Jika kamu bertakwa, maka janganlah kalian melembut-lembutkan suara ketika berbicara sehingga berkeinginan jeleklah orang yang ada penyakit di dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik. Keenam, minta izinlah kepada suamimu ketika keluar rumah atau pergi ke masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sta'dzanat imra'atu ahadikum ila al-masjidi fala yamna'ha." Apabila istri salah seorang dari kalian minta izin ke masjid, maka janganlah ia melarangnya. Ketujuh, bila jarak perjalanan yang ditempuh adalah jarak safar, maka engkau harus didampingi mahrammu, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala tusafiril mar'atu illa ma'a dzi mahramin." Tidak boleh seorang wanita safar kecuali bersama mahramnya. Kedelapan, tundukkanlah pandangan matamu, jangan banyak menoleh-noleh ke kiri dan ke kanan kecuali bila ada kebutuhan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna." Katakanlah kepada wanita-wanita mukminah, hendaklah mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka. Saudari muslimah, sungguh kemuliaan akan kau raih bila senantiasa berpegang teguh terhadap ajaran agamamu. Sebaliknya, kehinaan akan kau terima ketika ajaran agamamu kau tinggalkan.
2: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Ikhwan fillah, rahman wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam ayat yang mulia, "Syara'a lakum min ad-din ma wasa bihi Nuh." والذي أوحينا إليك وما وصى به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. Yang artinya, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan syariat dan Allah berikan syariat tersebut kepada Nabi Nuh. Syara'a lakum min ad-din, Allah telah menetapkan bagi kalian agama, syariat Islam, sebagaimana Allah menetapkan kepada nabinya dan kepada rasulnya Nuh alaihissalam. Dan apa yang telah kami sampaikan, kami turunkan, kami wahyukan kepada kamu Muhammad, dan apa yang kami wasiatkan kepada Ibrahim, kepada Musa, kepada Isa, an aqimud din wa la tatafarraqu fi. Syariat ini wasiat yang Allah wajibkan, yang Allah tetapkan kepada para rasulnya, dari mulai Nabi Nuh, kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah dua perkara. An aqimud din, tegakkan agama, wa la tatafarraqu fi, dan janganlah berpecah belah. Ayat yang mulia di atas memberikan kepada kita penjelasan bahwasannya kita sebagai hamba Allah, kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara khusus diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan agama yang pertama. Dan kita diperintahkan untuk bersatu dan tidak boleh berpecah belah yang kedua. Menegakkan agama tidak akan mungkin bisa terwujud kecuali jika kita mentauhidkan Allah Azza wa Jal. Karena agama dibangun di atas tauhid. Agama Islam, agama yang mulia, dibangun di atas pondasi tauhid. Tanpa tauhid, segala macam bentuk ibadah tidak akan bernilai di sisi Allah Azza wa Jal. Dan itulah mengapa Allah Subhanahu wa taala menyinggung di dalam banyak ayatnya tentang perkara tauhid, yang di antaranya Allah sampaikan kepada kita akan tujuan kenapa kita diciptakan olehnya Jalla wa Ala. Wala khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin, tidak pula manusia, kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Kata para ulama, makna beribadah kepadaku adalah mengesahkan di dalam ibadah tersebut. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul, para nabinya, kecuali agar mereka mendakwahkan tauhid, mengajak umatnya untuk mengesahkan Allah Azza wa Jalla. Walaqad ba'atsna fi kulli ummah rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh benar-benar kami telah mengutus kepada masing-masing umat, setiap umat, ya, seorang utusan yang Allah perintahkan untuk mendakwahkan, menyuruh umatnya agar mereka beribadah hanya kepada Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan jangan mengikuti taghut. Ayat di atas dan juga ayat-ayat yang semisalnya ini semuanya menunjukkan kepada kita bahwasanya tauhid merupakan perkara prioritas dalam agama kita. Tauhid inilah yang nantinya dibangun di atasnya berbagai macam ibadah yang lainnya kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya tidak mungkin kita sebagai seorang muslim, sebagai umat Rasulullah alaihi salatu wassalam, mampu menegakkan agama kita tanpa tauhid. Karena agama harus tegak di atas tauhid. Kita melihat bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegakkan agama dengan tauhid. Memulai dengan dakwah tauhid. Mengajak mereka umatnya, khususnya bangsa Arab ketika itu, untuk menyembah Allah semata, meninggalkan tuhan-tuhan mereka dari berhalanya. Itulah tauhid. Siapapun di antara kita yang berusaha berdakwah tanpa ada tauhid yang menjadi pondasinya, tidaklah dikatakan menegakkan agama. Karena hakikat Islam adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang kedua, yang mana Allah memerintahkan kita adalah untuk kita bersatu padu di atas Islam. Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah melarang kita dari berpecah belah. Kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam memahami agama ini dengan pemahaman yang menyimpang, pemahaman yang jauh dari apa yang sudah dituntunkan, diajarkan oleh Nabi, dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu pun diwujudkan dan selalu didakwahkan oleh mereka para sahabatnya. Perpecahan merupakan kelemahan bagi kita kaum muslimin. Perpecahan sebab utama kehancuran kaum muslimin. Perpecahan sebab pokok bagaimana mereka, orang-orang kafir musuh Islam, menguasai kaum muslimin. Persatuan adalah perkara yang Allah cintai. Persatuan adalah perkara yang Allah ridai. Makanya di sini Allah katakan wala tatafarraqu fihi, janganlah kalian berpecah belah di dalam agama Islam sebagaimana kondisi orang-orang jahiliyah dahulu. Mereka berpecah belah di dalam menegakkan agama yang menisbatkan kepada agama Nabi Ibrahim. Agama Nabi Ibrahim adalah agama Islam yang menyeru kepada tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Namun mereka memecah belah agama tersebut, sehingga kita menjumpai melalui lembaran-lembaran sejarah bagaimana bangsa Arab ketika itu terpecah belah menjadi berbagai macam aliran pemahaman, dan itu semua menyimpang. Rata-rata semuanya mereka di waktu itu adalah penyembah berhala, penyembah patung selain Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah mereka mengenal Allah kecuali Allah adalah zat yang menciptakan mereka, memberi rezeki kepada mereka. Adapun berdoa meminta keselamatan, mereka persembahkan kepada berhala, patung yang mereka tuhankan selain Allah. Dari situlah terjadi perpecahan. Dan kita kaum muslimin tidak dibenarkan untuk berpecah belah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengkhabarkan jauh-jauh hari akan kondisi umat Islam, bagaimana umat Islam nanti akan berpecah belah. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Sataftariqu 'ala 73 firqah." Dalam riwayat yang lain, "Wa inna hadhihi al-ummah sataftariqu 'ala 73 millah." Dan sesungguhnya umat ini akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Ini merupakan satu hal yang menjadi permasalahan yang nantinya akan dihadapi oleh kita kaum muslim, dan di zaman saat ini kita mendapatinya, kita menyaksikannya bagaimana perpecahan itu ada dan semakin banyak. Ketika muncul satu firqah, satu perpecahan, maka dia akan beranak pinak menjadi berbagai macam golongan dan perpecahan yang ada. Kita dilarang dari itu. Makanya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam menyampaikan satu ancaman. Sintani wa sab'una fin nar wa wahidatun fil jannah. 72 golongan ini yang menyimpang, yang menyeleweng dari jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terancam masuk neraka. Illa wahidah, kecuali satu. Siapa itu? Ma ana alaihi yawma wa ashabi. Dialah kelompok, dialah orang, dialah umat dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berada di atas manhaj beliau dan para sahabatnya. Makanya dalam riwayat yang lain, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan satu wasiat, nasihat kepada para sahabatnya dan juga kepada kita secara umum. Tatkala perselisihan semakin banyak, semakin besar, beliau menyampaikan, "Na'alaikum sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di." Wajib atas kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku dan juga dengan sunnahnya para sahabat. Tamassaku biha, pegang erat itu sunnah. Wa'adu 'alaiha, gigit dengan gigi geram kalian. Dan ini menunjukkan bagaimana seorang muslim di dalam berpegang teguh dengan sunnah Nabi dan sunnah sahabat. Dan inilah yang dikatakan oleh para ulama, solusi untuk keluar dari perpecahan kaum muslimin. Kembali kepada Islam yang benar, kembali kepada Islam yang disampaikan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yang diikuti oleh mereka para sahabat. Islam yang dikibatkan pemahaman kita dalam Al-Quran dan Sunnah kepada pemahaman para sahabat. Wa sunnatul khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin, dan sunnahnya para sahabat. Ini kunci kita bersatu. Ini kunci utama untuk menghilangkan perselisihan di antara kita semua kaum muslim. Jika kita ingin menegakkan agama, maka kita harus menjaga persatuan. Jika kita ingin menegakkan agama, kita harus kembali kepada manhaj yang benar, manhajus sahabat, metodenya para sahabat di dalam memahami agama Islam. Tidak mungkin seorang itu bisa dikatakan memperjuangkan agama Islam yang murni sampai dia kembali di dalam membangun pemahamannya di atas pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Inilah ma'asyiral muslimin, dua hal yang harus selalu kita ingat ketika kita ingin menegakkan agama Allah. Kita harus menjaga tauhid, mendakwahkan tauhid, dan juga kita harus mengajak saudara kita untuk bersatu di atas satu kesatuan pemahaman yang hak, pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Dengan demikian, itulah yang Allah inginkan dari kita, dari syariat Islam ini, syariat yang mulia, yang tiada bandingnya dengan yang lainnya. Allah Ta'ala alam sholat wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, seorang yang dia menggibahi seseorang, ngerasani wong istilahnya, itu bagaimana cara untuk menghapus ghibahnya itu? Pertama, dia jika bisa meminta maaf pada orang yang dighibahinya, maka minta maaflah pada orang itu. Tapi kadang-kadang itu tidak gampang dan tidak mudah, ya. Bisa jadi orang itu marah. Maka sebagian ulama mengatakan hendaknya dia menyebut kebaikan-kebaikan orang itu. Setelah digibahi orang itu, disebutkan kebaikan-kebaikannya, ya, di tempat dia ghibah itu. Kemudian dia mendoakan orang tersebut, semoga Allah mampuni orang itu, ya, semoga Allah mengangkat derajatnya, dan seterusnya. Itu diantara yang disebut oleh para ulama. Kalau seorang itu ghibah kepada saudaranya, ya, maka pertama jika dia bisa minta maaf, lakukan hal itu. Tetapi kadang-kadang itu dampaknya juga justru berdampak jelek. Bisa jadi orang itu marah. Maka dia cukup dengan menyebutkan kebaikan-kebaikan orang itu, dan kemudian juga mendoakan, mohon ampun pada Allah untuk orang tersebut. Wallahu a'lam.
1: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa afdalu salati wa atamu taslim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man istanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi wa iktafa bi atharihi ila yaumiddin wa ba'd. Kaum muslimin, saudara-saudara yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, manusia itu memiliki keinginan. Keinginan manusia itu bermacam-macam. Tetapi ada satu keinginan yang dimiliki oleh semua manusia, yaitu as-sa'adah, kebahagiaan. Semua manusia menginginkan kebahagiaan. Manusia semuanya berusaha, bekerja, berjalan untuk meraih kebahagiaan tersebut. Tetapi saudaraku rahimani rahimakumullah, wajib kita ketahui bahwa kebahagiaan yang sebenarnya, kebahagiaan yang hakiki itu hanya terdapat di dalam hati, tidak bisa diraba, tidak dapat diperjualbelikan, dan kebahagiaan tersebut bukan dengan banyaknya harta, bukan pula dengan kedudukan atau jabatan yang tinggi. Karena kalau seandainya kebahagiaan itu dengan harta yang melimpah, pasti telah bahagia korun. Dan kalau seandainya kebahagiaan itu dengan kedudukan atau jabatan yang tinggi, pasti telah bahagia Fir'aun, telah bahagia Namrud, telah bahagia Haman. Akan tapi, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, kebahagiaan itu dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Sallallahu alaihi wasallam. Inilah kebahagiaan yang sebenarnya, yaitu kebahagiaan yang didapat oleh seorang hamba di dalam mentaati Rabbnya Jalla wa'ala dan utusannya alaihi assalatu wassalam. dan ketahuilah bahwasannya kebahagiaan inilah, yaitu kebahagiaan yang diraih oleh seorang hamba di dalam mentaati Allah dan Rasulnya, merupakan sebab yang mengantarkan dia untuk meraih kebahagiaan di akhiratnya kelak. Kebahagiaan yang kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz." Barang siapa yang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka dialah orang yang berbahagia. Saudara-saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala apabila menginginkan dari hambanya kebahagiaan, maka niscaya Allah akan memberinya hidayah taufik, memberinya kemudahan untuk bertakwa, kemudahan dalam menjalankan perintah-perintahnya, kemudahan untuk menjauhi larangan-larangan Allah Azza wa Jalla. Ini hakikat daripada kebahagiaan. Kebahagiaan yang terdapat dalam hati, kebahagiaan yang sebenarnya, kebahagiaan di atas kebahagiaan di dalam dunia ini. Inilah surga dunia yang dikatakan oleh para ulama, kata Ibnu Taimiyah, inna fid dunya jannah man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Sesungguhnya di dunia ini ada surga, barang siapa yang tidak memasukinya, maka dia tidak akan memasuki surga akhirat. Saudara-saudaraku rahimani wa rahimakumullah, di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah menjadikan untuk kebahagiaan ini sebab-sebab yang apabila kita mencarinya, kita menjalankannya, maka dengan izin Allah kita akan meraih kebahagiaan yang Allah janjikan tersebut. Kaum muslimin, di antara sebab untuk meraih kebahagiaan tersebut yang utama dan yang paling utama, yaitu iman dan takwa, iman dan amal soleh. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wal najziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang beramal soleh dan dia beriman, baik laki-laki atau perempuan, niscaya kami berikan untuknya kehidupan yang baik, dan kami akan balas dengan balasan yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Barang siapa yang mengikuti petunjukku, niscaya dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Jadi ketakwaan, keimanan dan amal soleh inilah kunci kebahagiaan tersebut. Barang siapa menginginkan kebahagiaan tersebut, maka jagalah keimanan, bersungguh-sungguh dalam amal soleh, dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Ini yang pertama. Sebab yang lain, di antara sebab untuk meraih kebahagiaan yang hakiki ini, saudaraku yang beriman, yaitu dengan melihat orang yang lebih bawah daripada kita dalam urusan dunia, dalam urusan harta, dalam urusan kesehatan. Jangan melihat kepada orang yang di atas kita. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Dzalika alla tajzaru fi nikmatillah." dalika alla tazdaru fi nikmatillah. Rawah Muslim. Lihatlah kata Rasulullah SAW kepada orang yang di bawahmu, jangan melihat kepada orang yang di atasmu. Sungguh yang demikian itu akan mendorongmu untuk tidak meremehkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang selalu melihat dalam urusan dunianya kepada orang yang lebih bawah, maka niscaya akan berkurang kesedihannya karena keadaan yang dialaminya, apa bahkan akan hilang semuanya. Kemudian termasuk yang dapat menyebabkan seorang meraih kebahagiaan yang sebenarnya tersebut, yaitu apabila ditimpa suatu musibah, ditimpa suatu yang tidak dia sukai, dia melihat kepada nikmat-nikmat Allah yang lain. Dia melihat kepada nikmat-nikmat Allah yang lain yang ada padanya. Maka niscaya apa? Dia akan mendapati nikmat-nikmat Allah yang banyak di samping musibah yang menimpanya. Dia akan dapati bahwasannya nikmat-nikmat yang Allah berikan ketika itu jauh lebih banyak daripada musibah atau kesulitan yang dialaminya. Dia akan mendapati nikmat-nikmat baik secara duniawi, terlebih nikmat-nikmat ukhrawi, nikmat-nikmat iman, nikmat taufik, nikmat beramal, nikmat ketaatan, nikmat menjalankan perintah Allah, nikmat dapat menjauhkan diri dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang tak kalah pentingnya, saudaraku yang dimuliakan Allah, bahwasanya istighfar dan taubat merupakan sebab utama untuk meraih kebahagiaan tersebut. Karena setiap kesedihan, setiap kesulitan itu penyebabnya adalah karena dosa kita, karena dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk menghilangkannya adalah dengan taubat dan istighfar. Sebab taubat dan istighfar adalah sebab hilangnya dosa. Maka dengan hilangnya dosa akan hilang juga kesedihan, sehingga kembali kebahagiaan diraih oleh seorang hamba. Jadi saudara-saudaraku rahimani wa rahimakumullah, orang yang berbahagia dialah yang selalu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bahagia dialah yang dalam urusan dunia melihat selalu kepada yang ada di bawahnya. Orang yang paling bahagia dialah yang apabila mendapati kesulitan, mendapati musibah pada dirinya, bersamaan dengan itu dia melihat kenikmatan-kenikmatan dan kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Demikian mungkin yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Ya أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا Qala nabba'ani al-alimul khabir. In tatuba ila Allah faqad saghat qulubukuma wa in tadhahara alayhi fa inna Allah huwa maulahu wa Jibril wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da dhalika dhahir.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
1: Masya Allah, tabarakallah.
2: Orang yang
0: menanti. You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
3: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: penuh percaya diri. Dimanapun, kapanpun. Dengan sarung ini, inspirasi warna budaya Indonesia hanya ada di Sarung Mangga. Ciptakan merasa bangga bersama Sarung Mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung Mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infakkan 5 bulan ini?

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Ikhwatul iman, para pendengar radio Suara Iman dan juga para pemirsa Al-Iman TV dimanapun Anda berada, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di malam hari ini, yaitu hari Selasa, hari yang ke-5 di bulan Mei 2026, bertepatan dengan tanggal 17 Dzulqa'dah 1446 Hijriah. 1447 Hijriah, mohon maaf. Dan renungan malam pada malam hari ini insyaallah akan diisi dengan sebuah kajian Islam ilmiah bersama Al-Ustaz Abdurrahman Haji LCMH Hafizahullahu taala. Dan alhamdulillah beliau telah hadir di studio Al-Iman TV. Sebelum kita ikuti kajian yang akan disampaikan oleh beliau seperti biasanya, kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabar Ustaz pada malam hari ini?
1: Alhamdulillah. Nasrullah azza wa jal. Wa nasrullah li wa lakum jami'an.
0: Amin.
1: Al-afiyah fi dunia al-akhirah. Allahumma amin.
0: Amin. Pada kesempatan malam ini, pembahasan yang ingin disampaikan apa Ustaz?
1: Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kitab Sebab-sebab bertambahnya iman, dan tema kita masih pada sebab yang pertama, yaitu belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa taala.
0: Baik. Ikhwatul iman, para pendengar dan para pemirsa sekalian, kembali kita akan melanjutkan pembahasan kitab yang diasuh oleh beliau, yaitu tentang sebab-sebab bertambahnya keimanan dan berkurangnya keimanan seseorang. Dan insya Allah pada pembahasan malam hari ini akan masuk pada bab tentang menuntut ilmu. Dan marilah kita ikuti kajian selengkapnya kepada Ustaz Abdurrahman Haji LCMH Hafizahullah Ta'ala. Kami persilahkan untuk memulai kajiannya. Falyatafaddal mashkuran ma'juran.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, pemirsa Al-Iman TV dan pendengar radio Suara Al-Iman rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dengan pertolongannya kita dapat berjumpa kembali melalui Al-Iman TV untuk belajar bersama tentang agama kita, agar iman kita selalu bertambah dan kita diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik. Semoga Allah memberikan kepada kita kesehatan, keselamatan di dunia dan di akhirat, dan semoga kita dapat istiqamah sampai akhir hayat. Kedua kalinya, salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu

bertambah, dan perlu juga mengetahui sebab-sebab turunnya iman agar kita bisa menjauhi sebab-sebab turunnya iman tersebut. Semua itu tujuannya adalah agar kita diberikan istiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita masih pada sebab yang pertama dalam mengkaji sebab-sebab pertamanya iman. Apa sebab yang pertama? Sebab pertama dalam menambah keimanan adalah ta'allum al-ilmi syar'i, yaitu mempelajari ilmu syar'i. Dan kita akan melanjutkan penjelasan al-muallif Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin al-Labad al-Badr dalam menjelaskan pembahasan tersebut. Qala al-muallif hawdahullahu ta'ala, berkata al-muallif, semoga Allah menjaga beliau, fal-ilmu lahu manzilatun aliyatun wa makanatun samiqah. Ilmu memiliki kedudukan yang sangat tinggi, memiliki kemuliaan yang sangat agung. Karena hal ini Allah sebutkan dalam Al-Quran, disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sunnahnya. Wa min a'zami ma yubayyinu lana fadlah wa a'zama sya'nah qawlullahi ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dan di antara ayat yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu dan menjelaskan tentang agungnya ilmu adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian. Ayat ini memberikan isyarat kepada kita bahwa orang-orang yang beriman diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang-orang yang Allah berikan nikmat fisik duniawi, dan ini diberikan kepada siapa saja. Mukminnya dapat, yang tidak beriman dapat, yang taat dapat, yang tidak taat dapat, bahkan hewan pun dapat. Akan tapi Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman, Allah agungkan mereka, Allah pilih mereka, Allah berikan pada mereka hidayah, Allah berikan mereka keimanan, Allah berikan kepada kita nikmat agama yang benar yang dibawa Nabi Islam alaihi salatu wassalam. Ini nikmat khusus. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa inna Allah yu'ti dunya liman yuhibbu wa liman la yuhib. Sungguhnya Allah berikan nikmat dunia kepada orang yang Allah cintai maupun tidak Allah cintai. Walakin Allah la yu'ti dina illa liman yuhib. Akan tapi Allah tidak memberikan nikmat agama kecuali kepada orang-orang yang Allah cintai. Tidak kita kenal Islam, kita kenal iman, bukan karena kecerdasan kita. Karena ternyata di sana banyak orang yang lebih cerdas daripada kita tidak mendapatkan hidayah. Kita kenal Islam bukan karena kekayaan kita, bukan pula karena garis keturunan kita, karena anaknya si fulan, si fulan, si fulan. Mungkin itu sebab.
Tapi

0: Yang paling utama adalah bukan itu. Karena banyak orang lebih tinggi dari segi garis keturunan. Bahkan terkadang seorang anaknya seorang yang hebat tapi tidak mendapatkan didik Islam, sehingga seorang mendapatkan Islam adalah murni karena Allah yang berikan hidayah. Ada orang dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tinggal bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah ingin memberikan sebab hidayah padanya, tapi ternyata tidak mendapatkan hidayah. Contohnya Abu Talib. Padahal kalau dia mengucapkan dua kalimat syahadat, sungguh sangat tinggi kedudukannya. Kalau dia masuk Islam, sungguh tinggi kedudukannya. Karena dia membela dakwah. Dia menanggung anak yatim. Menanggung anak yatim luar biasa kedudukannya. Dan yatim yang dirawat, yang dibela, yang dirawat oleh Abu Talib bukan yatim biasa, tapi yatim orang terbaik, Rasul terbaik, yang menjadi sebab perangnya dunia dengan hidayah Islam. Tapi kurang satu, tidak mau masuk Islam. Tidak mau masuk Islam. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Barang siapa diberikan petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa disesatkan oleh Allah, maka tidak ada yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Allah tahu hati-hati yang berhak mendapatkan hidayah. Ada Abu Talib. Sebaliknya ada orang yang jauh. Rasulullah dahulunya tidak kenal dia. Dia dulunya tidak kenal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berangkat dari Persia, pindah negeri ke negeri yang lain, sampai sempat masuk agama yang tidak benar. Kemudian dengar tentang diutus Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dia berangkat menemui, melihat tanda-tanda kenabian dengan mengetahui kitab-kitab para nabi sebelumnya, kemudian masuk Islam. Rasulullah menginginkan Abu Talib, tapi Allah menginginkan Salman Al-Farisi yang dulu tidak kenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah pun tidak kenal dia. Hidayah bisa mengenai siapa saja yang Allah kehendaki. Kita para pendidik, para da'i, umat Islam berusaha menjadi sebab tersebarnya hidayah. Dan itu ibadahnya dia, pahalanya dia. Tapi hidayah taufiq, semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin rahimakumullah. Allah menjelaskan tentang kedudukan ilmu dan orang-orang yang Allah berikan ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian. Walladhina utul ilma darajat. Dan orang-orang yang diberikan ilmu dengan beberapa derajat. Pada ayat ini Allah menyebutkan dua golongan yang Allah angkat derajatnya. Yang satu lebih tinggi daripada yang lainnya. Allah angkat derajatnya orang-orang beriman. Al-mu'minun marfu'un darajatuhum. Orang-orang yang beriman beriman diangkat derajatnya karena keimanannya. Yang kedua lebih tinggi adalah orang-orang yang memiliki ilmu dari kalangan orang-orang yang beriman. Jadi orang yang beriman dan mereka memiliki ilmu, maka lebih tinggi derajatnya. Allah angkat derajatnya karena imannya. Allah angkat derajatnya karena ilmunya. Wal ilmu yarfa'u baitan la imadalahu wal jahlu yahdimu baital izzi wa syarfi. Suara penyair mengatakan ilmu itu yarfa'u baitan la imadalahu, mengangkat satu rumah yang tidak ada tiangnya. Seorang anak orang biasa karena adanya ilmu diangkat derajatnya oleh Allah karena ilmunya. Wal jahlu yahdimu baitul izzi wasyarafi. Dan kebodohan itu meruntuhkan rumah kemuliaan. Mungkin orang tuanya orang yang mulia, orang yang hebat, orang terpandang. Akan tapi karena jahil, maka kemuliaan diruntuhkan dan kejahilannya. Masyarul muslim rahimakumullah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, hudahullahu ta'ala. Qila fi tafsiriha. Beliau nukil tentang tafsir ayat tadi, penjelasan ayat tadi dari Fathul Bari, karya Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Qila fi tafsiriha, dikatakan tentang tafsir ayat ini, yarfa'ullahul mu'min al-alima alal mu'min ghairil alim. Allah mengangkat derajat orang yang beriman lagi alim, berilmu, di atas derajat orang mukmin yang tidak alim. Jadi ketika sama-sama ada keimanan, Allah muliakan dengan memberikan keimanan padanya, dan Allah muliakan karena imannya. Akan tapi karena dua orang tadi tidak sama, satunya berilmu, satunya tidak, maka yang berilmu lebih ditinggikan derajatnya dibanding orang mukmin yang tidak berilmu. Warifatu darajat tadillu alal fadl. Tatkala Allah menjelaskan bahwasanya orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu diangkat derajatnya, diangkat dengan beberapa derajat, maka ini menunjukkan akan ketinggian kedudukan ilmu, tingginya kedudukan ilmu. Idil murad bi kasratus thawab wa biha tartafi'u darajat. Dari maksud dengan Allah mengangkat derajatnya orang berilmu adalah karena banyaknya pahala. Banyak pahala. Para ulama ketika menyebutkan sebab-sebab meningkatnya berlipat gandanya suatu amalan, di antaranya karena ilmu. Dan ilmu sendiri itu memang sebab amal itu berlipat ganda karena manfaat ilmu muta'addiyah menyebar pada orang banyak. Dan ilmu itu kunci kebaikan bagi pribadi seorang muslim dan kunci kebaikan bagi orang banyak. Maka ilmu itu sebab bertambahnya pahala. Ilmu dengan mempelajari ilmu dia dapat pahala lebih agung daripada ibadah-ibadah sunnah yang manfaatnya untuk dirinya. Kemudian ilmu itu berbuah amal, dan ketika ilmu itu benar membuahkan amal soleh, bertambah lagi ilmu menelurkan amal soleh, amal yang makbul dan amal diterima. Karena amal itu bisa benar karena dibangun ilmu, maka ilmu punya efek yang luar biasa, punya efek pada akidah seorang dan tauhidnya. Ketika kita belajar ilmu yang benar, berefek pada tauhidnya, berefek pada ibadahnya, pada akhlak dan moralnya, terus seterusnya, efeknya banyak. Maka tatkala orang-orang berilmu diangkat derajatnya, maka menunjukkan orang berilmu itu lebih ditingkatkan akan banyaknya pahalanya. Tidak sama seorang beramal dan dia tahu ilmunya dengan seorang beramal tapi dia tidak tahu ilmunya, tidak sama. Wabiha tartafi'u darajat, dan dengannya, dengan banyaknya pahala, maka derajat-derajat orang berilmu itu akan meningkat. Oleh karena itu seorang muslim ketika mencari ilmu, maka di antara niat dan tujuannya adalah niat supaya bertambah ilmunya, niat supaya bertambah pahalanya. Karena ilmu itu adalah sebab pahala. Dengan banyaknya pahala sebab terangkat derajat, diamalkan amalnya mengangkat dia, didakwahkan, diajarkan, ditularkan, menular kepada orang banyak, maka dia pahala karena dia amalkan, dia mendapatkan pahala karena orang lain yang mengamalkan dan mengikuti kebenaran tadi. Mandala la khair ka fa'ilihi, siapa menunjukkan suatu kebenaran, kebaikan kepada orang lain, maka menunjukkan seperti pelakunya. Kalau pelakunya dua, dia mendapatkan siraman pahala dari dua orang tadi. Karena melakukan ilmunya 100 menurunkan pahala padanya. Tidak kita bisa bayangkan bagaimana kebaikan Nabi Islam alaihi salatu wassalam. Manusia pertama pada akhir umat ini, ya, yang menyampaikan kepada para sahabat, sahabat tularkan kepada setelahnya, maka sahabat mereka adalah orang-orang yang luar biasa. Mereka lah yang menyampaikan Al-Quran kepada kita semua. Al-Quran sampai kepada generasi setelahnya, pasti lihat para sahabat. Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kepada generasi berikutnya, pasti lewat sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga para sahabat ini bagian daripada bangunan Islam yang tidak bisa dipisah-pisahkan dari Al-Quran dan Sunnah, tidak dipisah-pisahkan dari Islam itu sendiri. Siapa mencaci maki para sahabat, mencela para sahabat, hakikatnya dia adalah ingin meruntuhkan Islam, ingin membuat raku umat ini pada kitab sucinya, kepada sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Maka waspadalah ketika kita jumpai orang-orang yang mencela para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wa rifatu wa tastamilu al-ma'nawiyyata fi dunya bi uluwil manzilati wa husni sayti wal hissiyata fil akhirah bi uluwil manzilati fil jannah. Kata Ibnu Hajar Asqalani dalam menjelaskan ayat tadi, Bahwasanya makna firman Allah yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, tingginya derajat itu mencakup tingginya derajat secara maknawi di dunia. Bagaimana bentuknya? Bil manzilah, seorang yang berilmu lebih mulia, tinggi kedudukannya. Di dunia pun seorang berilmu lebih dimuliakan. Walaupun seorang tidak boleh belajar ilmu untuk dimuliakan, enggak boleh. Tapi itu bagian daripada efek dan buah yang Allah berikan dan segerakan di dunia. Tentu ilmu yang benar dan ilmu diamalkan. Karena maksud daripada ilmu adalah diamalkan. Wa'usni soiti. Begitu pula orang yang berilmu di dunia, maka dia baik sumahnya, baik namanya, disebutkan dengan sebut-sebutan kebaikan. Dan kalau kita lihat para ulama kita, para sahabat Nabi SAW, sampai hari ini ketika kita sebut nama para sahabat, kita doakan radhiyallahu anhu, sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, sahabat Umar radhiyallahu anhu, sahabat Utsman radhiyallahu anhu, sahabat Ali radhiyallahu anhu, dan seterusnya dari para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita doakan. Para ulama Islam juga demikian, dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terkadang dimuliakan pada mereka masih hidupnya sudah dimuliakan oleh Allah. Terkadang tidak hanya masa hidupnya, setelah meninggalnya pun dimuliakan. Nama-nama dimuliakan, disebut, didoakan. Diambil manfaat ilmunya, diambil manfaat bukunya, luar biasa. Ini bagian daripada kedudukan, kemuliaan para ulama Islam. Walaupun orang sudah meninggal dunia, tapi bekas-bekas kayu kebaikannya mengalir, yang membuat tinggi derajatnya. Masyarul muslimin rahimakumullah. Wal hisiyya fil akhirah biulul manzilah fil jannah. Dan tingginya derajat bagi orang berilmu adalah di samping suatu maknawi adalah hissi, suatu yang memang dirasakan secara fisik, hissi dengan inderanya, dengan fisiknya, yaitu tingginya derajat di akhirat kelak di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mereka tinggi derajatnya, orang-orang yang berilmu, tentu ilmu yang benar ilmunya, ilmu yang diamalkan, bukan ilmu yang berbeda dengan ilmu yang diajarkan Allah dan Rasulnya, apalagi menentang Allah dan Rasulnya, daripada ilmu Islam. Tapi ilmu yang mengikut apa yang datang dari Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian diamalkan, bukan sekadar wawasan, sakofah, buat sekedar bangga-banggaan, sekedar buat debat-debatan, bukan sekedar untuk tampil-tampilan, tapi ilmu yang membuahkan rasa khusyuk, rasa takut, sehingga dia takut meninggalkan kewajiban, dia takut menerjang yang haram. Ilmu membuahkan amal. Masyarul muslim rahimakumullah. Maka bisa disimpulkan dari penjelasan Ibnu Hajar tentang ayat tadi, bahwa ilmu Islam itu menjadikan orang yang berilmu tinggi derajatnya di dunia dan tinggi derajatnya di surga, di surga kelak. Wa kadzalika qaulullah ta'ala. Dan di antara ayat menjelaskan tentang kedudukan ilmu, Qala firman Allah Subhanahu wa taala wa qur rabbi zidni ilma. Dan katakanlah Muhammad, Rabbi ya Allah ya Rabbku, tambahkan untukku ilmu. Tambahkan untukku ilmu. Jadi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah diperintahkan dalam Al-Qur'an untuk minta tambahan kecuali minta tambahan ilmu. Maka ayat ini menunjukkan kepada kita akan tingginya kedudukan ilmu. Karena perintahkan nabinya untuk meminta tambahan ilmu, tidak memerintahkan minta yang lainnya. Fa innallahu al-azim, Allah yang Maha Agung memerintahkan nabinya yang agung untuk meminta sesuatu yang agung, yaitu ilmu. Makanya beliau tiap pagi mengajarkan kita doa, agar kita doa minta ilmu yang bermanfaat, minta rezeki yang baik, minta amal yang diterima. Pertama kali, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Berarti ayat tadi wa qur rabbi zidni ilma menunjukkan ilmu itu selalu harus dituntut, dipelajari. Ilmu itu ada awalnya dan tidak ada akhirnya. Orang yang baru mengawali belajar, maka dia adalah talibul ilmi, mendapatkan gelar mulia talibul ilmi. Seorang sampai tingkat pertengahan dalam belajar, maka dia adalah talibul ilmi, dia mendapatkan gelar mulia talibul ilmi. Yang sampai tingkatan tinggi para ulama, dia juga mendapatkan gelar talibul ilmi. Seperti ucapan Syalbani rahimahullahu ta'ala ketika disebutkan akan kemuliaan dan keilmuannya, beliau mengatakan dengan ungkapannya tawadhu, innama ana talibul ilmi, sesungguhnya aku adalah penuntut ilmu. Ungkapan ini yang singkat memberikan dua faedah penting minimal. Faedah yang pertama, seorang muslim itu harus menjadi talibul ilmi, penuntut ilmu. Bisa belajar di masjid, bisa belajar di pondok, bisa belajar di kampus, bisa belajar secara bin Abi Talib, dan lain-lain. Masyarakat muslim rahimakumullah, innama ana talibul ilmi menunjukkan terus dia nambah ilmu. Dan Salih Hasanah Halabi pernah mengatakan apa? Seorang muslim jangan sampai matahari terbit dari timur kemudian tenggelam ke barat kecuali harus ada tambahan ilmu. Ungkapan tadi innama ana talibul ilmi memberikan faedah yang lainnya, menunjukkan bahwa seorang semakin bertambah ilmunya maka semakin tawadhu. Semakin bertambah ilmu semakin tawadhu. Sungguh benar ucapan sebagian para ulama disebutkan dalam Hilyah Talibul Ilmi karya Syekh Bakr Abu Zaid, al-ilmu salastu ashbar. Ilmu itu ada tiga cengkar. Man wajara shibran takabbar. Siapa dapat satu cengkal maka dia akan sombong. Seakan-akan sudah menguasai semua ilmu. Man wajara sibrain tawadhu. Siapa mendapatkan dua cengkal dia tawadhu. Oh ternyata baru sedikit tawadhu. Wa man wajara thalas ashbar faka'annama lam yashay'an. Dan barang siapa yang mendapatkan tiga cengkal maka seakan-akan dia belum dapat apa-apa dari ilmu. Ternyata yang belum dipelajari jauh lebih banyak daripada yang sudah dipelajari. Karena dia semakin tahu tentang luasnya ilmu Islam. Begitu dalamnya ilmu Islam, bahrul la sahilalah, lautan tanpa tepi. Banyak para ulama yang mulia luar biasa, tapi tetap yang belum diketahui lebih banyak daripada yang diketahui. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila, tidaklah diberikan ilmu kecuali sangat sangat sedikit. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka doa wa qur rabbi zidni ilma ini memberikan faedah kepada kita. Ilmu itu berarti harus dituntut, dicari supaya mendapatkan tambahan ilmu. Yang kedua, ayat tadi memberikan faedah kepada kita bahwa dalam belajar ilmu itu harus diiringi dengan doa. Allah perintahkan Rasulnya untuk minta kepada Allah Al-Alim yang memiliki ilmu. Ini dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula para sahabat. Begitu pula para imam dan seterusnya. Dan sering kita doa minta tambahan ilmu. Wa dalalatu hadhil aya ala fadlil ilmi zahiratun. Kata al-mu'allif hafidhahullah ta'ala, ayat tadi wa qur rabbi zidni ilma menunjukkan kepada kita dengan jelas akan kedudukan ilmu. Kenapa? Li'anna Allah lam ya'mur nabiyyahu bi talabil izdiyadi min syai'in illa minal ilmi. Karena Allah tidaklah memerintahkan nabinya untuk meminta tambahan suatu. Coba dicek dalam Al-Quran, Allah enggak pernah memerintahkan Rasulnya untuk minta tambahan suatu illa kecuali minal ilmi, kecuali minta tambahan ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma. Kenapa kok ilmu? Lima yatarattabu alaihi min ziyadatil iman wathabati alaihi. Karena ilmu ini memiliki dampak, satu, memiliki dampak bertambahnya iman. Seorang yang mengenal Allah, mengenal Rasulnya, mengenal agamanya, maka akan bertambah imannya. Wa tsabati alaih. Dan seorang ketika mendapatkan ilmu yang benar, maka itu akan berefek pada keistiqomahannya. Tsabat, konsisten di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Dan kita diperintahkan minta tsabat, ketetapan di atas agama. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, dat memberikan hati, tetapkan hatiku di atas keimananmu. Walau annam fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum wa shaddu tathbita. Kalau seandainya mereka mengamalkan mau'izah, nasihat, ilmu yang diberikan kepada mereka, niscaya itu baik bagi mereka, satu, mendapatkan kebaikan, dan lebih kuat, lebih kokoh ilmunya ketika ilmu diamalkan, lebih kokoh imannya ketika seorang mengamalkan mau'izah, nasihat, dan ilmu. Masyarakat muslim rahimakumullah. Jadi kenapa Allah tidak pernah merintahkan nabinya untuk minta tambahan dalam Al-Quran kecuali minta tambahan ilmu? Karena bertambahnya ilmu itu memiliki efek, memiliki pengaruh bertambahnya iman dan bertambahnya keistiqomahan. Qala Allah ta'ala, والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. Dan orang-orang yang mendalam dalam ilmunya, yang kokoh dalam ilmunya, Allah puji orang-orang yang kuat dalam ilmunya. Yaquluna amanna bih, mereka mengatakan kami beriman kepada Allah. Yaqulun amanna bih, kami beriman. Kullu min 'indi rabbina, semua itu dari sisi Rabb kita. Orang-orang yang kokoh ilmunya mengimani yang wajib diimani, mengimani seluruh rukun iman, iman kepada Allah, para malaikatnya, semua rasulnya, hari akhir, qada, qadar, dan seterusnya, mengimani para rasul. Kullu min 'indi rabbina, semua itu dari si Rabb kita. Wa may yadhakkaru illa ulul albab, tidaklah bisa mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal, yang menggunakan akalnya untuk menerima syariat Allah yang dibawa Rasulullah Subhanahu wa taala. Maka akal itu digunakan untuk mendukung dalil akal. Akal itu bukan dalil berdiri sendiri, tapi akal adalah digunakan untuk mendukung dalil wahyu Allah Subhanahu wa taala, kitab Allah dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Wama yadzakaru illa ulul albab, karena akal itu seperti mata, sedangkan wahyu itu seperti cahaya. Sebagaimana akal itu butuh sinar penerangan lampu, begitu pula akal manusia butuh penerangan dan cahaya wahyu. Ketika mata kita walaupun sehat, tidak ada lampu, enggak kelihatan, gelap gulita, enggak kelihatan, maka butuh penerangan, sinar. Maka begitu pula akal manusia membutuhkan cahaya wahyu. Tanpa bimbingan wahyu, maka akal manusia akan nabrak-nabrak, terutama ketika berbicara masalah al-ghaibiyat, perkara gaib, perkara iman, maka dia akan menyimpang, tersesat, butuh hajatu al-ain ila nur asamas au kamar au masabih, kebutuhan mata terhadap lampu, matahari, bulan, sinar. Sangat butuh, sama juga akal kita sangat butuh akan cahaya wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Malik menyebutkan ayat yang berikutnya, memuji orang-orang yang dalam ilmunya, yang kuat ilmunya. Warasikhuna fil ilmi minhum wal mu'minun yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik, dan orang-orang yang dalam ilmunya, yang kokoh, yang kuat dalam ilmunya, di antara mereka dan orang-orang yang beriman, mereka mengimani apa yang diturunkan kepada Muhammad dan apa yang diturunkan kepada para rasul sebelumnya. Maka di sini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala kokohnya ilmu berakibat akan keimanan. Berakibat akan keimanan. Ketika terkumpul antara iman dan ilmu, makin efeknya luar biasa. Efeknya luar biasa. Maka dengan ilmu, iman itu akan bertambah. iman akan bertambah. Oleh karena itu, dalam kitab Salasa Usul, kenapa empat hal yang harus diketahui setiap muslim-muslimah: ilmu, amal, dakwah, sabar. Lalu disebutkan dalil surat Al-Asr, illa alladzina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kenapa illa alladzina amanu diambil dalil tentang ilmu? Karena iman itu asasnya adalah ilmu. Dan iman itu tidak akan sempurna kecuali dengan ilmu. Maka jalan selamat yang pertama adalah yaitu iman yang dibangun di atas ilmu wahyu. Kemudian amal soleh, kemudian saling menasihati itu dakwah, kemudian sabar. Sabar dalam ilmu dan iman, sabar dalam amal, sabar dalam dakwah, dan sabar dalam kesabaran. Masyarakat muslim rahimakumullah, ayat-ayat tadi menjelaskan kepada kita akan agungnya nikmat iman, terlebih lagi adalah nikmat ilmu bagi orang-orang yang beriman. Nikmat ilmu bagi orang-orang yang beriman. Karena ilmunya adalah ibadahnya seorang mukmin. Dan ilmunya akan menguatkan, mengokohkan iman seorang muslim. Dan ilmu itu akan mengingatkan ketika dia lupa. Maka jangan jauh-jauh dari majelis ilmu. Jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Jangan jauh-jauh dari mempelajari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan jauh-jauh dari masjid Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sangat berefek. Sangat berefek. Dan manusia selalu butuh ilmu, selalu butuh mu'idhah. Selalu butuh. Manusia sifatnya lalai. Apalagi zaman sekarang, banyak hal yang melalaikan. Maka ilmu Anda sangat dibutuhkan. Apabila ilmu agama, apabila di saat orang banyak malas belajar ilmu agama, dari substitusi adanya media-media yang ada ini memudahkan belajar, tapi realitanya terkadang justru dengan menggunakan media yang ada melalaikan dari ilmu. Bahkan terkadang tidak ada di majelis ilmu, alasannya bisa melewati media dan memang sarana, tapi kadang-kadang tidak belajar, tidak ke majelis, tidak pula belajar lewat media. Walaupun tetap belajar langsung offline itu lebih utama, akan lebih bisa urut dan seterusnya. Walaupun dua-duanya juga bisa digabung, media sangat membantu, tapi juga jangan kemudian meninggal ke majelis ilmu yang ada di masjid-masjid yang dibina oleh para ulama, para ahli ilmu. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan kepada kita ilmu bermanfaat, dan ilmu kita bermanfaat di dunia, bermanfaat di akhirat, menerangi jalan kita menuju Allah, menuju surganya. Dan semoga Allah masukkan kita semua ke dalam surganya. Begitu pula kaum muslimin, orang-orang yang memiliki hubungan baik dengan kita, kaum muslimin, sahabat kita, keluarga kita, para guru kita, murid kita, teman-teman kita, orang yang kita kenal, yang mereka kenal kita. Kita doakan semoga Allah memberikan bimbingan yang bermanfaat dan diberikan surganya birahmatillahi ta'ala. Ini dapat kita bahas, insyaAllah kita sambung pembahasan ini pada kesempatan yang akan datang bi'idznillahi ta'ala. Wa barakallahu fikum wa sallallahu salama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikianlah ikhwat aliman, para pendengar dan para pemirsa sekalian, pembahasan tentang bertambahnya atau sebab-sebab bertambahnya dan berkurangnya keimanan seseorang yang dijelaskan oleh beliau pada malam hari ini, yaitu adalah di antara sebab-sebab bertambahnya keimanan yaitu ilmu. Dan insya Allah kita akan melanjutkan untuk mengikuti sebab-sebab yang lainnya pada kesempatan-kesempatan berikutnya. Dan kiranya sampai di sini perjumpaan kita dalam program acara Renungan Malam. Semoga apa yang telah kita dapatkan pada malam hari ini, Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk dapat mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga berbuah ilmu yang bermanfaat. Kepada Ustaz Abdurrahman Haji LCMH Hafizahullah Ta'ala, kami sampaikan terima kasih jazakumullah khairan atas kehadirannya di studio Al-Iman TV dan juga atas kajian yang telah disampaikannya. Demikian juga kepada para pendengar dan para pemirsa sekalian, kami pun mengucapkan terima kasih jazakumullah khairan atas perhatian dan kebersamaannya. Akhirnya saya Abu Ayyub Al-Athari pamit undur diri. Insyaallah kita akan berjumpa kembali pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan selama menemani Anda dalam mengikuti kajian pada malam hari ini dan juga pada kesempatan-kesempatan sebelumnya. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita. Bangga bersarung bangga.
1: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
2: Dengan wahyu ini.
3: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
4: Masya Allah, tabarakallah.
5: Orang yang
3: mati. You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Raihlah kehidupan dunia dan akhirat dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Wah, nggak kerasa, bentar lagi sudah Idul Adha, waktunya kurban. Bentar-bentar, kalau kurban mesti keluar uang berapa ya? Cara milih hewannya gimana ya? Apa mesti nyembelih sendiri? Kan aku gak bisa nyembelih. Aduh, jadi bingung.
2: Wait, tenang. Kurban di Al-Iman aja.
1: Kurban di Al-Iman?
2: Iya, kamu gak perlu repot lagi cari hewan kurban berkualitas. Ada domba, kambing, sapi kolektif 7 orang dengan harga terbaik.
1: Tapi kalau pesan jauh-jauh hari, bakal kena tambahan biaya nggak ya?
2: Jangan khawatir, harga hewan kurban sudah termasuk ongkos kirim, perawatan, penyembelihan, bahkan menyalurkan kurban kamu.
1: Cara pesannya gimana?
2: Cara pesannya gampang banget. Hubungi nomor 085-704-018-561 atau di nomor 08-73x04x846. Tentukan hewan kurbanmu, kirim bukti transfer, sudah deh. Tinggal tunggu update dari Al-Iman.
1: Oke deh, aku pesan sekarang. Wah, alhamdulillah, kurban makin tenang dan gak ribet dengan kurban bersama Al-Iman.
3: Berkurban jadi tenang dan mudah bersama kurban Al-Iman.
4: Pernikahan bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang amanah terbesar di dalam hidup ini. Sudah siapkah Anda membangun keluarga yang kuat, harmonis, dan berkah? Kini hadir buku berjudul Menikah dan Mendidik Buah Hati. Panduan lengkap bagi calon pengantin, pasangan muda, hingga orang tua yang ingin menghadirkan generasi terbaik. Karya Ustadz Dr. Mariono, STHI, MPDI. 189 halaman. Dapatkan harga spesial Rp35.000. Khusus untuk pre-order hingga 15 Februari 2026. Harga Rp45.000. Informasi dan pemesanan hubungi Gria Al-Iman di 08-131-94x846. Di 08-131-94x846. Untuk informasi buku menarik lainnya, kunjungi Instagram Al-Iman Publishing di @aliman_publishing.
5: Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini, radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Quran, ilmu agama dan dakwah Islam, teknologi dan dunia kesehatan, serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
6: Siapkan diri Anda, karena sesaat lagi akan hadir di ruang dengar Anda program acara Rembulan. Request malam bersama Suara Al-Iman hanya di radio kesayangan Anda, Radio Suara Al-Iman.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Puji dan puji syukur kita aturkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di malam hari ini, di tanggal kembar 5 Mei 2026, kita bisa berjumpa kembali di malam hari ini di frekuensi 918 AM. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, dan juga para pengikutnya yang setia meniti jalannya hingga hari kiamat kelak. Saya Rio insya Allah akan menemani Anda di malam hari ini, tentunya dalam program Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman. Bagaimana kabar Anda Ikhwatul Iman di malam hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan yang Allah uji dengan penyakit, semoga Allah sembuhkan penyakitnya agar bisa beribadah dan beraktivitas seperti normal. Malam hari ini Anda bisa bergabung untuk merequest merotal Al-Quran sekaligus merequest konten-konten seperti Sirah Sahabat, Adab Adab Islami maupun Mutiara Nasihat yang tentunya bisa Anda request dengan format RG, spasi nama, spasi alamat, lalu kota tempat tinggal Anda, surat yang direquest beserta korinya. Dan request bisa Anda kirimkan baik melalui line interaktif maupun pesan singkat di 0873x04x846 atau di 08128 24x846. Telegram di channel @live_suara_al_iman846am. Dan juga untuk Anda yang bergabung via Clubhouse di malam hari ini juga bisa bergabung di @suara_al_iman melalui room chat yang bisa Anda akses baik di handphone, aplikasi maupun website tempat Anda streaming. Insyaallah kami temani Anda sampai jam 11 malam nanti, tentunya untuk menemani Anda yang sedang beristirahat di malam hari ini atau bahkan untuk Anda yang sedang beraktivitas di malam hari ini. Oke, Fatul Iman rahimani rahimakumullah. Ini sudah ada 4 request ini yang masuk. Request yang pertama dari Ibu Yusuf di Telokoanyar Lamongan, minta diputarkan surah Al-Jumu'ah dan Al-Haqqah, qori'nya Syekh Abdul Somad. Lalu Ibu Mulyadi yang ada di Simbatan Lamongan, requestnya surah Al-Mulk dengan qori' Syekh Sa'ad Al-Ghamidi. Matur suwun nggih sami-sami Ibu. Lalu ada Mas Leandro Islami di Kompleks Perumahan Kadingindi Regensi Surabaya, Al-Fatihah, Surah Nuh dan juga Al-Jin, qori'nya Syekh Mahir Al-Muahili. Dan juga dua sirah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdurrahman bin Auf dan juga Utsman bin Affan, yang insyaallah akan kami hadirkan nanti secara bertahap. Dan yang baru saja masuk dan tentunya yang gabung via Telegram tidak lain dan tidak bukan Pak Mahmudi beserta istrinya di Perak Jombang, Al-Fajr qori'nya Ustadz Muflih Safitra. Dari SMS belum ada request yang masuk. Sebentar, ini ada yang bergabung via interaktif, kita langsung angkat. Halo, assalamualaikum.
8: Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabare Bu Yusuf?
8: Halo, ada waktunya anak Rio ya.
7: Nggih.
8: Minta dipencarkan jeda iki lho keluarga Islami. Mm-hmm. Yang disampaikan oleh Al-Ustaz Abdullah yen iki lho, Ibu minta iku.
7: Oke, Ibu.
8: Sampun matur suwun Nak Rio.
7: Nggih, sami-sami Ibu.
8: Kok tumben hari apa iki malam Rabu?
7: Iya, Ibu. Ini soalnya biasanya yang siaran hari Selasa malam ini lagi safar, Ibu.
8: Enak dikata.
7: Nggih.
8: Ke Jakarta.
7: Ke Kediri kabarnya, Ibu.
8: Oh, iya.

0: merequest monggo bisa di 0873 kali 04 kali 846 atau di 08128 24 kali 846. Telegram di channel @live suara al iman 846 AM dan juga di Clubhouse di @suara al iman. Kami buka requestnya sampai jam 11 malam. Jadi insyaallah selama kalau sekarang jam 9 lebih 11 ya, estimasi 1 jam 50 menit lah kami temani Anda selama waktu 1 jam 50 menit ke depan di program Rembulan Request Malam bersama Suara Al Iman.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Wa idza quri'al Qur'an fas

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang, agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Ya, sebentar ya. Ternyata ada gangguan teknis ini nampaknya. Ya, sambil kami coba untuk menyelesaikan gangguan teknis ini ada yang gabung via interaktif dari Bu Muslika ini. Nah, sebentar. Ini ya panggilan tak terjawab dari Ibu Muslika ini. Monggo Bu bisa gabung di 0873x04x846. Sebentar, ini tikusnya kayaknya baterainya mau habis ini. Jadi belum bisa kami hadirkan sebentar karena mouse-nya baterainya habis. Nah, sambil menunggu baterainya, ini sudah ada yang gabung via line interaktif. Kita langsung angkat. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masya Allah, Bu Muslika, lama nggak ketemu Ibu.
2: Iya, radionya bisa banting doa.
1: Pripun kabare Ibu?
2: Beli baru ya kok Pak Iso. Jadi tak banting-banting Bapak.
1: Gimana kabarnya Ibu? Lama enggak ketemu.
2: Bu, uyu tuh bisa jambung lho, Bu. Mas, kau request ini lho, sudah lama enggak dengar ini.
1: Nggih, monggo Ibu.
2: Aku mau borong boleh ya, Mas?
1: Ya, monggo Ibu.
2: Surat Al-Azhar, Al-Azmi. Terus Surat Al-Waqiah, Misari Rosid, versi lama. Waktu sobat, Atahrim. Terima kasih.
1: Nggih, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Bu Muslika Sidik yang ada di Dapuan Surabaya baru gabung ya, Masya Allah. Tadi ngabarin ternyata radionya rusak. Pantes kok gak kelihatan, kok gak pernah on air. Ternyata qadarullah rusak. Tapi alhamdulillah sudah dapat gantinya yang baru. Oke, request sudah kami terima Ibu. Jadi insya Allah untuk requestnya sebentar. Ini saya minta izin sekitar 10 detik ya. 10 detik saya hening dulu karena saya harus ambil baterai mouse. Karena baterai mouse-nya ini habis, jadi mau gak mau. Jadi apalagi saya posisi sendirian sekarang di studio. Jadi mau gak mau sebentar saya hening sejenak sekitar 10 detik. Oke, sudah kembali lagi.

0: lagi dengan membawa baterai mus ya, karena ini baterai musnya habis ini, jadi sementara diganti dulu supaya bisa ngelis dari requestnya para pendengar Radio Suara Al Iman yang baru gabung barusan. Dan juga yang mau bergabung, yang mau merequest, monggo di 0873x04x846 atau di 08128x24x846. Telegram di channel @live Suara Al Iman 846 AM dan juga di Clubhouse di @suaraaliman.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
2: وإذا قرئ القرآن

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.

عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر

0: ibu-ibu yang kami hormati, manakala ibu mendapatkan suami ibu tidak betah di rumah, selain panjenengan mencari sebab di luar rumah, panjenengan juga harus melihat barangkali sebabnya dari dalam rumah. Karena suami tidak mendapatkan kehangatan di rumahnya, manakala dia susah, istrinya tidak peduli dengan kesusahan suaminya. Bahkan datang-datang suaminya langsung ditanya, disemprot oleh pirapak. Nah, baru capek-capek urung medang, urung apa setakonnya oleh pirak. Ya, bagaimana suami akan mendapatkan ketenangan di rumahnya? Bagaimana suami akan mendapatkan ketenteraman di rumahnya? Bagaimana suami akan mendapatkan kehangatan di rumahnya? Kalau misalnya dia pulang, mendapatkan istrinya seperti itu keadaannya. Maka kalau panjenengan melihat suami mulai tidak betah di rumah, coba introspeksi diri, apa yang kurang dariku? Apa yang harusnya saya perbaiki? Sehingga bahtera rumah tangga tersebut tidak pecah di tengah hempasan ombak yang ada di tengah lautan.
1: Jangan sampai masing-masing antar suami dan istri sibuk dengan urusannya sendiri dan tidak ada waktu untuk duduk bersama. Istrinya sibuk di luar, atau mungkin suaminya sibuk di luar dengan pekerjaannya. Istrinya sibuk dengan kegiatan-kegiatan di luar rumah, sehingga tidak ada waktu bagi keduanya untuk duduk bersama, bercengkrama, dan juga membicarakan hal-hal yang baik, membicarakan hal-hal yang dapat memperbaiki hubungan keluarganya.
0: Banyak istri yang bisa setia di hadapan suaminya, manakala sang suami sehat, manakala masih bisa memberikan nafkah, tapi sangat sedikit seorang istri yang bisa setia, manakala suaminya sakit, atau manakala suaminya sudah tidak bisa lagi memberikan nafkah kepada dirinya. Dikisahkan, ada seorang istri yang sangat setia kepada suaminya di zaman ini. Dia punya suami seorang guru SD. Pertamanya, guru SD itu sehat, tidak menderita penyakit apapun. Dia mengajar di SD yang jauhnya sekitar 6 mil dari rumahnya berjalan kaki. Dan dia ketika mengajar itu termasuk guru yang sangat gigih. Karena selama 10 tahun gajinya itu hanya Rp7.000 per bulannya. Pitungewu sebulan bisa ngutuk apa, Bu? Pitungewu sebulan. Dalam mata uang mereka itu 6,5 yuan. Ya, 6,5 yuan renminbi. Kalau dirupiahkan itu sekitar berapa? 7.000. Sampai datanglah suatu saat si suami tersebut jatuh sakit. Demam, panas, dingin, berapa hari sampai setelah lewat panas dinginnya, Allah menakdirkan si suami tersebut, sisi kiri dari tubuhnya tidak bisa digerakkan alias stroke, padahal masih muda. Akhirnya dia berpikir di dalam hatinya, ya Allah, saya itu senang banget ngajar, kok kondisinya seperti ini, bagaimana saya bisa ngajar? Si istri dia tahu, tanpa harus suaminya berbicara, dia langsung bisa menangkap isi hati suaminya. Itulah istri yang teladan. Dia cepat menangkap suasana hati suaminya. Maka untuk menenteramkan hati suaminya, sang istri berkata, suamiku, kamu tidak usah khawatir. Kamu tidak bisa jalan, tidak apa-apa. Punggungku siap untuk menggendongmu ke sekolah. Padahal wanita itu wanita dari kampung yang buta huruf, tidak berpendidikan. Tapi kesetiaanlah yang menggerakkan hatinya untuk berbuat seperti itu terhadap suaminya. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, lebih dari 17 tahun istri tersebut menggendong suaminya ke sekolahan yang jaraknya 6 mil. Berkali-kali si istri itu jatuh karena harus lewat sungai. Kepleset sungai, jatuh dua-duanya. Terbawa arus sungai yang begitu deras. Hampir saja keduanya mati. Tapi alhamdulillah tertahan oleh sebuah pohon besar. Sehingga keduanya bisa selamat dan ditolong oleh orang lain. Dan dia tidak pernah bolos sama sekali. Dalam keadaan dia sakit, kekurangan seperti itu, selalu dia tetap berangkat sekolah. Dia berusaha untuk mendidik murid-muridnya dengan bantuan dari sang istri. Ini kejadian nyata, bukan kejadian atau sinetron atau film, bukan. Kejadian nyata yang menggambarkan kepada kita bahwasanya yang namanya rumah tangga itu akan langgeng akan abadi. Selain karena taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, juga perlu adanya kesetiaan dari suami dan istri ketika suasana suka dan duka, ketika suasana senang dan bahagia.
1: Tatkala seorang suami bepergian, dia tidak lupa untuk membelikan oleh-oleh untuk istrinya, ataupun sebaliknya, walaupun hanya hal sepele, oleh-oleh hadiah yang kecil, ini dapat menimbulkan rasa cinta. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tahadu tahabu, saling memberi hadiahlah kalian, niscaya kalian akan saling mencintai. Sekecil apapun hadiah yang kita berikan kepada istri kita, maka hal itu dapat menyebabkan timbulnya cinta dari istri kita, dan juga sifat percaya dan saling mengasihi di antara keduanya.
2: Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa khalaqa minha

Sebuah kisah dari salah satu seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari salah seorang di antara sahabat-sahabat Nabi yang mulia, yaitu Abdurrahman bin Auf. Dia adalah salah satu dari 8 orang yang pertama-tama masuk Islam. Dia adalah satu dari 10 orang yang dijamin masuk surga. Dia adalah salah satu dari 6 anggota syura untuk memilih khalifah setelah wafatnya Al-Faruq Umar ibn al-Khattab. Dia adalah salah satu dari sedikit orang yang memberi fatwa di Madinah, padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup di antara mereka. Semasa jahiliyah, dia bernama Abdu Amrun. Manakala dia masuk Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia memanggilnya Abdurrahman. Laki-laki ini adalah Abdurrahman bin Auf. Semoga Allah meridainya. Abdurrahman bin Auf masuk Islam sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke rumah Al-Arqam. 2 hari setelah As-Siddiq, Abu Bakar masuk Islam. Abdurrahman menerima siksaan di jalan Allah seperti kaum muslimin angkatan pertama. Dia sabar sebagaimana mereka sabar. Dia teguh sebagaimana mereka teguh. Dan dia jujur sebagaimana mereka jujur. Dia berlari hijrah ke Habasyah sebagaimana banyak dari mereka yang berhijrah ke sana. Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan kaum muslimin untuk hijrah ke Madinah, Abdurrahman termasuk angkatan pertama yang berhijrah ke sana. Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan di antara orang-orang Muhajirin dan Ansar, beliau mempersaudarakan Abdurrahman dengan Sa'ad bin Ar-Rabi Al-Ansari. Sa'ad berkata kepada saudaranya Abdurrahman bin Auf, "Saudaraku, aku adalah orang yang paling kaya di Madinah. Aku mempunyai 2 kebun dan 2 istri. Lihatlah, manakah dari kedua kebunku itu yang kamu sukai? Tentu aku akan memberikannya kepadamu. Dan wanita mana dari kedua istriku itu yang kamu sukai? Tentu aku mentalaknya agar engkau bisa memperistrikannya." Abdurrahman menolak tawaran saudaranya, laki-laki Ansor ini. "Semoga Allah memberkahimu pada harta dan keluargamu. Tunjukkan aku pasar." Maka saat menunjukkannya kepadanya, dan Abdurrahman mulai berdagang. Dia mulai menjual dan membeli, meraup untung dan menabung. Tidak perlu waktu lama bagi Abdurrahman sehingga dia sudah mempunyai sesuatu yang bisa dia jadikan sebagai mahar bagi seorang wanita. Maka dia pun menikah. Dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan aroma yang wangi tercium dari badannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Selamat wahai Abdurrahman." Abdurrahman menjawab, "Aku menikah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Mahar apa yang kamu berikan kepada istrimu?" Abdurrahman menjawab, "1 nawat emas." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Buatlah walimah walaupun hanya dengan seekor domba. Semoga Allah memberkahi hartamu." Abdurrahman berkata, "Maka harta datang kepadaku sampai-sampai aku melihat bahwa jika aku mengangkat batu, niscaya aku menyangka bahwa aku akan menemukan emas atau perak di bawahnya." Dalam perang Badar, Abdurrahman bin Auf berjihad karena Allah dengan jihad yang sebenarnya. Dia berhasil membunuh musuh Allah, Umair bin Uthman bin Ka'ab At-Taimi. Dalam perang Uhud, Abdurrahman tetap teguh manakala kaki-kaki kaum muslimin goncang. Dia tetap berperang dengan gigihnya sekalipun kaum muslimin berlari menyelamatkan diri. Selesai perang, tubuhnya dipenuhi luka, lebih dari 20 luka. Sebagian darinya sangat dalam, sehingga tangan seseorang bisa masuk ke dalamnya. Namun, jihad Abdurrahman bin Auf sendiri terlihat kecil jika dibandingkan dengan jihadnya dengan hartanya.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak mengirim sebuah pasukan. Beliau berwasiat kepada para sahabat, "Berinfaklah kalian karena aku akan menyiapkan sebuah pasukan." Maka Abdurrahman bin Auf bergegas pulang ke rumah lalu bersegera kembali. Dia berkata, "Rasulullah, aku mempunyai 4.000. 2.000 aku berikan sebagai hutang kepada Rabbku, dan 2.000 aku tinggalkan bersama keluargaku." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semoga Allah memberkahimu pada apa yang kamu berikan, dan semoga Allah memberkahimu pada apa yang tidak kamu berikan." Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak pergi ke Tabuk, perang terakhir dalam hidup beliau, kebutuhan terhadap harta tidak lebih rendah daripada kebutuhan kepada bala tentara. Pasukan Romawi berjumlah besar dan banyak. Saat itu Madinah sedang menghadapi masa kering. Perjalanan yang ditempuh sangat jauh. Perbekalan yang sangat sedikit. Kendaraan sangat tidak mencukupi. Sampai ada beberapa orang mukmin datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka memohon dengan penuh harap kepada beliau agar diajak serta bersama beliau. Namun beliau menolak permintaan mereka karena beliau sudah tidak mempunyai kendaraan untuk membawa mereka. Mereka pun pulang dengan air mata berlinang karena kesedihan tidak memiliki perbekalan. Sehingga mereka disebut dengan Al-Bakain, orang-orang yang menangis. Sedangkan pasukan ini dikenal dengan Juyusul Usra, pasukan yang diberangkatkan dalam keadaan kesulitan. Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta para sahabat untuk berinfak dan berharap pahala kepada Allah. Maka kaum muslimin berlomba-lomba menjawab ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdurrahman bin Auf berada di deretan pertama orang-orang yang berinfak. Dia menyerahkan 200 uqiyah emas. Umar bin Khattab berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sesungguhnya aku melihat Abdurrahman telah melakukan sebuah kesalahan. Dia tidak menyisahkan apapun untuk keluarganya." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Apakah kamu masih menyisakan sesuatu untuk keluargamu, wahai Abdurrahman?" Abdurrahman menjawab, "Iya. Aku masih menyisahkan lebih banyak dari apa yang aku infakkan dan lebih baik untuk mereka." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Berapa?" Abdurrahman menjawab, "Rizki, kebaikan dan pahala yang Allah dan Rasul-Nya janjikan." Pasukan ini berangkat ke Tabuk. Di sana Abdurrahman bin Auf meraih sebuah karunia besar yang tidak pernah diraih oleh seorang muslim. Ketika waktu sholat tiba, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum juga hadir. Maka Abdurrahman bin Auf menjadi imam bagi kaum muslimin. Rakaat pertama belum selesai ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke deretan orang-orang yang sholat dan menjadi makmum di belakang Abdurrahman bin Auf. Adakah seseorang yang lebih mulia karunianya dan lebih berharga anugerahnya dibanding dengan seseorang yang menjadi imam bagi penghulu umat dan imam para nabi, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam? Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpulang ke hadir tropnya, Abdurrahman bin Auflah yang menopang kemaslahatan para ummahatul mukminin. Dialah yang menanggung kebutuhan hidup mereka. Jika mereka berpergian, maka Abdurrahman ikut menyertai mereka. Jika mereka menunaikan ibadah haji, maka Abdurrahman menunaikannya bersama mereka. Abdurrahman memasang kain hijau, kain yang dipakai oleh orang-orang khusus, di atas tenda yang ada di punggung unta mereka, dan singgah di tempat-tempat yang menyenangkan mereka. Hal itu merupakan salah satu kemuliaan Abdurrahman bin Auf, sekaligus kepercayaan dari para ummahatul mukminin kepadanya. Dengannya dia patut untuk berbangga dan membanggakan.
Kebaikan Abdurrahman bin Auf kepada kaum muslimin dan para ummahatul mukminin sampai kepada tingkat bahwa dia menjual sebidang tanahnya dengan 40 ribu dinar. Lalu dia membagi-bagikannya kepada Bani Zuhra dan orang-orang miskin dari kalangan Muhajirin dan Ansar serta para istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abdurrahman mengirimkan jatah milik Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dari hasil penjualan tersebut, Aisyah bertanya, "Siapa yang mengirimkan harta ini?" Maka dijawab, "Abdurrahman bin Auf." Maka Aisyah berkata, "Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak menyayangi kalian sesudahku kecuali orang-orang yang sabar." Doa Nabi SAW untuk Abdurrahman bin Auf dikabulkan. Harta Abdurrahman bin Auf diberkahi. Perniagaannya berkembang pesat. Kafilah dagangnya hilir mudik, datang dan pergi ke Madinah dan dari Madinah dengan membawa gandum, tepung, minyak, kain, bejana, minyak wangi, dan segala kebutuhan hidup. Kafilah Abdurrahman juga membawa hasil-hasil mereka yang melebihi kebutuhan mereka. Di suatu hari, kafilah dagang milik Abdurrahman bin Auf tiba di Madinah. Kafilah yang terdiri dari 700 unta, benar, 700 unta, membawa gandum, perlengkapan dan segala apa yang diperlukan oleh masyarakat. Begitu kafilah dagang ini masuk Madinah, bumi Madinah seolah-olah bergetar menyambutnya. Suara derap dan bising laju unta terdengar di seluruh pelosoknya. Maka Aisyah berkata, "Suara apa itu?" Maka dijawab, "Kafilah dagang Abdurrahman bin Auf, 700 unta membawa gandum, tepung, dan makanan, dan barang dagangan yang lainnya." Maka Aisyah berkata, "Semoga Allah memberkahinya dan memberkahi pada apa yang telah dia berikan kepadanya di dunia, sekalipun pahala akhirat lebih besar." Sebelum unta-unta itu menderum, berita kedatangan kafilah ini sudah tiba di telinga Abdurrahman bin Auf. Begitu dia mendengar ucapan Ummul Mukminin, dia langsung datang untuk menemuinya. Abdurrahman berkata, "Aku menjadikanmu sebagai saksi bahwa aku menginfakkan kafilah dagang ini dengan apa yang ada di atas punggungnya, sampai pelana-pelananya dan kain pelananya di jalan Allah." Doa Nabi SAW untuk Abdurrahman bin Auf agar Allah Ta'ala memberkahinya terus memayunginya selama hidupnya. Sehingga Abdurrahman menjadi orang terkaya dan paling banyak hartanya di kalangan para sahabat. Namun Abdurrahman bin Auf meletakkan semua hartanya demi meraih ridha Allah dan ridha Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka dia menginfakkannya dengan kedua tangannya ke kanan dan ke kiri, secara rahasia maupun terbuka. Dia bersedekah dengan 4.000 dirham perak kemudian menembahnya dengan 40 ribu dinar emas. Masih ditambah lagi dengan 200 uqiyah emas. Kemudian dia menyediakan 500 ekor kuda bagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Kemudian menyediakan 1.500 unta bagi para mujahidin yang lainnya. Manakala ajal menjemputnya, dia memerdekakan hamba-hamba sahayanya dalam jumlah besar. Dia berwasiat agar orang-orang yang pernah ikut dalam perang Badar yang masih hidup diberi 400 dinar emas per orang. Maka mereka semua menerimanya dan jumlah mereka saat itu ada sekitar 100 orang. Abdurrahman berwasiat untuk para ummahatul mukminin. Masing-masing dari mereka diberi harta yang melimpah sehingga Ummul Mukminin Aisyah sering berdoa untuknya. Semoga Allah memberinya minum dari mata air surga. Semoga Allah memberinya minum dari mata air surga. Setelah semua itu, Abdurrahman masih meninggalkan warisannya untuk keluarganya dalam jumlah yang tidak terhitung banyaknya. Dia meninggalkan 1.000 ekor unta, 100 ekor kuda,
300 ekor domba. Abdurrahman beristri 4. Masing-masing dari mereka mendapatkan 80 ribu dari jatah seperdelapan mereka dari warisan Abdurrahman. Abdurrahman meninggalkan emas dan perak untuk membagi-bagikannya di antara para ahli warisnya. Emas dan perak tersebut harus dipotong-potong dengan kapak yang membuat tangan para pemotongnya kelelahan. Namun semua harta tersebut tidak membuat silau Abdurrahman bin Auf. Tidak merubahnya. Jika orang-orang melihat Abdurrahman bin Auf di antara para hamba sahayanya, maka mereka tidak bisa membedakan antara mereka. Suatu hari, ketika dia sedang berpuasa, makanan dihidangkan kepadanya. Dia memandangnya dan berkata, Mus'ab bin Umair telah gugur padahal dia lebih baik dariku. Kami tidak mendapatkan kafan baginya. Jika kami menutupi kepalanya, maka kakinya tersingkap. Jika kakinya ditutup, maka kepalanya terbuka. Kemudian Allah Ta'ala membentangkan dunia kepada kami seperti ini. Sesungguhnya, aku khawatir. Semua ini adalah pahala kami yang disegerakan. Kemudian Abdurrahman menangis sesenggukan, sehingga dia tidak jadi makan untuk mengakhiri puasanya. Kebahagiaan untuk Abdurrahman bin Auf adalah 1000 kebahagiaan. Muhammad bin Abdullah, Nabi yang benar lagi dibenarkan, telah menyampaikan berita gembira surga kepadanya. Ketika wafat, jenazahnya diantarkan ke tempat istirahatnya oleh Sa'ad bin Abi Waqqas dan Uthman bin Affan Dzun-Nurain yang menyolatkannya. Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib mengantarkan jenazahnya dan berkata, "Pergilah, engkau telah mendapatkan kejernihannya. Semoga Allah merahmatimu."

0: Uthman bin Affan. Sejarah kenabian belum pernah mengetahui seseorang yang menjadi menantu seorang nabi dua kali selain Uthman bin Affan. Dia adalah Dhu Nurain, sahib Hijratain, suami dua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uthman bin Affan berada di puncak kemuliaan di antara kaumnya di zaman jahiliyah. Kedudukannya tinggi, hartanya melimpah, hidupnya makmur, sangat rendah hati, dan sangat pemalu. Kaumnya sangat mencintainya. Cinta mereka kepadanya adalah cinta yang tulus. Sehingga seorang ibu menyanyikan untuk putri kecilnya, "Aku mencintaimu dan Ar-Rahman." Dengan cinta Quraisy kepada Uthman. Ketika Islam menyinari Makkah dengan cahayanya, Uthman termasuk ke dalam rombongan orang-orang angkatan pertama yang mengambil cahayanya. Keislaman Uthman bin Affan mempunyai kisah yang selalu disampaikan oleh para perawi. Manakala Uthman mengetahui di masa jahiliyah bahwa Muhammad bin Abdullah menikahkan putrinya Ruqayyah dengan sepupunya Utbah bin Abu Lahab. Dia sangat menyesal karena orang lain mendahuluinya. Dia gagal meraih akhlaknya yang luhur dan keluarganya yang terpandang. Sehingga dia pulang kepada keluarganya dalam keadaan berduka. Uthman bertemu dengan bibi dari ibunya, Su'da binti Quraisy, seorang wanita berakal lagi tegas dan berumur lanjut. Maka bibinya ini meringankan beban Uthman bin Affan. Bibinya menyampaikan berita gembira tentang kedatangan seorang nabi yang membuang penyembahan terhadap berhala dan mengajak kepada penyembahan hanya kepada Allah yang Esa sebagai pemilik agama. Bibinya mendorongnya untuk mengikuti agama nabi tersebut dan menggugah semangatnya bahwa dia akan mendapat apa yang dia cari di sisinya. Uthman berkata, "Maka aku berangkat sambil memikirkan apa yang dikatakan oleh bibiku. Aku bertemu dengan Abu Bakar. Aku menyampaikan kata-kata bibiku kepada Abu Bakar. Abu Bakar pun berkata, 'Demi Allah, bibimu benar dalam berita yang dia sampaikan kepadamu. Begitu juga kabar gembira yang dia katakan kepadamu, wahai Uthman. Sesungguhnya kamu adalah laki-laki berakal lagi tegas. Tidak samar bagimu kebenaran. Ia tidak rancu di sisimu dengan kebatilan. Berhala-berhala yang disembah oleh bangsa kita, bukankah ia adalah batu yang tuli? Tidak melihat dan tidak mendengar?' Aku menjawab, 'Benar.' Abu Bakar berkata, 'Sesungguhnya apa yang dikatakan oleh bibimu, wahai Uthman, sudah terwujud. Allah telah mengutus Rasulnya dan mengirimnya kepada seluruh manusia dengan membawa agama hidayah dan kebenaran.' Aku bertanya, 'Siapa dia?' Dia menjawab, 'Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib.' Aku menegaskan, 'Yang bergelar As-Sadiqul Amin?' Dia menjawab, 'Benar, dia orangnya.' Aku berkata, 'Adakah engkau berkenan menemaniku kepadanya?' Dia menjawab, 'Iya.' Maka kami berangkat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manakala beliau melihat kami, beliau bersabda kepadaku,
1: Penuhilah panggilan Allah, wahai Utsman. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu secara khusus dan kepada manusia secara umum.
0: Utsman berkata, demi Allah, begitu kedua mataku melihatnya, kedua telingaku mendengar kata-katanya, aku langsung merasa tenang dan membenarkan risalahnya. Kemudian aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak untuk disembah selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Sampai hari itu, tidak seorang pun dari kaum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bani Hashim yang beriman kepada beliau. Hanya saja di antara mereka belum ada yang memusuhinya selain paman beliau, Abu Lahab. Abu Lahab dengan istrinya termasuk orang Quraisy yang paling keras permusuhannya terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Paling berat gangguannya terhadap beliau dan siksaannya. Maka Allah menurunkan firman-Nya tentangnya dan istrinya.

0: وما كسبت سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan benar-benar binasa dia. Tidaklah berguna baginya, hartanya, dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, neraka. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar, penyebar fitnah. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal.
2: Turunnya ayat ini menambah kebencian Abu Lahab terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, permusuhan dia dan begitu juga istrinya terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin semakin meningkat. Maka suami istri ini memerintahkan anaknya, Utbah, untuk mentalak istrinya, Ruqayyah binti Muhammad. Maka Utbah pun mentalaknya untuk membalaskan dendam bapaknya. Utsman bin Affan begitu bahagia manakala dia mendengar Ruqayyah ditalak. Maka dia langsung melamarnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menikahkannya dengannya. Ibunya Khadijah binti Khuwailid mempersiapkan Ruqayyah untuknya. Utsman termasuk laki-laki Quraisy yang berwajah rupawan dan istrinya Ruqayyah menyainginya dalam hal yang sama. Sehingga ketika keduanya disatukan dalam akad perkawinan, ada yang berkata, suami istri terbaik yang dilihat oleh manusia adalah Ruqayyah dan suaminya, Utsman. Sekalipun Utsman mempunyai jasa-jasa mulia dan keutamaan, dia tetap tidak selamat dari siksaan kaumnya manakala dia masuk Islam. Pamannya Al-Hakam tidak rela kalau keponakannya, seorang anak muda dari Bani Abdusyam, meninggalkan agama Quraisy. Dia tidak bisa menerima hal itu. Maka dia dan orang-orangnya membangun tembok permusuhan dengan kokohnya. Al-Hakam menangkap Utsman dan mengikatnya. Dia berkata, apakah kamu membenci agama nenek moyangmu dan masuk ke dalam agama yang baru? Demi Allah, aku tidak akan membiarkanmu sampai kamu mencampakkan agamamu itu. Utsman menjawab, demi Allah, aku tidak akan pernah meninggalkannya selama-lamanya. Aku tidak akan berpisah dengan nabiku selama aku hidup. Pamannya Al-Hakim pun selalu menyiksanya. Namun Utsman semakin kokoh berpegang kepada keyakinannya. Ia berpegang teguh pada akidahnya. Hingga pamannya pun putus asa, melepaskannya dan tidak menyentuhnya lagi dengan keburukan. Sementara itu, orang-orang Quraisy masih tetap menyembunyikan permusuhan mereka terhadapnya, menimpakan siksaan terhadapnya, sehingga hal itu mendorongnya untuk berhijrah, menyelamatkan agamanya dan meninggalkan nabinya. Kaum muslimin pertama yang hijrah ke bumi Habasyah adalah Utsman dengan istrinya, Ruqayyah. Manakala keduanya hendak berangkat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melepas keduanya. Beliau bersabda, semoga Allah menyertai Utsman dan istrinya, Ruqayyah. Semoga Allah menyertai Utsman dan istrinya, Ruqayyah. Sesungguhnya Utsman adalah orang pertama yang membawa keluarganya berhijrah setelah Nabi Lut. Utsman dan istrinya tidak tinggal lama di Habasyah, seperti yang dilakukan oleh orang-orang muhajirin lainnya. kerinduannya dan kerinduan istrinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menggelayuti mereka. Kerinduan mereka untuk kembali ke Mekah sedemikian mendalam. Maka keduanya memutuskan untuk pulang dan tinggal di Mekah sampai Allah Ta'ala memberi izin kepada nabinya dan orang-orang yang beriman untuk berhijrah ke Madinah. Lantas keduanya pun berangkat ke sana. Utsman selalu ikut dalam peperangan yang diterjuni oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadir dalam setiap medan laga yang dimasuki oleh beliau. Hanya perang Badar yang tidak diikuti oleh Utsman. Hal itu karena dia sibuk merawat istrinya, Ruqayyah, yang sedang sakit. Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari Badar, beliau mendapati putrinya Ruqayyah sudah wafat. Beliau pun sangat bersedih karenanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghibur Utsman bin Affan atas musibahnya dengan hiburan yang sangat mulia. Beliau menganggap Utsman termasuk orang-orang yang ikut dalam perang ini. Nabi memberinya bagian dari harta rampasan perang dan menikahkannya dengan putri beliau yang lain, yaitu Ummu Kulthum. Pernikahan Utsman bin Affan yang kedua dengan putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini merupakan keutamaan yang tidak diraih oleh siapapun selainnya. Sejarah kenabian tidak pernah mencatat seorang laki-laki menikahi dua putri seorang nabi selain Utsman bin Affan. Keislaman Utsman bin Affan termasuk nikmat Allah paling agung kepada kaum muslimin. Kebaikan besar yang dia limpahkan kepada Islam, tidaklah kaum muslimin ditimpa kesulitan kecuali Utsman menghibur mereka. Islam tidak pernah mendapatkan masalah kecuali Ibnu Affan ini di barisan depan orang-orang yang mengatasinya. Salah satunya adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak berangkat ke perang Tabuk. Kebutuhan perang ini kepada harta tidak mengalahkan kebutuhannya kepada bala tentara. Pasukan Romawi berjumlah besar dengan perlengkapan yang unggul dan mereka berperang sebagai tuan rumah di negeri sendiri. Adapun kaum muslimin, jarak perjalanan mereka ke Tabuk adalah perjalanan yang sangat panjang. Bekal mereka terbatas dan kendaraan mereka sangat sedikit. Saat itu mereka sedang didera kekeringan panjang, kekeringan yang jarang menerpa Jazirah Arabiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terpaksa banyak orang untuk berangkat berjihad dan merengkuh gelar syahid. Karena orang-orang itu tidak memiliki kendaraan yang mereka bawa, sehingga mereka terpaksa pulang, sementara mata mereka basah oleh air mata kesedihan karena tidak bisa ikut berjihad bersama beliau. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik mimbar. Beliau memuji Allah dan menyanjungnya sesuai dengan kebesarannya. Selanjutnya beliau mendorong kaum muslimin untuk mengorbankan harta mereka dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pahala besar untuknya. Utsman bin Affanlah yang bangkit pertama kali dan berkata, "Aku menyiapkan 100 unta dengan pelananya dan kain penutupnya, wahai Rasulullah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun dari atas mimbar tempat beliau berkhutbah. Beliau masih tetap mendorong orang banyak untuk berinfak. Utsman pun berdiri untuk kedua kalinya. Dia berkata, "Aku menyiapkan 100 unta kedua dengan pelananya dan kain penutupnya, wahai Rasulullah." Saat itu wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbinar-binar karena bahagia. Beliau turun lagi satu tingkat dan beliau masih tetap mengajak

tidak merugikan Utsman dari apa yang dia kerjakan setelah hari ini. Tidak merugikan Utsman dari apa yang dia kerjakan setelah hari ini. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun dari mimbar beliau, Utsman bin Affan pulang ke rumahnya. Selanjutnya dia mengirimkan unta-unta yang dia janjikan bersama 1000 dinar emas. Manakala dinar tersebut diletakkan di pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau membolak-baliknya dengan kedua tangan beliau yang suci, satu sisi ke sisi yang lainnya, sambil bersabda, "Semoga Allah mengampunimu wahai Utsman atas apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu tampakkan, apa yang kamu lakukan dan apa yang akan kamu lakukan sampai hari kiamat." Di zaman Khalifah Al-Faruq, kaum muslimin tertimpa kekeringan panjang yang membinasakan tanaman dan hewan-hewan ternak, sehingga tahun tersebut dikenal dengan tahun Ar-Ramadah karena kerasnya paceklik. Kesulitan yang menimpa manusia pun semakin meningkat, sehingga arwah naik ke kerungkungan. Di suatu pagi mereka menghadap kepada Umar. Mereka berkata, "Wahai Khalifah Rasulullah, sesungguhnya langit tidak menurunkan airnya dan bumi tidak menumbuhkan tetumbuhannya. Orang-orang sudah berada di jurang kebinasaan. Apa yang engkau lakukan?" Umar memandang mereka dengan wajah yang teriris oleh kesedihan. Dia menjawab, "Bersabarlah dan berharaplah pahala dari Allah. Aku berharap sore tidak tiba kecuali Allah telah mengangkat kesulitan yang menimpa kalian." Siang hampir berlalu, terdengar berita bahwa sebuah kafilah dagang milik Utsman bin Affan datang dari Syam dan bahwa ia akan tiba di Madinah pada pagi hari. Begitu sholat subuh ditunaikan, orang-orang langsung berhamburan menyambut kafilah dagang secara berduyun-duyun. Para pedagang ikut menyambutnya. Kafilah tersebut terdiri dari 1000 ekor unta dengan gandum di punggungnya, minyak dan kismis. Unta-unta itu menderum di depan rumah Utsman bin Affan. Para pelayan mulai menurunkan muatan di punggungnya. Para saudagar menemui Utsman. Mereka berkata, "Jualah apa yang baru tiba kepada kami wahai Abu Amr." Utsman menjawab dengan senang hati, "Tapi berapa keuntungan yang kalian tawarkan?" "Dengan senang hati. Tetapi berapa keuntungan yang kalian tawarkan kepadaku?" Mereka menjawab, "1 dirham dengan 2 dirham. Utsman berkata, "Ada yang berani lebih tinggi dari itu?" Mereka menaikkan tawaran. Utsman berkata, "Ada yang lebih tinggi dari tambahan kalian itu?" Mereka pun menaikkan tawaran. Utsman berkata kembali, "Ada yang berani lebih tinggi dari itu?" Maka mereka berkata, "Wahai Abu Amr, di Madinah ini tidak ada pedagang selain kami dan tidak ada yang mendahului kami kepadamu. Lalu siapa yang berani lebih tinggi daripada kami?" Utsman menjawab, "Allah memberiku 10 dirham. Dengan setiap 1 dirham, ada yang berani lebih tinggi?" Mereka menjawab, "Tidak wahai Abu Amr." Maka Utsman berkata, "Sesungguhnya aku menjadikan Allah sebagai saksi bahwa aku menyedekahkan muatan kafilah dagangku kepada orang-orang miskin dari kaum muslimin. Aku tidak mencari dinar, aku tidak mencari dirham dari siapapun. Aku hanya mencari pahala dan ridho Allah." Manakala khilafah berpindah ke tangan Utsman bin Affan, Allah Ta'ala menaklukkan Armenia dan Al-Qukas. Allah membuka Khurasan, Karman, Sijistan, Kubrus, dan beberapa wilayah Afrika untuk kaum muslimin. Dan di zamannya, kaum muslimin

hidup sangat makmur, kemakmuran yang belum pernah dirasakan oleh bangsa manapun di muka bumi. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah menyampaikan sejarah kemakmuran dan kenikmatan hidup di zaman Utsman, ketenangan dan ketentraman yang memayungi mereka. Dia berkata, "Aku melihat juru bicara Utsman memanggil, 'Wahai manusia, berangkatlah untuk mengambil gaji kalian.' Maka orang-orang berangkat dan menerimanya dengan melimpah. 'Wahai manusia, berangkatlah untuk mengambil rizki kalian.' Maka mereka mendatanginya dan menerimanya dengan melimpah dan mengalir. Sungguh kedua telingaku mendengarnya memanggil, 'Berangkatlah untuk menerima kain kalian.' Maka mereka menerima kain-kain yang panjang. Penyeri itu terus memanggil, 'Berangkatlah untuk mengambil minyak dan madu.' Tidak aneh, karena di zaman Utsman kebaikan melimpah ruah, rizki mengalir dengan derasnya. Hubungan di antara kaum muslimin baik dan membahagiakan. Di muka bumi tidak ada seorang mukmin yang takut kepada mukmin yang lain. Akan tetapi satu muslim menyayangi, mengasihi dan menolong muslim yang lain. Namun sebagian orang bertindak durjana jika mereka sudah kenyang. Kufur manakala Allah telah memberi nikmat. Orang-orang semacam ini mulai mencela Utsman dalam beberapa perkara. Jika selain Utsman yang melakukannya, niscaya mereka tidak akan mencelanya. Mereka tidak hanya sebatas mencela. Seandainya mereka hanya mencela, niscaya perkaranya tidak sulit. Setan masih terus meniupkan ruhnya ke arwah mereka, menghembuskan keburukannya ke dalam jiwa mereka. Akhirnya orang-orang tersebut menyusun gerombolan pembangkang yang terdiri dari beberapa kabilah. Mereka mengepung rumahnya selama kurang lebih 40 malam dan memutuskan jalur air bersih ke rumahnya. Orang-orang zalim lagi pengal tersebut berpura-pura lupa bahwa Utsmanlah yang membeli sumur Raumah dari uang pribadinya agar penduduk Madinah dan orang-orang yang hidup di sana bisa mengambil airnya, dan sebelum itu mereka tidak mendapatkan air jernih sepertinya. Para pembangkang tersebut juga menghalang-halangi Utsman untuk sholat di Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pembangkang itu pura-pura menutup mata bahwa Dzunurain Utsman adalah orang pertama yang melakukan perluasan terhadap Al-Haram dari uang pribadinya agar kaum muslimin bisa beribadah di sana dengan lega. Manakala kesulitan yang menimpa Utsman semakin meningkat, keburukan yang mengepungnya semakin menguat, bangkitlah kurang lebih 700 orang sahabat dan anak-anak mereka untuk membelanya dan melindunginya. Di antara mereka adalah Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, Abdullah bin Az-Zubair bin Awam, Al-Hasan dan Al-Husain putra Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah dan lainnya. Namun Utsman Dzunurain, Sahib Hijrotain, seorang dermawan sejati, memilih darahnya ditumpahkan daripada darah kaum muslimin yang siap siaga untuk membela dirinya. Dia mengutamakan jiwanya melayang daripada kaum muslimin bertikai karena melindunginya. Maka dia meminta orang-orang yang siap membelanya untuk menyerahkan kepada takdir Allah. Utsman berkata kepada mereka, "Aku bersumpah dengan nama Allah atas siapapun di mana aku mempunyai hak atasnya, agar dia menahan diri." Utsman berkata kepada hamba-hamba sahayanya, "Siapa yang meletakkan senjatanya di antara kalian untuk tidak membelaku, maka dia merdeka." Sebelum terbunuh, Khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sempat tertidur sesaat. Dalam tidurnya dia bermimpi melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia dengan dua sahabatnya, Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Al-Khattab. Utsman mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Berbukalah bersama kami malam ini, wahai Utsman." Maka Utsman yakin
bahwa dia akan menyusul mereka untuk menghadap kepada Rabb-nya. Pagi pun tiba, sementara Utsman berpuasa. Dia meminta kain panjang dan memakainya karena dia khawatir auratnya akan tersingkap ketika orang-orang durhaka haus darah tersebut membunuhnya. Di hari Jumat, 18 malam telah lewat dari bulan Dzulhijjah. Ahli ibadah, ahli zuhud, ahli puasa, dan ahli sholat malam, pengumpul Al-Quran, dan menantu Rasulullah SAW ini dibunuh.

dia berpulang ke hadapan Rabbnya dalam keadaan haus karena berpuasa, sementara mushaf terbuka di depannya.

0: pupuklah iman Anda dengan siraman rohani dan kisah-kisah para sahabat bersama Radio Suara Al-Iman.
1: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara Suara Al-Iman, Radio Dakwah Ahlus Sunnah Wal Jamaah.

0: ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد
1: dan datanglah sakratul maut. Itulah dia yang selama ini engkau lari darinya dan sangkakala ditiupkan. Itulah dia hari yang dijanjikan. Saudaraku, kematian pasti datang. Kematian pasti menjemput siapapun dari kita, baik orang yang mulia, orang yang hina, tua, muda, kaya dan miskin, semuanya pasti mati. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran menamakan kematian dengan musibah. Allah berfirman, wa idza darabtum fil ard fa asabatkum musibatul maut, dan apabila kalian melakukan perjalanan di muka bumi lalu kalian ditimpa oleh musibah kematian. Allah menamakan kematian sebagai musibah. Tapi ketahuilah wahai kaum muslimin, ada musibah yang lebih besar, ada musibah yang lebih besar, yang lebih dahsyat dari musibah kematian, yaitu musibah lupa dan lalai terhadap kematian. Lebih besar dan lebih dahsyat. Imam Ad-Daqqaq menuturkan, barang siapa yang lupa terhadap kematian dihukum dengan tiga perkara: taswifut taubah, menunda-nunda taubat, wa kaslun fil ibadah, malas beribadah, wa adamu qana'atil qalb, dan tidak memiliki hati yang qana'ah. Lihat diri kita, lihat kehidupan kita, kenapa kita malas ibadah, kenapa kita malas dan tidak tergerak untuk meningkatkan ibadah dan mengingat Allah, kenapa hati kita tidak pernah qana'ah dan senantiasa rakus terhadap dunia? Karena kita lalai, kita lupa terhadap kematian yang senantiasa.
2: Wattaqu yawman ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون واتقوا يوما bertakwalah, takutlah kalian semua pada hari semuanya kembali kepada Allah. Yauman turja'una fihi ila Allah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Kemudian setiap jiwa dimatikan dengan apa yang dia peroleh, sedangkan mereka tidak dizalimi.

بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد dan datanglah sakratul maut. Itulah dia yang selama ini engkau lari darinya dan sangkakala ditiupkan. Itulah dia hari yang dijanjikan. Saudaraku, kematian pasti datang. Kematian pasti menjemput siapapun dari kita. Baik orang yang mulia, orang yang hina, tua, muda, kaya dan miskin, semuanya pasti mati. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran menamakan kematian dengan musibah. Allah berfirman, wa idza darabtum fil ard fa asabatkum musibatul maut. Dan apabila kalian melakukan perjalanan di muka bumi, lalu kalian ditimpa oleh musibah kematian. Allah menamakan kematian sebagai musibah. Tapi ketahuilah wahai kaum muslimin, ada musibah yang lebih besar, ada musibah yang lebih besar, yang lebih dahsyat dari musibah kematian, yaitu musibah lupa dan lalai terhadap kematian. Lebih besar dan lebih dahsyat. Imam Ad-Daqqaq menuturkan, barang siapa yang lupa terhadap kematian dihukum dengan tiga perkara: taswif taubah, menunda-nunda taubat, wa kasrun fil ibadah, malas beribadah, wa adam qanaatil qalb, dan tidak memiliki hati yang qanaah. Lihat diri kita, lihat kehidupan kita, kenapa kita malas ibadah? Kenapa kita malas dan tidak tergerak untuk meningkatkan ibadah dan mengingat Allah? Kenapa hati kita tidak pernah qanaah dan senantiasa rakus terhadap dunia? Karena kita lalai, kita lupa terhadap kematian yang senantiasa mengintai. Ya, ketika kita lalai dari mengingat kematian dan sekaratnya, ketika kita lupa dan lalai dari mengingat kuburan dan kegelapannya, fitnah kubur dan kedahsyatannya, hari kiamat, sirat, yaumul hisab, ketika itulah hati kita mengeras, bahkan lebih keras dari batu. Tsumma qasat qulubukum, kemudian hati kalian mengeras. Kal hijarati bal ashaddu qaswah, seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Oleh karena itu Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru min dzikri hadzi min lazzat." Perbanyaklah, seringlah engkau mengingat perusak kenikmatan. Di dalam riwayat lain ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qila wa ma hadhimul ladzat ya Rasulullah?" Apa itu perusak kenikmatan wahai Rasulullah? Beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Al-maut," kematian. Imam Ad-Daqqaq menuturkan, "Man akthara min dzikril maut ukrima bi thalathah." Barang siapa yang memperbanyak mengingat kematian, dianugerahi tiga perkara. Yang pertama, ta'jilut taubah, dia akan segera bertaubat. Wa nasyatun fil ibadah, giat beribadah. Wa qanaatul qalb, dan hati yang qanaah, menerima apa adanya pemberian Allah.

0: Raghima'an tum. Raghima'an. Celaka. Celaka. Celaka seorang. Ditanya oleh sahabat, "Man ya Rasulullah? Siapa itu ya Rasulullah?" Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man adraka walidayhi indal kibr ahaduhuma aw filayhima thumma lam yadkhil jannah." Celaka bagi seseorang yang memperoleh kedua orang tuanya ketika mereka dalam keadaan tua, atau salah satu dari mereka berdua, akan tetapi tidak membuat anak tersebut masuk surga. Celaka seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya kemudian dia tidak mendapatkan surga karena orang tuanya tersebut. Anakku, ibu tidak akan mengangkat keluhan ini ke langit. Ibu tidak akan kadukan duka ini kepada Allah. Karena ibu yakin, sekiranya suara ini sampai ke langit, jeritan ini membumbung menembus awan, maka yang binasa adalah engkau. Maka yang akan menimpamu adalah kebinasaan dan kesengsaraan. Kebinasaan yang tidak dapat diobati oleh obat-obat, yang tidak mungkin tersembuhkan oleh dokter dan tabib. Bagaimana pula aku akan mengangkatnya ke langit-langit, padahal engkau adalah jantung hatiku? Bagaimana pula aku akan kadukan kepada Allah, padahal engkau adalah pelipur laraku? Bagaimana pula aku akan tangisi kepada Allah Azza wa Jalla, padahal engkau adalah kebahagiaan hidupku? Bangunlah nak, uban sudah mulai merambat di atas kepalamu. Akan berlalu masa sehingga engkau akan menjadi tua pula. Dan al-jaza'u min jinsil amal. Sebagaimana engkau berbuat, engkau akan diperlakukan hal yang sama. Ganjaran sesuai dengan apa yang engkau perbuat. Aku tidak ingin engkau nantinya menulis surat-surat dengan air matamu kepada anak-anakmu, sebagaimana aku telah menulisnya dengan air mataku kepada anak-anakmu. Anakku, bertakwalah kepada Allah tentang ibumu. Peganglah kakinya, sesungguhnya surga di kakinya. Basuhlah air matanya, balurlah kesedihannya, kencangkan tulang ringkihnya, kokohkan badannya yang lapuk. Anakku, setelah engkau membaca surat ini, maka terserah engkau. Apakah engkau akan sadar dan akan kembali kepada ibumu, atau engkau menyobek surat ini? Kan tapi barang siapa yang menanam, niscaya dia pula yang akan menuai. Barang siapa yang menanam, niscaya dia pula yang akan menuai. Dari ibumu yang selalu mencintaimu.
1: Itulah surat yang ditulis, yang sangat luar biasa ditulis oleh seorang ibu kepada bujangnya, kepada pemudanya, kepada anaknya yang baru menikah atau yang telah menikah, telah mendapatkan beberapa anak. Perasaan seorang ibu yang sangat sensitif. Sekarang mari kita dengar apa yang dibalas oleh seorang anak tersebut. Dengan ucapan apa dia bisa menulis? Dengan perkataan apa dia bisa menjawab surat yang datang dari ibunya tersebut? Mari kita dengarkan. Di sana inti permasalahan. Banyak permasalahan berbakti, masalah durhaka seorang anak berada di puncak-puncaknya ketika seorang anak telah menikah dengan seorang gadis. Apa kata anak tersebut? Mari kita dengarkan surat balasan itu. Maka setelah berapa minggu dia mendapatkan titipan surat ibunya itu, maka dia membalasnya. Kepada yang tercinta bundaku yang kusayang, segala puji bagi Allah yang telah memuliakan kedudukan kedua orang tua dan telah menjadikan mereka berdua sebagai pintu tengah menuju surga. Salawat serta salam hamba yang lemah ini panjatkan keharibaan Nabi yang mulia, keluarga serta para sahabatnya hingga hari kiamat. Amin. Ibu, aku terima suratmu yang engkau tulis dengan tetesan air mata dan luka. Aku telah membaca semuanya. Tidak ada satu huruf pun yang aku sisakan. Tapi tahukah engkau, ibu, bahwa aku membacanya semenjak salat isya. Semenjak salat isya. Aku tutup pintu kamar. Aku buka surat yang engkau tuliskan untukku. Dan baru aku selesaikan membacanya setelah ayam berkokok. Setelah fajar telah terbit dan azan pertama telah dikumandangkan. Sebenarnya lah surat yang engkau tulis tersebut, jika ditaruhkan ke dalam batu tentu ia akan pecah. Jika engkau letakkan ke atas daun yang hijau tentu ia akan kering. Sebenarnya lah surat yang engkau tulis tersebut tidak akan tertelan oleh ayam, tidak akan termakan oleh itu. Sebenarnya lah wahai ibu, bahwa suratmu itu bagiku bagaikan petir kemurkaan yang jika dikecutkan ke pohon, jika seandainya dilembutkan ke pohon yang besar, dia akan terbakar dan terbakar. Suratmu wahai ibu bagaikan awan kaum Samud yang datang berarak, yang telah siap dimuntahkan kepadaku. Ibu, aku telah baca suratmu, sedangkan air mataku tidak pernah berhenti. Bagaimana tidak, jika surat itu ditulis oleh seorang yang bukan ibu dan ditulis bukan ditujukan pula kepada aku, layaklah orang yang paling bebal untuk menangis sejadinya. Bagaimana kiranya yang menulis itu adalah ibuku sendiri, adalah engkau, dan surat itu ditujukan untukku sendiri, adalah aku. Sungguh aku sering membaca kisah sedih. Tidak terasa bantal telah dijadikan tempat, yang telah dijadikan tempat bersandar telah basah karena air mata. Bagaimana pula dengan surat yang ibu tulis itu? Bukan cerita yang ibu karang atau sebuah drama yang ibu perankan. Akan tetapi dia adalah kenyataan hidup yang ibu rasakan. Ibuku yang kusayangi, ibuku yang kusayang. Sungguh berat cobaanmu, sungguh malang penderitaanmu. Semua yang engkau telah sebutkan benar adanya. Semua yang engkau sebutkan telah benar adanya. Aku masih ingat ketika engkau ditinggalkan ayah pada masa engkau hamil tua mengandung diriku, mengandung adikku. Ayah pergi entah kemana tanpa meninggalkan uang belanja. Jadilah engkau mencari apa yang dapat dimasak di sekitar rumah dari dedaunan dan tumbuhan. Dengan jalan berat engkau melangkah ke kedai untuk membeli ala kadarnya, sambil engkau membisikkan kepada penjual bahwa apa yang engkau ambil tersebut hutang, hutang yang engkau sendiri tidak tahu kapan engkau akan melunasinya. Ibu, aku masih ingat ketika kami anak-anakmu menangis untuk dibuatkan makanan, engkau tiba-tiba menggapai atap dapur untuk mengambil kerak nasi yang telah lama engkau jemur dan keringkan. Tidak jarang pula engkau simpan untukku sepulang sekolah tumbung kelapa. Tahu ibu-ibu tumbung kelapa? Ibu-ibu di sini tahu ibu tumbung kelapa? Iya. Hanya untuk melihat aku mengambilnya dengan segera. Atau aku masih ingat engkau sengaja ambilkan air didih dari nasi yang sedang dimasak ketika engkau temukan aku dalam keadaan sakit demam. Ibu, maafkanlah anakmu ini. Aku tahu bahwa semenjak engkau gadis, sebagaimana yang diceritakan oleh nenek, sampai engkau telah tua seperti sekarang ini, engkau belum pernah mengecap kebahagiaan. Duniamu hanya rumah serta halamannya. Kehidupanmu hanya dengan anak-anakmu. Belum pernah aku melihat engkau tertawa bahagia, kecuali ketika kami anak-anakmu datang ziarah kepadamu. Selain dari itu tidak ada kebahagiaan. Semua hidupmu adalah perjuangan. Semua hari-harimu adalah pengorbanan. ibu maafkan anakmu ini. Semenjak engkau pilihkan untukku seorang istri wanita yang telah engkau puji sifat dan akhlaknya, yang engkau telah sanjung suku dan negerinya, semenjak itu pula aku seakan-akan lupa denganmu. Lupa denganmu wahai ibu. Keberadaan dia sebagai istriku telah melupakan posisi engkau sebagai ibuku. Senyuman dan sapaannya telah melupakanku dengan himbauanmu. Ibu, aku tidak menyalahkan wanita pilihanmu tersebut. Tidak. Karena kewajibannya untuk menunaikan tanggung jawabnya sebagai istri. Aku berharap pada permasalahan ini engkau tidak membawa-bawa namanya dan mengaitkan kedurhakaanku kepadamu karena selama ini di mataku dia adalah istri yang baik. Istri yang telah berupaya berbuat banyak untuk suami dan anak-anak. Istri yang selalu untuk menyuruh berbuat taat dan berbakti kepada kedua orang tua. Ibu, ketika seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita, maka seolah-olah dia telah mendapatkan permainan baru. Maafkan aku ibu, aku tidaklah membela diriku, karena dari awal dan akhir pembicaraan ini kesalahan ada padaku anakmu ini. Akan tetapi aku ingin menerangkan keadaan yang aku alami, perubahan suasana yang telah engkau dan aku berpisah tidak satu atap lagi. Ibu, perkawinanku membuatku masuk ke alam dunia baru, dunia yang selama ini tidak pernah aku kenal, dunia yang hanya ada aku, istri dan anak-anakku. Bagaimana tidak? Istri yang baik, anak-anak yang lucu. Maafkan aku ibu, maafkan aku anakmu. Aku merasa dunia hanya milik kami. Aku tidak peduli dengan keadaan orang yang penting bagiku. Aku tidak peduli. Yang penting bagiku adalah keadaan mereka, anak-anak dan istriku. Ibu, maafkan aku anakmu. Ampunkan aku anakmu. Aku telah lalai, aku telah alpa, aku telah lupa, aku menyia-nyiakanmu. Aku pernah mendengar kajian bahwa orang tua dipitrahkan untuk cinta kepada anaknya, akan tetapi anak dipitrahkan untuk menyia-nyiakan orang tuanya. Ibu, anak dipitrahkan untuk menyia-nyiakan orang tua, dipitrahkan. Oleh sebab itu dilarang mencintai anak secara berlebihan, sebagaimana anak dilarang berbuat durhaka kepada orang tua. Itulah yang terjadi pada diriku. Aku pasti akan gila ketika melihat anakku sakit. Aku seperti orang kebingungan ketika melihat anakku diare. Tapi itu sulit aku rasakan jika hal itu terjadi padamu, wahai ibu. Itu sulit aku rasakan jika seandainya hal itu terjadi pada ibu dan pada ayah. Ibu, sulit aku merasakan perasaanmu, sulit. Kalaulah bukan karena bimbingan agama yang telah engkau terkinkan kepadaku, tentu aku telah seperti kebanyakan anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya. Kalaulah bukan karena baktimu pula kepada orang tuamu dan orang tua ayahmu, niscaya aku tidak akan pernah mengenal arti bakti kepada orang tua. Setelah suratmu datang baru aku mengerti. Setelah suratmu datang baru aku mengerti. Karena selama ini hal itu tidak pernah engkau ungkapkan. Semuanya engkau simpan dalam-dalam, seperti semua permasalahan yang berat yang engkau hadapi selama ini. Sekarang baru aku mengerti wahai ibu, bahwa hari yang sulit bagi seorang ibu adalah hari di mana anak laki-lakinya telah menikah dengan seorang wanita. Wanita yang telah mendapat keberuntungan. Bagaimana tidak? Dia dapatkan seorang laki-laki yang telah matang pribadinya dan matang ekonominya, dari seorang ibu yang telah letih membesarkannya. Dari hidup ibu itulah dia dapatkan kematangan jiwa, dan dari uang ibu itu pula lah dia dapatkan kematangan ekonomi. Sekarang dengan ikhlas dia berikan kepada seorang wanita yang tidak ada hubungan dengannya, kecuali hubungan dua wanita yang saling berebut perhatian seorang laki-laki. Kecuali hubungan dua wanita yang saling berebut. merebut perhatian seorang laki-laki. Dia sebagai anak dari ibunya dan dia sebagai suami dari istrinya. Ibuku sayang, maafkan aku, ampunkan diriku. Satu tetes air matamu adalah lautan api neraka bagiku. Janganlah engkau menangis lagi. Janganlah engkau menangis lagi. Janganlah engkau berduka lagi. Karena duka dan tangismu menambah dalam jatuhku ke dalam api neraka. Aku takut, ibu takut. Kalau akan itu pula yang aku peroleh, kalau kan neraka pula yang aku dapatkan, izinkan aku membuang semua kebahagiaanku selama ini demi hanya untuk dapat meneka air matamu. Kalau akan engkau pula murka kepada aku, izinkan aku datang kepadamu membawa segala yang aku miliki lalu menyerahkannya kepadamu. Lalu terserah engkau, terserah engkau mau engkau perbuat apa. Sungguh ibu, dari hati aku katakan, aku tidak mau masuk neraka. Sekalipun aku memiliki kekuasaan Firaun dan kekayaan Qarun dan keahlian Aman, niscaya aku tidak akan tukar dengan kesengsaraan di akhirat sekalipun sesaat. Siapa pula yang tahan dengan azab neraka, wahai bunda? Siapa pula yang tahan dengan azab neraka, wahai bunda? Maafkan, maafkan aku anakmu, wahai ibu. Adapun sebutanmu tentang keluhan dan pengaduan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa engkau belum mau mengangkatnya ke langit, bahwa engkau belum lagi mau berdoa kepada Allah akan kedurhakaanku, maka ampun wahai ibu. Kalaulah itu yang terjadi, doa itu tersampaikan ke langit, salah pula ucap lisanmu, apalah jadinya nanti diriku? Apalah jadinya nanti diriku? Tentu aku akan menjadi tunggul yang tumbang disambar petir. Apalah gunanya kemegahan sekiranya engkau doakan atasku kebinasaan? Tentu aku akan menjadi pohon yang tidak berakar ke bumi dan dahannya tidak bisa sampai ke langit. Di tengahnya dimakan kumbang kuda. Kalaulah doamu terucap atasku, wahai bunda, maka tidak ada lagi gunanya hidup. Tidak ada lagi gunanya kekayaan. Tidak ada lagi gunanya banyak pergaulan. Ibu, dalam sepanjang sejarah anak manusia yang kubaca, maka tidak ada orang yang berbahagia setelah kena kutuk orang tuanya. Itu di dunia. Maka aku tidak dapat bayangkan bagaimana nasibnya dia. Tentu ia lebih sengsara. Ibu, setelah membaca suratmu, baru aku menyadari kekhilafan, kealbaan, dan kelalaianku. Setiap kali aku lalai dalam berkhidmat kepadamu, akan kubaca ulang kembali. Setiap kali aku lengah darimu, akan kutalkinkan diriku dengannya. Akan kusimpan dalam lubuk hatiku sebelum aku menyimpannya dalam kotak wasiatku. Akan aku sampaikan kepada anak keturunanku bahwa ayah mereka dahulu pernah lalai di dalam berbakti, lalu ia sadar dan kembali kepada kebenaran. Ayah mereka pernah berbuat salah sehingga ia telah menyakiti hati orang yang seharusnya ia cintai, lalu ia kembali kepada petunjuk. Bunda tua, engkau berbicara tentang tua, wahai bunda. Siapa yang tidak mengalami ketuaan, wahai ibu? Burung elang yang terbang di angkasa tidak pernah bermain kecuali di tempat yang tinggi. Suatu saat nanti dia akan jatuh jua, dikejar dan diperbutkan oleh orang burung-burung kecil. Singa, si raja hutan yang selalu memangsa, jika telah tiba tua, dia akan dikejar-kejar oleh anjing kecil tanpa ada perlawanan. Tidak ada kekuasaan yang kekal, tidak ada kekayaan yang abadi. Yang tersisa hanya amal baik atau amal buruk yang akan dipertanggungjawabkan. Ibu, doakan anakmu ini agar menjadi anak yang berbakti kepadamu di masa banyak, di mana banyak anak-anak yang durhaka kepada orang tua. Angkatlah ke langit munajatmu untukku agar aku peroleh kebahagiaan abadi di dunia dan di akhirat. Ibu, sesampainya suratku ini insyaAllah tidak akan ada lagi air mata yang jatuh karena ulah anakmu. Setelah ini tidak ada lagi kejauhan antara aku denganmu. Bahagiamu adalah bahagiaku, kesedihanmu adalah kesedihanku, senyumanmu adalah senyumanku, tangismu adalah tangismu. Aku berjanji untuk selalu berbakti kepadamu buat selamanya, dan aku berharap agar aku dapat membahagiakanmu selama selagi mataku masih bisa berkedip. Aku berjanji, aku berharap aku dapat membahagiakanmu selagi mataku masih bisa berkedip. Maka bahagiakanlah dirimu, bahagiakanlah dirimu, buanglah segala kesedihan, cobalah tersenyum. Ini kami, aku, istri dan anak-anak sedang bersiap-siap untuk bersimpuh di hadapanmu, mencium tanganmu. Salam hangat dari anakmu yang durhaka.
2: Mengudara dari Stay Ali bin Abi Thalib, Surabaya, suara al-iman, sarana penyubur keimanan.
3: والعصر إن الإنسان لفي خسر.
4: Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian.

0: الصبر.
1: Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
2: Munas, Munas. Mutiara, Mutiara Nasihat, Nasihat. Sesaat lagi hadir di ruang dengar Anda ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Raihlah kehidupan dunia dan akhirat dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Semenit manfaat.
2: Begitu pula dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dalam hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man asbaha minkum aminan fi sirbih mu'afa fi jasadih indahu kutu yaumih faka'annama hizat lahud dunya." Barang siapa di antara kalian yang di waktu pagi aman perjalanannya, nyaman, kita berangkat kerja aman, ya, tidak panik, tidak takut, mu'afa fi jasadih, sehat badannya, sehat wal afiat, ya, ini nikmat kesehatan, tadi nikmat keamanan. Indahu kutu yaumih, dia memiliki makanan untuk hari itu, ini nikmat perekonomian. Jadi yang pertama nikmat keamanan, yang kedua nikmat kesehatan, yang ketiga nikmat perekonomian. Apa kata Nabi? Faka'annama hizat lahud dunya. Kalau seorang mendapatkan tiga macam jenis nikmat tersebut, aman, sehat, perekonomiannya cukup, maka semua macam kenikmatan dunia telah tercukupi padanya. Karena inti nikmat dunia itu ya tiga hal itu. Ya, yang menarik di sini dalam hadis ini, sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan nikmat kesehatan, nikmat perekonomian, apa yang disebut pertama kali? Keamanan. Inilah menunjukkan kepada kita betapa pentingnya apa? Keamanan. Ya, stabilitas keamanan negeri. Karena bagaimana mungkin orang akan merasakan lezatnya makanan, lezatnya segarnya minuman, ya? Kalau dia dihantui dengan kepanikan, rasa takut, orang nggak akan merasakan nikmatnya, ya, makanan. Kalau dia hidupnya dalam kepanikan, takut.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
1: Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala beliau mengatakan, al-ilmu qala Allah wa qala ar-rasul wa qala as-sahabah. Qala Allah, firman Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an itu adalah ilmu. Qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan-perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takrir ketetapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah adalah ilmu. Kemudian ilmu pula adalah mencakup waqala sahabatu. Apa diucapkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka adalah orang-orang yang belajar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memesankan ahlan wa sahlan bi talibi ilmin. Selamat datang bagi penuntut ilmu. Ilmu din, ilmu yang memberikan kebahagiaan di dunia dan memberikan kebahagiaan di akhirat. Ilmu abadi, ilmu Allah.
3: Kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan masih mengenal ilmu, masih mendengar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka marilah kita mensyukuri nikmat ini dan terus kita menuntut ilmu agar kita mengetahui mana yang hak dan mana yang batil, mana yang baik dan mana yang buruk, mana jalan menuju surga dan mana jalan menuju jahannam. Wal iyadzu billah. Semua itu dengan ilmu. Kalau kita tidak mempunyai ilmu, kita tidak belajar pedoman hidup kita, yaitu Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam serta jalannya para salaf kita, pendahulu kita yang soleh, yang mereka telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita tidak mempelajarinya, sangat dikhawatirkan kita akan menyimpang dari jalan yang benar.
4: Tingkatkan ketakwaan dan keimanan bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
5: Perhiasan bagi seorang pemuda. Ta'allam idza ma kunta laysa bi'alimin, famal ilmu illa 'inda ahli at-ta'allumi. Ta'allam fa innal 'ilma zainun li ahlihi, wa lan tastati'al 'ilma illam tu'allami. Ta'allam fa innal 'ilma azyanu bil fata min al hullatil hasna'i 'inda at-takallumi. ولا خير في من روح ليس بعالم بصير بما يأتي ولا متعلم. Belajarlah apabila kamu bukan seorang ahli ilmu, karena ilmu hanya bisa diraih oleh penuntut ilmu. Belajarlah karena sesungguhnya ilmu adalah perhiasan bagi pemiliknya, dan kamu tidak akan pernah bisa mendapatkannya tanpa belajar. Belajarlah karena sesungguhnya ilmu adalah perhiasan yang lebih berharga pada diri pemuda daripada seorang wanita jelita tak kala ia berucap kata. Tidak ada kebaikan dari apa yang dibawa pulang oleh seorang perantau kalau sekiranya ia bukan seorang ahli ilmu maupun penuntut ilmu. Jami' Bayan al-Ilmi wal Fadli, juz 1 halaman 147.
6: Idza'atu sautil iman lil mu'minina wal mu'minat.

0: سيجزون ما كانوا يعملون.
1: Hanya milik Allah Asmaul Husna, maka berdoalah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.
2: Di antara Asmaul Husna, di antara nama-nama Allah yang baik adalah Al-Hayyu Al-Qayyum, yang maha hidup, yang terus-menerus mengurusi makhluknya. Kedua nama ini disebutkan dalam Al-Quranul Karim dalam keadaan digandengkan pada tiga tempat. Yang pertama dalam ayat kursi, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman,
0: Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum,
2: yang artinya Allah tidak ada ilah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Quran Surat Al-Baqarah ayat yang ke-255. Yang kedua, dalam awal Surat Ali Imran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman,

0: yang artinya Alif Lam Mim. Allah tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Dia, yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Quran Surat Ali Imran ayat yang ke-1 dan yang kedua. Dan yang ketiga, dalam surat Taha Allah Subhanahu wa taala berfirman,
1: wa'anatil wujuhu lil hayyil qayyum,
0: yang artinya, dan tunduklah semua muka dengan berendah diri kepada yang hidup kekal lagi senantiasa mengurus makhluknya. Quran Surat Taha ayat yang ke-111. Nama Allah Al-Hayyu di dalamnya terkandung sifat Al-Hayah, yakni kehidupan bagi Allah, yaitu kehidupan yang sempurna yang tidak didahului oleh ketiadaan dan tidak diiringi oleh kebinasaan dan tidak pula diikuti oleh kekurangan dan jela. Maha suci Rabb kita dari semuanya itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
1: "Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamutu wa sabbih bihamdih."
0: Yang artinya, dan bertawakallah kepada Allah yang Maha hidup kekal yang tidak mati, dan bertasbihlah dengan memujinya. Quran Surat Al-Furqan ayat yang ke-58.

0: alam. Quran surat Ghafir ayat yang ke-65. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu a'udzu bi'izzatika la ilaha illa anta antudhillani antal hayyul ladzi la tamutu wal jinnu wal insu yamutun, yang artinya, ya Allah, aku berserah diri kepadamu, aku beriman kepadamu, aku bertawakal kepadamu, aku bertaubat kepadamu, dan aku bermunajat kepadamu. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dengan kemuliaanmu. Tidak ada sesembahan yang hak melainkan dirimu dari engkau menyesatkan diriku. Engkau adalah zat yang maha hidup, yang tidak akan mati, sedangkan jin dan manusia pasti mati. Muttafaqun alaih. Sedangkan nama Allah Al-Qayyum terkandung di dalamnya penetapan sifat kemandirian bagi Allah, yaitu Allah berdiri sendiri dan mendirikan makhluknya. Al-Hayyu Al-Qayyum merupakan nama yang mencakup semua makna nama-nama Allah yang baik, poros bagi semua nama, dan kepadanya kembali semua makna nama-nama tersebut. Karena semua sifat Allah intinya kembali kepada dua nama ini. Al-Hayyu mencakup semua sifat zat, Al-Qayyum mencakup sifat perbuatan. Sifat zatiyah seperti pendengaran, penglihatan, tangan, ilmu dan lain sebagainya kembali kepada nama Allah Al-Hayyu. Sifat perbuatan seperti penciptaan, memberi rizki, memberi nikmat, menghidupkan, mematikan, dan selainnya kembali kepada nama Allah Al-Qayyum. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, sesungguhnya sifat kehidupan mencakup semua sifat kesempurnaan yang melazimkannya. Sifat kemandirian mencakup semua sifat perbuatan. Oleh karena itu, nama Allah yang paling agung, yang jika Allah diminta, Allah akan memberi, dan jika Allah dimohon, Allah akan mengabulkan, adalah nama Al-Hayyu Al-Qayyum. Oleh karena itu, nama Allah yang paling agung, yang jika dia dimohon, dia akan mengabulkan, dan jika dia diminta, dia akan memberi, adalah nama Al-Hayyu Al-Qayyum. Dari hadis Anas bin Malik, beliau berkata bahwa dahulu Nabi SAW apabila tertimpa musibah, beliau berkata, Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith. Yang artinya, wahai zat yang maha hidup dan maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku memohon pertolongan kepadamu. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menjaga kita, Al-Hayyu Al-Qayyum, yang maha hidup dan yang terus-menerus mengurusi makhluknya.
1: Jalani hidup dengan kesabaran dan ketakwaan kepada Allah bersama Radio Suara Aliman, sarana penyubur keimanan.
2: Min al-hadith sahih an-nabawiyah الأعمال بالخواتيم عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري ومسلم.

amalan tergantung akhirnya. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu.

0: Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberitahukan kepada kami, beliau seorang yang benar dan dibenarkan. Sesungguhnya masing-masing di antara kalian dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya selama 40 hari berbentuk nutfah, kemudian menjadi alaqah, sekumpal darah, selama 40 hari pula, kemudian menjadi mudghah, sekumpal daging, selama 40 hari pula. Kemudian diutuslah kepadanya malaikat, lalu meniupkan ruh kepadanya, dan diperintahkan untuk menulis 4 perkara, rizkinya, ajalnya, amalnya, celaka ataupun bahagianya. Maka demi Allah yang tiada ilah yang berhak diibadahi selainnya, sesungguhnya ada di antara kalian yang mengamalkan amalan ahli jannah, ahli surga, hingga tiada jarak antara dirinya dengan surga kecuali sehasta saja. Namun takdir Allah telah mendahuluinya, sehingga ia mengamalkan amalan ahli nar, ahli neraka, lalu ia pun masuk neraka. Dan sesungguhnya ada di antara kalian yang mengamalkan amalan ahli neraka, hingga tiada jarak antara dirinya dengan neraka kecuali sehasta saja. Namun takdir Allah telah mendahuluinya, sehingga ia mengamalkan amalan ahlul jannah, ahli surga, maka ia pun masuk surga. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran dan kitab yang diturunkan kepadamu Muhammad dari Tuhanmu itu adalah benar. Tetapi kebanyakan manusia tidak beriman kepadanya.

Allah yang meninggikan langit tanpa tiang, sebagaimana yang kamu lihat. Kemudian dia bersemayam di atas ars. Dia menundukkan matahari dan bulan. Masing-masing beredar menurut waktu yang telah ditentukan. Dia mengatur urusan makhluknya dan menjelaskan tanda-tanda kebesarannya agar kamu yakin akan pertemuan dengan Tuhanmu.

Dan Dia yang menghamparkan bumi dan menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai di atasnya. Dan padanya Dia menjadikan semua buah-buahan berpasang-pasangan. Dia menutupkan malam kepada siang. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir.

0: Dan di bumi terdapat bagian-bagian yang berdampingan, kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman, pohon kurma yang bercabang, dan yang tidak bercabang. Disirami dengan air yang sama, tetapi kami lebihkan tanaman yang satu dari yang lainnya dalam hal rasanya. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti.
1: Oh,

Dan jika engkau merasa heran, maka yang mengherankan adalah ucapan mereka. Apabila kami telah menjadi tanah, apakah kami akan dikembalikan menjadi makhluk yang baru? Mereka itulah yang ingkar kepada Tuhannya, dan mereka itulah yang dilekatkan belenggu di lehernya. Mereka adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

Dan mereka meminta kepadamu agar dipercepat datangnya siksaan, sebelum mereka meminta kebaikan. Padahal telah terjadi bermacam-macam contoh siksaan sebelum mereka. Sungguh, Tuhanmu benar-benar memiliki ampunan bagi manusia atas kezaliman mereka. Dan sungguh, Tuhanmu sangat keras siksaannya.

Dan orang-orang kafir berkata, "Mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad suatu tanda mukjizat dari Tuhannya? Sesungguhnya engkau hanyalah seorang pemberi peringatan, dan bagi setiap kaum ada orang yang memberi petunjuk."

0: وكل شيء عنده بمقدار.
1: Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan, apa yang kurang sempurna, dan apa yang bertambah dalam rahim. Dan segala sesuatu ada ukuran di sisinya.
0: Alimul ghaibi wasyahadatil kabirul muta'al.
1: Allah yang mengetahui semua yang gaib dan yang nyata, yang maha besar, maha tinggi.

Sama saja bagi Allah, siapa di antaramu yang merahasiakan ucapannya dan siapa yang berterus terang dengannya. Dan siapa yang bersembunyi pada malam hari, dan yang berjalan pada siang hari.

Baginya manusia, ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran, dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya, dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia.

Dialah yang memperlihatkan kilat kepadamu, yang menimbulkan ketakutan dan harapan, dan Dia menjadikan mendung.

dan guruh bertasbih memujinya. Demikian pula para malaikat karena takut kepadanya. Dan Allah melepaskan halilintar, lalu menimpakannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Sementara mereka berbantah-bantahan tentang Allah, dan Dia maha keras siksaannya.

hanya kepada Allah doa yang benar. Berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah tidak dapat mengabulkan apapun bagi mereka. Tidak ubahnya seperti orang yang membukakan kedua telapak tangannya ke dalam air, agar air sampai ke mulutnya. Padahal air itu tidak akan sampai ke mulutnya. Dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka.

Dan semua sujud kepada Allah, baik yang di langit maupun yang di bumi, baik dengan kemauan sendiri maupun terpaksa, dan sujud pula bayang-bayang mereka pada waktu pagi dan petang hari.

Katakanlah Muhammad, siapakah Tuhan langit dan bumi? Katakanlah, Allah. Katakanlah, pantaskah kamu mengambil pelindung-pelindung selain Allah? Padahal mereka tidak kuasa mendatangkan manfaat maupun menolak mudarat bagi dirinya sendiri. Katakanlah, samakah orang yang buta dengan yang dapat melihat? Atau samakah yang gelap dengan yang terang? Apakah mereka menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah yang dapat menciptakan seperti ciptaannya? Sehingga kedua ciptaan itu serupa menurut pandangan mereka. Katakanlah, Allah adalah pencipta segala sesuatu, dan Dia, Tuhan yang Maha Esa, Maha Perkasa.

Allah telah menurunkan air hujan dari langit. Maka mengalirlah ia air di lembah-lembah menurut ukurannya. Maka arus itu membawa buih yang mengambang. Dan dari apa logam yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat. Ada pula buihnya seperti buih arus itu. Demikianlah Allah membuat perumpamaan tentang yang benar dan yang batil. Adapun buih akan hilang sebagai sesuatu yang tidak ada gunanya. Tetapi yang bermanfaat bagi manusia akan tetap ada di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan.

Bagi orang-orang yang memenuhi seruan Tuhan, mereka disediakan balasan yang baik. Dan orang-orang yang tidak memenuhi seruannya, sekiranya mereka memiliki semua yang ada di bumi, dan ditambah sebanyak itu lagi, niscaya mereka akan menebus dirinya dengan itu. Orang-orang itu mendapat hisab perhitungan yang buruk, dan tempat kediaman mereka jahanam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman.

0: Maka apakah orang yang mengetahui bahwa apa yang diturunkan Tuhan kepadamu adalah kebenaran, sama dengan orang yang buta? Hanya orang berakal saja yang dapat mengambil pelajaran.
1: الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق.
0: Yaitu orang yang memenuhi janji Allah dan tidak melanggar perjanjian.

0: hisab.
1: Dan orang-orang yang menghubungkan apa yang diperintahkan Allah agar dihubungkan, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk.

0: ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار.
1: Dan orang yang sabar karena mengharap keridhaan Tuhannya, melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka, secara sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan, orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik.

yaitu surga-surga Aden. Mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang yang saleh dari nenek moyangnya, pasangan-pasangannya, dan anak cucunya. Sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu.

sambil mengucapkan, "Selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu." Maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu.

0: أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار.
1: Dan orang-orang yang melanggar janji Allah setelah diikrarkannya dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah agar disambungkan dan berbuat kerusakan di bumi, mereka itu memperoleh kutukan dan tempat kediaman yang buruk, jahanam.

Allah melapangkan rizki bagi siapa yang Dia kehendaki, dan membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Mereka bergembira dengan kehidupan dunia, padahal kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang sedikit dibanding kehidupan akhirat. Why?

Dan orang-orang kafir berkata, "Mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad tanda mukjizat dari Tuhannya?" Katakanlah Muhammad, "Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk orang yang bertaubat kepadanya."

yaitu orang-orang yang beriman, dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram.

0: kasab.
1: Demikianlah, kami telah mengutus engkau Muhammad kepada suatu umat yang sungguh sebelumnya telah berlalu beberapa umat, agar engkau bacakan kepada mereka Al-Quran yang kami wahyukan kepadamu, padahal mereka ingkar kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Katakanlah, Dia Tuhanku, tidak ada Tuhan selain Dia, hanya kepadanya aku bertawakal, dan hanya kepadanya aku bertaubat.
0: Walau

0: Dan sekiranya ada suatu bacaan kitab suci, yang dengan itu gunung-gunung dapat digoncangkan, atau bumi jadi terbelah, atau orang yang sudah mati dapat berbicara, itulah Al-Quran. Sebenarnya segala urusan itu milik Allah. Maka tidakkah orang-orang yang beriman mengetahui bahwa sekiranya Allah menghendaki semua manusia beriman, tentu Allah memberi petunjuk kepada manusia semuanya. Dan orang-orang kafir senantiasa ditimpa bencana disebabkan perbuatan mereka sendiri. Atau bencana itu terjadi dekat tempat kediaman mereka, sampai datang janji Allah penaklukan Mekah. Sungguh, Allah tidak menyalahi janji.
1: Wala.

0: عقاب.
1: Dan sesungguhnya beberapa rasul sebelum engkau Muhammad telah diperolok-olokkan. Maka aku beri tenggang waktu kepada orang-orang kafir itu. Kemudian aku binasakan mereka. Maka alangkah hebatnya siksaanku itu.
0: أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ

0: Maka apakah Tuhan yang menjaga setiap jiwa terhadap apa yang diperbuatnya, sama dengan yang lain? Mereka menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah. Katakanlah, sebutkanlah sifat-sifat mereka itu. Atau apakah kamu hendak memberitahukan kepada Allah apa yang tidak diketahuinya di bumi? Atau mengatakan tentang hal itu sekadar perkataan pada lahirnya saja? Sebenarnya bagi orang kafir, tipu daya mereka itu dijadikan terasa indah, dan mereka dihalangi dari jalan yang benar. Dan barang siapa disesatkan Allah, maka tidak ada seorang pun yang memberi petunjuk baginya.
1: Lahum 'adzabun fil hayatid dunya wa la'adzabul akhirati ashaq wa ma lahum min Allah min waq.
0: Mereka mendapat siksaan dalam kehidupan dunia, dan azab akhirat pasti lebih keras. Tidak ada seorang pun yang melindungi mereka dari azab Allah.

Dan orang yang telah kami berikan kitab kepada mereka, bergembira dengan apa kitab yang diturunkan kepadamu Muhammad. Dan ada di antara golongan Yahudi dan Nasrani, yang mengingkari sebagiannya. Katakanlah, aku hanya diperintah untuk menyembah Allah dan tidak mempersekutukannya. Hanya kepadanya aku seru manusia, dan hanya kepadanya aku kembali.

0: Dan demikianlah kami telah menurunkannya Al-Quran sebagai peraturan yang benar dalam bahasa Arab. Sekiranya engkau mengikuti keinginan mereka setelah datang pengetahuan kepadamu, maka tidak ada yang melindungi dan yang menolong engkau dari siksaan Allah.
1: Walaqad

0: Dan sungguh, kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau, Muhammad, dan kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu bukti mukjizat, melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa, ada kitab tertentu.
1: يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ.
0: Allah menghapus dan menetapkan apa yang Dia kehendaki. Dan di sisinya terdapat Ummul Kitab, Lauh Mahfuz.

Dan sungguh, jika kami perlihatkan kepadamu Muhammad, sebagian siksaan yang kami ancamkan kepada mereka, atau kami wafatkan engkau, maka sesungguhnya tugasmu hanya menyampaikan saja, dan kamilah yang memperhitungkan amal mereka.

Dan apakah mereka tidak melihat bahwa kami mendatangi daerah-daerah orang yang ingkar kepada Allah, lalu kami kurangi daerah-daerah itu sedikit demi sedikit dari tepi-tepinya. Dan Allah menetapkan hukum menurut kehendaknya. Tidak ada yang dapat menolak ketetapannya. Dia Maha Cepat perhitungannya.

Dan sungguh, orang sebelum mereka kafir Mekah telah mengadakan tipu daya. Tetapi semua tipu daya itu dalam kekuasaan Allah. Dia mengetahui apa yang diusahakan oleh setiap orang. Dan orang yang ingkar kepada Tuhan akan mengetahui untuk siapa tempat kesudahan yang baik.

0: Dan orang-orang kafir berkata, "Engkau Muhammad, bukanlah seorang rasul. Katakanlah, cukuplah Allah dan orang yang menguasai ilmu Alkitab menjadi saksi antara aku dan kamu."
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu Muhammad, agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan, yaitu menuju jalan Tuhan yang Maha Perkasa, Maha Terpuji.

Allah yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Celakalah bagi orang yang ingkar kepada Tuhan karena siksaan yang sangat berat.

0: sa'id.
1: Yaitu orang yang lebih menyukai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat, dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, dan menginginkan jalan yang bengkok. Mereka itu berada dalam kesesatan yang jauh.

Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya, agar dia dapat memberi penjelasan kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki, dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dia yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Dan sungguh, kami telah mengutus Musa dengan membawa tanda-tanda kekuasaan kami, dan kami perintahkan kepadanya, keluarkanlah kaummu dari kegelapan kepada cahaya terang benderang, dan ingatkanlah mereka kepada hari-hari Allah. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang penyabar dan banyak bersyukur.

Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, ingatlah nikmat Allah atasmu, ketika dia menyelamatkan kamu dari pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menyiksa kamu dengan siksa yang pedih, dan menyembelih anak-anakmu yang laki-laki, dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Pada yang demikian itu, suatu cobaan yang besar dari Tuhanmu.

Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat.

0: ide.
1: Dan Musa berkata, jika kamu dan orang yang ada di bumi semuanya mengingkari nikmat Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji.

Apakah belum sampai kepadamu berita orang-orang sebelum kamu, yaitu kaum Nuh, Ad, Samud, dan orang-orang setelah mereka? Tidak ada yang mengetahui mereka selain Allah. Rasul-rasul telah datang kepada mereka, membawa bukti-bukti yang nyata. Namun mereka menutupkan tangannya ke mulutnya karena kebencian, dan berkata, "Sesungguhnya kami tidak percaya akan bukti bahwa kamu diutus kepada kami, dan kami benar-benar dalam keraguan yang menggelisahkan terhadap apa yang kamu serukan kepada kami."

Rasul-rasul mereka berkata, "Apakah ada keraguan terhadap Allah, pencipta langit dan bumi? Dia menyeru kamu untuk beriman, agar dia mengampuni sebagian dosa-dosamu, dan menangguhkan siksaanmu sampai waktu yang ditentukan." Mereka berkata, "Kamu hanyalah manusia seperti kami juga. Kamu ingin menghalangi kami menyembah apa yang dari dahulu disembah nenek moyang kami. Karena itu, datangkanlah kepada kami bukti yang nyata."

Rasul-rasul mereka berkata kepada mereka, "Kami hanyalah manusia seperti kamu. Tetapi Allah memberi karunia kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Tidak pantas bagi kami mendatangkan suatu bukti kepada kamu, melainkan dengan izin Allah, dan hanya kepada Allah saja, hendaknya orang yang beriman bertawakal."

Dan mengapa kami tidak akan bertawakal kepada Allah, sedangkan Dia telah menunjukkan jalan kepada kami, dan kami sungguh akan tetap bersabar terhadap gangguan yang kamu lakukan kepada kami. Dan hanya kepada Allah saja, orang yang bertawakal berserah diri.

Dan orang-orang kafir berkata kepada rasul-rasul mereka, "Kami pasti akan mengusir kamu dari negeri kami, atau kamu benar-benar kembali kepada agama kami." Maka Tuhan mewahyukan kepada mereka, "Kami pasti akan membinasakan orang yang zalim itu."

0: Dan kami pasti akan menempatkan kamu di negeri-negeri itu setelah mereka. Yang demikian itu adalah untuk orang-orang yang takut menghadap kehadiratku dan takut akan ancamanku.
1: وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ.
0: Dan mereka memohon diberi kemenangan, dan binasalah semua orang yang berlaku sewenang-wenang lagi keras kepala.

0: قَدِيد يَتَجَرَّعُ.
1: Di hadapannya ada neraka Jahanam, dan dia akan diberi minuman dengan air nanah.

Diteguk-teguknya air nanah itu, dan dia hampir tidak bisa menelannya. Dan datanglah bahaya maut kepadanya dari segenap penjuru. Tetapi dia tidak juga mati, dan di hadapannya masih ada azab yang berat.

Perumpamaan orang yang ingkar kepada Tuhannya. Perbuatan mereka seperti abu yang ditiup oleh angin keras. Pada suatu hari yang berangin kencang, mereka tidak kuasa mendatangkan manfaat sama sekali dari apa yang telah mereka usahakan di dunia. Yang demikian itu adalah kesesatan yang jauh.

0: Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah telah menciptakan langit dan bumi dengan hak, benar. Jika Dia menghendaki, niscaya Dia membinasakan kamu dan mendatangkan makhluk yang baru untuk menggantikan kamu.
1: وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ.
0: Dan yang demikian itu tidak sukar bagi Allah.

Dan mereka semua di padang mahsyar berkumpul untuk menghadap kehadirat Allah. Lalu orang yang lemah berkata kepada orang yang sombong, "Sesungguhnya kami dahulu adalah pengikut-pengikutmu. Maka dapatkah kamu menghindarkan kami dan azab Allah, walaupun sedikit saja?" Mereka menjawab, "Sekiranya Allah memberi petunjuk kepada kami, niscaya kami dapat memberi petunjuk kepadamu. Sama saja bagi kita. Apakah kita mengeluh atau bersabar? Kita tidak mempunyai tempat untuk melarikan diri."

Dan setan berkata ketika perkara hisab telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekedar aku menyeru kamu, lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh sebab itu, janganlah kamu mencerca aku, tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku tidak dapat menolongmu, dan kamu pun tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu, mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Sungguh, orang yang zalim akan mendapat siksaan yang pedih.

Dan orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dimasukkan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai.

Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik, seperti pohon yang baik, akarnya kuat, dan cabangnya menjulang ke langit.

Pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya. Dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat.

Dan perumpamaan kalimat yang buruk, seperti pohon yang buruk, yang telah dicabut akar-akarnya dari permukaan bumi, tidak dapat tetap tegak sedikitpun.

Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim. Dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki.

0: Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang telah menukar nikmat Allah dengan ingkar kepada Allah dan menjatuhkan kaumnya ke lembah kebinasaan?
1: جهنم يصلونها وبئس القرار.
0: Yaitu neraka Jahanam. Mereka masuk ke dalamnya, dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman.

Dan mereka orang kafir itu telah menjadikan tandingan bagi Allah untuk menyesatkan manusia dari jalannya. Katakanlah Muhammad, bersenang-senanglah kamu, karena sesungguhnya tempat kembalimu ke neraka.

Katakanlah Muhammad kepada hamba-hambaku yang telah beriman, hendaklah mereka melaksanakan sholat, menginfakkan sebagian rizki yang kami berikan secara sembunyi atau terang-terangan sebelum datang hari, ketika tidak ada lagi jual-beli dan persahabatan.

Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi, dan menurunkan air hujan dari langit. Kemudian dengan air hujan itu, Dia mengeluarkan berbagai buah-buahan sebagai rizki untukmu. Dan Dia telah menunduk

Dan dia telah menundukkan matahari dan bulan bagimu yang terus-menerus beredar dalam orbitnya, dan telah menundukkan malam dan siang bagimu.

0: Dan dia telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh, manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah.
1: Wa

Dan ingatlah, ketika Ibrahim berdoa, "Ya Tuhan, jadikanlah negeri ini, Mekah, negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku, agar tidak menyembah berhala."

Ya Tuhan, berhala-berhala itu telah menyesatkan banyak dari manusia. Barang siapa mengikutiku, maka orang itu termasuk golonganku. Dan barang siapa mendurhakaiku, maka Engkau Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون.
1: Ya Tuhan, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman, di dekat rumah Engkau, Baitullah, yang dihormati. Ya Tuhan, yang demikian itu agar mereka melaksanakan sholat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan berilah mereka rizki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur.

Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami tampakkan. Dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit.

Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap melaksanakan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Ya Tuhan kami, ampunilah aku dan kedua ibu bapakku, dan semua orang yang beriman pada hari diadakan perhitungan, hari kiamat.

Dan janganlah engkau mengira bahwa Allah lengah dari apa yang diperbuat oleh orang yang zalim. Sesungguhnya Allah menangguhkan mereka sampai hari yang pada waktu itu mata mereka terbelalak.

Mereka datang tergesa-gesa, memenuhi panggilan dengan mengangkat kepalanya, sedang mata mereka tidak berkedip-kedip, dan hati mereka kosong.

Dan berikanlah peringatan Muhammad kepada manusia pada hari ketika azab datang kepada mereka. Maka orang yang zalim berkata, "Ya Tuhan kami, berilah kami kesempatan kembali ke dunia, walaupun sebentar. Niscaya kami akan mematuhi seruan Engkau dan akan mengikuti Rasul-Rasul." Kepada mereka dikatakan, "Bukankah dahulu di dunia kamu telah bersumpah bahwa sekali-kali kamu tidak akan binasa?"

Dan kamu telah tinggal di tempat orang yang menzalimi diri sendiri. Dan telah nyata bagimu bagaimana kami telah berbuat terhadap mereka. Dan telah kami berikan kepadamu beberapa perumpamaan.

Dan sungguh, mereka telah membuat tipu daya, padahal Allah mengetahui dan akan membalas tipu daya mereka. Dan sesungguhnya tipu daya mereka tidak mampu melenyapkan gunung-gunung.

Maka karena itu, jangan sekali-kali kamu mengira bahwa Allah mengingkari janjinya kepada Rasul-Rasulnya. Sungguh, Allah Maha Perkasa dan mempunyai pembalasan.

yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula langit, dan mereka manusia berkumpul di padang mahsyar, menghadap Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa.

0: Dan pada hari itu, engkau akan melihat orang yang berdosa bersama-sama diikat dengan belenggu.
1: Sarabiluhum min qatiran wa tarsha wujuhahumun nar.
0: Pakaian mereka dari cairan aspal, dan wajah mereka ditutup oleh api neraka.

agar Allah memberi balasan kepada setiap orang terhadap apa yang dia usahakan. Sungguh, Allah Maha Cepat perhitungannya.

0: Dan Al-Quran ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia, agar mereka diberi peringatan dengannya, agar mereka mengetahui bahwa Dia adalah Tuhan yang Maha Esa, dan agar orang yang berakal mengambil pelajaran.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Surah ini adalah sebagian dari ayat-ayat kitab yang sempurna, yaitu ayat-ayat Al-Quran yang memberi penjelasan.
1: رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ.
0: Orang kafir itu kadang-kadang nanti di akhirat menginginkan sekiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang muslim.
1: ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ.
0: Biarkanlah mereka di dunia ini makan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan kosong mereka. Kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatannya.
1: وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ.
0: Dan kami tidak membinasakan suatu negeri melainkan sudah ada ketentuan yang ditetapkan baginya.
1: مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ.
0: Tidak ada suatu umat pun yang dapat mendahului ajalnya, dan tidak pula dapat meminta penundaannya.
1: وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ.
0: Dan mereka berkata, wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar orang gila.
1: لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَائِكَةِ إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ.
0: Mengapa engkau tidak mendatangkan malaikat kepada kami, jika engkau termasuk orang yang benar?

0: الظَّالِينَ
1: Kami tidak menurunkan malaikat, melainkan dengan kebenaran untuk membawa azab. Dan mereka ketika itu tidak diberikan penangguhan.
0: Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun.
1: Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan pasti kami pula yang memeliharanya.
0: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ
1: Dan sungguh, kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau Muhammad kepada umat-umat terdahulu.
0: وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ
1: Dan setiap kali seorang rasul datang kepada mereka, mereka selalu memperolok-olokkannya.
0: Kadzalika nasluquhu fi qulubil mujrimin.
1: Demikianlah kami memasukkannya olok-olok itu ke dalam hati orang yang berdosa.
0: La yu'minuna bihi wa qad khalat sunnatul awwalin.
1: Mereka tidak beriman kepadanya Al-Quran, padahal telah berlalu sunatullah terhadap orang-orang terdahulu.
0: Walau fatahna alaihim baban minas samai fadallu fihi ya'rujun.
1: Dan kalau kami bukakan kepada mereka salah satu pintu langit, lalu mereka terus-menerus naik ke atasnya.
0: لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ
1: Tentulah mereka berkata, sesungguhnya pandangan kamilah yang dikaburkan, bahkan kami adalah orang yang terkena sihir.
0: وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ
1: Dan sungguh, kami telah menciptakan gugusan bintang di langit dan menjadikannya terasa indah bagi orang yang memandangnya.
0: Wa

0: Amin.
1: Dan kami menjaganya dari setiap gangguan setan yang terkutuk, kecuali setan yang mencuri-curi berita yang dapat didengar dari malaikat, lalu dikejar oleh semburan api yang terang.

0: Dan kami telah menghamparkan bumi, dan kami pancangkan padanya gunung-gunung, serta kami tumbuhkan di sana segala sesuatu menurut ukuran.
1: وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ.
0: Dan kami telah menjadikan padanya sumber-sumber kehidupan untuk keperluanmu. Dan kami ciptakan pula makhluk-makhluk yang bukan kamu pemberi rizkinya.
1: Wa

0: Dan tidak ada sesuatu pun, melainkan pada sisi kamilah hasanahnya. Kami tidak menurunkannya, melainkan dengan ukuran tertentu.
1: Wa

0: Zinin.
1: Dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan, dan kami turunkan hujan dari langit, lalu kami beri minum kamu dengan air itu, dan bukanlah kamu yang menyimpannya.
0: Wa inna lanahnu nuhyi wa numitu wa nahnu al-warithun.
1: Dan sungguh, kamilah yang menghidupkan dan mematikan, dan kami pulalah yang mewarisi.
0: Walaqad 'alimnal mustaqdimina minkum walaqad 'alimnal mustakhirin.
1: Dan sungguh, kami mengetahui orang yang terdahulu sebelum kamu, dan kami mengetahui pula orang yang terkemudian.
0: Wa inna rabbaka huwa yahshuruhum, innahu hakimun alim.
1: Dan sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang akan mengumpulkan mereka. Sungguh, Dia maha bijaksana, maha mengetahui.
0: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ.
1: Dan sungguh, kami telah menciptakan manusia, Adam, dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk.
0: وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ.
1: Dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas.

0: يَسْمَعُونَ.
1: Dan ingatlah, ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sungguh, aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk.
0: فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ.
1: Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya, dan aku telah meniupkan ruh ciptaanku ke dalamnya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud.
0: Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un.
1: Maka bersujudlah para malaikat itu semuanya bersama-sama.
0: Illa iblis aba an yakuna ma'as sajidin.
1: Kecuali iblis, ia enggan ikut bersama-sama para malaikat yang sujud itu.
0: Qala ya iblis ma laka alla takuna ma'as sajidin.
1: Dia Allah berfirman, wahai iblis, apa sebabnya kamu tidak ikut sujud bersama mereka?
0: Qala

0: Ia, iblis berkata, "Aku sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia yang engkau telah menciptakannya dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk."
1: Qala fakhruj minha fa innaka rajim.
0: Dia, Allah, berfirman, "Kalau begitu, keluarlah dari surga, karena sesungguhnya kamu terkutuk."
1: Wa inna 'alaika al-la'nata ila yaumiddin.
0: Dan sesungguhnya kutukan itu tetap menimpamu sampai hari kiamat.
1: Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun.
0: Ia, iblis berkata, "Ya Tuhanku, kalau begitu maka berilah penangguhan kepadaku sampai hari manusia dibangkitkan."
1: Qala fa innaka minal munzirin ila yaumil waqtil ma'lum.
0: Allah berfirman, "Baiklah, maka sesungguhnya kamu termasuk yang diberi penangguhan sampai hari yang telah ditentukan, kiamat."
1: Qala rabbi bima aghwaytani la'uzayyinanna lahum fil ard wa la'ughwiyannahum ajma'in.
0: Ia, iblis berkata, "Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya."
1: Illa ibadaka minhumul mukhlasin.
0: Kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka.
1: Qala hadha siratun alayya mustaqim.
0: Dia, Allah, berfirman, "Ini adalah jalan yang lurus menuju kepadaku."
1: In

0: Sesungguhnya kamu iblis, tidak kuasa atas hamba-hambaku, kecuali mereka yang mengikutimu, yaitu orang yang sesat.
1: Wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in.
0: Dan sungguh, Jahanam itu benar-benar tempat yang telah dijanjikan untuk mereka pengikut setan semuanya.

0: Jahanam itu mempunyai 7 pintu. Setiap pintu telah ditetapkan untuk golongan tertentu dari mereka.
1: Innal muttaqin fi jannatin wa 'uyun.
0: Sesungguhnya orang yang bertakwa itu berada dalam surga-surga, taman-taman, dan di dekat mata air yang mengalir.
1: Udkhuluha bisalamin aminin.
0: Allah berfirman, masuklah ke dalamnya dengan sejahtera dan aman.
1: Wa nal

0: qabilin.
1: Dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang ada dalam hati mereka. Mereka merasa bersaudara, duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan.
0: La yamassuhum fiha nasabu wa ma hum minha bimukhrajin.
1: Mereka tidak merasa lelah di dalamnya, dan mereka tidak akan dikeluarkan darinya.
0: Nabbi'ibadi anni anal ghafurur rahim.
1: Kabarkanlah kepada hamba-hambaku bahwa akulah yang maha pengampun, maha penyayang.
0: Wa anna 'adzabi huwal 'adzabul alim.
1: Dan sesungguhnya azabku adalah azab yang sangat pedih.
0: Wa nabbi'hum 'an dhaifi Ibrahim.
1: Dan kabarkanlah Muhammad kepada mereka tentang tamu Ibrahim, malaikat.
0: إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ.
1: Ketika mereka masuk ke tempatnya, lalu mereka mengucapkan salam, dia Ibrahim berkata, kami benar-benar merasa takut kepadamu.
0: Qalu la tawjal inna nubashshiruka bighulamin alim.
1: Mereka berkata, janganlah engkau merasa takut. Sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu dengan kelahiran seorang anak laki-laki yang akan menjadi orang yang pandai, Ishak.
0: Qala abashshartumuni ala ammasaniyal kibar fabima tubashshirun.
1: Dia Ibrahim berkata, benarkah kamu memberi kabar gembira kepadaku, padahal usiaku telah lanjut? Lalu dengan cara bagaimana kamu memberi kabar gembira tersebut?
0: Qalu basyarnaka bilhaqqi fala takum minal qanitin.
1: Mereka menjawab, kami menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan benar, maka janganlah engkau termasuk orang yang berputus asa.

0: Dia Ibrahim berkata, tidak ada yang berputus asa dari rahmat Tuhannya, kecuali orang yang sesat.
1: Qala fama khatubukum ayyuhal mursalun.
0: Dia Ibrahim berkata, apakah urusanmu yang penting, wahai para utusan?
1: Qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin.
0: Mereka menjawab, sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa.
1: Illa

Kecuali para pengikut Lut, sesungguhnya kami pasti menyelamatkan mereka semuanya. Kecuali istrinya. Kami telah menentukan bahwa dia termasuk orang yang tertinggal bersama orang kafir lainnya. Salam.

0: Maka ketika utusan itu datang kepada para pengikut Lut, dia, Lut, berkata, "Sesungguhnya kamu orang yang tidak kami kenal."
1: Qalu bal ji'naka bima kanu fihi yamtarun.
0: Para utusan menjawab, "Sebenarnya kami ini datang kepadamu membawa azab yang selalu mereka dustakan."
1: Wa atainaka bil haqqi wa inna la sadiqun.
0: Dan kami datang kepadamu membawa kebenaran, dan sungguh kami orang yang benar.

Maka pergilah kamu pada akhir malam, beserta keluargamu, dan ikutilah mereka dari belakang. Jangan ada di antara kamu yang menoleh ke belakang. Dan teruskanlah perjalanan ke tempat yang diperintahkan kepadamu.

0: Dan telah kami tetapkan kepadanya, Lut, keputusan itu, bahwa akhirnya mereka akan ditumpas habis pada waktu subuh.
1: وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ.
0: Dan datanglah penduduk kota itu ke rumah Lut dengan gembira karena kedatangan tamu itu.
1: قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونَ.
0: Dia, Lut, berkata, sesungguhnya mereka adalah tamuku, maka jangan kamu mempermalukan aku. Dan bertakwalah kepada Allah, dan janganlah kamu membuat aku terhina. Mereka berkata, bukankah kami telah melarangmu dari melindungi manusia? Dia, Lut, berkata, mereka itulah putri-putri negeriku. Nikahlah dengan mereka jika kamu hendak berbuat.
1: La'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun.
0: Allah berfirman, demi umurmu, Muhammad, sungguh mereka terombang-ambing dalam kemabukan, kesesatan.
1: Fa'akadathumus sayhatu musyriqin.
0: Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur ketika matahari akan terbit.

0: Maka kami jungkir balikan negeri itu, dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang keras.
1: Inna fi dzalika laayatin lil mutawassimin.
0: Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang memperhatikan tanda-tanda.
1: Wa innaha labisabilin muqim.
0: Dan sungguh, negeri itu benar-benar terletak di jalan yang masih tetap dilalui manusia.
1: Inna fi dzalika laayatan lil mu'minin.
0: Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah bagi orang yang beriman.
1: Wa in kana ashabul aikati ladzalimin.
0: Dan sesungguhnya penduduk Aikah itu benar-benar kaum yang zalim.
1: Fantaqamna minhum wa innahuma labi'imamin mubin.
0: Maka kami membinasakan mereka. Dan sesungguhnya kedua negeri itu terletak di satu jalur, jalan raya.
1: Walaqad kadzdzaba ashabul hijril mursalin.
0: Dan sesungguhnya penduduk negeri Hijr benar-benar telah mendustakan pada Rasul mereka. Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling darinya.
1: وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ.
0: Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung batu yang didiami dengan rasa aman.
1: فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ.
0: Kemudian mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur pada pagi hari.
1: فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ.
0: Sehingga tidak berguna bagi mereka apa yang telah mereka usahakan.

0: Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi, serta apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan kebenaran. Dan sungguh, kiamat pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
1: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
0: Sungguh, Tuhanmu, Dialah yang Maha Pencipta, Maha Mengetahui.
1: Walaqad atainaka sab'an minal matani wal Qur'anal 'azim.
0: Dan sungguh, kami telah memberikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang, dan Al-Quran yang agung.

0: Jangan sekali-kali engkau Muhammad, tujukan pandanganmu kepada kenikmatan hidup yang telah kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka, orang kafir. Dan jangan engkau bersedih hati terhadap mereka, dan berendah hatilah engkau terhadap orang yang beriman.
1: وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ.
0: Dan katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang jelas.
1: كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ.
0: Sebagaimana kami telah memberi peringatan, kami telah menurunkan azab kepada orang yang memilah-milah kitab Allah.
1: الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ.
0: Yaitu orang-orang yang telah menjadikan Al-Quran itu terbagi-bagi.

0: Maka demi Tuhanmu, kami pasti akan menanyai mereka semua tentang apa yang telah mereka kerjakan dahulu.
1: Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin.
0: Maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang yang musyrik.
1: Inna kafainakal mustahzin.
0: Sesungguhnya kami memelihara engkau Muhammad dari kejahatan orang yang memperolok-olokkan engkau.

0: Dan sungguh, kami mengetahui bahwa dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan.
1: Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin.
0: Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, dan jadilah engkau di antara orang yang bersujud, salat.
1: Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin.
0: Dan sembahlah Tuhanmu, sampai yakin ajal datang kepadamu.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Ketetapan Allah pasti datang. Maka janganlah kamu meminta agar dipercepat datangnya. Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan.

0: Dia menurunkan para malaikat, membawa wahyu dengan perintahnya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dengan berfirman, yaitu, peringatkanlah hamba-hambaku bahwa tidak ada Tuhan selain Aku, maka hendaklah kamu bertakwa kepadaku.
1: خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون.
0: Dia menciptakan langit dan bumi dengan kebenaran. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan.
1: خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين.
0: Dia telah menciptakan manusia dari mani. Ternyata dia menjadi pembantah yang nyata.

0: Dan hewan ternak telah diciptakannya untuk kamu. Padanya ada bulu yang menghangatkan dan berbagai manfaat. Dan sebagiannya kamu makan.
1: وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ.
0: Dan kamu memperoleh keindahan padanya ketika kamu membawanya kembali ke kandang dan ketika kamu melepaskannya ke tempat pengembalaan.

dan ia mengangkut beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup mencapainya, kecuali dengan susah payah. Sungguh, Tuhanmu Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Dan dia telah menciptakan kuda, bagal, dan keledai untuk kamu tunggangi dan menjadi perhiasan. Allah menciptakan apa yang tidak kamu ketahui.

Dan hak Allah menerangkan jalan yang lurus, dan di antaranya ada jalan yang menyimpang. Dan jika Dia menghendaki, tentu Dia memberi petunjuk kamu semua ke jalan yang benar.

Dialah yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu. Sebagiannya menjadi minuman, dan sebagiannya menyuburkan tumbuhan. Padanya kamu mengembalakan ternakmu.

Dengan air hujan itu, dia menumbuhkan untuk kamu tanaman-tanaman, zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang berpikir. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ

Dan dia menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu, dan bintang-bintang dikendalikan dengan perintahnya. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mengerti.

Dan dia juga mengendalikan apa yang dia ciptakan untukmu di bumi ini, dengan berbagai jenis dan macam warnanya. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mengambil pelajaran.

Dan dialah yang menuduhkan lautan untukmu, agar kamu dapat memakan daging yang segar, ikan darinya. Dan dari lautan itu, kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Kamu juga melihat perahu berlayar padanya, dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur.

0: Dan dia menancapkan gunung di bumi, agar bumi itu tidak goncang bersama kamu. Dan dia menciptakan sungai-sungai, dan jalan-jalan, agar kamu mendapat petunjuk.
1: Wa'alamat, wa bin najmihum yahtadun.
0: Dan dia menciptakan tanda-tanda penunjuk jalan, dan dengan bintang-bintang, mereka mendapat petunjuk.
1: أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ.
0: Maka apakah Allah yang menciptakan sama dengan yang tidak dapat menciptakan sesuatu? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?

0: Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh, Allah benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun.
0: Dan Allah mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu lahirkan.

0: Dan berhala-berhala yang mereka seru selain Allah tidak dapat membuat sesuatu apapun, sedang berhala-berhala itu sendiri dibuat orang.
1: Amwatun ghairu ahya'i wa ma yash'urun ayyana yub'atsun.
0: Berhala-berhala itu benda mati, tidak hidup, dan berhala-berhala itu tidak mengetahui kapankah penyembahnya dibangkitkan.

Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka orang yang tidak beriman kepada akhirat, hati mereka mengingkari keesaan Allah, dan mereka adalah orang yang sombong.

tidak diragukan lagi bahwa Allah mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka lahirkan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang yang sombong.

Sungguh, orang-orang yang sebelum mereka telah mengadakan tipu daya. Maka Allah menghancurkan rumah-rumah mereka, mulai dari pondasinya. Lalu atap rumah itu jatuh menimpa mereka dari atas. Dan siksa itu datang kepada mereka dari arah yang tidak mereka sadari.

Kemudian Allah menghinakan mereka pada hari kiamat dan berfirman, "Di manakah sekutu-sekutuku itu yang karena membelanya kamu selalu memusuhi mereka, nabi-nabi dan orang yang beriman?" Orang-orang yang diberi ilmu berkata, "Sesungguhnya kehinaan dan azab pada hari ini ditimpakan kepada orang yang kafir."

yaitu orang yang dicabut nyawanya oleh para malaikat dalam keadaan berbuat zalim kepada diri sendiri. Lalu mereka menyerahkan diri sambil berkata, "Kami tidak pernah mengerjakan sesuatu kejahatan pun." Malaikat menjawab, "Pernah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang telah kamu kerjakan."

Maka masukilah pintu-pintu neraka jahanam. Kamu kekal di dalamnya. Pasti itu seburuk-buruk tempat orang yang menyombongkan diri.

Dan kemudian dikatakan kepada orang yang bertakwa, apakah yang telah diturunkan oleh Tuhanmu? Mereka menjawab, kebaikan. Bagi orang yang berbuat baik di dunia ini, mendapat balasan yang baik. Dan sesungguhnya negeri akhirat pasti lebih baik. Dan itulah sebaik-baik tempat bagi orang yang bertakwa.

yaitu surga-surga Aden yang mereka masuki. Mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di dalam surga itu mereka mendapat segala apa yang diinginkan. Demikianlah Allah memberi balasan kepada orang yang bertakwa.

yaitu orang yang ketika diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan baik, mereka para malaikat mengatakan kepada mereka, "Salamun alaikum, masuklah ke dalam surga karena apa yang telah kamu kerjakan."

Tidak ada yang ditunggu mereka orang kafir, selain datangnya para malaikat kepada mereka, atau datangnya perintah Tuhanmu. Demikianlah yang telah diperbuat oleh orang-orang kafir sebelum mereka. Allah tidak menzalimi mereka. Justru merekalah yang selalu menzalimi diri mereka sendiri.

Maka mereka ditimpa azab akibat perbuatan mereka dan diliputi oleh azab yang dulu selalu mereka perolok-olokan.

0: Dan orang musyrik berkata, "Jika Allah menghendaki, niscaya kami tidak akan menyembah sesuatu apapun selain Dia, baik kami maupun bapak-bapak kami, dan tidak pula kami mengharamkan sesuatu pun tanpa izinnya. Demikianlah yang diperbuat oleh orang sebelum mereka. Bukankah kewajiban para rasul hanya menyampaikan amanat Allah dengan jelas?"
1: Wala

Dan sungguh, kami telah mengutus seorang Rasul untuk setiap umat untuk menyerukan, sembahlah Allah dan jauhilah Tagut. Kemudian di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah, dan ada pula yang tetap dalam kesesatan. Maka berjalanlah kamu di bumi, dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang mendustakan Rasul-Rasul.

0: الحسينين.
1: Jika engkau Muhammad sangat mengharapkan agar mereka mendapat petunjuk, maka sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang yang disesatkannya, dan mereka tidak mempunyai penolong.

Dan mereka bersumpah dengan nama Allah, dengan sumpah yang sungguh-sungguh. Allah tidak akan membangkitkan orang yang mati. Tidak demikian, pasti Allah akan membangkitkannya. Sebagai suatu janji yang benar darinya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

agar dia menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu, dan agar orang kafir itu mengetahui bahwa mereka adalah orang yang berdusta.

Sesungguhnya, firman kami terhadap sesuatu, apabila kami menghendakinya, kami hanya mengatakan kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu.

0: الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون.
1: Dan orang yang berhijrah karena Allah setelah mereka dizalimi, pasti kami akan memberikan tempat yang baik kepada mereka di dunia. Dan pahala di akhirat pasti lebih besar, sekiranya mereka mengetahui.
0: Alladzina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun.
1: Yaitu orang yang sabar, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal.

0: والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
1: Dan kami tidak mengutus sebelum engkau Muhammad, melainkan orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui. Mereka kami utus dengan membawa keterangan-keterangan, mukjizat dan kitab-kitab. Dan kami turunkan Az-Zikr, Al-Quran, kepadamu, agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka, dan agar mereka memikirkan.

0: Maka apakah orang yang membuat tipu daya yang jahat itu merasa aman dari bencana, dibenamkannya bumi oleh Allah bersama mereka, atau terhadap datangnya siksa kepada mereka dari arah yang tidak mereka sadari.
1: أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين.
0: Atau Allah mengazab mereka pada waktu mereka dalam perjalanan, sehingga mereka tidak berdaya menolak azab itu.
1: أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم.
0: Atau Allah mengazab mereka dengan berangsur-angsur sampai binasa. Maka sungguh, Tuhanmu Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Dan apakah mereka tidak memperhatikan suatu benda yang diciptakan Allah? Bayang-bayangnya berbolak-balik ke kanan dan ke kiri dalam keadaan sujud kepada Allah. Dan mereka bersikap rendah hati.

Dan segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi hanya bersujud kepada Allah, yaitu semua makhluk bergerak bernyawa dan juga para malaikat, dan mereka, malaikat, tidak menyombongkan diri.

0: Dan Allah berfirman, "Janganlah kamu menyembah dua Tuhan. Hanyalah Dia Tuhan yang Maha Esa. Maka hendaklah kepada-Ku saja kamu takut."
1: وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ.
0: Dan miliknya meliputi segala apa yang ada di langit dan di bumi. Dan kepadanya lah ibadah dan ketaatan selama-lamanya. Mengapa kamu takut kepada selain Allah?

dan segala nikmat yang ada padamu datangnya dari Allah. Kemudian apabila kamu ditimpa kesengsaraan, maka kepadanyalah kamu meminta pertolongan.

0: Kemudian apabila dia telah menghilangkan bencana dari kamu, malah sebagian kamu mempersekutukan Tuhan dengan yang lain.
1: لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ.
0: Biarlah mereka mengingkari nikmat yang telah kami berikan kepada mereka. Bersenang-senanglah kamu. Kelak, kamu akan mengetahui akibatnya.
1: وَيَا

0: Dan mereka menyediakan sebagian dari rizki yang telah kami berikan kepada mereka untuk berhala-berhala yang mereka tidak mengetahui kekuasaannya. Demi Allah, kamu pasti akan ditanyai tentang apa yang telah kamu ada-adakan.
1: وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ.
0: Dan mereka menetapkan anak perempuan bagi Allah. Maha suci Dia, sedang untuk mereka sendiri apa yang mereka sukai, anak laki-laki.

Padahal apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, wajahnya menjadi hitam, merah padam, dan dia sangat marah.

Dia bersembunyi dari orang banyak, disebabkan kabar buruk yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan, atau akan membenamkannya ke dalam tanah hidup-hidup? Ingatlah, alangkah buruknya putusan yang mereka tetapkan itu.

Dan kalau Allah menghukum manusia karena kezalimannya, niscaya tidak akan ada yang ditinggalkannya di bumi dari makhluk yang melata sekalipun. Tetapi Allah menangguhkan mereka sampai waktu yang sudah ditentukan. Maka apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun.

Dan mereka menetapkan bagi Allah apa yang mereka sendiri membencinya. Dan lidah mereka mengucapkan kebohongan, bahwa sesungguhnya segala yang baik-baik untuk mereka, tidaklah diragukan bahwa nerakalah bagi mereka. Dan sesungguhnya mereka segera akan dimasukkan ke dalamnya.

demi Allah, sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kepada umat-umat sebelum engkau Muhammad. Tetapi syaitan menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan mereka yang buruk. Sehingga dia syaitan menjadi pemimpin mereka pada hari ini, dan mereka akan mendapat azab yang sangat pedih.

Dan kami tidak menurunkan kitab Al-Quran ini kepadamu Muhammad, melainkan agar engkau dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu, serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.

Dan Allah menurunkan air hujan dari langit, dan dengan air itu dihidupkannya bumi yang tadinya sudah mati. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mendengarkan pelajaran.

Dan sungguh, pada hewan ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum dari apa yang ada dalam perutnya, berupa susu murni antara kotoran dan darah, yang mudah ditelan bagi orang yang meminumnya.

dan dari buah kurma dan anggur. Kamu membuat minuman yang memabukkan dan rizki yang baik. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang mengerti.

Dan Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah, buatlah sarang di gunung-gunung, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia.

Kemudian makanlah dari segala macam buah-buahan, lalu tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang berpikir.

0: Dan Allah telah menciptakan kamu, kemudian mewafatkanmu. Di antara kamu, ada yang dikembalikan kepada usia yang tua renta, pikun, sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang pernah diketahuinya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Kuasa.
1: Wallahu faddala ba'dakum ala ba'd.

Dan Allah melebihkan sebagian kamu atas sebagian yang lain dalam hal rizki. Tetapi orang yang dilebihkan rizkinya itu tidak mau memberikan rizkinya kepada para hamba sahaya yang mereka miliki, sehingga mereka sama-sama merasakan rizki itu. Mengapa mereka mengingkari nikmat Allah?

Dan Allah menjadikan bagimu pasangan suami atau istri dari jenis kamu sendiri, dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rizki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?

Dan mereka menyembah selain Allah sesuatu yang sama sekali tidak dapat memberikan rizki kepada mereka dari langit dan bumi, dan tidak akan sanggup berbuat apapun.

Maka janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah. Sungguh, Allah Maha mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.

0: Allah membuat perumpamaan seorang hamba sahaya di bawah kekuasaan orang lain yang tidak berdaya berbuat sesuatu, dan seorang yang kami beri rizki yang baik. Lalu dia menginfakkan sebagian rizki itu secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Samakah mereka itu? Segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
1: وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى

0: Dan Allah juga membuat perumpamaan dua orang laki-laki, yang seorang bisu tidak dapat berbuat sesuatu, dan dia menjadi beban penanggungnya. Kemana saja dia disuruh oleh penanggungnya itu, dia sama sekali tidak dapat mendatangkan suatu kebaikan. Samakah orang itu dengan orang yang menyuruh berbuat keadilan, dan dia berada di jalan yang lurus.
1: Walillahi ghaibus samawati wal ardh.

Dan milik Allah segala yang tersembunyi di langit dan di bumi. Urusan kejadian kiamat itu hanya seperti sekejap mata atau lebih cepat lagi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wallah.

Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur.

0: Tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang dapat terbang di angkasa dengan mudah? Tidak ada yang menahannya selain Allah. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang beriman.
1: Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakanah

Dan Allah menjadikan rumah-rumah bagimu sebagai tempat tinggal. Dan Dia menjadikan bagimu rumah-rumah, kemah-kemah dari kulit hewan ternak, yang kamu merasa ringan membawanya, pada waktu kamu bepergian, dan pada waktu kamu bermukim, dan dijadikannya pula dari bulu domba, bulu unta, dan bulu kambing, alat-alat rumah tangga, dan kesenangan sampai waktu tertentu.

0: Dan Allah menjadikan tempat bernaung bagimu dari apa yang telah Dia ciptakan. Dia menjadikan bagimu tempat-tempat tinggal di gunung-gunung, dan Dia menjadikan pakaian bagimu yang memeliharamu dari panas, dan pakaian baju besi yang memelihara kamu dalam peperangan. Demikian Allah menyempurnakan nikmat-Nya kepadamu agar kamu berserah diri kepada-Nya.
1: فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.
0: Maka jika mereka berpaling, maka ketahuilah kewajiban yang dibebankan atasmu Muhammad hanyalah menyampaikan amanat Allah dengan terang.
1: يَعْرِفُ

Mereka mengetahui nikmat Allah, kemudian mereka mengingkarinya, dan kebanyakan mereka adalah orang yang ingkar kepada Allah.

Dan ingatlah, pada hari ketika kami bangkitkan seorang saksi, Rasul, dari setiap umat, kemudian tidak diizinkan kepada orang yang kafir untuk membela diri, dan tidak pula dibolehkan memohon ampunan.

Dan apabila orang zalim telah menyaksikan azab, maka mereka tidak mendapat keringanan dan tidak pula diberi penangguhan.

Dan apabila orang yang mempersekutukan Allah melihat sekutu-sekutu mereka, mereka berkata, "Ya Tuhan kami, mereka inilah sekutu-sekutu kami yang dahulu kami sembah selain Engkau." Lalu sekutu mereka menyatakan kepada mereka, "Kamu benar-benar pendusta."

Dan pada hari itu, mereka menyatakan tunduk kepada Allah dan lenyaplah segala yang mereka ada-adakan.

Dan ingatlah, pada hari ketika kami bangkitkan pada setiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri. Dan kami datangkan engkau Muhammad menjadi saksi atas mereka. Dan kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk, serta rahmat dan kabar gembira bagi orang yang berserah diri, Muslim.

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

0: Dan tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji. Dan janganlah kamu melanggar sumpah setelah diikrarkan. Sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu terhadap sumpah itu. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.
1: Wala.

Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai kembali. Kamu menjadikan sumpah perjanjianmu sebagai alat penipu di antaramu, disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain. Allah hanya menguji kamu dengan hal itu, dan pasti pada hari kiamat akan dijelaskannya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan itu.

Dan jika Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat saja. Tetapi Dia menyesatkan siapa yang Dia kehendaki, dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Tetapi kamu pasti akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan.

Dan janganlah kamu jadikan sumpah-sumpahmu sebagai alat penipu di antaramu, yang menyebabkan kakimu tergelincir setelah tegaknya, kokoh. Dan kamu akan merasakan keburukan di dunia karena kamu menghalangi manusia dari jalan Allah. Dan kamu akan mendapat azab yang besar.

Dan janganlah kamu jual perjanjian dengan Allah dengan harga murah. Karena sesungguhnya apa yang ada di sisi Allah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

Apa yang ada di sisimu akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Dan kami pasti akan memberi balasan kepada orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.

0: Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.
1: فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.
0: Maka apabila engkau Muhammad hendak membaca Al-Quran, mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk.
1: إِنَّ

0: yushrikun.
1: Pengaruhnya hanyalah terhadap orang-orang yang menjadikannya pemimpin dan terhadap orang-orang yang mempersekutukannya dengan Allah.
0: Wa idza

Dan apabila kami mengganti suatu ayat dengan ayat yang lain, dan Allah lebih mengetahui apa yang diturunkannya, mereka berkata, "Sesungguhnya engkau Muhammad hanya mengada-ada saja. Sebenarnya, kebanyakan mereka tidak mengetahui."

0: muslimin.
1: Katakanlah, Rohul Kudus, Jibril, menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan kebenaran, untuk meneguhkan hati orang yang telah beriman, dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang yang berserah diri kepada Allah.

Dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa mereka berkata, sesungguhnya Al-Quran itu hanya diajarkan oleh seorang manusia, kepadanya Muhammad. Bahasa orang yang mereka tuduhkan bahwa Muhammad belajar kepadanya adalah bahasa ajam. Padahal itu Al-Quran adalah dalam bahasa Arab yang jelas.

0: Hanim.
1: Sesungguhnya orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, Al-Quran, Allah tidak akan memberi petunjuk kepada mereka, dan mereka akan mendapat azab yang pedih.

Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah pembohong.

Barang siapa kafir kepada Allah setelah dia beriman, dia mendapat kemurkaan Allah. Kecuali orang yang dipaksa kafir, padahal hatinya tetap tenang dalam beriman, dia tidak berdosa. Tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya, dan mereka akan mendapat azab yang besar.

0: Mereka itulah orang yang hati, pendengaran, dan penglihatannya telah dikunci oleh Allah. Mereka itulah orang yang lalai.
1: La jarama annahum fil akhirati humul khasirun.
0: Pastilah mereka termasuk orang yang rugi di akhirat nanti.

Kemudian Tuhanmu pelindung bagi orang yang berhijrah setelah menderita cobaan. Kemudian mereka berjihad dan bersabar. Sungguh, Tuhanmu setelah itu benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Ingatlah pada hari ketika setiap orang datang untuk membela dirinya sendiri, dan bagi setiap orang diberi balasan penuh sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya, dan mereka tidak dizalimi, dirugikan.
1: Wada

Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tenteram. Rizki datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat. Tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Karena itu, Allah menimpakan kepada mereka bencana kelaparan dan ketakutan disebabkan apa yang mereka perbuat.

Dan sungguh, telah datang kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Tetapi mereka mendustakannya. Karena itu, mereka ditimpa azab, dan mereka adalah orang yang zalim.

Maka makanlah yang halal lagi baik dari rizki yang telah diberikan Allah kepadamu. Dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya.

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya, bukan karena menginginkannya, dan tidak pula melampaui batas, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta. Ini halal dan ini haram, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tidak akan beruntung.
1: Mata'un qalilun walahum azabun alim.
0: Itu adalah kesenangan yang sedikit, dan mereka akan mendapat azab yang pedih.

Kemudian sesungguhnya Tuhanmu mengampuni orang yang mengerjakan kesalahan karena kebodohannya. Kemudian mereka bertaubat setelah itu dan memperbaiki dirinya. Sungguh, Tuhanmu setelah itu benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: musyrikin.
1: Sungguh, Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan, patuh kepada Allah dan hanif. Dan dia bukanlah termasuk orang musyrik yang mempersekutukan Allah.
0: Syakiran li an'amihi jitabahu wa hadahu ila siratim mustaqim.
1: Dia mensyukuri nikmat-nikmat-Nya. Allah telah memilihnya dan menunjukinya ke jalan yang lurus.
0: Wa atainahu fid dunya hasanah wa innahu fil akhirati laminas salihin.
1: Dan kami berikan kepadanya kebaikan di dunia, dan sesungguhnya di akhirat dia termasuk orang yang saleh.

0: Kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, ikutilah agama Ibrahim yang lurus, dan dia bukanlah termasuk orang musyrik.
1: Innama ju'ila as-sabtu 'ala alladhina ikhtalafu fihi wa in

0: sesungguhnya menghormati hari Sabtu hanya diwajibkan atas orang Yahudi yang memperselisihkannya. Dan sesungguhnya Tuhanmu pasti akan memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat terhadap apa yang telah mereka perselisihkan itu.
1: Ada

Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk.

Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang yang sabar.

dan bersabarlah Muhammad, dan kesabaranmu itu semata-mata dengan pertolongan Allah. Dan janganlah engkau bersedih hati terhadap kekafiran mereka, dan jangan pula bersempit dada terhadap tipu daya yang mereka rencanakan.

0: Sungguh, Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Sudah.

0: basir.
1: Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya, Dia Maha Mendengar, Maha Melihat.

0: Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selain aku.
1: ذريه من حملنا مع نوح انه كان عبدا شكورا.
0: Wahai keturunan orang yang kami bawa bersama Nuh, sesungguhnya dia Nuh adalah hamba Allah yang banyak bersyukur.

Dan kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, kamu pasti akan berbuat kerusakan di bumi ini dua kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar.

Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang pertama dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang perkasa, lalu mereka merajalela di kampung-kampung, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana.

Kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka. Kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak, dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar.

0: ولا مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا.
1: Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Apabila datang saat hukuman kejahatan yang kedua, kami bangkitkan musuhmu untuk menyuramkan wajahmu. Lalu mereka masuk ke dalam masjid, Masjidil Aqsa, sebagaimana ketika mereka memasukinya pertama kali. Dan mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai.

Mudah-mudahan Tuhan kamu melimpahkan rahmat kepada kamu. Tetapi jika kamu kembali melakukan kejahatan, niscaya kami kembali mengazabmu. Dan kami jadikan neraka jahanam, penjara bagi orang kafir.

Sungguh, Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar.

0: rajula.
1: Dan manusia seringkali berdoa untuk kejahatan sebagaimana biasanya dia berdoa untuk kebaikan. Dan memang manusia bersifat tergesa-gesa.
0: Wajah.

Dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda kebesaran kami. Kemudian kami hapuskan tanda malam, dan kami jadikan tanda siang itu terang benerang, agar kamu dapat mencari karunia dari Tuhanmu, dan agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas.

0: Dan setiap manusia telah kami kalungkan catatan amal perbuatannya di lehernya. Dan pada hari kiamat, kami keluarkan baginya sebuah kitab dalam keadaan terbuka.
1: Iqra' kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba.
0: Bacalah kitabmu. Cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu.

Barang siapa berbuat sesuai dengan petunjuk Allah, maka sesungguhnya itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa tersesat, maka sesungguhnya kerugian itu bagi dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, tetapi kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang Rasul.

Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang yang hidup mewah di negeri itu, agar menaati Allah. Tetapi bila mereka melakukan kedurhakaan di dalam negeri itu, maka sepantasnya berlakulah terhadapnya perkataan hukuman kami. Kemudian kami binasakan sama sekali negeri itu.

Dan berapa banyak kaum setelah Nuh yang telah kami binasakan. Dan cukuplah Tuhanmu yang maha mengetahui, maha melihat dosa hamba-hambanya.

Barang siapa menghendaki kehidupan sekarang duniawi, maka kami segerakan baginya di dunia ini apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki. Kemudian kami sediakan baginya di akhirat neraka jahanam. Dia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir.

Dan barang siapa menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedangkan dia beriman, maka mereka itulah orang yang usahanya dibalas dengan baik.

kepada masing-masing golongan, baik golongan ini yang menginginkan dunia, maupun golongan itu yang menginginkan akhirat, kami berikan bantuan dari kemurahan Tuhanmu, dan kemurahan Tuhanmu tidak dapat dihalangi.

0: الله.
1: Perhatikanlah bagaimana kami melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Dan kehidupan akhirat lebih tinggi derajatnya dan lebih besar keutamaannya.
0: لا تجعل مع الله إلهًا آخر فتقعد مذمومًا مخذولًا.
1: Janganlah engkau mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah. Nanti engkau menjadi tercela dan terhina.

Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "Ah!" Dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik.

dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, "Wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil."

Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Jika kamu orang yang baik, maka sungguh, Dia Maha Pengampun kepada orang yang bertaubat.

Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros.

Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.

Dan jika engkau berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang engkau harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang lemah lembut.

Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan jangan pula engkau terlalu mengulurkannya, sangat pemurah. Nanti kamu menjadi tercela dan menyesal.

0: basira.
1: Sungguh, Tuhanmu melapangkan rizki bagi siapa yang Dia kehendaki, dan membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh, Dia maha mengetahui, maha melihat hamba-hambanya.

Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rizki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar.

Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk.

Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah membunuhnya, kecuali dengan suatu alasan yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh, kami telah memberi kekuasaan kepada walinya. Tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan.

0: Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik, bermanfaat, sampai dia dewasa. Dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.
1: Wa

Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama bagimu, dan lebih baik akibatnya.

Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya.

0: Dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung.
1: Kullu dhalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruha.
0: Semua itu, kejahatan sangat dibenci di sisi Tuhanmu.

Itulah sebagian hikmah yang diwahyukan Tuhan kepadamu, Muhammad. Dan janganlah engkau mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah. Nanti engkau dilemparkan ke dalam neraka, dalam keadaan tercela, dan dijauhkan dari rahmat Allah.

Maka apakah pantas Tuhan memilihkan anak laki-laki untukmu, dan Dia mengambil anak perempuan dari malaikat? Sungguh, kamu benar-benar mengucapkan kata yang besar dosanya.

Dan sungguh, dalam Al-Quran ini telah kami jelaskan berulang-ulang peringatan, agar mereka selalu ingat, tetapi peringatan itu hanya menambah mereka lari dari kebenaran.

0: سَبِيلًا.
1: Katakanlah Muhammad, jika ada Tuhan-Tuhan di sampingnya, sebagaimana yang mereka katakan, niscaya Tuhan-Tuhan itu mencari jalan kepada Tuhan yang mempunyai ars.
0: Subhanahu wa ta'ala amma yaquluna 'uluwan kabira.
1: Maha suci dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka katakan, luhur dan agung, tidak ada bandingannya.

langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Sungguh, Dia Maha Penyantun, Maha Pengampun.

Dan apabila engkau Muhammad membaca Al-Quran, kami adakan suatu dinding yang tidak terlihat antara engkau dan orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat.

Dan kami jadikan hati mereka tertutup, dan telinga mereka tersumbat, agar mereka tidak dapat memahaminya. Dan apabila engkau menyebut Tuhanmu saja dalam Al-Quran, mereka berpaling ke belakang, melarikan diri karena benci.

0: kami lebih mengetahui dalam keadaan bagaimana mereka mendengarkan, sewaktu mereka mendengarkan engkau Muhammad, dan sewaktu mereka berbisik-bisik, yaitu ketika orang zalim itu berkata, kamu hanyalah mengikuti seorang laki-laki yang kena sihir.
1: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا.
0: Lihatlah bagaimana mereka membuat perumpamaan untukmu Muhammad. Karena itu mereka menjadi sesat dan tidak dapat lagi menemukan jalan yang benar.

0: tidak?
1: Dan mereka berkata, apabila kami telah menjadi tulang belulang dan benda-benda yang hancur, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali sebagai makhluk yang baru?
0: Qul kunu hijaratan aw hadida.
1: Katakanlah Muhammad, jadilah kamu batu atau besi.

atau menjadi makhluk yang besar yang tidak mungkin hidup kembali menurut pikiranmu? Maka mereka akan bertanya, siapa yang akan menghidupkan kami kembali? Katakanlah, yang telah menciptakan kamu pertama kali. Lalu mereka akan menggeleng-gelengkan kepalanya kepadamu dan berkata, kapan kiamat itu akan terjadi? Katakanlah, barangkali waktunya sudah dekat. Yow.

yaitu pada hari ketika Dia memanggil kamu, dan kamu mematuhinya sambil memujinya, dan kamu mengira, rasanya hanya sebentar saja kamu berdiam di dalam kubur.

Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik, benar. Sungguh, setan itu selalu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sungguh, setan adalah musuh yang nyata bagi manusia.

Tuhanmu lebih mengetahui tentang kamu. Jika Dia menghendaki, niscaya Dia akan memberi rahmat kepadamu. Dan jika Dia menghendaki, pasti Dia akan mengazabmu. Dan kami tidaklah mengutusmu, Muhammad, untuk menjadi penjaga bagi mereka.

Dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang di langit dan di bumi. Dan sungguh, kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain. Dan kami berikan Zabur kepada Daud.

Katakanlah Muhammad, panggillah mereka yang kamu anggap Tuhan selain Allah. Mereka tidak kuasa untuk menghilangkan bahaya darimu, dan tidak pula mampu mengubahnya.

Orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah? Mereka mengharapkan rahmat-Nya dan takut akan azab-Nya. Sungguh, azab Tuhanmu itu sesuatu yang harus ditakuti.

Dan tidak ada suatu negeri pun yang durhaka penduduknya, melainkan kami membinasakannya sebelum hari kiamat, atau kami siksa penduduknya dengan siksa yang sangat keras. Yang demikian itu telah tertulis di dalam kitab Lauh Mahfuz.

0: Musa.
1: Dan tidak ada yang menghalangi kami untuk mengirimkan kepadamu tanda-tanda kekuasaan kami, melainkan karena tanda-tanda itu telah didustakan oleh orang terdahulu. Dan telah kami berikan kepada kaum Samud unta betina sebagai mukjizat yang dapat dilihat. Tetapi mereka menganiaya unta betina itu. Dan kami tidak mengirimkan tanda-tanda itu, melainkan untuk menakut-nakuti.

Dan ingatlah ketika kami wahyukan kepadamu, sungguh ilmu Tuhanmu meliputi seluruh manusia, dan kami tidak menjadikan mimpi yang telah kami perlihatkan kepadamu melainkan sebagai ujian bagi manusia. Dan begitu pula pohon yang terkutuk, zakum, dalam Al-Quran. Dan kami menakut-nakuti mereka, tetapi yang demikian itu hanyalah menambah besar kedurhakaan mereka.

Dan ingatlah, ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu semua kepada Adam, lalu mereka sujud, kecuali iblis. Ia iblis berkata, apakah aku harus bersujud kepada orang yang engkau ciptakan dari tanah?

Ia iblis berkata, "Terangkanlah kepadaku, inikah yang lebih engkau muliakan daripada aku? Sekiranya engkau memberi waktu kepadaku sampai hari kiamat, pasti akan aku sesatkan keturunannya, kecuali sebagian kecil."

Dia Allah berfirman, "Pergilah. Tetapi barang siapa di antara mereka yang mengikuti kamu, maka sungguh, neraka jahanamlah balasanmu semua, sebagai pembalasan yang cukup."

dan perdayakanlah siapa saja di antara mereka yang engkau iblis sanggup dengan suaramu yang memukau. Kerahkanlah pasukanmu terhadap mereka yang berkuda dan yang berjalan kaki, dan bersekutulah dengan mereka pada harta dan anak-anak, lalu beri janjilah kepada mereka. Padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka.

Sesungguhnya terhadap hamba-hambaku, engkau iblis, tidaklah dapat berkuasa atas mereka. Dan cukuplah Tuhanmu sebagai penjaga.

Tuhanmulah yang melayarkan kapal-kapal di lautan untukmu, agar kamu mencari karunia-Nya. Sungguh, Dia Maha Penyayang terhadapmu.

Dan apabila kamu ditimpa bahaya di lautan, niscaya hilang semua yang biasa kamu seru, kecuali dia. Tetapi ketika dia menyelamatkan kamu ke daratan, kamu berpaling darinya. Dan manusia memang selalu ingkar, tidak bersyukur.

Maka apakah kamu merasa aman bahwa dia tidak akan membenamkan sebagian daratan bersama kamu? Atau dia meniupkan angin keras yang membawa batu-batu kecil, dan kamu tidak akan mendapat seorang pelindung pun?

Ataukah kamu merasa aman bahwa dia tidak akan mengembalikan kamu ke laut sekali lagi? Lalu dia tiupkan angin topan kepada kamu, dan ditenggelamkannya kamu disebabkan kekafiranmu. Kemudian kamu tidak akan mendapatkan seorang penolong pun dalam menghadapi siksaan kami.

Dan sungguh, kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rizki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Ya.

ingatlah, pada hari ketika kami panggil setiap umat dengan pemimpinnya, dan barang siapa diberikan catatan amalnya di tangan kanannya, mereka akan membaca catatannya dengan baik, dan mereka tidak akan dirugikan sedikitpun.

Dan barang siapa buta hatinya di dunia ini, maka di akhirat dia akan buta dan tersesat jauh dari jalan yang benar.

Dan mereka hampir memalingkan engkau Muhammad dari apa yang telah kami wahyukan kepadamu, agar engkau mengada-ada yang lain terhadap kami. Dan jika demikian, tentu mereka menjadikan engkau sahabat yang setia.

Jika demikian, tentu akan kami rasakan kepadamu siksaan berlipat ganda di dunia ini dan berlipat ganda setelah mati. Dan engkau Muhammad tidak akan mendapat seorang penolong pun terhadap kami.

Dan sungguh, mereka hampir membuatmu Muhammad gelisah di negeri Mekah, karena engkau harus keluar dari negeri itu. Dan kalau terjadi demikian, niscaya sepeninggalmu, mereka tidak akan tinggal di sana, melainkan sebentar saja.

0: Yang demikian itu merupakan ketetapan bagi para rasul kami yang kami utus sebelum engkau, dan tidak akan engkau dapati perubahan atas ketetapan kami.
1: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا.
0: Laksanakanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakan pula solat subuh. Sungguh, solat subuh itu disaksikan oleh malaikat.

0: Dan pada sebagian malam, lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji.
1: وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ

0: Dan katakanlah Muhammad, "Ya Tuhanku, masukkan aku ke tempat masuk yang benar, dan keluarkan pula aku ke tempat keluar yang benar. Dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku."
1: وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا.
0: Dan katakanlah, kebenaran telah datang dan yang batil telah lenyap. Sungguh, yang batil itu pasti lenyap.

Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian.

0: Musa.
1: Dan apabila kami berikan kesenangan kepada manusia, niscaya dia berpaling dan menjauhkan diri dengan sombong. Dan apabila dia ditimpa kesusahan, niscaya dia berputus asa.
0: Qul kullun ya'malu 'ala shakilatih, fa rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila.
1: Katakanlah Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing, maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya.

Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang ruh. Katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku, sedangkan kamu diberi pengetahuan hanya sedikit.

0: Dan sesungguhnya jika kami menghendaki, niscaya kami lenyapkan apa yang telah kami wahyukan kepadamu Muhammad. Dan engkau tidak akan mendapatkan seorang pembela pun terhadap kami.
1: Illa rahmatan min rabbika inna fadlahu kana 'alaika kabira.
0: Kecuali karena rahmat dari Tuhanmu, sungguh karunia-Nya atasmu Muhammad sangat besar.

Katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun mereka saling membantu satu sama lain.

Dan sungguh, kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini dengan bermacam-macam perumpamaan. Tetapi kebanyakan manusia tidak menyukainya, bahkan mengingkarinya. Dan mereka berkata, kami tidak akan percaya kepadamu Muhammad sebelum engkau memancarkan mata air dari bumi untuk kami.

0: qabila.
1: Atau engkau jatuhkan langit berkeping-keping atas kami, sebagaimana engkau katakan, atau sebelum engkau datangkan Allah dan para malaikat berhadapan muka dengan kami.

0: haula.
1: Atau engkau mempunyai sebuah rumah terbuat dari emas.
2: Pendengar radio Suara Al-Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesaat lagi kita akan mendengarkan azan salat subuh untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.
3: Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar.

0: dan sholat yang didirikan. Berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Nabi Muhammad, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah engkau janjikan. Para pendengar Radio Suara Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, azan sholat subuh untuk wilayah kota Surabaya dan sekitarnya sudah berkumandang. Untuk itu, marilah kita meninggalkan sejenak segala aktivitas kita untuk melaksanakan ibadah sholat subuh. Khusus bagi kaum laki-laki, marilah kita segera melangkahkan kaki kita ke masjid untuk melaksanakan ibadah sholat subuh secara berjamaah. Kami segenap kru Radio Suara Iman mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
1: Al-Zikru ba'da al-faraghi min al-wudu.
2: Zikir seusai wudu.
1: Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.
2: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
1: ويقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
2: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
1: ويقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
2: Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepadamu.
1: Doa الذهاب إلى المسجد.
2: Doa pergi ke masjid.
1: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.
2: Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku, dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku, dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku.

0: Cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
1: Doa dukhulil masjid.
0: Doa masuk masjid.
1: A'udzu billahi al-'azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim min asy-syaitanir rajim. Bismillah was-salatu was-salamu ala rasulillah. Allahumma iftah li abwab rahmatik.
0: Aku berlindung pada Allah yang Maha Agung, dengan wajahnya yang Maha Mulia dan kekuasaannya yang Maha Terdahulu, dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Adabun Islamiyah.
3: Adab-adab masuk masjid. Ketika seorang muslim masuk ke dalam masjid, hendaklah ia memperhatikan adab-adab yang berkaitan dengannya. Di antara adab-adab itu adalah, yang pertama, niat yang benar. Selayaknya bagi seorang muslim jika masuk ke dalam masjid berniat untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan berniat meraih pahala dan balasan. Ia mendatangi rumah Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan salat, berdoa di dalamnya dan berzikir kepadanya Subhanallah wa taala. Adab yang kedua, masuk dengan mendahulukan kaki kanan. Masuk masjid dengan mendahulukan kaki kanan didasarkan pada anjuran umum mendahulukan sebelah kanan dalam urusan mulia, sebagaimana telah disebutkan berulang kali. Adab yang ketiga, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala serta membaca selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah seorang muslim jika hendak masuk ke dalam masjid mengucapkan a'udzu billahi al-'azim wa biwajhil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Bismillah, Allahumma shalli ala Muhammad wa azwajihi Muhammad, Allahumma iftah li abwab rahmatik. Yang artinya, aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung, dengan wajahnya yang mulia, dan kekuasaannya yang tidak berawal dan tidak berakhir dari gangguan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah. Ya Allah, berilah salawat atas Muhammad dan istri-istrinya. Ya Allah, bukalah pintu-pintu rahmat-Mu bagiku. Adab tersebut diambil dari beberapa hadis Nabi di dalam masalah ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjida falyusallim 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, thumma yaqul, Allahumma iftah li abwab rahmatik." Yang artinya, jika salah seorang di antara kamu masuk masjid, maka ucapkanlah selawat atas Nabi dan hendaklah ia membaca, "Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu." Telah sahih juga dari beliau sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala al-masjida qala a'udzu billahi al-'azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim minasyaitonir rajim." Yang artinya, jika masuk masjid beliau berdoa, "Aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung dengan wajahnya yang mulia dan dengan kekuasaannya yang tidak berawal dan tidak berakhir dari gangguan-gangguan syaitan yang terkutuk." Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Idza qala dzalika hufiza minhu sa'irul yaumi." Yang artinya, jika mengucapkan yang demikian, niscaya ia akan terpelihara dari gangguan syaitan sepanjang hari. Adab yang keempat, mengerjakan salat tahiyatul masjid 2 rakaat. Salat tahiyatul masjid hukumnya sunnah yang ditekankan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk mengerjakannya. Salat tahiyatul masjid harus dikerjakan sebelum seseorang duduk. Dasarnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahadukumul masjida falyarka' rak'atain qabla an yajlis." Yang artinya, barang siapa yang masuk ke dalam masjid, hendaklah ia mengerjakan salat 2 rakaat sebelum ia duduk. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Inilah akhir yang Allah mudahkan dari adab-adab masuk masjid yang jumlahnya 4 adab. Walhamdulillahi rabbil alamin.
4: أذكار الصباح
5: ذكر في وقت pagi.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
7: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca di waktu pagi 1 kali.

0: kufuwan ahad.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Dibaca di waktu pagi 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim.

0: فاتك العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan ilah manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Dibaca di waktu pagi 3 kali. Asbahna.

0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
1: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca di waktu pagi satu kali.
2: Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza asbaha

0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca di waktu pagi, satu kali.
1: Sayyidul Istighfar.

0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku yakin dengan janjimu, dan aku akan setia pada perjanjianku kepadamu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca di waktu pagi satu kali.
1: Wa yaqul Allah.

0: بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
1: ثلاث مرات.
2: يا الله selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca di waktu pagi 3 kali.
0: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah

0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon maaf dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon maaf dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca di waktu pagi, satu kali.
1: Allahumma alimal ghaibi wasyahadati fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره على مسلم.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca di waktu pagi 1 kali.
2: Wa yaqulu

0: عليم.
1: ثلاث مرات.
2: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca di waktu pagi 3 kali.
0: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: 3 مرات.
2: Aku rela Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca di waktu pagi 3 kali.
0: يا حي يا قيوم.

Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun. Dibaca di waktu pagi, satu kali.

0: Di waktu pagi kami berada di atas fitrah Islam. Kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca di waktu pagi satu kali.
1: Wa yaqul
2: la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali, atau 10 kali, atau 100 kali di waktu pagi.
2: Subhanallah wa bihamdih, adad khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midad kalimatih.
1: 3 marat.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah sesuai keridoannya. Maha suci Allah seberat timbangan arasnya. Dan maha suci Allah sebanyak tinta kalimatnya. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

0: Rabbana.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca di waktu pagi satu kali.
0: Subhanallah wa bihamdihi
2: mi'ata marrah.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca di waktu pagi 100 kali.
2: Wa yaqul
3: astaghfirullah wa atubu ilayhi.
1: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Dibaca di waktu pagi 100 kali.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.
6: Barang siapa yang beramal kebaikan meskipun hanya seberat biji sawi, maka ia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejelekan walaupun hanya seberat biji sawi, maka dia akan melihat balasannya. Dalam ayat ini sangat jelas sekali bahwasannya setiap amal, setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun perbuatan tersebut adalah perbuatan yang sangat kecil, yang mana beratnya hanya seberat biji sawi, sangat kecil sekali, namun Allah Subhanahu wa taala dengan keadilannya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasannya. Jika amalan tersebut adalah amalan yang baik, maka Allah akan memberikan balasan atas amalan yang baik yang ia lakukan. Namun apabila amalan tersebut adalah amalan yang jelek, maka Allah pun akan memberikan balasan dari setiap amal kejelekan yang dilakukan oleh seorang manusia.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون.
2: Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan penuh harap. Dan mereka menginfakkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.
3: Sebuah gambaran yang sangat indah yang pernah keluar dari lisan Rasulullah untuk menggambarkan bagaimana rumah tangga yang sangat-sangat indah. Rasulullah mengatakan, Rahimallahu rajulan qama minal layli fasallah wa aikadam ra'atahu fasallat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyayangi seorang laki-laki yang dia bangun di tengah malam kemudian melaksanakan solat. Wa aikadam ra'atahu, kemudian dia membangunkan istrinya dan sang istri menyambut ajakan suaminya. Fasallat, kemudian sang istri pun melaksanakan solat. Fa in abad nadha hafiz wajhihi al-ma'a, dan apabila sang istri enggan untuk bangun, maka sang suami memercikkan air di muka sang istri. Wa rahimallahu imra'atan, dan semoga Allah mengasihi seorang wanita. Qamat, yang mana wanita yang salihah ini berdiri di tengah malam untuk melaksanakan solat. Wa iqadat zawjaha, dan wanita yang salihah ini membangunkan sang suami. Fasallah, dan suami yang soleh ini bangun menyambut ajakan sang istri. Masya Allah, adakah keindahan melebihi keindahan di dunia ini yang kita dianugerahi oleh Allah, memiliki istri yang solehah, dikaruniai suami yang soleh. Adakah keindahan di dunia ini melebihi keindahan kita apabila dipertemukan dengan wanita yang soleh, dan bagi wanita dia dipertemukan dengan seorang pemuda yang soleh. Adakah keindahan melebihi keindahan ini?
4: Mengudara dari Stay Ali bin Abi Thalib, Surabaya, suara al-iman, sarana penyubur keimanan.

0: Assalamualaikum Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Ustaz. Silakan.
0: Gimana Ustaz?
1: Alhamdulillah baik-baik.
0: Iya Ustaz, gini Ustaz. Kita lihat banyak kejadian yang terjadi di masyarakat umum mengenai jin.
1: Iya.
0: Ini yang saya mau tanya dan berkali
1: jin, juga masukkan jin maksudnya.
0: Iya, jin Ustaz. Gimana menurut antum Ustaz tinjauan syariat tentang masalah jin ini Ustaz? Jadi menurut antum gimana menurut
1: Ustaz? Masukkan jin kemudian mereka mengatasinya gitu ya.
0: Iya Ustaz.
1: Cara mengatasinya iya okelah. Iya, kemasukan jin itu sesuatu yang dibenarkan dalam syariat dan diterima dengan akal. Dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan perumpamaan orang-orang yang berbuat riba seperti orang yang kemasukan jin ketika mereka bangkit dari kuburnya nanti. Allah tidak mungkin membuat perumpamaan sesuatu yang tidak terjadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas." Orang-orang yang memakan riba sewaktu di dunia, na'udzubillahi min dzalik. Mereka nanti ketika dibangkitkan pada hari kiamat dari kuburan mereka, mereka tidak berdiri kecuali seperti berdirinya orang-orang yang kerasukan syaitan, kesurupan syaitan, yang mereka berjalan guncang, minal mas, akibat dari kegilaan, akibat pengaruh syaitan. Ini ayat dalam surat Al-Baqarah yang menggambarkan kepada kita bahwa ini terjadi. Manusia dirasuki oleh jin dan wajar, jin adalah makhluk halus. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim pernah mengatakan, "Inna syaitana yajri min bani Adam majruddam." Sesungguhnya syaitan itu bisa beredar dalam tubuh manusia di tempat-tempat beredar atau mengalirnya darah. Jin atau syaitan, syaitan itu adalah jin yang durhaka. Iblis itu disebutkan dalam Al-Qur'an, "Kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih." Dia berasal dari golongan jin yang kemudian dia durhaka dari perintah Allah. Jadi kita katakan jin yang durhaka namanya syaitan. Ini bisa mengalir atau beredar dalam tubuh manusia. Makanya jin atau syaitan, dalam hal ini jin ya, secara keseluruhan jin yang baik muslim atau yang kafir, yang baik maupun yang buruk, itu berbeda-beda, tidak satu bentuknya. Selama ini kita menganggap jin itu hanya yang terkesan dalam tontonan kita atau bacaan kita dalam film ataupun yang lainnya, hanya yang berbentuk seperti manusia, kemudian punya gigi taring, telinganya besar. Ada memang jin seperti itu. Cuma yang sering nampak itu adalah jin-jin yang biasanya digunakan tukang sihir. Ada jin lain yang ukurannya bisa berbeda-beda. Alam jin luas dan tidak semua jin itu mengganggu, mau masuk dalam tubuh manusia. Ada jin-jin yang dia tidak beragama, tapi dia tidak suka masuk ke dalam tubuh manusia. Bukan termasuk spesialisasinya masuk ke dalam tubuh atau melayani tukang sihir. Artinya, alam jin itu nyata. Alam jin itu nyata. Dan disebutkan kenyataan mereka dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Nah, masalah fenomena kesurupan itu ada dua. Kesurupan yang terjadi karena seseorang yang misalnya lalai atau pikirannya sedang kosong atau yang lainnya, kemudian kemasukan jin, jin yang lewat iseng, ini biasanya dengan izin Allah lebih mudah untuk dikeluarkan, tentu dengan cara yang disyariatkan, yaitu diruqyah, dibacakan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW, perlindungan kepada Allah, juga doa-doa yang benar tentu saja isinya, misalnya surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, surat Al-Baqarah secara keseluruhan. Maka ini tentu kita membaca sambil kita niat untuk membaca Al-Quran. Makanya lebih bagus kita baca Al-Quran itu sempurna, misalnya Al-Baqarah semua, supaya kita niatkan untuk beribadah membaca Al-Quran yang ini merupakan tentu ibadah yang agung. Biasanya kalau yang kesurupan seperti ini lebih mudah. Ada yang lebih sulit, yaitu kalau jinnya masuknya karena sihir, karena dimasukkan lewat makanan atau minuman misalnya. Ini pernah terjadi pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian dengan sebab itulah turunlah surat Muawwidzatain, Al-Falaq dan An-Nas, dan malaikat Jibril yang meruqyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Loh, kenapa Rasulullah masuk? Beliau manusia biasa dan dimasukkan dengan cara sihir. Sihir dimasukkan dalam dengan makanan yang hakikatnya sihir itu seperti membuka pintu dalam hati manusia kalau sudah masuk dalam diri manusia, sehingga ada lubang kayak terowongan sehingga jin-jin yang lain bisa masuk. Tentu kecuali yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai beliau dibuat terkesan atau berhayal, ya, terhayal pada diri beliau sesuatu yang beliau belum lakukan seolah-olah sudah dilakukan. Tentu yang berhubungan dengan masalah-masalah perkara-perkara yang mengganggu, apalagi yang berhubungan dengan urusan agama. Nah, yang jenis seperti ini biasanya lebih sulit. Tentu ada cara syariat untuk menghilangkannya dengan diruqyah. Mungkin kita bisa mengajak jinnya untuk masuk Islam. Kita nasihatkan kepada kebaikan, karena jin adalah termasuk umat yang diperintahkan kita untuk berdakwah kepada mereka. Mereka adalah termasuk umat yang diwajibkan untuk mengikuti agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan dalam surat Jin, qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Telah diwahyukan kepadaku ada sekelompok jin yang mendengarkan Al-Qur'an, dan mereka mengatakan kami mendengarkan Al-Qur'an yang sangat mengagumkan isinya. Yahdi ila rusydi fa amanna bihi wa lan nusyrika bi rabbina ahada. Al-Qur'an memberikan jalan kepada petunjuk kebenaran, kami pun kemudian mengimaninya dan kami tidak akan menyekutukan Allah selama-lamanya. Jadi jin didakwai mendengarkan Al-Qur'an, mendengarkan nasihat. Dan ini merupakan perbuatan yang tentu terpuji. Di samping kita meruqyah, mengeluarkan jin tadi dengan cara yang syar'i, kita ajak dia dengan kebaikan. Mereka seperti manusia, ada yang jahat asalnya, ada yang asalnya tidak mengenal apa-apa. Punya fitrah yang masih mau diajak kepada kebenaran. Apalagi mereka bisa langsung merasakan Al-Quran dibacakan kepanasan kalau dia belum beriman. Apalagi kita sebutkan mereka bukti-bukti tentang penciptaan alam semesta. Apalagi mereka bisa misalnya melihat tanda-tanda yang membedakan orang yang membaca Al-Quran dengan tukang sihir. Jika itu jin yang berhubungan dengan misalnya jin sihir. Dia melihat orang yang membaca ini ada apa, ini bacaan Al-Quran yang dibacanya ada perbedaan dengan mantra-mantra sihir. Ini diketahui misalnya jin-jin yang sudah terbiasa mendengarkan sihir atau mendengarkan mantra-mantra dari tukang sihir dan para dukun. Ala kulli hal, dengan cara ini kita menghasilkan banyak pahala sekaligus mendakwai mereka, dan mereka alhamdulillah banyak yang mudah diajak masuk Islam dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian berislam dengan benar, dan itu tentu menjadi sebab untuk kebaikan. Nah, ini butuh waktu biasanya kalau yang berhubungan dengan sihir, tapi dengan mohon pertolongan kepada Allah, kemudian mengikuti agamanya, ingat meruqyah itu adalah ibadah, jangan kita mengadakan cara-cara yang baru, yang tidak sesuai dengan syariat. Ada sebagian orang yang meruqyah dengan memukul, menusuk, dan seterusnya, ada yang bahkan memegang perempuan yang bukan mahramnya, ini tidak disyariatkan. Ada yang disuruh diruqyah itu setiap hari harus mandi junub, apa hubungannya dengan mandi junub, mandi besar, ini semua hal-hal yang sekarang-karang ditambahkan oleh sebagian orang padahal tidak ditunjukkan dalam petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dan para ulama salafus saleh sebelum kita. Yang jelas dari pengalaman para ustaz, para ikhwan-ikhwan kita, pengalaman saya pribadi, kita pernah menangani beberapa kasus seperti ini yang kami dapati Allah akan berikan kemudahan mereka masuk Islam. Mungkin ada perlu dialog, sebagian di antaranya perlu dialog, perlu saling memberikan hujah-hujah dalam Islam maupun hujah-hujah atau argumentasi yang bisa diterima oleh akal mereka. Maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan ini kemudahan untuk kita melepaskan jin-jin tersebut sesuai dengan cara yang dibenarkan dalam syariat. Yang jelas kita semua yakin bahwa syaitan itu tidak punya kemampuan untuk menundukkan orang-orang yang beriman kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu wal ladzina hum bihi musyrikun." Sesungguhnya syaitan tidak punya kekuasaan terhadap orang-orang yang beriman dan berserah diri kepada Allah. Bagaimana mungkin dia bisa menundukkan sementara hamba ini dilindungi langsung oleh Yang Maha Kuat dan Maha Perkasa? Innama sultanuhu, sesungguhnya kekuasaannya itu hanyalah terhadap orang-orang yang mengikutinya, mentaatinya, dan orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengannya. Makanya kita harus yakin dengan pertolongan Allah, bersandar kepadanya. Kita ingatkan waktu kita meruqyah bahwa ini adalah memohon pertolongan dari Allah, kita cuma melakukan sebab, yang sebab ini pun disyariatkan dalam agama Allah, yang merupakan sebab untuk menyelesaikan masalah tersebut. Maka semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita semua. Inilah jawaban dari pertanyaan antum. Semoga bisa menjadi pencerahan bagi kaum muslimin untuk lebih bisa berpegang dengan petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala yang merupakan sebab kemuliaan mereka dunia akhirat.
0: Ya, Ustaz. Jazakallah khair, Ustaz.
1: Waalaikumsalam.

0: Semenit manfaat.
1: Siapa yang bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia akan meraih pahala yang sangat besar, bahkan menjadi pendamping Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di surganya. Kata beliau alaihi salatu wassalam, inna min aqrabikum ilayya majlisan yawmal qiyamah aktsarukum salatan alayya. Orang yang paling dekat di antara kalian nanti tempat duduknya di hari kiamat kelak, yaitu di surga Allah Subhanahu wa taala, bertetangga dengan Nabi, ya, bersanding dengan Nabi alaihi salatu wassalam, orang yang paling banyak bersolawat kepada beliau. Maka ini keutamaan bagi para penuntut ilmu yang mempelajari Quran, mempelajari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap kali disebut nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka tidak pelit untuk melantunkan salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-bahilu man dhukirtu indahu walam yusalli alayya. Orang yang pelit adalah orang yang disebut namaku namun dia tidak bersolawat kepadaku.
0: Semenit manfaat.
2: Sekarang kita ketahui, kecintaan kita kepada agama saja masih terasa timbul tenggelam, iya kan? Tempo-tempo atau kadang-kadang kita melaksanakan sholat demikian kita rasakan indah, kita bisa menangis. Tapi di lain kesempatan berikutnya, 5, 6, 7, 8, sampai 10, 20 kali kita sholat dalam keadaan tidak ingat apapun. Kita sholat, tiba-tiba imam mengucapkan assalamualaikum, kaget, oh sudah salam ternyata. Tidak tahu apa yang kita baca. Bahkan beberapa kali terjadi, iya kan, coba antum ingat, sholat berjamaah. Setelah selesai sholat ditanya, apa tadi yang dibaca imam setelah Al-Fatihah? Bingung, oh iya, surat apa ya? Subhanallah, sampai demikian dominasi dunia dalam pikiran kita. Sholatnya baru berapa menit yang lalu, sudah tidak ingat dia tadi surat yang dibaca surat apa. Itu gambaran bahwa keimanan kita dalam menerima keindahan Islam itu masih tarik ulur, karena keimanan belum menetap ke dalam hati.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
4: وإذا

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum adhabun alim. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون.

0: البشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا
1: Hikmah di dalam berdakwah, ilmiah di dalam menjawab, semuanya tercakup radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Sesaat lagi akan segera hadir di ruang dengar Anda kajian ilmiah Islamiah yang kita kemas dalam program Mutiara Subuh. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Akan dengan tanggal 19 Zulqa'dah 1447 Hijriah. Salat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita, suri teladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita tunggu-tunggu syafaat beliau di yaumul kiamah kelak nanti. Fataliman rahimani wa rahmatullah. Alhamdulillah, insyaallah dalam satu jam ke depan saya akan menemani Anda sekalian dalam menyimak kajian yang akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Andi Fahmi Hafizullah Ta'ala dalam pembahasan fikih muamalah yang maju pada kitab Fikul Muamalat Al-Maliyah. Dan alhamdulillah beliau telah hadir bersama kami di studio Al-Iman TV Surabaya. Sebelum kita memulai kajian kita pada kesempatan kali ini, alangkah baiknya bagi kita untuk menyapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum ya Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Bagaimana kabar Ustaz pagi hari ini, Ustaz?
3: Alhamdulillah baik. Saya tanya bagaimana?
2: Alhamdulillah baik, Ustaz. Terus Ustaz, pada kesempatan kali ini pembahasan kita terkait apa, Ustaz?
3: Kalau kita masih membahas tentang jenis-jenis syirkah atau kerjasama.
2: Baik, wa taliman rahimani wa rahmatullah. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ustaz, insyaallah pada kesempatan kali ini kita masih melanjutkan pembahasan kita pada pekan lalu, yaitu terkait dengan jenis-jenis syirkah. Dan insyaallah di akhir sesi nanti kita akan membuka sesi tanya jawab. Maka bagi Anda sekalian yang memiliki pertanyaan terkait dengan tema yang kita kaji atau hendak berkonsultasi berkenaan dengan fikih muamalah, maka Anda sekalian dapat mengirimkan pertanyaan melalui nomor berikut di nomor 0873x04x846. Baik, langsung saja kita mulai kajian kita pada kesempatan kali ini. Pada Ustadz, waktu dan tempat kami persilakan. Fa'alaih fa'alaih tafadhal masykuran wa ma'zuran.
3: Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخوة الإيمان برب جند الإيمان رحمة الله سبحانه وتعالى. Alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang diberikan kepada kita semuanya. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat mudahan untuk mencari rezeki, nikmat untuk bisa beraktivitas menjalankan segala kegiatan kita, yang itu semuanya

tidak akan bisa dilaksanakan kecuali atas pertolongan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah kita, tauladan kita dari segala aspek kehidupan, bahkan juga dari sisi muamalah. Beliau merupakan praktisi, beliau adalah pebisnis, sehingga beliau benar-benar mengetahui apa yang terjadi di lapangan, terjadi di pasar, dan beliau pun juga mengarahkan kepada kita, menjelaskan apa-apa yang diperbolehkan dan juga apa-apa yang dilarang ketika seseorang ingin bertransaksi jual beli atau muamalah. Ikhwan fi din, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam ketika memberikan ya batasan-batasan dalam bermuamalah, tentu tujuannya adalah untuk memberikan keberkahan dari setiap muamalah tersebut. Maka Islam juga melarang atas suatu transaksi, maka di sana ada pengganti atau solusi bagaimana agar akadnya bisa menjadi halal atau diperbolehkan. Dalam mencari nafkah, dalam berbisnis, syariat pun juga sudah memberikan solusi-solusi, kemudahan-kemudahan bagi kaum muslimin yang ingin berusaha, ingin berbisnis. Baik itu orang yang ketika berbisnis memiliki harta tapi tidak memiliki keahlian, ada solusinya. Bagi orang yang memiliki keahlian namun tidak memiliki modal, Islam juga memiliki solusi. Dan pada dasarnya dalam transaksi, dalam bermuamalah, sangat ditekankan untuk ta'awun, itu tolong menolong, kerjasama satu dengan yang lainnya. Karena suatu pekerjaan apabila dilakukan oleh banyak pihak, banyak orang, maka segala kesulitan akan menjadi lebih ringan, lebih mudah, karena dipikirkan dan dikerjakan secara bersama-sama. Keuntungan bisa diperoleh oleh beberapa orang, begitu pula dengan kerugian itu juga ditanggung oleh banyak orang, sehingga tidak ditanggung sendirian. Maka itulah di dalam syariat, di dalam agama Islam dibolehkannya adanya syirkah atau syarikah, itu bentuk kerjasama dalam bisnis. Nah, kita masuk pada pembahasan atau melanjutkan pembahasan tentang macam-macam syarikah atau kerjasama. Itu pada pembahasan yang kedua, syarikatul abdan atau al-a'mal. Untuk kerjasama badan atau tenaga atau al-a'mal atau amal. Jadi ini di antara bentuk kerjasama di mana keduanya tidak mengeluarkan modal atau uang. Yang dimaksud dengan syarikatul abdan atau syarikatul amal adalah an yashtarika ithnani au akthar fima yaktasibunahu bi aidihim. Itu dua orang atau lebih mereka bekerja sama untuk bekerja dengan tenaga mereka. Kasunna yashtarikuna ala ya'malu fi sina'atihim. Oh, pekerja tukang mereka bekerja sama dalam memproduksi sesuatu. Fa maktasabuhu min ajrin fa huwa bainahum. Ketika mereka mendapatkan upah, maka upah itu dibagi sesuai dengan kesepakatan di antara mereka. Asyarikati baina najjarin wal haddadin wal khayyatin wa ghairi min ashabil hiraf.
bagaimana contohnya ada kerjasama antara tukang kayu, tukang besi, tukang jahit, atau profesi-profesi yang lainnya, mereka kerjasama. Ada beberapa tukang kayu, satunya bagian mencari kayu, satunya bagian memahatnya misalnya, satunya bagian promosinya. Mereka awalnya tidak mengeluarkan biaya atau modal. Tentu ini masih contoh yang sederhana. Atau penjahit, ada yang tugasnya cari konsumen, ada yang menjahitkan pakaiannya, ada yang finishingnya, mereka kerjasama. Hukum syirkah bentuk ini, tajuzu syarikatul abdan awil amal, diperbolehkan kerjasama amal atau tenaga ini. Dan ini adalah pendapat dari jumhur ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan juga Hanabilah. Apa dasar dari kebolehan akad ini? Yang pertama, li'anna an-nas fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila waqtina hadha yatasyarakuna bi abdanihim. Karena manusia sejak zaman Rasulullah sampai zaman kita saat ini, mereka biasa kerjasama dengan ya tenaga. Sehingga yang dibutuhkan di sini adalah kekuatan fisik, kemampuan, keahlian, meskipun tidak mengeluarkan modal dalam bentuk uang. Dan karena ini sudah terjadi pada zaman Rasulullah sampai sekarang dan tidak ada pengingkaran, ini menunjukkan diperbolehkannya. Dan juga ini merupakan bentuk dari kerjasama pada umumnya. Kalau kerjasama dalam bentuk uang dan tenaga itu digabungkan menjadi satu, syarikatu atau syirkah inan, bagaimana yang kita bahas sebelumnya, itu saja diperbolehkan, maka ini juga diperbolehkan karena ini kerjasamanya dalam bentuk tenaga atau keahlian. Karena amalul badan, yaitu tenaga tadi, justru ini merupakan asal. Kalau modalnya berbentuk uang, itu ya sebagai pengikut, bisa dimanfaatkan tentu. Ketika kerjasamanya dalam bentuk tenaga, bentuk pekerjaan, maka lebih layak lagi untuk diperbolehkan. Lalu apa saja ketentuan dari syirkatul abdan di sini? Yang pertama, al-amal min ahdi syarikain wa taqabbul min al-akhir. Di antara bentuk syirkah abdan ini adalah salah satu pihak yang bekerja, sedangkan pihak yang lainnya yang menerima orderan. Cari customer misalnya, atau yang promosi, atau dia sebagai marketingnya. Sedangkan pihak yang lain yang memproduksi barang, mengerjakannya. Dan ini diperbolehkan. Li'anna taqabbula al-amali min ahdi ma'amalun. Karena cari orderan, cari customer itu juga merupakan jenis pekerjaan. Kita mengetahui bahwasanya jenis pekerjaan dalam suatu bisnis itu kan macam-macam. Ada yang bagian marketingnya, cari customer, promosi, iklan, ada bagian produksi, ada bagian packing-packingnya misalnya. Ada orang yang pintar produksi tapi nggak bisa promosi. Ada orang yang pandai promosi, tapi untuk memproduksi, membuat sebuah barang itu tidak bisa. Nah, di sinilah perlu adanya kerjasama tadi. Antara orang yang membuat produknya, memperbaiki kualitasnya, dan pihak yang lainnya yang akan mempromosikan. Ini sama-sama pekerjaan. Ada yang akan cari orderan, siapa butuh baju nanti dijahitkan. Penjahit ini hanya bisa menjahit saja. Atau bikin sepatu misalkan. Dia pinter
membuat sepatu, tapi untuk promosi tidak tahu, atau kurang pintar, nggak bisa. Apalagi kalau sekarang butuh apa namanya online misalnya, butuh kecanggihan dalam beriklan. Dan ini mungkin orang para pekerja tadi tidak mengetahui cara-caranya, kalau mungkin sudah tua atau sebab yang lainnya. Maka di sini butuh adanya kerjasama tadi. Dan juga li'anna mabnaha 'alal wakalah, karena dalam kerjasama seperti ini dasarnya adalah wakil. Produksi, bagian produksi tadi mewakilkan orang untuk memasarkan, bagian pemasaran pun juga mewakilkan pekerjaannya kepada orang lain untuk menjahitkan baju atau membuat produksi barang dan seterusnya. Ini sama-sama kerjasama. Atau kalau sekarang misalkan orang bagian promosi sendiri pun juga ada bagian-bagiannya. Ketika bikin produk atau bikin video, sekarang untuk iklannya, untuk kerjasama adalah untuk memproduksi iklan. Ada yang bagiannya itu ngetek video misalkan, membantu proses perekaman. Sedangkan yang lainnya yang mengedit video. Ini juga sangat memungkinkan. Atau misalkan sekarang ini seperti yang jualan makanan misalnya, ada yang vlog makanan ya, vlogger makanan, jadi kulineran, jadi satunya mereview, dia bukanlah pandai mengerti tentang makanan untuk mereview, sedangkan bagian yang lainnya itu yang menvideokan. Ini kan sama-sama modal tenaga. Lalu nanti setelah itu mereka menerima endorse, menerima jobnya tadi dari pemilik restoran ataupun pemilik produk yang lainnya. Tapi dari sisi orang yang mempromosikan tadi, ini adalah syirkatul abdan. Mereka kerjasama dari sisi tenaga atau pekerjaan. Yang satunya mencari, satunya berbicara, satunya mengedit, itu bisa. Li'anna mabnaha 'alal wakalah. Jadi masing-masing tadi mewakilkan ke pihak yang lainnya. Dan juga li'anna taqabbulal 'amali yujibud daman 'alal mutaqabbil wa yastahiqu birribh fa sara kataqabbulihi almal fil mudharabah. Karena bagian yang mencari customer tadi, yang dia bagian promosi atau bagian mencari orderan, dia juga bertanggung jawab kepada customer-nya. Karena customer itu ketika mau mengkomplain sesuatu, yang dikomplain tidak langsung kepada produsen, akan tapi kepada salesnya tadi yang memasarkan tadi. Karena yang diketahui atau yang dikenal adalah yang memasarkan tadi. Jadi maknanya yang mencari konsumen, kita dikatakan telah bekerja. Itu ada pembagian dan dilakukan oleh bagian yang mencari customer tadi. Di sini dia tidak mencari

kan jenis harus sama. Dijelaskan secara kerjaannya itu sama, tempatnya pun juga. Yang penting mereka ada kesepakatan. Karena bisa jadi ketika dalam apa namanya membuat rumah misalkan, karena untuk membangun rumah bisa jadi ini diantara bentuknya adalah segala bentuk bahan itu kan dari orang yang ingin dibangunkan rumahnya, dia membelanjakan atau kalaupun mengambil barang di toko bangunan nanti yang membayarkan langsung pemilik rumah. Nah di sini berkumpullah para tukang-tukang tadi. Ada bagian sipilnya, ada bagian yang menggambarnya, ada bagian tukangnya. Ini kan berkumpul beberapa pihak atau

0: tempatnya itu di rumah saja, kerja by remote atau di rumah dengan segala peralatannya, ada yang terjun di lapangan. Mereka yang penting bekerja dan sudah ada kesepakatan satu dengan yang lainnya. Lian al-makna al-mujawwiz li syarikah wa imkanu tahsili bit-tawkil. Artinya, tadi tidak disyaratkan tempatnya sama atau jenis pekerjaan sama, karena kan intinya mereka bisa melaksanakan tugasnya masing-masing, karena hakikatnya satu itu menjadi wakil atas pekerjaan saudaranya atau temannya tadi. Karena juga dikiaskan dari sihatihi fi halitihadi jinsil amal wal makan. Meskipun mereka tempatnya berbeda, ya, yang penting kan mereka mengerjakan amal. Mereka kerja di satu tempat atau berbeda tempat, yang penting sama-sama bisa mengerjakan tugasnya masing-masing. Yang ini kalau istilah sekarang pun juga, apakah WFH misalkan atau WFO, ini kan juga sesuai dengan jenis pekerjaannya. Atau juga ketika pekerjaannya memang yang penting dia ya marketing, dia mau memikirkan bagaimana ngurus periklanannya misalnya. Entah itu diiklankan sponsor berbayarnya di media sosial. Ini kan tidak harus di kantor. Ya meskipun kalau yang mempekerjakan tadi itu mensyaratkan di kantor atau di tempat yang sama, itu juga diperbolehkan. Tapi karena poinnya di sini adalah dia bisa mengerjakan tugasnya sesuai yang diperintahkan dimanapun berada, itu tidak masalah. Dan juga lian fi hal ittifaqi sun'ah qad yakunu ahaduhuma ahdab min al-akhar. Karena pekerjaannya tadi yang penting adalah kesepakatan untuk membuat sebuah barang dengan kemampuan yang berbeda, bisa jadi satunya itu lebih mahir, lebih pintar dibandingkan dengan yang lainnya. Dan ini pun juga diperbolehkan. Tentu tingkat kemampuan tadi nanti akan berdampak pada hasil atau pembagian dari keuntungan. Dan bagaimana cara membagi keuntungan pada akad kerjasama ini, yaitu syarikatu abdan atau amal. Yaktasimu syarikani ar-ribha fi syarikatil abdan ala mattafaqa alaihi. Jadi pembagian keuntungan itu berdasarkan ya kesepakatan pihak-pihak yang ikut bekerja sama. Sawan kana mutafadilan aw mutasawiyan. Bisa jadi pembagiannya itu sama, 50%, 50% atau 60-40, sesuai dengan kesepakatan. Li'annahu yajuzu tafadhuluhuma fil amal, fajaza tafadhuluhuma fil ribhi alhasil bil amal. Karena dari si pekerjaannya itu saja boleh dibedakan. Bisa jadi satunya itu jam kerjanya tadi lebih banyak dibandingkan dengan yang lainnya, atau kemampuannya lebih besar daripada yang lainnya. Maka hasilnya pun juga boleh demikian, boleh berbeda sesuai dengan porsi pekerjaannya tadi. Ada, kalau tadi misalkan tukang, kita mengetahui akan ada tukang, ada kuli. Tukangnya umumnya itu lebih besar upahnya dibandingkan dengan kulinya. Karena ya tukang itu biasanya yang berpikir dan menentukan, ini nanti ukuran seperti ini, takaran ketika mencampur pasir dengan semen misalkan. Ini yang memikirkan adalah ya tukangnya. Kalau kulinya hanya menjalankan tugas. Artinya mereka berdua ini kerjasamanya adalah kerjasama syarikatul abdan. Mereka tidak membutuhkan biaya, modal, tapi mereka atau modal mereka bukan berbentuk harta, tapi berbentuk tenaga. Karena kemampuan mereka berbeda, keahlian mereka berbeda, sehingga itu akan menjadikan pekerjaannya atau keuntungannya pun juga akan berbeda. Kemudian poin berikutnya, iktisamu ribhi idza amila ahadu syarikaini duna ya'mal syarikul akhar. Bagaimana kalau ternyata salah satunya itu melakukan tugasnya sedangkan yang lainnya ternyata tidak melakukan tugasnya? Apakah keuntungannya tadi tetap harus dibagi karena kesepakatannya adalah dibagi atau tidak? Di sini para ulama berbeda pendapat apabila salah satu pihak tadi ternyata tidak melakukan tugasnya. Pendapat yang pertama, idza amila ahadu syarikaini duna ya'mal syarikul akhar fa inna ribha yakunu bainahuma. Nah, meskipun salah satunya itu tidak melaksanakan tugasnya, maka upahnya tetap dibagi sesuai dengan kesepakatan di awal. وَذَلِكَ لِأَنَّ الْأَجْرَ فِي هَذِي الشَّرِكَةِ إِنَّمَا يُسْتَحَقُ بِضَمَانِ الْأَمَلِ لَا بِالْأَمَلِ. Karena upah tadi itu berkaitan dengan pekerjaannya itu selesai atau tidak, apakah dia yang mengerjakan atau tidak. Karena bisa jadi tugasnya meskipun dia tidak melaksanakan itu dialihkan kepada orang lain, yang penting pekerjaannya itu tadi bisa selesai. Ada tadi yang bertugas misalkan mencari customer, satunya lagi mencari memproduksi barang atau menjahit. Bagian yang menjahit ini ternyata tidak dijahit sendiri tapi disuruh orang lain. Nah, kalau menyuruh orang lain, yang penting dia itu memastikan pekerjaannya bisa selesai, maka tentu dia tetap berhak untuk mendapatkan upah. Meskipun bisa jadi upahnya nanti juga akan diberikan kepada orang yang mengerjakannya tadi. Namun intinya di sini, dia bertanggung jawab untuk menyelesaikan tugasnya. Akan tetapi kalau dia tidak menyelesaikan tugasnya sehingga dikerjakan oleh rekannya yang tadi, maka itu di sini tidak berhak untuk mendapatkan upah. Ternyata pihak yang pertama misalkan bagian mencari customer itu tidak bekerja. Bahkan customer itu kebetulan juga kenal bagian produksi tadi, langsung menghubungi bagian produksinya. Atau ketika yang bertugas mencari customer itu slow respon misalnya, tidak menjalankan tugas, lalu akhirnya dihandle kembali oleh pihak yang kedua yaitu bagian produksi, ya tentu pihak yang pertama tadi tidak berhak untuk mendapatkan upah. Karena ketika dia meninggalkan pekerjaannya tanpa ada ya uzur. Berbeda kalau memang ada uzur karena sakit dan lain sebagainya, dan itu bisa diterima, maka bisa jadi dia tetap mendapatkan upah karena dia dalam mempromosikan, ya mungkin kalau sekarang pakai Meta Ads misalnya, dia sudah mengiklankan, berarti kan setelah itu dia tinggal yang menunggu customer untuk menghubunginya saja. Maka ini juga sudah dianggap sebagai pekerjaan yang dilakukan tadi. Sehingga kalau memang dia nanti setelah itu tidak bisa menjawab karena ada uzur, secara asal tetap berhak untuk mendapatkan upahnya. Lalu bagaimana apabila terjadi resiko? Idza qabila ahadu syarikaini amalan ya'mala fihi fatalif yalzamu dhamman kullan min asyarikaini fi syarikatil abdan. Apabila terjadi sebuah resiko, maka keduanya pun bertanggung jawab. Contoh misalkan tukang tadi, ada yang bagian ngadu ada bagian yang instruksi. Lalu qadarullah ketika pembangunannya itu tidak sesuai dengan permintaan customer atau terjadi kekeliruan. Tadi bahan-bahan yang dicampur itu ternyata keliru misalkan. Atau ketika bangun sebuah bangunan ruko atau misalkan atau bangunan yang kecil saja, sebuah kamar misalkan, tapi ternyata roboh, otomatis mereka tidak jadi mendapatkan upah, bahkan bisa jadi mereka harus menanggung mengganti rugi bahan-bahan yang sudah dibeli oleh customer. Nah, sehingga keduanya juga bertanggung jawab bersama untuk mengganti rugi, kecuali kalau memang kesalahannya itu karena kelalaian dari salah satu pihak saja. Kalau memang itu kekeliruannya bersama, maka mereka berdua juga bertanggung jawab untuk menanggung resiko. Begitu pula ketika terjadi kerugian, maka intinya mereka berdua sama-sama menanggung. Karena dalam kaidah al-ghurmu bil-ghunmi, yaitu risiko itu berbanding dengan keuntungan. Mereka siap untuk menerima keuntungan bersama, maka konsekuensinya juga siap menanggung risiko bersama. Lalu kita lanjutkan pada jenis syirkah berikutnya, yaitu syarikatul wujuh atau syirkatul wujuh. Al-wujuh maknanya adalah jamak dari wajah. Wajah atau muka itu makna secara bahasa. Dan juga digunakan untuk makna mustakbal, yaitu masa depan sesuatu atau pimpinan atau jabatan. Wujuhul qaum, yang dimaksud dengan wujuhul qaum adalah sadatuhum, tokohnya. Dan yang dimaksud dengan wujuh atau jah di sini ya berkaitan dengan ya nama baik, kepercayaan atau reputasi seseorang. Yang dimaksud dengan wujuh di sini jah, dia memiliki nama baik, dia dipercaya oleh orang lain karena ketokohannya, karena namanya. Namanya sudah dikenal, sudah diketahui. Ini adalah orang yang baik. Maka ini yang dimaksud dengan wujuh di sini. Lalu secara spesifik apa makna syarikatul wujuh? Nah, syarikatul wujuh adalah an yashtarika rajulani min ghairi an yakuna lahuma ra'su mal. Ala yashtariya bijahaihima bimuajjalin wa yabi'a wa yakuna ar-ribhu bainahuma hasaba ma yattafiqani alayhi. Itu ketika ada dua orang yang kerjasama, namun mereka tidak memiliki modal. Mereka ingin bisnis, ingin jualan, tapi mereka tidak punya modal. Lalu modalnya dari mana? Mereka akan membeli barang untuk kulaan kepada supplier misalkan dengan pembayaran tempo. Namun ketika membeli, mereka menggunakan reputasi yang mereka miliki. Ada modalnya itu adalah modal reputasinya, modal nama baiknya. Karena sudah memiliki nama baik, maka dia mengambil barang di supplier, dan supplier pun mempercayakan barangnya dibawa meskipun pembayarannya tempo. Lalu kemudian mereka berdua berjualan, keuntungannya pun juga dibagi mereka berdua. Tentu tidak hanya berdua, bisa lebih banyak, tapi di sini minimalnya adalah dua orang. Nah, jenis akad seperti ini diperbolehkan menurut syariat dan juga pendapat dari mazhab Hanafi, Hambali, dan juga pilihan dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Karena transaksi jenis ini pun juga sudah lama berlangsung, karena hukum asalnya pun juga terdapat maslahat di dalamnya. Jadi diperbolehkan. Lalu bagaimana cara pembagian keuntungannya? Jadi misalkan ini ada dua orang tadi ya, dua orang itu kerjasama. Satunya ya bisa dikatakan lebih terkenal, dia tokoh, sedangkan satunya ini tidak begitu terkenal. Ya ini misalnya, meskipun bisa jadi dua-duanya adalah orang yang sudah dikenal dengan reputasinya, dengan kejujurannya. Ini misalkan tidak sama, satunya itu lebih dikenal, satunya tidak. Satunya memiliki keahlian, satunya lagi ya keahlian ada tapi tidak begitu besar. Nah, mereka ingin kerjasama, ingin kulaan barang misalkan, karena ingin bisnis. Nah, sedangkan suppliernya, si C misalkan, kenalnya karena kenalnya itu hanya kepada si A tadi. Ini lebih bagus reputasinya, terkenal sebagai orang yang jujur misalkan, orang yang amanah. Nah, berarti kan si C ini menerima kerjasama dari dua orang ini tadi lebih karena si A-nya tadi memiliki reputasi yang lebih tinggi. Adapun kepada si B, kurang begitu. Nah, sehingga kalau dalam seperti ini, pembagian ribahnya, pembagian labanya, keuntungannya, itu nanti tentu sesuai dengan kesepakatan. Ya takal samu syuraka ul arbah fi syarikatil wujuh ala hasabi matafaqo alaihi min tasawin wa tafadul. Keuntungannya sesuai dengan kesepakatan. Karena si A dan si B tadi misalkan mau kulaan kepada si C. Kulaan apa namanya, barang, katakanlah pakaian, karena ini katakanlah contohnya mau lebaran misalkan. Ini kulaan kepada si C ini senilai 100 juta dengan bayar tempo. Berarti nilai 100 juta ini, dua A dan B ini kan berarti sekarang memiliki hutang kepada si C senilai 100 juta. Dari sisi relasinya, misalkan si A ini tadi lebih dipercaya, tapi sedangkan si B ini lebih memiliki kemampuan dalam ya nanti pemasarannya. Tapi untuk berhutang kepada si C tadi, pembayaran tempo, itu yang lebih dikenal oleh si C adalah si A. Nah, ketika mengambil barang senilai 100 juta, keduanya sepakat bahwasanya nanti nilai tanggung jawabnya itu 2. Dianggaplah si A ini punya modal 50 juta, sedangkan si B memiliki modal 50 juta. Karena tadi kan hutangnya 100 juta. Artinya si A nanti akan menanggung membayar hutang 50 juta, sedangkan si B juga 50 juta. Adapun keuntungannya, itu tidak harus sama. Pembagiannya 50% si A, 50% si B. Ini boleh, tapi tidak harus. Karena tadi sisi kepercayaannya, dari sisi reputasinya, dikenalnya oleh si C, si A ini lebih kuat, maka dari sisi pembagian hasilnya, itu boleh misalkan si A dia mendapatkan 60% dari keuntungan, sedangkan si B mendapatkan 40% dari keuntungan. Jadi kalau misalkan tadi modalnya kan 100 juta. Mereka berdua berkewajiban membayar 100 juta. Setelah melakukan transaksi jual beli, barangnya tadi dijual, lalu mendapatkan keuntungan katakanlah 20%, sehingga baju yang dijual tadi menghasilkan 120 juta. Modalnya 100, kemudian keuntungannya 20 juta. 100 juta digunakan untuk membayar hutang kepada si C, 20 juta itu keuntungan mereka berdua. Pembagiannya kalau misalkan si A tadi, dia berhak mendapatkan 60%, sedangkan si B berhak mendapatkan 40%. Berarti si A ini nanti mendapatkan 12 juta, sedangkan si B mendapatkan 8 juta. Ini keuntungannya, ini diperbolehkan. Lalu bagaimana kalau terjadi kerugian? Karena tadi disepakati keuntungannya 40-60, 60-40. Tapi juga disepakati bahwasanya kepemilikan modalnya tadi 50% dianggap modal si A, 50% modal si B. Dari baju yang dikulak tadi dari si C senilai 100 juta, ternyata tidak untung. Bahkan sebaliknya rugi. Dari modal yang dikumpulkan 100 juta, ternyata hanya balik modal 90 juta. Berarti mereka rugi 10 juta. Padahal bayarnya ke si C harus 100 juta. Nah ini 10 juta siapa yang menanggung? Dalam akad kerjasama, tadi keuntungan itu dibagi sesuai dengan kesepakatan. Persentasenya berapa, itu sesuai dengan kesepakatan. Adapun kerugian, itu ditanggung bersama sesuai dengan modal. Bukan sesuai dengan keuntungan. Karena tadi modalnya, 100 juta meskipun dengan cara hutang, itu disepakati 50 dari si A, 50 dari si B. 50%, 50%. Berarti ketika terjadi kerugian, maka penanggung jawabannya ada.
1: Kita kembali sesaat lagi. Kita simak bersama lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

0: kila, otomatis juga akan dibatalkan, atau salah satu pihak itu dinyatakan tidak boleh melakukan sebuah transaksi disebabkan karena bangkrut, disebabkan karena apa namanya, suka plin-plan, tidak langsung dikatakan gila kan, tapi suka tabdir misalkan, suka berubah-ubah pikirannya, lalu dinyatakan tidak boleh mengelola harta, maka otomatis bentuk kerjasama dia dengan orang lain itu bisa dibatalkan. Baik para pecinta iman yang dirahmati Allah, mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kita di pagi hari ini. Wallahu ta'ala alam.
1: Alhamdulillah, wataliman rohimani warahmatullah, telah kita simak bersama materi inti dari kajian kita pada kesempatan kali ini. Adapun kali ini kita akan beranjak pada sesi tanya jawab, dan alhamdulillah telah masuk beberapa pertanyaan. Kami izin membacakannya, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana hukumnya jika belanja kemudian ada diskon jika pakai debit bank tertentu, tapi pakai debit teman kita? Saya yang nebeng misalnya beli kopi berdua, apakah terkena riba juga walaupun yang punya akun dia? Jazakumullah khairan.
0: Barakallahu fik. Ketika seorang belanja lalu mendapatkan diskon tapi dengan syarat pembayarannya dengan bank-bank tertentu, artinya yang memberikan diskon ini adalah banknya, bukan tokonya atau restorannya. Kita mengetahui satu kaidah bahwasanya kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Setiap utang piutang yang menghasilkan adanya faedah atau manfaat, maka itu adalah riba. Dan seseorang ketika menyimpan uangnya di bank atau istilah kita menabung, hakikatnya adalah nasabah itu meminjamkan uangnya kepada pihak bank. Dilihat dari konsekuensi atau hakikat dari akad itu sendiri, bukan dilihat dari namanya. Kalau namanya istilahnya menabung, menyimpan uang di bank, tapi hakikatnya adalah seorang nasabah telah meminjamkan uangnya kepada bank. Berdasarkan kaidah yang pertama tadi, bahwasanya ketika seorang itu memberikan pinjaman uang kepada bank, maka tidak boleh mendapatkan manfaat atau keuntungan, baik itu sifatnya adanya tambahan ataupun adanya manfaat yang lainnya. Nah, ketika kita ingin membeli barang di toko makanan atau lewat aplikasi, dan di situ dijanjikan apabila menggunakan bank tertentu, baik itu kredit ataupun debit, jadi tinggal mengambilkan dari uang yang ada di rekening kita, lalu dengan bank tertentu tadi akan mendapatkan diskon, maka itu sama saja mendapatkan manfaat dari pinjaman. Lalu bagaimana kalau itu bank teman kita, atau rekening teman kita, kita hanya ikut nebeng saja? Maka statusnya sebagaimana yang dijelaskan dalam sebuah hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qalahum sawa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang memakan riba atau nasabahnya yang memberikan harta riba tadi, pencatatnya dan dua saksinya, artinya siapa saja yang terlibat. Meskipun itu bank milik teman kita, tapi kita ikut ya memanfaatkannya, ya sama saja. Kita pertama tidak hanya ridho dengan transaksi ribawi, justru kita ikut memanfaatkan riba tadi. Maka hukumnya juga tidak diperbolehkan. Wallahu ta'ala alam.
1: Syukran jazilan wa jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan oleh Ustaz. Semoga dapat dipahami oleh penanya dan jadi faedah bagi kita yang menyimaknya. Kita beranjak pada pertanyaan kedua, Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustadz, mohon bantuannya, Bapak mohon bantuan penjelasannya terkait peminjaman kur di bank. Siapa yang terkena hukum ribanya Ustadz? Apakah pihak bank dan pihak peminjam juga kena hukum ribanya? Saya ibu dari Bengkulu. Jazakumullah khairan.
0: Barakallahu fiik, berkaitan dengan orang yang pinjam di bank kemudian ada ribanya, siapakah yang terkena dosa? Ini sebagaimana tadi saya sampaikan dalilnya di jawaban pertanyaan yang pertama, yaitu siapa saja yang terlibat dalam bentuk dalam akad transaksi ribawi dan dia setuju dengannya, maka terkena imbasnya, imbas dari dosa. Sebagaimana hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa katiba wa syahidaihi wa qalahum sawa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang memakan riba, mengambil ribanya atau memanfaatkan yang memberikan pinjaman dan dia mendapatkan bunganya, wa mukilahu dan nasabahnya. Artinya di sini yang memberikan tambahan, dia secara akadnya mungkin dia rugi karena pinjam 1 juta membayar 1.100.000. Berarti kan dia rugi, dia tidak makan ribanya. Dia justru menjadi ya korbannya. Tapi ternyata mereka juga sama. Karena tidak mungkin ada pihak yang pertama kecuali pasti ada pihak yang kedua. Tidak mungkin ada orang yang memakan riba kecuali pasti ada yang membayarnya. Maka di situ sama, karena adanya keridhaan. Tidak dikatakan saya kan sebagai ya korbannya, saya yang terdolimi, saya yang harus membayar. Bukankah dia menyetujui adanya akad tersebut? Sehingga siapapun yang ikut terlibat itu sama. Atau wakati bahu dan juga pencatatnya, bendaharanya, atau bahkan mungkin saksinya, sekretarisnya, semuanya sama. Kalaupun seseorang misalkan dipinjam KTP-nya oleh saudaranya, oleh tetangganya, untuk meminjam uang di bank dengan akad riba, meskipun dia tidak menikmati, tidak memanfaatkan, hanya KTP-nya saja yang dipinjam, maka dengan meminjamkan KTP itu sudah menunjukkan keridhaannya atas transaksi ribawi. Meskipun tidak melihat secara langsung, ya bisa dikatakan sebagai syahidain, yaitu saksi. Karena dia mengizinkan ya KTP-nya, dia mengetahui. Bahkan dengan meminjamkan KTP-nya, dia berarti telah mensukseskan transaksi ribawi tadi, memberikan fasilitas kepada orang lain untuk melaksanakan transaksi ribawi. Maka mereka semuanya hukumnya sama, wa qalahum sawa. Mereka sama-sama mendapatkan dosa. Meskipun mereka tidak sama dalam menikmati hasilnya, dalam menikmati keuntungannya, tapi dari sisi dosanya mereka sama-sama mendapatkan dosa dan laknat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala.
1: Dapat dipahami oleh penanya. Kita beranjak pada pertanyaan terakhir. Pada kesempatan kali ini Ustaz, ada pertanyaan dari saudara Pep. Assalamualaikum Ustaz, apakah kris itu bukan termasuk e-wallet Ustaz? Karena kris menahan uang pembayaran kita sampai 24 jam. Dimana jika transfer langsung tanpa melalui kris membayar admin 6.500 dan jika memakai kris gratis admin.
0: Berkaitan dengan kris atau kiris atau membacanya yang lainnya, semuanya boleh ya membacanya. Intinya maknanya sama. Apakah itu dinamakan dengan e-wallet? Maka di sini perlu di ketahui bagaimana ya hakikatnya ketika kita membayarkan lewat kris ataupun lewat e-wallet. Ketika kita membayar melalui kris, maka di situ tidak langsung diterima oleh supplier atau oleh penjual ya. Apakah penjual langsung menerima atau tidak, ini juga berbeda antara penyelenggara kris satu dengan yang lainnya. Ada yang ketika membayar lewat kris itu bisa langsung masuk, atau bisa jadi hanya sebagai pemberitahuan akan masuk kepada apa namanya pihak pengada dari kris. Ada juga yang langsung masuk ke dalam rekening dari penjualnya tadi. Apa bedanya dengan e-wallet yang lainnya yang mana kita harus mengisi saldo terlebih dahulu? Wallahu ta'ala alam. Untuk kiris di sini, akad kita itu pada asalnya adalah kepada penjual secara langsung. Itu sama saja ketika kita membayarnya lewat transfer bank. Terlepas kita itu memberikan apa namanya membayarnya itu kepada bank atau kepada langsung, tapi akad kita adalah kepada pihak penjualnya, sehingga penjualnya lah yang bekerja sama dengan penjual yang bekerja sama dengan pihak kirisnya. Ketika bekerja sama dengan kiris, apakah nanti itu kirisnya mensyaratkan diberikan kepada penjualnya 1 hari, 2 hari, ataupun yang lainnya, itu terserah mereka. Yang penting kita membayar sesuai dengan kesepakatan kita dengan pihak penjualnya. Sedangkan e-wallet, itu adalah kita seperti ada kerjasamanya dengan, kesepakatannya adalah dengan e-walletnya. Kalau kamu membayar dengan e-wallet saya, nanti kamu bisa mendapatkan diskon. Kamu taruh dulu uangmu di tempat kami, lalu kemudian kami nanti akan membayarkan. Kalau kamu lewat apa namanya e-wallet kami, nanti akan mendapatkan diskon atau free ongkir dan lain sebagainya. Nanti di situ sudah disyaratkan sejak awal kepada pihak e-wallet atau misalkan juga kepada bank kalau memang dia yang mensyaratkan. Nah, tapi karena itu adalah kerjasama antara atau kesepakatan antara pembeli dengan e-wallet, itu yang menjadikan tidak diperbolehkan. Sedangkan kiris tadi adalah kita kerjasamanya atau kita transaksinya itu dengan pihak penjual, hanya saja penjual itu yang kerjasama memiliki kesepakatan dengan pihak kiris, baik itu mau ditahan terlebih dahulu atau tidak. Jadi itu lebih kepada faedah dari kiris kepada penjualnya, bukan antara kita dengan kiris. Wallahu ta'ala alam.
1: Jazakumullah khairan kami ucapkan pada guru kita Ustaz Andi Fahmi Hafizullah Ta'ala atas materi yang telah diberikan, jawaban yang telah disampaikan, begitu pula dengan nasihat-nasihat yang telah dipaparkan. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada beliau atas ilmu-ilmu yang telah diberikan kepada kita semua. Semoga kita juga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk dapat mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita pelajari dan kita dapatkan pada kesempatan kali ini. Tak lupa juga kami sampaikan syukran jazilan wa jazakumullah khairan pada para pemirsa dan pendengar sekalian atas perhatian, partisipasi, dan kebersamaannya. Saksikan terus kelanjutan dari pembahasan kita bersama Ustaz Andi Fahmi Hafizullah Ta'ala di setiap hari Rabu pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat, tentunya di Aliman TV dan juga di Radio Suara Aliman. Akhirul kalam, saya selaku host mewakili kru yang bertugas pada pagi hari ini mohon pamit undur diri. Kami mohon maaf atas segala kekhilafan dan kesalahan selama menemani Anda sekalian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Al-Iman TV. Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
3: Sudah infak Al-Iman bulan ini?

0: Televisi Indonesia, Sarung Mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Pernikahan bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang amanah terbesar di dalam hidup ini. Sudah siapkah Anda membangun keluarga yang kuat, harmonis, dan berkah? Kini hadir buku berjudul Menikah dan Mendidik Buah Hati. Panduan lengkap bagi calon pengantin, pasangan muda, hingga orang tua yang ingin menghadirkan generasi terbaik. Karya Ustadz Dr. Mariono, STHI, MPDI. 189 halaman. Dapatkan harga spesial Rp35.000 khusus untuk pre-order hingga 15 Februari 2026. Harga Rp45.000. Informasi dan pemesanan hubungi Gria Al Iman di 08131 94 kali 846, di 08131 94 kali 846. Untuk informasi buku menarik lainnya, kunjungi Instagram Al Iman Publishing di @aliman_publishing.
3: Halo, gaji sudah saya transfer ya.
4: Oke, makasih bos. Alhamdulillah, gaji sudah cair. Bismillah, bisa umroh ini.
5: Bentar, cicilan ada yang belum lunas. Tagihan listrik sama air bulan ini belum kebayar. Apalagi buat istri sama anak. Belum lagi kebutuhan lainnya. Waduh, kalau gini terus, bisa umroh nggak ya?
6: Mau umroh walaupun banyak kebutuhan yang harus dipenuhi?
5: Hah? Emang bisa?
6: Bisa. Rencanakan ibadah umrohmu dengan tabungan umroh Madai Tour and Travel. Kamu nggak perlu bingung dengan tabungan umroh ini. Kamu juga bisa merencanakan tabungan sesuai paket dan kemampuanmu.
5: Tapi aman nggak ya?
6: Jangan khawatir. Madai Tour and Travel sudah berizin resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Pilihan setoran fleksibel, tanpa potongan, bebas biaya admin dan riba, dengan virtual akun sendiri.
5: Wah, cara ikutnya gimana?
6: Cara ikutnya mudah banget. Hubungi 081-38-24-846 atau kunjungi kantor Madai Tour and Travel di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51, Surabaya. Lengkapi persyaratan, sudah deh. Semangat tabung untuk ke Tanah Suci.
5: Oke. Pulang kerja, langsung daftar.
6: Memberi keringanan tanpa khawatir banyak tanggungan. Tabungan umroh Madai Tour and Travel, aman, mudah, dan nyaman dari rumah.
7: Mengudara dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya, suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
8: Semenit manfaat.
9: Amalan yang akan mendatangkan kecintaan Allah, dan bahkan ini merupakan amalan yang akan menyebabkan kita merasakan manisnya iman, yaitu untuk mengutamakan, mendahulukan, mengedepankan hal-hal yang dicintai oleh Allah daripada hal-hal yang dicintai dan diinginkan oleh hawa nafsu kita. Karena keimanan kita kepada Allah menuntut kita untuk melakukan hal itu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman, an yakuna Allah wa rasuluh ahabba ilayhi mimma siwahuma, wa an yuhibba al-mar'a la yuhibbu illa lillah, wa an yakraha an ya'uda ila al-kufr kama yakraha an yuqdhafa fi an-nar." Ada tiga perkara, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila ketiga perkara itu ada pada diri seorang muslim, maka dia akan merasakan manisnya iman. Yang pertama adalah Allah dan Rasulnya yang paling dia cintai dari selain keduanya, dari selain Allah dan Rasulnya. Yang kedua, dia mencintai seorang karena Allah. Dan yang ketiga, dia benci kembali kepada kekufuran, maksiat dan dosa, sebagaimana dia tidak ingin dilemparkan ke dalam api neraka.
8: Semenit manfaat.
10: Ketika kita ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, harus mencintai perintah-perintah Allah. Kita harus mencintai apa-apa yang disyariatkan. Banyak para ulama juga menjelaskan, di antaranya Syekhul Islam Muhammad bin

0: Abdul Wahab rahimahullahu taala, di antara kewajiban seorang muslim, seorang mukmin terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, di samping harus mengilmuinya, mengetahui apa saja perintah, maka harus mencintai. Mencintai apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlepas dia itu sudah mampu mengerjakan atau belum mampu. Tapi yang penting dia harus mencintainya terlebih dahulu. Dilarang seseorang membenci apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya harus mencintainya dan harus tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Semenit manfaat.
0: Meninggalkan sesuatu akan bernilai ibadah harus disertai dengan niat atau al-qasd, yaitu keinginan untuk meninggalkan perbuatan tersebut. Tentu maksudnya di sini adalah perbuatan maksiat, perbuatan yang bisa mendatangkan dosa. Maka kita harus ada keinginan. Kalau tidak ada keinginan, berarti tidak akan mendapatkan pahala. Yang kedua, harus ikhlas. Loh kok ikhlas? Tadi perbuatan iya, ikhlas jelas. Tapi sekarang kita meninggalkan sesuatu kok ikhlas? Maka jawabannya iya juga. Bagaimana contohnya? Contohnya adalah ketika orang yang biasa melakukan mabuk, minum-minuman keras. Ada orang yang setiap hari pasti menghabiskan satu botol miras untuk mabuk. Hari pertama, kedua, atau sudah berlangsung selama beberapa tahun. Suatu ketika, dia ingin beli miras lagi, tapi nggak punya uang. Berarti dia nggak jadi beli miras. Berarti dia meninggalkan mabuk. Nggak jadi mabuk, padahal sudah direncanakan. Apakah ketika dia meninggalkan mabuk tadi mendapatkan pahala? Jawabannya tidak. Karena dia nggak ada keinginan untuk meninggalkan. Karena dia terpaksa meninggalkan mabuk. Karena memang nggak ada uang. Nggak ada yang ngasih minum-minuman keras. Coba kalau ada, dia pasti mabuk. Maka dia meninggalkannya tadi tidak mendapatkan pahala.
2: Di tengah hiruk pikuk aktivitas pagi atau di penghujung malam yang sunyi, hati ini butuh ketenangan. Hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dimanapun bersama Radio Suara Al-Iman 918 AM setiap hari pukul 7 sampai 9 pagi dan 9 sampai 11 malam. Nikmati juga kajian-kajian menarik yang menguatkan iman dan menambah ilmu.
3: Iman itu letaknya di hati. Hati ini yang dilihat oleh Allah Ta'ala.
2: Simak dan dengarkan lewat radio, website Al-Iman, Telegram, dan berbagai platform streaming radio online lainnya. Ayo dengarkan dan ajak keluarga ikut merasakannya. Radio Suara Al-Iman, 918 AM, sarana penyubur keimanan.
4: Sebuah kisah, kisah nyata sahabat Nabi yang mulia, yaitu Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, sudah sepatutnya bagi setiap muslim untuk mencium kepala Abdullah bin Hudzafah, dan aku yang pertama kali akan memulainya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pahlawan kisah kita kali ini adalah seorang laki-laki dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Sejarah mungkin melewati nama laki-laki ini. Sebagaimana ia melewati jutaan orang-orang Arab sebelumnya tanpa mencatatnya. Tanpa mencatatnya dalam lembarannya atau terbetik dalam benaknya. Namun, Islam yang agung memberi peluang kepada Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi untuk bertemu dengan penguasa dunia di zamannya, yaitu Kisra, Raja Persia, dan Kaisar, Raja Romawi. Dengan dua penguasa ini, Abdullah mempunyai kisah yang terus dikenang oleh benak zaman dan terus diingat oleh lisan sejarah. Yang pertama, kisahnya dengan Kisra, Raja Persia. Terjadi di tahun ke-6 Hijriah. Saat itu, Nabi Muhammad SAW bermaksud mengirim beberapa orang sahabatnya untuk menyampaikan surat-surat beliau kepada para Raja Ajam. Beliau ingin mengajak mereka masuk ke dalam agama Islam. Rasulullah SAW sudah memperhitungkan betapa penting rencana ini. Maka para utusan itu akan berangkat ke negeri-negeri yang sangat jauh, yang mereka belum pernah mengenalnya sedikitpun sebelumnya. Mereka tidak memahami bahasa penduduknya. Mereka juga tidak mengenal kebiasaan raja-rajanya. Kemudian mereka akan menyeru raja-raja itu agar meninggalkan agama mereka, meninggalkan kebanggaan dan kekuasaan mereka, dan masuk ke dalam sebuah agama milik suatu kaum yang belum lama menjadi bagian dari pengikutnya. Perjalanan yang berbahaya. Yang berangkat akan hilang, dan yang pulang akan dianggap sebagai orang yang baru lahir. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan para sahabatnya. Beliau berkhutbah di hadapan mereka. Beliau memuji Allah dan menyanjungnya. Beliau bertasyahud. Lantas bersabda, "Amma ba'du. Sesungguhnya aku akan mengutus sebagian dari kalian kepada para raja Ajam. Maka jangan berselisih atasku seperti Bani Israel yang berselisih atas Isa putra Maryam." Para sahabat Nabi Muhammad SAW menjawab, "Kami ya Rasulullah akan menunaikan tugasmu dengan baik. Silahkan mengutus siapa yang engkau inginkan." Rasulullah SAW kemudian memilih 6 orang dari para sahabat untuk mengemban misi menyampaikan surat-surat beliau kepada raja-raja Ajam. Di antara ke-6 orang tersebut adalah Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi radhiyallahu anhu. Laki-laki ini terpilih untuk menyampaikan surat Rasulullah SAW kepada Kisra Raja Persia. Abdullah bin Hudzafah mempersiapkan kendaraannya, mengucapkan selamat tinggal kepada istri dan anak-anaknya. Dia berangkat menuju ke tempat tujuan. Dataran tinggi mengangkatnya, lembah menurunkannya, sendiri tidak bersama siapapun selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia tiba di negeri Persia. Dia meminta izin bertemu dengan raja. Dia mengatakan kepada para penjaga bahwa surat yang dia bawa sangat penting. Pada saat itu Kisra meminta agar istananya dihias. Dia mengundang para pembesar negara untuk hadir di majelisnya, dan mereka pun hadir. Kemudian Abdullah bin Hudzafah diizinkan untuk masuk kepadanya. Abdullah bin Hudzafah masuk menemui pemimpin negeri Persia dengan jubahnya yang usang dan pakaiannya yang terajut dengan kasar. Terlihat kebersahajaan orang Arab pada dirinya. Namun dia hadir dengan kepala tegak, dengan badan yang tegap dan dadanya yang bergolak dengan kemuliaan Islam, hatinya berkobar dengan keagungan iman. Begitu Abdullah masuk, Kisra memberi isyarat kepada salah seorang pengawalnya agar mengambil surat dari tangan Abdullah. Namun Abdullah menepis seraya berkata, "Tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkanku agar menyerahkannya kepadamu secara langsung. Aku tidak akan menentang perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka Kisra berkata kepada pengawalnya, "Biarkan dia mendekat kepadaku." Maka Abdullah mendekat sehingga dia menyerahkan surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya secara langsung. Kemudian Kisra memanggil seorang sekretaris dari Al-Hirah dan memerintahkannya untuk membuka surat di hadapannya serta membacakannya kepadanya. Isinya adalah dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dari Muhammad Rasulullah kepada Kisra penguasa Persia, salam kepada orang yang mengikuti petunjuk. Begitu Kisra mendengar bagian surat tersebut, maka api kemarahan langsung tersulut dalam dadanya. Wajahnya memerah, urat lehernya menegang, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai suratnya dengan menyebut nama dirinya. Maka Kisra menarik surat itu dari tangan sekretarisnya, merobeknya tanpa mengetahui apa isinya sambil berteriak, "Beraninya dia menulis seperti ini padahal dia adalah bawahanku yang tinggal di wilayah kekuasaanku." Kemudian Kisra memerintahkan agar Abdullah bin Hudzafah radhiyallahu anhu diusir dari majlisnya. Maka dia pun diusir. Abdullah bin Hudzafah meninggalkan majlis Kisra sementara dia tidak mengetahui apa yang Allah perbuat untuknya. Apakah dia akan dipenggal atau akan dibiarkan bebas? Akan tetapi tidak lama kemudian dia berkata, "Demi Allah, aku tidak peduli dalam keadaan apapun. Yang penting aku sudah menunaikan tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Lalu dia menaiki kendaraannya. Manakala kemarahan Kisra sudah mereda, dia memerintahkan agar Abdullah bin Hudzafah dipanggil dan dihadirkan kepadanya. Namun mereka tidak menemukannya. Mereka mencari-cari Abdullah, namun mereka tidak menemukan jejaknya. Mereka terus mencari di jalan-jalan yang menuju jazirah. Mereka mendapatkan Abdullah telah jauh berjalan meninggalkan Persia. Ketika Abdullah bin Hudzafah tiba di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia menyampaikan apa yang terjadi kepada beliau, bahwa Kisra merobek surat beliau. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya berdoa pendek, semoga Allah merobek-robek kekuasaannya. Lantas Kisra menulis surat kepada Bazan, gubernurnya. Gubernurnya yang berada di Yaman, yang isinya adalah, "Utuslah dua orang laki-laki yang kuat kepada seorang laki-laki yang mengaku sebagai nabi di Hijaz. Perintahkan dua orang laki-laki itu agar membawanya kepadaku." Maka Bazan, gubernur Yaman itu, mengutus dua orang laki-laki terpilih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa surat darinya. Dalam surat tersebut, Bazan meminta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar segera berangkat untuk menemui Kisra bersama dua orang laki-laki itu. Bazan meminta dua utusannya itu agar mencari tahu tentang berita Nabi sallallahu alaihi wasallam, meneliti perilakunya dan membawa wawasan-wawasan yang mereka ketahui tentang diri pribadinya. Dua orang laki-laki itu berangkat. Keduanya berjalan dengan cepat sehingga keduanya tiba di Taif dan bertemu dengan beberapa pedagang dari Quraisy. Keduanya bertanya kepada mereka tentang Muhammad. Mereka berkata, "Dia di Yatsrib." Kemudian para pedagang itu kembali ke Mekah dengan kebahagiaan. Mereka memberi ucapan selamat kepada orang-orang Quraisy. "Berbahagialah kalian dan bersukacitalah karena Kisra telah menghadapi Muhammad dan mencukupkan keburukannya dari kalian." Adapun dua orang laki-laki utusan Bazan tersebut segera menuju Madinah. Keduanya tiba di sana dan bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyerahkan surat Bazan kepada beliau seraya berkata, "Raja di raja, Kisra telah menulis surat kepada raja kami, Bazan, agar mengirim orang yang diberi tugas membawamu kepadanya. Kami datang kepadamu agar kamu berkenan berangkat bersama kami kepada Kisra. Jika kamu berkenan berangkat bersama kami, maka kami akan meminta Kisra agar memperlakukan kamu dengan baik dan tidak menyakitimu. Namun, jika kamu menolak, maka kamu telah mengetahui kekuatannya, kekejamannya, dan kemampuannya untuk mencelakakanmu dan mencelakakan kaummu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya tersenyum dan bersabda kepada keduanya, "Pulanglah ke tempat istirahat kalian. Kembalilah esok hari." Manakala keduanya kembali ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam di keesokan harinya, mereka berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Apakah kamu sudah bersiap-siap untuk berangkat bersama kami menemui Kisra? Lantas Nabi menjawab, kalian berdua tidak akan bertemu Kisra setelah hari ini. Allah telah mematikannya, dia telah menyerahkan kekuasaannya kepada anaknya, Syirawaih, di malam ini, di bulan ini. Keduanya menatap wajah Rasulullah SAW dalam-dalam. Rasa takjub terbaca dengan jelas dari raut muka mereka berdua. Keduanya berkata, apakah kamu menyadari apa yang kamu katakan? Kami akan menulis hal ini kepada Badan. Lantas Nabi menjawab, ya, katakan kepadanya bahwa agamaku akan menjangkau apa yang dijangkau oleh kerajaan Kisra. Jika kamu masuk Islam, maka aku akan memberimu apa yang ada di tanganmu dan menjadikanmu raja atas kaummu. Dua utusan itu meninggalkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk pulang ke Yaman. Keduanya tiba dan menyampaikan berita Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Badzan berkata, jika apa yang dikatakan oleh Muhammad benar, maka dia adalah Nabi. Namun jika tidak, maka kami akan berpikir ulang. Tidak lama setelah itu, Badzan menerima surat Syirawaih yang berisi, amma ba'du, aku telah membunuh Kisra. Aku tidak membunuhnya, kecuali demi membalas dendam untuk kaum kita. Dia telah membunuh orang-orang mulia dari mereka, menawan kaum wanita mereka, dan merampas harta benda mereka. Jika suratku ini telah sampai di tanganmu, maka ambillah bayat dari kaummu untukku. Begitu Badzan membaca surat Syirawaih, dia meletakkannya di samping dan mengumumkan diri masuk Islam. Orang-orang Persia di negeri Yaman mengikutinya masuk Islam. Inilah kisah pertemuan Abdullah bin Hudzafah dengan Kisra, Raja Persia. Lalu bagaimana kisah pertemuannya dengan Kaisar Raja Romawi? Pertemuan keduanya terjadi di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kisah pertemuan Abdullah dengan Kaisar Raja Romawi merupakan kisah yang sangat mengagumkan. Di tahun 19 Hijriah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengutus pasukan untuk berperang melawan orang-orang Romawi. Di antara pasukan tersebut terdapat Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Kaisar penguasa Romawi sudah mendengar berita-berita tentang bala tentara kaum muslimin, yang mana mereka menghiasi diri dengan iman yang benar, akidah yang kokoh, dan kerelaan mengorbankan nyawa di jalan Allah dan Rasulnya. Maka dia memerintahkan tentaranya, agar jika mereka bisa menangkap sebagian dari kaum muslimin, mereka membiarkannya hidup, karena dia ingin bertemu dengan mereka. Allah menakdirkan Abdullah bin Hudzafah jatuh sebagai tawanan di tangan orang-orang Romawi. Mereka membawanya kepada Kaisar. Mereka berkata, orang ini termasuk orang-orang pertama dari sahabat Muhammad yang masuk ke dalam agamanya. Kami menawannya dan membawanya kepadamu. Raja Romawi melihat Abdullah bin Hudzafah dengan teliti. Kemudian dia berkata, aku menawarkan sesuatu kepadamu. Kemudian Abdullah bertanya, apa itu? Kaisar berkata, masuklah kamu ke dalam agama Nasrani. Jika kamu berkenan, maka aku akan membebaskanmu dan memberimu kedudukan yang terhormat. Tawanan itu menjawab dengan keteguhan dan kehormatan diri. Mana mungkin? Kematian 1000 kali lebih aku sukai daripada memenuhi ajakanmu itu. Kaisar berkata, aku melihatmu sebagai laki-laki pemberani. Jika kamu menerima tawaranku, maka aku akan membagi kekuasaan denganmu, dan kita bersama-sama memerintah dan menguasainya. Tawanan yang terikat dengan tambang itu tersenyum dan berkata, demi Allah, seandainya kamu menyerahkan seluruh apa yang kamu miliki, dan segala apa yang dimiliki oleh orang-orang Arab, dengan syarat aku meninggalkan agama Muhammad sekejap pun, niscaya aku tidak akan melakukannya. Kaisar berkata, kalau begitu, aku akan membunuhmu. Abdullah menjawab, lakukan apa yang engkau inginkan. Kemudian tangan Abdullah diikat di tiang salib. Dan Kaisar berkata kepada pengawalnya dengan bahasa Romawi, lepaskanlah anak panah di dekat kedua tangannya. Sementara Kaisar tetap menawarkan kepadanya agar masuk ke agama-agamanya. Namun Abdullah tetap menolak. Maka Kaisar berkata, lepaskanlah anak panah di dekat kedua kakinya. Dan Kaisar tetap menawarkan kepadanya agar meninggalkan agamanya. Namun Abdullah tetap menolak. Pada saat itu, Kaisar memerintahkan pengawalnya untuk berhenti. Dia meminta mereka agar menurunkannya dari tiang salib. Kemudian dia meminta agar sebuah bejana besar disiapkan. Lalu diisi dengan minyak. Bejana itu diangkat ke atas tungku api sampai minyak itu mendidih. Lalu Kaisar meminta 2 orang tawanan dari kaum muslimin untuk dihadirkan. Lalu Kaisar memerintahkan agar salah seorang dari keduanya dilemparkan ke dalam bejana mendidih tersebut. Sehingga dagingnya terkelupas dan tulangnya terlihat telanjang. Di saat itu Kaisar menoleh kepada Abdullah dan kembali mengajaknya. Mengajak masuk ke agama Nasrani. Akan tetapi Abdullah justru menolak lebih keras daripada sebelumnya. Manakala Kaisar berputus asa darinya, dia memerintahkan pengawalnya agar melemparkan Abdullah ke dalam bejana seperti kedua rekannya sebelumnya. Dikala pengawal membawa Abdullah, Abdullah mulai menangis. Sehingga nampak para pengawal itu berkata kepada raja mereka, dia menangis. Kaisar pun menyangka bahwa Abdullah telah dibayang-bayangi ketakutan. Dia berkata, kembalikan dia kepadaku. Ketika Abdullah berdiri di hadapan Kaisar, Kaisar kembali mengulangi tawarannya agar Abdullah masuk ke dalam agamanya. Namun Abdullah tetap menolak. Kaisar menghardik, celaka kamu. Apa yang membuatmu menangis? Abdullah menjawab, yang membuatku menangis adalah bahwa aku berkata kepada diriku, kamu sekarang akan dilemparkan ke dalam bejana. Jiwamu akan pergi. Aku sangat ingin mempunyai nyawa sebanyak jumlah rambut yang ada di tubuhku. Lalu semuanya dilemparkan ke dalam bejana itu fi sabilillah. Akhirnya tagut itu, musuh Allah itu menyerah dan berkata, apakah kamu mau mencium kepalaku dan aku akan membebaskanmu? Lantas Abdullah menjawab, dan melepaskan seluruh tawanan kaum muslimin. Abdullah berkata, aku berkata dalam hatiku, musuh Allah, aku akan mencium keningnya, lalu aku bebas. Demikian juga seluruh tawanan kaum muslimin, tidak mengapa aku melakukan hal itu. Kemudian Abdullah mendekat dan mencium kepalanya. Maka Kaisar Raja Romawi memerintahkan agar seluruh tawanan kaum muslimin dikumpulkan dan diserahkan kepada Abdullah bin Hudzafah radhiyallahu anhu. Maka perintah ini dilaksanakan. Sekembalinya ke kota Madinah, Abdullah bin Hudzafah datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia menceritakan kisahnya. Maka Al-Faruq Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sangat berbahagia karenanya. Umar melihat kepada para tawanan, maka dia berkata, patut bagi setiap muslim untuk mencium kepala Abdullah bin Hudzafah, dan aku yang pertama kali akan mengawalinya. Maka Umar berdiri dan mencium kepalanya.

0: Kamu kenapa, Do? Kok kelihatan gelisah? Kepikiran apa, toh?
1: Gini ya, aku bingung. Teman-temanku udah sukses, kaya, hidup bebas. Sementara aku ketinggalan. Kadang aku mikir, buat apa semua nilai-nilai agama ini? Apa memang perlu seserius itu?
0: Aldo, kalau agamamu sirna, dengan apa lagi kamu akan berbahagia? Dan kalau akhlakmu hilang, dengan apa kamu mau untung dalam hidup?
1: Tapi ya, orang yang kaya dan bebas itu kelihatannya bahagia.
0: Bahagia itu bukan tampak dari luar, nak. Tapi dari hati yang bersih dan hidup yang diridhoi Allah. Kekayaan bisa dibeli, tapi ketenangan hanya dimiliki oleh orang yang menjaga agama dan akhlaknya.
1: Iya, ayah. Kalau aku lepas dari agama dan akhlak, aku cuma tinggal nama.
2: Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah mengatakan, jika agamamu sirna, dengan apa lagi kamu akan berbahagia? Dan jika dirimu kehilangan akhlak mulia, dengan apa lagi kamu bisa mendapatkan laba? Al-Fawaqih Asy-Syahiyah, halaman 209.
3: Renungan Suara Al-Iman. Pak, enak ya kalau lagi kosong? Mau main HP bisa, tiduran juga bisa, ngopi bisa lama, mau ngapain aja, bebas.
4: Iya, tapi kamu tahu nggak, Di? Waktu kosong itu bisa jadi jebakan kalau nggak kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat.
3: Bisa gitu ya, Pak. Terus, Pak Amin biasanya ngapain kalau nggak ada kerjaan?
4: Saya usahakan sibuk dengan zikir. Karena mengingat Allah itu cara paling baik menyibukkan diri, menenangkan hati, dan membuat waktu kita nggak sia-sia.
3: Iya juga ya. Kadang saya ngerasa kosong banget, padahal online terus setiap hari.
4: Coba deh, mulai hari ini, isi waktu luangmu dengan menyebut nama Allah, rasakan sendiri bedanya.
2: Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, senantiasa melazimkan zikir kepada Allah merupakan cara paling baik seorang hamba dalam menyibukkan dirinya. Majmu' al-Fatawa, bab 101, halaman 660.
3: Renungan Suara Al-Iman.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saudara-saudariku kaum muslimin yang saya cintai, alhamdulillah karunia Allah, Allah berikan kepada kita berupa kehidupan yang berbahagia. Kita hidup di zaman dunia melimpah. Datang dunia kepada kita bagikan banjir yang susah untuk dibendung. Kenikmatan dunia hari demi hari semakin bertambah. Lihatlah, semakin padat jalanan di kota-kota besar. Banyaknya mobil-mobil mewah berkeliaran yang itu tidak pernah kita saksikan 30-40 tahun yang lalu. Tetapi sekarang, luar biasa. Dunia semakin menampakkan keindahannya. Dunia semakin menampakkan perhiasannya, sehingga betul apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dunia ini hijau, dunia ini manis. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di dunia ini silih berganti. Maka perhatikanlah bagaimana kita beramal. Takutlah kita kepada dunia, takutlah kita kepada wanita. Nasihat yang seperti ini perlu dinasihatkan kepada diri kita. Karena memang godaannya dunia itu luar biasa. Datang silih berganti bagikan gelombang lautan. Saudaraku kaum muslimin yang saya cintai, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir." Telah melalaikan kamu bermegah-megahan sampai kamu mampir di kubur. Zurtumul maqabir, kamu mampir di kubur, karena kubur bukanlah tempat kita selamanya, itu hanya tempat persinggahan. Setelah kita dikubur, kita akan melanjutkan ke alam akhirat. Nabi SAW diperintahkan oleh Allah Ta'ala agar menyampaikan kepada kita, janganlah kalian bermegah-megahan, yang sebab itu melalaikan kalian dari akhirat. Dengan apa orang bermegah-megahan? Umumnya orang bermegah-megahan dengan banyaknya anak. Orang bermegah-megahan dengan banyaknya harta. Bahkan sebagian orang bermegah-megahan dengan banyaknya istri. Merasa banyak istri dia berbangga. Jangan, akan melalaikan kamu bermegah-megahan. Manusia sering mengatakan, hartaku, hartaku. Padahal tidak ada hartamu, wahai anak Adam, kecuali apa yang telah kamu makan dan hilang. Tidak ada hartamu, wahai anak Adam, kecuali apa yang kamu pakai dan usang. Tidak ada hartamu, wahai anak Adam, kecuali apa yang telah kau sedekahkan, itulah yang akan dibawa pulang. Saudaraku kaum muslimin yang saya cintai, memang, manusia sering mengatakan, ini hartaku, tidak ada hartamu, kecuali apa yang kamu telah infakkan di jalan Allah Ta'ala, itulah yang akan menyertai kita di alam kubur, itulah yang akan menjadikan kita bahagia di akhirat. Harta yang sudah kita belanjakan. Ya. Dunia dan harta ini adalah hina. Suatu hari Nabi SAW pernah berjalan di pasar. Kemudian Nabi SAW menemukan bangkai anak kambing. Lalu diangkatnya bangkai anak kambing tersebut. Kata Nabi, siapa yang mau beli ini dengan harga 1 dirham? Tidak ada ya Rasulullah. Itu sudah bangkai, mau buat apa? Siapa yang mau menerima bangkai anak kambing ini cuma-cuma? Para sahabat mengatakan, tidak ya Rasulullah, seandainya hidup, anak kambing itu cacat kupingnya kecil. Bagaimana pula kalau sudah mati? Maka Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya dunia dan segala isinya ini lebih hina di hadapan Allah daripada bangkai anak kambing ini di hadapan kalian. Kalau kita menganggap hina, rendah bangkai anak kambing, maka Allah Subhanahu wa taala lebih hina lagi menghadapi dunia dan segala isinya. Menganggap dunia dan segala isinya adalah perkara yang sangat menghinakan. Maka janganlah kita tertipu dengan dunia. Ya. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar, ditemuinya Abu Bakar dan Umar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Apa yang menyebabkan kalian waktu seperti ini keluar?" Dijawab oleh keduanya, "Demi yang telah mengutusmu dengan hak ya Rasulullah, tidak ada yang membuatku keluar dari rumah ini kecuali lapar ya Rasulullah." Maka Nabi pun mengatakan, "Begitu juga aku. Tidaklah aku keluar kecuali karena aku lapar." Lalu ketiganya pun berangkat menemui sahabat Ansar yang didapati hanya istrinya. Kemudian Nabi bertanya, "Di mana si fulan?" "Dia sedang pergi mencari air untuk kami." Tak berapa lama kemudian datanglah
sahabat Ansor. Oh, sangat gembiranya sahabat Ansor melihat Nabi Abu Bakar dan Umar mendatangi rumahnya. Tidak ada orang yang paling hebat tamunya pada hari ini kecuali tamuku, katanya. Maka sahabat ini pun segera memetik anggur, memetik kurma, kemudian menghidangkannya kepada Nabi dan kepada para sahabatnya. Kenapa engkau tidak pilih saja yang matang, kata Nabi? Tidak, aku ingin agar engkau yang memilih dengan penglihatanmu sendiri. Kemudian sahabat tadi pun pergi membawa pisau. Maka Nabi SAW mengingatkan, hati-hati dari kambing betina. Ini jangan memotong kambing betina. Kemudian sahabat tadi pun akhirnya memotong kambing, dan Nabi pun makan kambing. Nabi SAW menikmati makan kurma, makan kambing, kemudian kenyang. Apa kata Nabi SAW setelah itu? Latus'aluna yawma idin anin na'im. Sesungguhnya akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang seperti ini. Nabi SAW mengingatkan bahwasanya kenikmatan yang Allah berikan kepada kita ini akan dimintai pertanggungjawaban nanti di hari kiamat. Mensikapi dunia agar kita tidak bermewah-mewahan. Kita tidak dilarang menjadi orang kaya. Kita tidak dilarang untuk memiliki banyak harta. Asal dua syaratnya. Orang boleh menjadi orang kaya dengan dua syaratnya. Syarat yang pertama, hendaknya dia mencarinya dari jalan yang halal. Dia mencari harta dengan cara yang halal. Syarat yang kedua, dia hendaknya membayar zakatnya, mengeluarkan di jalan Allah. Tidak apa-apa jadi orang yang kaya, yang berlimpah, tapi hartanya senantiasa digunakan untuk akhirat. Harta itu menjadi tercela kalau harta untuk harta, dunia untuk dunia, itu yang jadi tercela. Adapun kalau dunia untuk akhirat, itu tidak lagi tercela. Bahkan ada kalanya akan memperberat timbangan kebaikan. Lihatlah pahala-pahala orang yang sedekah. Bahwasanya seorang mukmin akan di bawah naungan sedekahnya nanti di hari kiamat. Bagaimana kita bisa bersedekah kalau kita jadi orang miskin? Kalaupun sedekah, ala kadarnya. Padahal di antara 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah nanti di hari kiamat adalah وَرَجُّلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَى لَتَعْلَمُ سِمَالُهُ مَتُنْفِكُ يَمِينُهُ. Adalah orang yang bersedekah dengan satu sedekah, dan dia menyembunyikan sedekahnya, sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Maka dia akan dinaungi nanti di hari kiamat ketika tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini semua menunjukkan bolehnya kita menjadi orang yang kaya. Akan tetapi, orang yang kaya hanya untuk bermegah dengan rumah, orang yang kaya hanya bermewah dengan kendaraan, kita enggak kagum, kita enggak ngiri yang seperti itu. Yang kita iri, yang kita kagum adalah orang yang kaya tetapi dia berani untuk bersedekah. Dia orang yang kaya, dia rela mengorbankan hartanya untuk membela agama. Maka orang kaya seperti itu kita acungkan jempol. Engkau orang yang hebat. Karena dunia ini diberikan kepada 4 golongan. Golongan yang pertama adalah orang yang berilmu dan berharta. Dia menghabiskan hartanya sesuai dengan ilmunya. Dia tahu hak-haknya. Dia menyambung silaturahim dengan hartanya yang banyak. Maka ini adalah sebaik-baik kedudukan. Yang kedua, orang yang berilmu tetapi tidak berharta. Orang yang berilmu tetapi tidak berharta. Maka dia bercita-cita. Sekiranya saya kaya, saya akan dermawan juga seperti yang dia. Maka keduanya ini dengan niatnya, pahalanya sama. Pahalanya sama. Tetapi kedudukan jelas pada yang pertama. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga, orang yang diberi harta tetapi tidak diberi ilmu. Hartanya banyak, kekayaannya melimpah, tetapi dia jahil. Dia gunakan hartanya sesuai dengan kejahilannya. Dia gunakan untuk berfoya-foya, gunakan untuk berbuat maksiat. Maka dia sejelek-jelek kedudukan. Orang yang paling jelek di dunia, orang kaya dan bodoh. Menggunakan hartanya sesuai dengan kebodohannya. Kemudian yang keempat adalah orang yang dia miskin, bodoh pula. Harta enggak punya, ilmu enggak punya. Ini yang keempat. Akan tetapi dia punya keinginan. Dia punya keinginan. Kalau saya punya harta, saya pun akan berfoya-foya seperti yang ketiga ini. Maka ini yang ketiga dan keempat dosanya sama. Dosanya saja yang sama. Tapi kedudukan jelas yang paling rendah dia. Inilah dunia. Kalau kita tidak bisa mensikapinya, hanya akan menyebabkan kerendahan di dunia dan di akhirat. Oleh karenanya jadilah seperti Nabi Sulaiman. Yang kaya raya,
tetapi dia dermawan. Jadilah seperti Abdurrahman bin Auf yang kaya raya tetapi dia rela mengorbankan hartanya di jalan Allah Ta'ala. Jadilah orang seperti Utsman bin Affan. Karena kalau disuruh pilih, mana yang lebih kita sukai? Kaya bersyukur atau miskin bersabar? Tentu kita akan memilih jadi orang kaya yang bersyukur. Karena orang yang kaya bersyukur kebaikannya buat dirinya dan kebaikannya menyeluruh buat yang lainnya. Tetapi kalau orang miskin tapi sabar, kebaikannya hanya untuk dia saja. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang kaya dan bersyukur, sehingga kebaikan kita bisa kita rasakan dan bisa dirasakan oleh saudara kita yang lainnya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: al-mali wal-ahli.
1: Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Maha Suci Tuhan yang menundukkan kendaraan ini untuk kami, sedang sebelumnya kami tidak mampu. Dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Rabb kami di hari kiamat nanti. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kebaikan dan takwa dalam bepergian ini. Kami mohon perbuatannya meridhokanmu. Ya Allah, permudahkanlah perjalanan kami ini.